perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyapa dari Garut, Ibu Rus ya, di pagi hari ini. Dan terakhir kami sapa sahabat kami yang sudah bergabung juga di jurnal di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyapa dari Garut, Ibu Rus ya, di pagi hari ini.

sebelum tidur ataupun mau tidur badan pada sakit karena habis jalan kaki keliling Brigif katanya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah fit lagi. Dan tentu alhamdulillah bersyukur senantiasa atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat ibadah dan nikmat lainnya. Salam sejahtera rahayu disampaikan untuk kru MG yang sedang bertugas, untuk juga anak cucu dan untuk semua sahabat MG FM. Salam sehat selalu dan jangan lupa bepergian selalu pakai masker katanya. Masya Allah. Terima kasih yang Alin dan untuk Syafakillah, mudah-mudahan lekas kembali fit tadi ya selepas berolahraga jalan-jalan ataupun tadi keliling Brigif katanya olahraga ya. Masya Allah. Termasuk mengingatkan juga bepergian selalu pakai masker karena memang untuk kondisi saat ini sudah mulai berdebu juga nih ya sahabat MG. Tapi mudah-mudahan tentu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Masya Allah sahabat MG dengan ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih yang Alin dari Cimareme dan juga sahabat MG yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di jurnal pagi hari ini. Dan tentu sahabat MG silahkan, masih kami nantikan Anda ingin bergabung, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Dan kita akan beralih sahabat MG di segmen selanjutnya, dalam segmen Sudut Pandang, tentunya selepas satu buah nasyid berikut ini.

0: Sahabat MQ, erupsi beruntun Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda memicu kekhawatiran luas setelah hujan abu vulkanik dilaporkan menyebar hingga ke kawasan Jabodetabek, Banten, Jawa Barat hingga Sumatera. Peningkatan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau ini terjadi sejak Jumat malam pekan lalu dan mencatatkan intensitas letusan tertinggi sepanjang tahun 2026. Delta letusan tersebut diiringi suara gemuruh dan juga dentuman keras yang terdengar hingga ke pesisir Banten dan Lampung. Dan salah satu yang dikhawatirkan dari erupsi gunung berapi adalah penyebaran abu vulkanik. Diketahui sahabat MQ, abu vulkanik bisa mempengaruhi kesehatan terutama saluran napas dan juga paru-paru. Di pagi hari ini sahabat MP memasuki segmen sudut pandang. Insya Allah kita akan juga berbincang untuk juga mewaspadai paparan abu vulkanik. Dan kita akan coba mencermati sahabat MP seberapa besar ancaman bagi kesehatan. Dimana saya tidak sendiri sahabat MP, kita juga sudah ditemani sahabat reporter dari tim Kamar Berita MQ FM Bandung. Namun tentunya kami juga mengundang Anda sahabat MQ, silahkan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan sudut pandangnya, baik Anda yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 ataupun melalui streaming di www.mqfmnetwork.com, atau Anda yang menyimak melalui live streaming di berbagai platform media sosial Radio MQ FM Bandung. Anda bisa sampaikan sahabat MQ, apakah di wilayah Anda ini sudah terlihat adanya debu dari abu vulkanik? Dan sahabat MQ, kalau wilayah tempat tinggal Anda terdampak abu vulkanik, apa yang paling Anda khawatirkan? Apakah yang pertama gangguan pernapasan, yang kedua iritasi mata, yang ketiga abu masuk dan menumpuk di rumah, atau yang keempat sahabat MQ, aktivitas sehari-hari menjadi terganggu? Silakan sahabat MQ sampaikan sudut pandangnya melalui nomor 0811-224-1027 sertakan nama, spasi alamat, spasi usia dan juga sudut pandang Anda. Apakah di wilayah Anda sahabat MQ sudah terlihat adanya debu dari abu vulkanik? Dan kalau wilayah tempat tinggal Anda terdampak abu vulkanik, apa yang paling Anda khawatirkan? Kita sudah bersama dengan reporter MQ FM Bandung dari tim Kamar Berita MQ FM Bandung langsung di studio MQ FM Bandung, ada sahabat Muhammad Dava. Kita langsung saja sapa sahabat MQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Muhammad Dava.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rizky Alfaris.
0: Ya, di pagi hari ini ya, alhamdulillah sahabat Dava kembali dapat mempersambahi sahabat MQ di segmen sudut pandang. Kita akan coba juga berbincang, berdiskusi berkaitan dengan mewaspadai paparan abu vulkanik yang juga sedang ramai begitu ya sahabat ya. Dava dan juga sahabat MQ di akhir-akhir ini. Dan tentu kalau kita perhatikan ya sahabat Dava dan juga sahabat MQ, termasuk epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman, ini menegaskan bahwa bahaya abu vulkanik ini sangat berbeda dengan debu permukiman biasa ya sahabat Dava.
1: Iya benar sekali sahabat Rizky dan juga sahabat MQ, disampaikan juga lebih lanjut bahwa abu vulkanik tersebut sangat berbeda jauh dengan abu ataupun juga debu biasa, karena ini pun juga mengandung silika yang seperti serpihan-serpihan kaca tajam sahabat MQ, dan juga bisa merusak khususnya pada organ yang terkena antara lain mata, kemudian juga hidung, mulut maupun juga kulit. Pihak terkait pun juga menjelaskan bahwa dampak paparan abu vulkanik dapat juga memicu iritasi berat sahabat MQ pada mata, semisal material tajam tersebut menyebabkan mata kemerahan, kemudian juga perih, berair, sensitif terhadap cahaya hingga dengan menimbulkan luka goresan dan juga peradangan konjungtivitas sahabat Rizky.
0: Ya, sementara pada saluran pernapasan sahabat MQ, abu vulkanik memicu iritasi hidung, tenggorokan, pilek, batuk kering hingga rasa sesak ataupun nyeri di dada. Warga dengan riwayat asma ataupun juga tadi bronkitis kronis ini beresiko mengalami pemburukan gejala begitu ya sahabat MQ, juga sahabat dapat berupa batuk berdahak dan juga napas menging. Di mana menurutnya penderita disarankan juga menghindari aktivitas berat saat abu vulkanik di udara yang sedang tinggi dan bersirkulasi, karena napas yang lebih cepat ini akan menarik partikel harus dari abu vulkanik lebih dari atau lebih dalam ke paru ya sahabat Dava.
1: Yeah.
0: Selain itu abu vulkanik segar ini dapat juga memiliki lapisan asam yang menambah efek iritasi pada paru dan mata sebelum tersapu hujan gitu ya sahabat Dava.
1: Iya, guna meminimalisasi dampak buruk kandungan dari abu vulkanik, sahabat MK, pihak terkait pun juga menghimbau masyarakat untuk segera membersihkan tubuh menggunakan air bersih tanpa menggosoknya. Ada beberapa langkah, sahabat MK, terkait dengan pencegahan dari dampak abu vulkanik dan juga protokol keselamatan yang disarankan. Yang pertama adalah gunakan air bersih, di mana segera basuh kulit, kemudian juga mata dan wajah menggunakan air mengalir, sahabat MK. Kemudian, hindari juga menggosok permukaan kulit ataupun juga mengibas pakaian agar serpihan silika tidak menyebar ataupun juga menggores jaringan organ. Kemudian juga sahabat MK juga sahabat Rizky, gunakan masker yang standar. Di mana menggunakan masker standar ini pun juga disarankan begitu, yaitu masker respirator N95 tersertifikasi NIOSH yang juga ini menutup hidung dan juga mulut secara rapat. Jika tidak tersedia, maka masker debu biasa dapat juga digunakan dengan membatasi durasi beraktivitas di luar ruangan, sahabat Rizky.
0: Dan sahabat MK silahkan, kembali kami juga mengundang ya sahabat apa, sahabat MK Anda ingin menyampaikan sudut pandangnya berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini, sahabat MK, seberapa tadi untuk mewaspadai juga keparahan abu vulkanik. Dan apakah di wilayah Anda, sahabat MK, ini sudah terlihat adanya debu dari abu vulkanik? Dan kalau wilayah tempat tinggal Anda terdampak abu vulkanik, apa yang paling Anda khawatirkan, sahabat MK? Apakah gangguan pernapasan atau yang kedua iritasi mata? Yang ketiga, abu yang masuk dan menumpuk di rumah? Atau yang keempat, sahabat MK, aktivitas sehari-hari terganggu? Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga sudut pandang Anda. Dan insya Allah kita juga akan berbincang ya sahabat Dava dan juga sahabat MK di pagi hari ini bersama dengan narasumber kita yang juga insya Allah kita akan coba sambungkan, Dr. Diki Budiman MSCPH sahabat MK, praktisi dan juga peneliti Global Health Security pada Center of Environment and Population Health di Griffith University Australia. Selepas beberapa informasi berikut ini.
2: MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Ingin merasakan perjalanan spiritual yang tidak biasa? Melintasi mahakarya sejarah peradaban dunia lalu bersimpuh khusyuk di Baitullah. Temukan pengalaman menakjubkan ini hanya bersama Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci. Hadir paket umroh reguler plus al-ula. Keberangkatan 7 November 2026. Perjalanan eksklusif 10 hari 7 malam menggunakan maskapai terbaik Qatar Airways landing di Al Ula. Spesial, gratis makan siang mewah di Habitas dan Maraya Al Ula, serta gratis satu kali perjalanan nyaman dengan Al Haramain Speed Train. Rasakan kenyamanan ibadah yang maksimal di Mekah. Anda akan menginap di Hotel Super Premium Jumeirah Jabal Omar Bintang 5. Dan di Madinah, istirahat nyaman menanti Anda di MR Elite Hotel Bintang 3. Semua kemewahan dan keunikan perjalanan ini bisa Anda nikmati mulai dari paket Quad Room Rp45.990.000. Kuota sangat terbatas. Amankan kursi Anda sekarang juga. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
6: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

MMQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

0: Masih bersama kami sahabat MG di 102,7 Radio MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Tepat di menit ke-22 sahabat MG lepas di jam 7 pagi hari ini. Dan masih dalam segmen Sudut Pandang, kita akan kembali sambung ya perbincangannya. Termasuk di kesempatan pagi hari ini sahabat MG, kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita begitu ya, sahabat Dava. Di kesempatan pagi hari ini ada Bapak Dr. Diki Budiman, MSc PhD, praktisi dan peneliti Global Health Security pada Center of Environment and Population Health di Griffith University, Australia. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Diki.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah. Kabar baik, kabar sehat, dokter, di pagi hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Bersama sahabat Rizky di studio dan juga sahabat Dava, senang sekali bisa kembali bersatu rahim gitu ya, Pak Dr. Diki di pagi hari ini, menemani juga waktu sahabat MG.
1: Nah, Alhamdulillah.
0: Berbincang dengan tema tadi, mewaspadai paparan abu vulkanik gitu ya. Mungkin ya. Dokter, ketika terjadi erupsi, perhatian masyarakat juga biasanya tadi tertuju pada bahaya yang terlihat seperti lava ataupun tadi awan panas. Pada abu vulkanik juga yang tadi menyebar dan terhirup juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, gangguan kesehatan apa yang paling sering muncul, dokter, akibat paparan abu vulkanik ini? Sekaligus juga menyapa sahabat MG di pagi hari ini, silahkan.
1: Ya, terima kasih Kang Rizky dan juga Kang Dapa ya, dari MQFM dan sahabat MQFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Jadi bicara bencana ini memang Allah mengkodarkan ya, dalam salah satu hadis Rasul itu dikatakan menjelang akhir. Akhir itu menjelang mendekati kiamat itu memang akan terjadi banyak gempa. Letusan gunung berapi ini juga salah satu yang artinya memang menjadi kaitannya dengan gempa itu. Nah, kalau bicara erupsi ataupun letusan ini, ya memang akhirnya ada yang disebut dengan abu vulkanik ya, lebih tepatnya. Abu vulkanik ini berbeda dengan debu biasa. Abu vulkanik ini tentunya kita tahu kan berasal dari dalam ya, dari dalam bumi ini. Jadi isinya beragam ya, dan yang antara lain memiliki risiko tinggi itu adalah adanya kandungan yang seperti silika yang tajam ini, kandungan ini, karena dia untuk buat semen, untuk membuat kaca itu dari silika, dan itu namanya abrasif ya. Jadi kalau dibayangkan itu rahet, tahu bahasa Sunda rahet?
2: Iya, betul.
1: Ya, jadi kalau ke gores, baik itu saluran nafas, mata kita, hidungnya, itu bisa luka ya. Lukanya kecil memang, tapi kalau banyak ya ini yang bersifat, apalagi kalau bicara di mata gitu. Yang karena itulah adanya abu vulkanik ini menjadi harus membangun kewaspadaan ya. Walaupun saya ingin sampaikan ya, bahwa angka kematian akibat abu vulkanik ini kalau tidak dalam radius yang dekat ya, itu kecil sekali memang. Seringkali kalau ya mungkin sobat MQ di Bandung atau Jawa Barat ya, artinya dampaknya kan hanya dalam bentuk debu apa namanya, abu vulkanik yang tidak terlalu sangat tebal lah dibanding kalau misalnya letusan yang besar. Nah, itu risikonya bukan berarti langsung menghirup langsung parah dan meninggal, tidak seperti itu. Hanya ada golongan-golongan yang rawan, seperti anak, lansia ya. Kemudian juga orang dengan penyakit saluran nafas dan lain sebagainya. Sehingga itu yang harus dilindungi. Tapi orang yang seperti ya sehat, muda seperti Kang Dava atau Kang Rizky juga bukan berarti tidak akan terdampak. Bisa itu kalau tidak melakukan apa ceroboh lah begitu. Jadi kalau kita kan masih naik motor nih gitu, misalnya ini debu ataupun abu vulkaniknya masih ada bertebangan di mana-mana, tidak pakai kacamata. Yeah. Nah, terus kena mata, gosok-gosok, nah itu bisa luka kornea kita. Itu bisa mengganggu penglihatan. Nah, ini kan merugikan ya. Walaupun masih bisa diobati, tapi kalau kan siapa tahu kalau banyak kan jadi parah dan lain sebagainya. Yeah. Jadi itu sebetulnya. Dan pada beberapa orang yang sensitif, kalau menghirup abu seperti ini bisa sesak, nyeri dada, ya. Karena ya tadi abrasif tadi, rahut tadi gitu. Jadi artinya ya ini ada risiko-risiko beberapa. Nah, itu baru di manusia, Kang Rizky, Kang Dapa. Ada juga risiko ke lingkungan. Apa itu? Pertama, air minum, mungkin ada sumur, mungkin ada penampungan air.
2: Iya, betul.
1: Nah, ini yang juga harus diperhatikan dan harus dilindungi dengan cara ditutup ya, dibersihkan misalnya permukaannya, karena kalau misalnya dikonsumsi terutama karena ada asam, ini yang bisa mengganggu kesehatan dan berpotensi bisa serius khususnya pada hewan.
2: Baik.
1: Jadi hewan itu kambing, misalnya punya kambing, punya sapi, terus di angon bahasa Sunda mah tahu angon
2: ya,
1: jadi kembala. Di rumput itu ya. Tapi rumputnya belum disiram dulu, belum dibersihkan, masih ada abu vulkanik itu dan ada asam ya, ada sulfida misalnya. Itu yang bahkan hewannya bisa mati gitu, keracunan. Jadi artinya ini dampaknya bukan hanya ke manusia tapi di sekitar gitu.
2: Ya, baik Pak Dokter Diko. Tadi melihat terkait dengan dampaknya dan juga risikonya ini cukup tinggi juga dan perlu waspada juga. Lalu seperti apa Pak Dokter Diki membedakan antara gejala ringan akibat paparan abu ataupun juga terkait dengan kondisi tersebut begitu? Pertolongan pertama apa yang perlu dilakukan ataupun juga yang perlu dihadirkan juga begitu Pak Dokter Diki?
1: Ya, jadi pertama ketika terpapar abu vulkanik ini usahakan pokoknya bilas dengan air bersih, gitu ya, dibilas tangan, ya, jadi jangan langsung menganggap ini debu biasa seperti itu. Tetap, debu biasa pun tetap kita harus biasakan untuk mencuci tangan. Jadi kemudian juga kalau di mata habis naik motor kelilipan ya, nah itu bilas juga dengan air ya, ya bahkan agak dibuka dulu matanya ya, dibilas air bersih terus. Termasuk ya kumur-kumur ya, atau kalau misalnya kalau berwudu itu kan hidung gitu ya, bersihkan hidung seperti itu. Dan kalau misalnya ke kulit ya, tadinya wah kelupaan naik motor atau keluar rumah ini nggak pakai lengan panjang, nggak pakai jaket panjang ya, dibilas juga ya tangannya. Atau kalau misalnya pakaian ya dibersihkan dulu pakaiannya. Jadi seperti itu, dan termasuk tadi untuk hewan ya, penampungan air dibersihkan ya, kan dia ngambang itu kelihatan kadang di bawahnya juga namper kalau orang Sunda itu.
2: Iya.
1: Jadi dibersihkan, rumput juga disiram begitu supaya kalau ada hewan itu ya dia tidak sampai keracunan ya, itu belerang nih.
0: Baik, Dr. Diki. Nah tentu kalau tadi abu vulkanik hanya muncul sesaat, mungkin sebagian masyarakat juga menganggapnya sebagai gangguan yang akan segera berlalu gitu ya Pak Dokter Diki. Namun bagaimana jika tadi paparan berlangsung ini berhari-hari dan masyarakat tetap harus beraktivitas? Jika paparan abu terjadi selama beberapa hari, apa menjadi resiko terbesar yang harus benar-benar diantisipasi begitu? Dan hal sederhana tadi beberapa juga di kebiasaan dianjurkan begitu, seperti apa nih Pak Dokter Diki?
1: Iya, yang paling penting karena memang sulit diprediksi ya durasinya ini, tapi sejauh saya tahu hari ini masih erupsi ya, tadi pagi kalau tidak salah, walaupun mungkin tidak seperti yang lalu. Jadi, dan saya masa kecil saya pernah mengalami letusan Gunung Galunggung. Itu luar biasa besar ya saat 2000-an
0: itu. Berarti ya Pak Dokter Ike.
1: Ya, dan itu tidak seperti ini ya. Pandangan tuh paling 100 meter ya, debu di mana-mana ya. Saya waktu itu masih di Sukabumi, kadang ke Bandung juga. Nah, padahal itu di Tasik kan, kalau Gunung Galunggung. Nah, yang saat ini alhamdulillah relatif tidak seperti itu kan. Nah, kalaupun ya mudah-mudahan tidak dikodarkan meletus besar ya. Kalaupun seperti itu ya, paling penting adalah menutup pintu dan jendela. Itu yang harus dilakukan. Dan yang paling penting itu menjaga di dalam rumah itu udaranya relatif bersih. Relatif bersih berarti dengan cara menutup pintu jendela itu rapat-rapat. Kalau ada lubang-lubang ya berarti ditutuplah dengan apa, koran yang dibasahi gitu ya. Supaya tidak ada celah-celah. Kemudian juga rutin di dalam rumah dibersihkannya dengan dibilas air gitu. Ini yang penting karena kita ada di dalam rumah, upayakan banyak di dalam rumah. Kemudian yang penting juga kalau antisipasi kalau ini lama ya, bicara dua hal, makanan, minuman. Gitu. Jadi tempat makan dan minum yang juga bersih ya. Ini yang artinya bukan harus belanja seperti itu ya, tapi kita harus bisa mengakses lah, tahu lah ke tempat mana yang bisa kita akses untuk mendapatkan logistik makanan ini. Dan hal yang penting kalau sakit, ada yang sakit di rumah, itu siapapun, apalagi ada orang tua, ya pastikan dia dapat obatnya yang mungkin kadang ada yang untuk 2 minggu, 3 minggu begitu. Kurang lebih begitu ya. Dan nanti ya biasanya yang paling panjang ini masalah sekolah.
2: Betul, iya, aktivitas begitu.
1: Iya, ya, ya harusnya sekolahnya bisa daring dulu, dan ini daring harusnya termasuk gurunya ya, supaya bisa lebih aman lah.
2: Iya, baik.
1: Tapi kalau insya Allah kalau saya melihat di luar tadi ya, saya kebetulan sedang di Jakarta, insya Allah ya mudah-mudahan Allah berikan ya tidak batuk-batuk lagi lah gunungnya ya biasanya. Tapi bukan berarti setelah erupsi itu langsung selesai nggak, biasanya ada 2-3 hari karena dia kan bersirkulasi.
2: Iya, baik Pak Dokter Dik. Ini di akhir juga Pak Dokter Dik, untuk dapat juga sama-sama kembali menguatkan apa sebenarnya indikator ataupun juga informasi yang perlu sama-sama diperhatikan oleh masyarakat begitu, agar juga tidak panik dan juga tetap beraktivitas secara normal ini Pak Dokter Dik.
1: Ya, pertama sekali ya bahwa kalau bicara abu vulkanik ini bukan sesuatu yang kalau terhidup otomatis akan fatal, parah, itu tidak ya. Karena ini tergantung pada seberapa banyak yang dihirup, seberapa sering ya, seberapa lama, dan juga seberapa dekat ke lokasi letusan itu sendiri. Jadi ini termasuk juga kondisi yang bersangkutan. Jadi tidak semua abu vulkanik itu otomatis mengandung silika yang otomatis berbahaya, tidak. Jadi ini yang juga harus diketahui publik ya. Dan hal lain juga ya, ini ya biasanya berkembang ya. Jadi kalau bicara abu vulkanik bukan berarti juga ada radioaktif, tidak ya. Ini kadang berkembang ya, waks-waks segala macam. Nah, yang juga harus diketahui, yang paling penting ya sebetulnya kalau kita bisa menjaga diri keluarga ya dengan pencegahan, nanti kita bisa sampaikan, itu yang akan meminimalkan sekali risiko itu.
0: Masya Allah. Terima kasih banyak Dokter Diki atas perbincangannya di sudut pandang edisi pagi ya, hari ini.
1: Sedikit aja Kang Rizky. Jadi saya ingin sampaikan, berarti yang harus dilakukan adalah ya tutup pintu dan jendela rapat-rapat, kurangi aktivitas di luar rumah. Kalau harus keluar rumah pakai masker. Ya, maskernya yang rapat, nutup rapat hidung dan mulut. Kalau bagus yang N95. Kemudian pakai kacamata yang menutupi debu. Jadi ada kacamata Google tuh ada itu ya. Kemudian kalau biasa pakai kontak lensa, ganti dulu ke kacamata ya. Kemudian pakai kalau keluar rumah pakai tangan panjang, pakai sarung tangan ya, pakai celana panjang. Jadi ketika masuk kembali ke rumah, usahakan bajunya itu ya dibilas di luar aja, jangan dibawa ke dalam rumah, apalagi ada anak-anak. Jadi itu saja sebetulnya secara umum. Yang penting selalu melihat informasi dari sumber-sumber yang terpercaya.
0: Okay. Jangan sampai termakan hoax-hoax yang juga menyebar ya, itu terdikir, Masya Allah. Itu dia iter-iter yang bisa kita lakukan ya, yang juga diberikan ataupun tips yang dihadirkan oleh Dr. Diki, sahabat TMK di kondisi yang sekarang. Dan tadi terima kasih banyak atas perbincangannya Pak Dr. Diki, dan selamat kembali juga melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan tadi senantiasa diberikan kesehatan Dr. Diki dan juga bersama dengan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Masya Allah, itu dia sahabat MK, perbincangan kita ya, sahabat Deva bersama dengan Bapak Dr. Diki Budiman, MSc PhD, praktisi dan juga peneliti Global Health Security pada Center for Environment and Population Health di Griffith University Australia. Sebagai bentuk juga himbauan ataupun tadi ikhtiar yang bisa kita lakukan ya, sahabat Deva dan juga sahabat MK, sekecil apapun ikhtiar yang bisa kita lakukan, lakukan begitu ya sahabat Deva, untuk menjaga diri sendiri, menjaga juga lingkungan dan orang-orang terdekat kita ya sahabat Dava.
2: Iya, benar sekali sahabat Rizky dan juga sahabat MK, tentunya menjaga diri dan juga keluarga ini menjadi hal yang penting begitu. Terlebih lagi juga ketika beraktivitas di luar ruangan, tetap perhatikan juga terkait dengan rambu-rambu ataupun juga berkaitan dengan hal-hal yang memang bisa juga meminimalisir terjadinya paparan dari abu vulkanik tersebut ya sahabat Rizky.
0: Ya, dan terima kasih juga ini sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan tentu sudut pandangnya, termasuk ini ada Ibu Naning dari Jogja, di mana juga disampaikan ini pengalaman yang juga dirasakan oleh Ibu Naning dari Jogja, mengirimkan juga foto, berbagai fotonya begitu ini sahabat Dava ya, situasi di depan rumah dan juga atap rumah ketika imbas hujan abu erupsi Gunung Kelud pada saat sekitar tahun 2010-an. Walaupun jaraknya jauh, namun efek hujan abunya ini lebih parah daripada ketika Merapi erupsi di tahun 2006-an. Padahal ini Ibu Naning berdomisili di Jogja. Kalau ditanya apa yang dikhawatirkan, tentu speechless katanya. Ini harus merenungi juga maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk refleksi juga begitu ya. Terima kasih Ibu Naning dari Yogyakarta sudah bergabung di pagi hari ini. Termasuk juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, ini menjadi hal yang juga dikhawatirkan begitu ya, adalah semuanya begitu ya, pilihan fallingnya. Terima kasih Ibu Aminah sudah bergabung. Tadi yang dikhawatirkan mulai dari gangguan pernapasan, iritasi mata, abu masuk dan menumpuk di rumah, dan aktivitas sehari-hari yang juga terganggu. Termasuk juga sahabat MK, ada Ibu Ira Irmanu juga bergabung di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Dan sahabat apa juga, terima kasih atas kebersamaannya di sudut pandang edisi pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MK FM Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia sahabat MG, kebersamaan kita dalam segmen Sudut Pandang, dan tentu masih ada kebersamaan di segmen selanjutnya. Kita akan berbincang, menguatkan kembali, belajar sama-sama sahabat MG yang disampaikan oleh guru kita, Haji Abdurrahman Yuri ataupun Adeda begitu ya sahabat MG, dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga yang insya Allah akan hadir sesaat lagi untuk Anda.

0: Mar, buruan Mar. Kita telat jamah subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu, niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Eh, bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah, balik lagi Gi, ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, nggak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah niat setengah jalan namanya.
1: Eh, Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi nggak bangun.
2: Eh, Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi praktiknya bolong-bolong.
1: Eh, jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar, Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya, iya. Soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Ya, sahabat MK, masuk di menit ke-44 tepat di jam 7 pagi. Hari ini kita akan sambung kebersamaannya dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga. Ya, sahabat MK, kita akan kembali menyimak, kembali menguatkan juga untuk tadi bisa menggapai bahagia dengan iman, dengan syukur dan juga sabar. Sampaikan insya Allah kembali oleh narasumber kita, guru kita Haji Abdurrahman Yuri ataupun Adeda, dan juga Ustadz Mumuh Abdul Muhyi di edisi pagi hari ini, sahabat AMG. Dan kalau berbicara tentang menggapai bahagia, begitu ya sahabat MK, dengan iman, syukur dan juga sabar, Anda juga bisa bagikan hal sederhana apa, begitu ya sahabat MK, yang cukup membuat Anda bahagia, begitu, masya Allah sahabat MK. Mungkin dari kebiasaan-kebiasaan sederhana, dari hal-hal yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang, tapi ternyata itu membuat hati kita bahagia, begitu ya sahabat MK. Silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya atensi kebersamaan Anda, sahabat MG, di pagi hari ini. Anda bisa bagikan hal sederhana apa saja yang membuat Anda bahagia, begitu ya sahabat MG, apalagi di era sekarang, begitu, dimana gadget ataupun media sosial menjadi suatu hal yang terkadang sulit untuk dilepaskan. Karena dia mengatakan adalah ketika offline ini sebuah kemewahan, katanya sahabat MK. Artinya kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang berada di dunia maya, dan itu membuat kebahagiaan kita yang mungkin dulu dirasakan dan sekarang bisa coba dirasakan kembali. Ya, hal sederhana mungkin ya sahabat MK, untuk mungkin mengurangi jumlah ataupun screen time kita bersama dengan handphone, itu juga bisa membuat kebahagiaan meskipun sederhana. Nah, silakan kalau menurut Anda sahabat MK, hal sederhana apa saja yang mungkin ini terlihat sepele bagi banyak orang, tapi ini sesuatu yang membahagiakan untuk Anda. Sampaikan melalui nomor 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Insya Allah kita akan simak di termin yang pertama, sahabat MG, dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga, menggapai bahagia dengan iman, syukur, dan juga sabar.
1: Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan, takdirkan bergabung di acara yang insyaallah sangat baik ini.
2: Amin, insyaallah.
1: Diberi karunia yang lurus tulus.
2: Amin ya Allah.
1: Mencari
2: amin.
1: Keridhaan Allah, rahmat Allah, ampunan Allah.
2: Amin.
1: Kasih sayang Allah, petunjuk dari Allah, perlindungan dari Allah. Sama-sama kita niatkan karena Allah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian termasuk saya sekarang didampingi oleh Ustadz Haji Mumuh.
2: Masya Allah.
1: Beliau selaku Direktur Dakwah di Pesantren Darut Tauhid Yayasan
2: Khodimul
1: Ummah. Berangkat berawal dari SSG angkatan tahun 2000-an,
2: Angkatan 3
1: dan Qodarullah diberi amanah besar di Pesantren Darut Tauhid yang membawahi KB
2: IHU.
1: Masya Allah. Sudah berkeluarga, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kemudian termasuk aktif dalam bisnis juga.
2: Belajar.
1: Qodarullah dan pembimbing haji umroh juga, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, masya Allah.
1: Materi yang akan disampaikan mudah-mudahan Allah nuntun lisan, hati, pikiran.
2: Amin,
1: berkaitan
2: Allah.
1: Dengan menggapai bahagia dan iman, syukur dan
2: sabar.
1: Jadi gitu Kang Herlan, yeah. Orang teh mau di kampung, di kota, tua muda, yang sudah bekerja, yang belum bekerja, yang sudah dapat jodoh, belum dapat jodoh, itu jomlo fisabilillah.
0: Masya Allah.
1: yang menunggu karunia Allah di pasangannya. Ingin yang dituju teh bahagia.
0: Betul.
1: Bahagia, tapi yang jadi masalah sekarang orang melihat bahagia teh oleh
3: dunia.
1: Dunia. Kan ada senang, ada tenang.
0: Senang.
1: Ustaz,
0: tenang.
1: Pilih senang, pilih tenang.
3: Tenang.
1: Dan tenang, dua anak saya.
0: Masyaallah.
3: Tenang ya.
0: Sepaket ya.
1: Satu paket. Tapi orang senang belum tentu tenang.
3: Iya.
1: Misalnya Ustaz Mumu ke masjid pakai sandal harga nate
3: 5 juta ya.
1: 5 juta.
0: Masyaallah.
1: Senang pakai nah. Tidak tenang ditinggalkeun.
0: Dibungkus.
1: Talian kurapia. Ujung rapia dipegang. Memangnya bawa kambing. Jadi senang dan tenang. Senang teh dari luar, dari eksternal.
0: Senang dari luar.
1: Ada diberi hadiah jalan-jalan, ada yang memuji tambah senang. Belum tentu tenang. Model koruptor senang dia berhasil.
3: Tapi tidak tenang.
1: Tapi ya? Tidak tenang karena takut ketahuan. Jadi gitu sahabat-sahabat sekalian, ada senang ada tenang. Insya Allah disampaikan berkaitan dengan gimana cara apa saja yang membuat kalau kurang iman teh apa saja yang terjadi, kalau kurang syukur kurang sabar apa, dan nanti tipsnya seperti biasa disampaikan mudah-mudahan ini dituntun ku Allah.
3: Amin.
1: Dan Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa jangan lupa luangkan waktu untuk kirim WA nak.
0: Yeah,
1: berkaitan dengan bahagia dengan iman, syukur dan sabar. Tad
3: siapa?
1: Tad.
0: Masya Allah.
1: Jadi kalau lihat dalam kehidupan sehari-hari, apa sih yang terjadi kalau tidak iman atau kurang iman?
3: Ya, jadi kan sumbernya itu kan dari ketika kita menghadapi kehidupan itu kan dari ujian sebenarnya.
0: Ujian.
3: Ya, dalam menghadapi ujian, karena punya harta ujian tidak punya harta ujian. Ya, punya jabatan ujian tidak punya jabatan ujian. Semuanya kan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Diuji terus.
3: Diuji
1: ya.
3: Terus karena Allah pun sudah menyampaikan ahasibannasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, gitu kan ya. Jadi jangan sampai kita mengucapkan beriman kepada Allah, Allah akan biarkan kita. Bah, kita tidak akan dibiarkan oleh Allah, kita akan diuji oleh Allah. Baik ujian berupa kemudahan maupun ujian berupa kesulitan. Nah, dalam menghadapi ujian itulah sebenarnya kita dituntut bagaimana kita bahagia nih. Maka kuncinya yang tadi judul di kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana menyikapinya itu dengan iman, sabar dan syukur. Karena tiga hal itulah yang itu nanti kita bisa bahagia. Ya, ujian apapun ketika kita menyikapinya dengan iman, dengan sabar dan syukur, insya Allah tadi yang namanya senang dan tenang itu akan didapatkan. Ya. Makanya dampaknya kalau misalkan kita tidak iman, pasti menghadapi ujian apapun pasti hadapinya dengan gelisah. Punya harta gelisah, tidak punya harta gelisah.
0: Gelisah juga.
3: Punya harta kekhawatirannya apa, gitu kan ya? Diambil orang, dicuri orang, gitu kan ya? Tidak punya harta apalagi, gitu kan ya?
1: Dia nggak tutar. Dia lebih nonon dicuri nih kalau nggak ada mah.
3: Kenapa? Karena tidak ada iman, gitu kan ya? Tapi kalau yang punya iman mah ya, ketika Allah uji dengan ujian, dia akan sabar, gitu kan ya? Ketika Allah berikan ujiannya berupa kemudahannya, dia akan syukur, gitu kan ya? Karena dampak dari iman itu ya tadi sabar dan syukur itulah dalam menghadapi ujiannya itu, gitu kan? Karena dua-duanya ujian, gitu kan? Kesusahan ujian, kemudahan ujian, gitu kan? Maka dua hal yang akan senantiasa ada dalam diri kita ketika imannya kuat itu, maka yang adanya syukur dan sabar. Dua hal itulah yang menjadi seperti dua sisi mata uang yang melekat, yang itu tidak bisa dipisahkan. Nah kita sama dalam kehidupan kita pun itu tidak bisa dipisahkan oleh kita, karena dua-duanya akan datang kepada kita. Ujiannya berupa kemudahan ataupun kesulitan.
1: Dimanapun, kapanpun.
3: Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Nah, bisa jadi mungkin, mohon maaf, yang belum punya istri kan ujian.
1: Ujian, stres. Sudah punya pasangan.
3: Sudah punya istri.
1: Stres, oke.
0: Bedanya apa nih?
3: Ya menghadapi pasangan. Bisa jadi kan yang sebelumnya, ketika sebelum nikah kan biasanya mungkin yang diperlihatkannya kan yang baik-baik, betul nggak? Tapi sudah nikah, semuanya kan kelihatan, gitu kan? Nah, itulah kondisinya. Betul. Jadi dimanapun, kondisi apapun, itu pasti akan ada ujian. Itu mas suatu hal yang yang pasti akan datang kepada kita. Sudah Allah tegaskan surat Al-Ankabut ayat 2 tadi. Hasibannasu ayutraku ayyakulu amana wahum la yuftanun.
1: Ya, masya Allah.
0: Masya Allah, gelisah ya.
1: Baru juga dibuka geus ngegastan.
0: Masya Allah.
3: Semangat tak? Semangat hidup.
0: Berapi-api.
1: Semangat hidup. Ya, masih kan balap karung ya. Baru juga di start langsung ngajleng, Ustaz. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masya Allah.
1: Di dampak yang sepengetahuan pernah dikumpul-kumpul. Jadi hati gelisah. Jadi karena ketenangan mah bonus dari taatnya kepada Allah.
3: Betul, betul.
0: Masya Allah.
1: Banyak orang yang mencari bahagia, padahal bahagia akan datang sendiri kalau kita bertakwa, gitu ya, katanya.
0: Insya Allah.
1: Was-was, cemas. Jadi penyakit kita teh gitu, kan? Jadi sedih dengan masa lalu, khawatir dengan masa depan. Masa lalu teh sedih,
3: padahal udah lewat ya.
1: Padahal udah lewat.
0: Diratapi
3: udah
0: terus.
3: Puluhan tahun itu ya.
0: Belum move on.
1: Berangkat ke Bogor. Istilah teh udah pas sekali-kali kita lewat puncak, untung mama macet, udah sekali-kali lah. Kan sekarang pagi hari, dor teh macet, cek papage, coba lewat tol. Padahal sudah terjadi kenyataan.
3: Sudah depan mata ya.
1: Padahal semua qadarullah yang takdirkan. Apalagi tidak pernah merasa cukup tadi.
3: Nah betul.
1: Kalau kurang iman, ya, jadi ya, tidak ada batas cukup. Kurang we terus.
3: Ya, betul.
1: Enggak segala ayat teh. Yang kepikiran teh yang enggak ada, bukan yang ya, ada dipikirkan. Tidak ada yang nuntun. Tidak yang nuntun.
3: Melihatnya yang di atas terus, ah.
1: Iya, salah pembanding.
3: Salah pembanding.
1: Rumput tetangga lebih hijau.
0: Lebih hijau.
1: Mau diteruskan. Tinggal ada mudah tersinggung.
0: Mudah tersinggung.
1: Mudah tersinggung, cepat marah.
3: Ya, emosinya.
1: Emosi. Jadi seperti petasan yang sumbunya pendek. Mudah
3: banyak.
1: Tersulut, mudah marah. Jadi enggak ada sabar. Dendam. Kata dendamnya. Saya dulu pilih nonton film kungfu tadi. Di sini nanti dendamnya unggul.
0: Konflik
3: jadi
0: ya.
3: Jadi ikut anaknya.
1: Jadi habis nonton film tunggu teh asa jadi jagoan.
0: Insyaallah.
1: Jadi pengaruh ya, jadi dendam, nggak ada maaf. Kemudian yang inti napisan mah karena tidak diberi petunjuk oleh Allah, tidak dilindungi oleh Allah. Jadi diantep, jadi sangat sengsara. Qadarullah, alhamdulillah kita sangat bersyukur karena diberi iman oleh Allah. Salah satu kan nikmat ya, pertama nikmat penciptaan.
3: Betul.
0: Penciptaan.
1: Pak Ustadz, kalau makan obat supaya apa?
3: Sehat ya.
1: Cing tarik ke Ustadz, sehat tapi udah launan. Hari nyamuk dikasih obat supaya
3: mati ya.
1: Untung kita jadi manusia, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masyaallah.
1: Nikmat pengurusan, diurus ku Allah. Jantung, oksigen, makanan ada terus. Nikmat iman. Penduduk dunia teh 7 miliar, yang muslim paling 2 miliar. Tapi yang salat saeutik. Ini taufik dari Allah. Hidayah dari Allah. Nikmat sehat dan berapa ribu orang sekarang di rumah sakit. Hari di rumah sakit nang karak nang kuban.
3: Tergantung.
1: Tergantung sama manuk kase.
0: Masyaallah. tergantung
3: jadi katanya
0: kondisi.
3: Itu kata ulama, maaf, jadi iman itu kalau diklasifikasi tiga besarannya
1: ada
3: itu,
1: tiga
3: iman apa nikmat al-ulia itu yang paling tinggi banget itu iman dan Islam ya iman dan kedua nikmat al-wusto tengah-tengah
1: ya
3: nikmat sehat itu nikmat pertengahan dan nikmat yang paling rendah
1: apa itu
3: harta jabatan dan dengan itu banyak orang yang lupa kepada Allah. Dengan nikmat harta kan banyak yang lupa. Ya, makanya mudah-mudahan kita dengan kenikmatan itu semakin dekat dengan Allah.
1: Iya, jadi Gim berpesan pada saya Adeda, bagusnya aktivitas apapun untuk naikkan iman kita.
3: Ya, betul.
1: Olahraga naikkan iman. Karena iman teh tidak sedikit yang naik turun.
3: Betul.
1: Ramadan naik.
0: Yeah.
1: Beres sawal turun aja. Beres awal turun deh.
0: Sekarang juga kok dah deh.
1: Yang pengajian naik, ada masalah naik tad.
3: Iya betul.
1: Biasanya mau betul. Doa mantep tahajud,
3: beres masalah.
1: Beres masalah.
3: Kembali lagi ya.
1: Kembali lagi ke
0: setelah dari awal.
3: Makanya kupamia sering ditaruh, sering ditanya ibu-ibu tebu. Ketika banyak masalah, kira-kira semakin dekat gak dengan Allah? Semakin dekat katanya.
0: Kompak
3: tapi ketika
0: ya,
3: masalah selesai. Ya itu. Doanya kan ketika masalah sampai nangis itu kan ya. Tahajudnya pun dari jam 3 gitu kan ya. Tapi hutangnya selesai mah selesai juga tahajud. Doanya tidak nangis lagi, biasa lagi kan gitu kan.
0: Setelan awal lagi itu tadi.
3: Jadi dengan ujian itu semakin mendekatkan kita kepada Allah.
1: Gitu teh. Ya. Silakan Bapak Ibu, sahabat-sahabat ada yang lewat dulu.
0: Insyaallah. Silakan ya sahabat MG, Anda juga bisa ikut bagi tadi menyampaikan pertanyaan mungkin ya untuk juga diskusikan di pagi hari ini ataupun Anda ingin menyampaikan atensi berbagi ataupun pengalaman Anda tadi berkaitan dengan menggapai bahagia sahabat MK dengan iman, syukur dan juga sabar. Sampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia dan juga atensi berbaginya. Nah, insyaallah kita akan sambung kembali perbincangannya di termin selanjutnya bersama dengan Adida dan juga Ustaz Mumuh Abdul Muhyi selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice
0: Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,

0: Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
1: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
4: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
5: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

0: masih ditemani sahabat saya Rizky Alfaris, sahabat MQ di segmen manajemen keluarga bersama dengan Adede dan juga Ustadz Mumua Abdul Muhyi. Di tema yang dihadirkan pagi hari ini, menggapai bahagia dengan iman, syukur, dan juga sabar. Setelah tadi di termin yang pertama, kita juga kembali diingatkan berkaitan dengan dampak begitu ya sahabat MB, bila kurang iman, syukur, dan juga sabar, mulai dari hati gelisah, hidup tidak ada yang menuntun begitu sahabat MK, tidak pernah merasa cukup, mudah marah, dendam, dan intinya tadi jauh dari pertolongan Allah. Dan lalu apa sebenarnya kiat-kiat tadi untuk meningkatkan iman sahabat MB? Silahkan kita sambung, namun sebelum itu silahkan Anda ingin bergabung, Anda bisa sampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Baik, Adeda dan juga Ustadz, kita akan coba menyapa juga ini sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Parilah dari GBA 3 juga nih, alhamdulillah menyimak Adeda dan juga Ustadz Mumu. Alhamdulillah, semoga Adeda dan Ustadz diberikan kesehatan, kebahagiaan.
1: Amin.
0: Dan alhamdulillah menyimak sambil nyuci, sambil nyuci dan beres-beres katanya nih, Masya Allah.
2: Itu pekerjaan harus dinikmati pisan, nyuci dan beres-beres ya.
0: Masya Allah.
2: Jadi jangan sampai bau ya. Lebar
3: di hadapan mata soalnya.
2: Ya, jadi harus, nah gimana caranya nyuci beres-beres ya, senaikan iman juga kan.
0: Masya Allah.
2: Di antaranya niatkan ini teh buat bersyukur ke Allah karena ada rumah, dititipi barang-barang. Kemudian diniatkan sedekah kemudahan bagi anggota keluarga.
0: Betul.
2: Termasuk sedekah kalau ada tamu teh asoknya jadi.

0: enak hati kalau kalotor gitu ya.
1: Betul.
0: Beres-beres teh. Silakan ada lagi.
2: Termasuk juga Ibu Juwita dari Cimindi Raya juga alhamdulillah ikut ausen menyimak di pagi hari ini, menyampaikan doa terbaiknya juga untuk Adeda dan juga Ustadz. Mudah-mudahan saya selalu dan istiqomah amin dalam Allah kebaikan, kata ini Masya Allah.
0: Istiqomah dalam kebaikan, amin.
2: Masya Allah. Ini juga disampaikan oleh Ibu Juwita, Adeda dan aura serinya berjamaah, katanya. Masya Allah, di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya, termasuk juga Bapak Sandi dari Banjaran ini, alhamdulillah. Acara Adeda dan juga Ustadz di salah satu acara favorit begitu ya di pagi.
0: Favorit ini, lain kaporit ya.
2: Masya Allah. Termasuk juga ada sahabat kita Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika juga ini menyampaikan atensi berbaginya di pagi yang cerah ini. Tentu alhamdulillah menyimak kajian Adeda bersama dengan Ustadz. Dimana betul banget tadi hidup di dunia semuanya ujian, jadi ada syukur, ada sabar. Dan itu selalu beriringan dalam kehidupan ya. Katanya sehari-hari semua kita hadapi dengan bahagia. Dan termasuk juga ini menyampaikan doa terbaiknya, semoga Adeda dan juga Ustadz senantiasa dalam keadaan sehat, di mana ilmu-ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah yang tetap mengalir amin di akhirat kelak. Masya Allah, amin. Allahumma amin. Nah, sambil juga menantikan sahabat yang lain untuk juga bergabung. Tadi sempat di-spill di awal berkaitan dengan salah satu kiat meningkatkan iman adalah tadi berkaitan dengan sholat begitu. Lalu apalagi ya ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk tadi meningkatkan keimanan kita, Adeda dan juga Ustaz?
0: Bapak Ibu yang baik, yang penting sekali mah adalah sadar tadi.
2: Sadar.
0: Sadar kalau ada yang maha kuasa, ada yang maha berkehendak, ada yang maha pengasih, maha penyayang, yang bisa membulak balikan hati, yang membagikan hidayah, taufik. Jadi bagaimana cara yang pertama untuk menaikkan iman adalah kita lihat apa yang paling Allah suka dari seluruh ibadah, yaitu sholat wajib.
2: Sholat wajib.
0: Orang yang memperbaiki sholatnya, dia sedang memperbaiki hidupnya.
2: Masya Allah.
0: Jadi karena dalam rangkaian sholat, berwudu dulu,
3: bersih dulu ya,
0: bersih dulu, kemudian meluangkan waktu. Di dalam sholat ada zikir, ada doa, ada baca Quran. Kemudian gerakannya pun sudah dituntun, dilengkap paripurna. Semua ibadah ada di dalam rangkaian sholat.
2: Masya Allah.
0: Itu tadi, silakan.
3: Bahkan spesifik, Allah itu menyampaikan wasta'inu bisabri wassalah. Jadi ketika kita diuji oleh Allah tadi dengan berbagai macam ujian, maka salah satu kuncinya dengan apa? Kita sholat. Perbaiki sholatnya, insya Allah tadi ujian-ujian itu akan hilang.
2: Jadi selesainya.
0: Hanya sayangnya tadi, kebanyakan orang teh sekedar gugur kewajiban.
3: Betul. Padahal kan kalau kita benar-benar sholatnya itu benar-benar kan as-sholatu ya tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mencegah bagi pelaku sholat itu dari perbuatan keji dan munkar. Ketika sholatnya sesuai dengan yang Rasul contohkan, benar-benar khusyuk dalam melaksanakan sholatnya gitu kan ya. Tapi kalau sholatnya misalkan asal-asal aja, karena udah lama katanya sholatnya sudah sangat mahir,
2: udah pro ya,
3: sehingga cepat sekali
0: terus otomatis.
3: Nah itu yang sayang, padahal ini kesempatan kita untuk benar-benar menghadap kepada Allah gitu kan ya. Maka kalau kita dikaitkan sebenarnya kan yang paling utama ketika kita biar iman meningkat itu ya kunci utamanya istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan kita lakukan, apapun yang Allah larang kita jauhi ya. Itu karena kebalikannya kan ketika kita berbuat maksiat akan turun imannya gitu kan?
0: otomatis.
3: Maka ketika kita taat kepada Allah itu kan ya, ibadah-ibadah kita lakukan, semua apapun yang perintahkan kita lakukan, maka otomatis pula ya, imannya akan semakin meningkat.
0: Insyaallah. Ada suatu saat dan ada orang tua santri Darut Tauhid yang sekolah di SMA SMP. Kemudian pada saat COVID kan ada libur, ada di rumah, ketemu orang tuanya teh. Bang, bagaimana anaknya? Apa yang paling bisa dirasakan untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah setelah anaknya di sekolah di Darut Tauhid ada katanya sambil cirembay teh.
2: baru
0: menitik air dari matanya sedikit-sedikit.
3: Bukan dari mulutnya ya.
0: Bukan. Iya, ada di anak saya sholatnya di awal waktu.
3: Katanya. Alhamdulillah.
0: Masya Allah, kalau sudah anak memprioritaskan sholat, berarti memprioritaskan hubungan dengan Allah.
3: Yeah.
0: Makanya akan tenang orang tua. Kalau sudah anak, sholatnya di awal waktu dan memprioritaskan urusannya dengan Allah dulu.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Jadi sholat, Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, sambil dievaluasi bagaimana sholat. Katanya ada tips sederhana tadi. Kalau 5 menit sebelum sholat sudah siap, hasilnya lebih
3: bagus. Ya, betul. Lagi. Jadi memang diusahakan ketika... Kan khusus itu buah sebenarnya.
0: Iya.
3: Buah dari persiapan yang kita
0: bonus, lakukan. Bonus dari kesungguhan kita.
3: Jadi kalau kita sholatnya datangnya pun tergesa-gesa karena kita ngejar pengen berjamaah, tapi kitanya lalai-lalai gitu kan, akhirnya ke masjid pun dengan lari. Pas takbir kan heho gitu kan.
0: Iya.
3: Tidak masuk gitu kan ya. Nah, tapi kan kalau kita datang
0: yang jarang telat mah imam tadi ya.
3: Hah, udah pasti.
2: Selalu di awal.
3: Apalagi muazin, itu lebih awal. Masih lebih awal datangnya daripada imam. Nah, jadi ketika kita memang lebih awal datang untuk berjamahnya, insya Allah itu ketika buahnya. Kita berharap khusus itu akan lebih didapatkan, kan? Karena dengan persiapan yang baik, wudunya dengan baik, gitu kan? Ya, sebelum sholat wajibnya kita sempat sunah juga, gitu kan? Nah, sempat zikir, sempat baca Quran. Nah, ini pikirannya kan langsung fokus kepada Allah.
0: Doa antara umat dan
3: ya doa di antara dua di antara itu kan ada dan di koma kan doanya mustahil.
0: Masya Allah. Gitu kan? Jadi kita bekerja beres-beres masak. Jalan-jalan teh adalah ngisi waktu
3: untuk sholat itu aja.
0: Jeda antara jeda sholat.
3: Itu. Jadi bekerjanya sholat gitu itu kan bekerja. Hanya untuk nunggu sholat gitu kan. Dari subuh sekarang kita kerja nih siaran ini kan nunggu sholat kita siaran ini.
2: Sampai zuhur.
3: Siarannya 1 jam tapi nunggu sholat sampai nanti.
2: Gitu kan. Betul betul.
3: Ada selainnya kan tugas utama kita kan.
2: Masya Allah. Artinya perlu persiapan agar tadi buahnya juga didapatkan adalah kehusuan gitu ya.
0: Ya termasuk olahraga, makan, etete, buat sholat supaya sholatnya lebih bagus deh.
2: Masya Allah.
3: Karena tugas utama kita ya memang hanya ibadah kepada Allah.
0: Dan amal yang pertama ditanya di akhirat.
3: Betul, sholat.
2: Juga sholat.
3: Sholatnya sudah bagus, yang lainnya pernah kami.
2: Masya Allah.
3: Jadi kalau saya itu bagian angka 1 katanya. Jadi kalau kita sedekah masih nol tuh kan ya,
0: iya, bener,
3: kita
0: bener.
3: Haji masih nol. Nol berapapun itu, walaupun nolnya panjang, tapi tidak ada angka satunya tidak akan bernilai gitu kan?
2: Betul, karena di awalnya
3: ada angka satunya tuh. Ditambah nol satu jadi 10, tambah nol lagi jadi 100, tambah nol lagi jadi 1000 terus akan bernilai. Yaitu apa? Sholatnya.
2: Sholatnya, masya Allah.
3: As-sholatu imaduddin, tiangnya agama. Kalau tiangnya rubuh, yang lainnya pun akan rubuh.
2: Ya. Betul.
3: Makanya sholat itu paling penting. Makanya diajarkan juga sholat itu akan katanya anak juga itu boleh dipukul katanya kalau tidak mau sholat. Ya. Sampai saking Islam mengajarkan pentingnya sholat itu sampai boleh orang tua memukul anaknya ketika memang tidak mau sholat. Itu anak kecil dipukul pakai lidia. Kalau anak yang gede dipukul pakai apa?
0: Dipukul hatena.
2: Dengan tausia ya.
0: Dengan tausia.
2: Masya Allah.
3: Ini bukan berarti ngajar kekerasan, bukan. Tapi ini saking pentingnya sholat.
0: Penting lapisan sholat. Masya
2: Allah.
0: Yang kedua, Bapak Ibu yang baik, ada perbanyak zikir.
2: Zikir.
0: Zikir doa teh menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari.
2: Senjata ya.
0: Senjata doa teh senjata orang beriman yang jarang dipakai. Doa we terus ya.
3: Jadi hati tenang lah kalau banyak zikir malah. Membuat tenang.
0: Ustaz Mumu, kalau dikejar harimau mau bagaimana dudak mau?
3: Ya lari ya sampai zikir.
0: Doa dulu atau lari dulu?
2: Lari sambil doa ya.
0: Ya gitu. Jadi doa adalah doa itu menjadi bagian penting termasuk untuk menguatkan iman. Robana la tudzik qulubana
3: ba'da in hadaitana.
0: Iya, pokoknya mah minta tolong kepada Allah untuk dikokohkan iman. Allahumma inna nas'aluka imanan afian
3: iman kamilan.
0: Kamilan. Walisanan zakiron dan seterusnya. Minta tolong kepada Allah doa zikir ya. Yeah. Termasuk zikir, zikir minta tolong kepada Allah, Allahumma aina la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Minta tolong kepada Allah karena Allah yang menggenggam kekuasaan segala urusan kita, insyaallah.
2: Insyaallah, insyaallah.
0: Yang ketiga tad,
3: ya, dengan yang ketiga tentu juga ada sekarang bagi kita itu ada panduan yang paling utama itu Al-Qur'an.
2: Al-Qur'an.
3: Jadi jangan sampai kita lepas tidak membaca Al-Qur'an. Kita harus membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an pedoman hidup, ya. Maka ketika kita ingin selamatnya, panduannya kita buka gitu kan. Bagaikan peta lah. Kalau kita mau ke Jakarta enggak tahu alamatnya kan kita
2: bingung, ya.
3: Menggunakan map gitu kan, iya. Padahal map itu bisa jadi salah, banyak yang itu kan nggak salah.
0: Oh kemarin itu mengemudi, perak-perakan.
3: Nah kan Al-Quran ini kalamullah, Al-Quran yang benar-benar firman Allah, ya, yang spesial gitu kan, ya, diturunkannya pun di bulan spesial, diturunkan pun kepada orang yang spesial, spesial. Dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kenapa tidak yakin dengan Al-Quran gitu kan? Karena Al-Quran sebagai pedoman kita. Kita ingin bahagia apapun Al-Quran.
0: Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran dimuliakan tadi.
3: Ya betul.
0: Bulannya dimuliakan, bulan, tanggalnya betul, dimuliakan, tempat turunnya dimuliakan, Mekah Madinah, orangnya dimuliakan, betul, bahkan malaikat juga yang mengantarkan malaikat Jibril,
3: ya, itu malaikat yang paling utama itu.
0: Paling
3: malaikat
0: utama. Pokoknya kalau ingin mulia jangan jauh-jauh dengan Al-Qur'an.
2: Jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an.
3: Ada seorang ulama menyampaikan gini, ah, kalau umat Islam ingin maju kembali kepada kitabnya. Karena bisa jadi belum menyampaikan kenapa kembali kepada kitabnya? Karena Al-Qur'an sudah banyak ditinggalkan. Mungkin sekarang kalau di surau-surau ramainya kan dengan aki-aki itu, ya betul enggak? Kalau dulu kan surau itu ramainya dengan anak-anak yang baca Quran gitu kan, ya. Sekarang mah anak-anak kan.
0: Tapi di aki-aki di surau mah tidak ramai kan.
2: Tidak ramai gimana?
0: Narundutan.
3: Iya. Iya. Maksudnya penuhnya gitu kan. Yeah. Penuhnya itu kan dengan anak-anak yang ngaji gitu kan, ya. Kita ada ustadznya, kita banyak keliling gitu kan.
2: Sekarang
3: mah anak-anak teh ramainya nggak tahu di mana gitu kan. Masjid-masjid pada kosong gitu kan. Maka kembali kepada kitabnya. Maka kita harus benar-benar nih Al-Quran, jangan sampai dalam sehari. Dan alhamdulillah ya, kita ditantang tuh oleh A tuh, ya, oleh Agim kita kan,
0: iya, benar.
3: Untuk istiqomah baca Quran minimal kita harus hatam Al-Baqarah gitu.
2: Insyaallah.
3: Mudah-mudahan nih bisa istiqomah teman-teman semua.
0: Jadi ya kita ramena kalau reunian tadi.
2: Reuni. Di mana reuninya?
0: Karena barame karena pertama lupa. Oh. Yang kedua kurang pendengaran. Jadi gogorowokan.
2: Insyaallah. Dia membaca dan tadabur Al-Qur'an, ya, gitu ya.
3: Tadabur Al-Qur'an. Jadi bukan hanya baca saja tapi kita pun mentadaburinya. Dengan terjemahnya kita baca, sehingga apa yang kita baca kita pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari
2: kita sehari-hari.
3: Karena udah kau Al-Qur'an mah sudah semuanya.
0: Membacanya, menghafalnya dan mengamalkannya
3: itu tiga kali.
0: Dan menyiarkannya. Itu dimuliakan orang.
3: Membacanya pahala luar biasa, ya. Ya. Satu hurufnya pun dikalikan 10
2: kebaikan, kan, ya. Masya Allah.
3: Baca alif lamin aja dapat 30 kebaikan gitu kan.
2: Masya Allah. Masya Allah.
3: Apalagi satu zul satu hari itu kan udah luar biasa pahalanya.
2: Masya Allah.
0: Tapi semua harus orientasi keriduan Allah, teman-teman.
3: Iya betul.
0: Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi benar-benar berharap ampunan, rahmat, pertolongan Allah
2: dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah.
0: Yang berikutnya adalah sholat malam mau tidak mau tahajud nih. Kalau ingin benar-benar, karena pada saat tahajud itu benar-benar berkomunikasi, berdialog dengan Allah di keheningan malam. Kan ada bahasa sufi gini kan, sendiri dalam keramaian, ramai dalam kesendirian. Sendiri dalam keramaian itu misalnya ke mall, ke pasar. Tapi tetap zikir we, terus ke Allah minta tolong, doakan, pokoknya berkomunikasi, ada interaksi dengan Allah. Sendiri dalam keramaian dan ramai dalam kesendirian. Ketika, pada saat tahajud, ya, doa, doa zikir, doakan orang lain, doakan orang tua. Karena di sana ada nilai komunikasi jarak dekat dengan Allah yang Maha Agung.
2: Eksklusif gitu ya.
0: Eksklusif ini mah sambungan jarak pendek, ya. SLJP,
2: Masya Allah.
3: Kan dulu ketika zamannya telepon biasa, itu kan banyak digunakannya malam hari, ya. Kenapa malam hari? Karena jarang orang yang menggunakan, katanya gitu. Nah, kita pun menggunakan jaringan ini, jaringan orang yang jarang menggunakannya.
2: Dan cepat ya.
3: Iya, jaringannya kan jaringan patas tuh ya. Tidak banyak gangguan akhirnya kan.
2: Masya Allah.
3: Dan seperti jam itu kan waktu mustajabnya doa, ini luar biasa kan kita. Kalau kita ngejar di Mekah kan ada dua-duanya tuh. Ada waktu mustajab, ada juga tempat mustajab.
2: Tempat mustajab.
3: Kita di sini kan di Indonesia yang adanya waktu mustajabnya saja. Maka kita kejar waktu mustajab. Ketika kita ingin, yang membuat kita bisa sabar kan Allah.
2: Betul.
3: Yang buat kita bisa syukur kan ada Allah juga nih. Maka kita seperti gamen kita minta kepada Allah.
0: Dan tahajudnya menunjukkan kesungguhan kan.
2: Betul. Kesungguhan.
0: Soalnya lagi nikmati mana tidur kan terus bangun. Di mimpi ge di pausula di
3: lanjut lagi nanti besok
2: lagi. Masya Allah.
3: Besok dilanjut.
2: Salat malam tahajud berarti ya tadi.
0: Ya, dan yang berikutnya berteman dengan orang-orang yang taat kepada Allah, yang kecenderungannya itu mengingatkan we akhirat, mengingatkan Allah. Bukan hanya sekedar mengingatkan dunia. Kalaupun mengingatkan dunia, yang orientasinya kepada Allah dan akhirat.
3: Bi'ah ya, lingkungan yang baik ya, teman yang baik, teman yang baik, biatus solihah.
2: Sirafal,
3: makanya ya, banyak tuh peserta yang sudah ikutan PMK itu ya. Mereka ada yang tidak kembali lagi ke rumahnya tuh. Mereka justru pengen di sini terus itu.
2: Betah ya.
3: Karena ya tadi lingkungannya katanya gitu kan. Lingkungan teman-temannya yang baik. Karena diajaknya ya tadi diajak ke masjid, diajak kajian gitu kan. Karena bisa jadi mungkin gitu kan di rumahnya.
0: Termasuk yang umroh haji tadi.
3: Betul, ya. Betul.
0: Yang umroh haji juga kalau orientasinya senang baca Quran ke bawah.
3: Betul.
0: Senang ke masjid walaupun jauh ke bawah. Tapi yang bolanya yang jadi masalah bukan kabawa tapi pangmawaku.
3: Itu yang bahaya.
2: Insyaallah. Iya. Berteman dengan orang saleh itu buat lingkungan yang baik.
0: Dan minta tolong kepada Allah, termasuk grup-grup WA juga kan macam-macamnya. Anu hariri WA ya, nu orientasinya dipilih karena untuk keuntungan kita juga. Memilah. Ada pepatah Arab, temanmu agamamu. Yang keenam, mau tidak mau untuk naikkan keyakinan itu adalah pakai pupuk. Pupuknya iman adalah ilmu.
2: Ilmu.
0: Makanya Bapak Ibu yang mendengar ini orientasinya adalah ilmu. Dengan berfokus untuk naikkan yakin kepada Allah. Yakin itu sehingga kumaha adina. Bapak Ibu yang baik, Ustaz Bomoh membimbing haji umroh, kenal enggak dan pilotnya tad?
3: Entah.
0: Tapi bisa tidur.
3: Bisa tidur nyenyak.
2: Tenang.
0: Bisa baca Quran. Bisa zikir. Tenang we, enggak gelisah karena yakin pilot ini mampu menyampaikan kita ke tujuan.
3: Ilmunya juga pilot itu
2: ayah. Tersertifikasi ya.
0: Jadi yakin. Bagaimana kuasa ke pilot yakin kalau tidak yakin?
3: Misalkan di apa di pilotan gua ada datang.
0: Yakin, boro-boro Ustaz saya gitu yakin. Aku mau nyetel ngahurungkeun aku mah. Agim kan nanya dia ke Agim lagi goes ya. Gimana tentang rezeki teh, konsep rezeki? Ada sederhana konsep rezeki mah lihatnya ke belakang katanya.
2: Ke belakang.
0: Ke belakang teh Ustaz heran, jadi apapun ada rumah, kendaraan
3: sudah diberikan ya.
0: Sudah diberikan. Jadi masa Allah melupakan kita?
3: Iya. Jadi kedepannya mah udah aja seperti yang kemarin
0: ke depan mah urusan Allah yang ada disyukuri gitu.
3: Iya betul.
2: Insyaallah.
3: Jadi kan ini kan Bro Imam Asy-Syafi'i itu jadi yang namanya ilmu itu sumber kebahagiaan.
2: Sumber kebahagiaan.
3: Ya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Ingin akhirat dengan ilmu. Wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Ingin dunia, ingin akhirat dengan ilmu. Tanpa ilmunya enggak bisa. Ya. Jadi coba contoh aja ini, mohon maaf contohnya, mohon maaf ya. Misalkan ini mah Abang Beca kerja 1 jam. Dokter kerja 1 jam. Sama-sama 1 jam coba.
2: Yeah.
3: Yang didapatkannya sama enggak?
2: Beda.
3: Itu dunia.
0: Lebih hebat lagi kalau dokternya dia tukang beca.
2: Masyaallah.
3: Lebih hebat dua-duanya dapat
0: aja. Udah dapat.
2: Jadi 2 jamnya gitu.
3: Dan kita juga kan kalau ke dokter mah berani nawar coba, benar enggak?
2: Iya nah, betul.
3: Berani nawar.
0: Ke dokter.
3: Ke dokter beri nawar enggak?
0: Dok, pokoknya 10.000.
3: Ada yang beri nawar gitu kan.
0: Ke dokter kayak dikasih obat merah.
3: Itu untuk dunia dengan ilmu. Akhirat lagi gitu kan. Udah yang tahu akhirat juga. Wah, dia mah tenang aja, kenapa tak ilmunya tahu. Contoh misalkan mohon maaf, orang yang tahu akhirat makan ketika habis subuh itu dia tidak langsung pulang ke rumah. Ketika ada waktunya mah dia nunggu dulu sampai datang waktunya syuruk. Dia sholat syuruk 2 rakaat, kenapa? Karena dia tahu ketika sholat syuruk itu Allah memberikan pahalanya apa? Pahala haji dan umroh yang sempurna coba. Tanpa mengeluarkan uang puluhan juta, tanpa meninggalkan rumah berjam-jam gitu kan, berhari-hari. Tapi pahalanya sudah didapatkan kan gitu kan.
2: Dan sempurna.
3: Karena dia tahu ilmunya gitu kan.
2: Masya Allah.
3: Makanya ilmu
0: kayak tadi Ustaz, iya ada yang lewat dulu ya.
2: Oh iya, Masya Allah. Baik, gitu Mas. Masya Allah. Baik Ustaz dan juga ada Ustaz, kita sambung masih ada di termin selanjutnya. Sekaligus juga kita akan kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung. Jadi silakan, Anda masih ada kesempatan di 0811-224-1027. Insya Allah akan kita sambung di termin selanjutnya selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Sahabat MK tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Rifki, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ma, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pa?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
2: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-35.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik, Adinda dan juga Ustadz, kita sambung di termin terakhir. Kita akan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung. Diawali dari sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan. Ada Ibu Ami dari Banjaran. Nah, kalau Ibu Ami ini bertanya berkaitan dengan bagaimana kalau ujian itu terasa terlalu berat begitu Ustaz dan juga Adeda, serasa tidak bisa menghadapi dan menyelesaikan ujian itu, serasa di luar kemampuan. Bagaimana menghadapi kondisi seperti ini begitu Adeda dan juga Ustaz?
1: Ya, setiap yang harus disadari, setiap ujian pada hakikatnya adalah ujian dari Allah. Dan Allah itu maha baik, maha penyayang, maha adil. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi semua sudah diukur oleh Allah sesuai dan kemampuan kita. Jadi langkah yang paling utama, yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah lewat makhluk. Nah, yang jadi berat itu karena melihat makhluknya.
0: Sosok,
1: bukan ya, melihat bahwa ini ujian dari Allahnya. Hadapi, hayati dan nikmati. Apa ujung-ujungnya dari setiap ujian adalah pasrah tadi ya. Nabi Musa dikejar Fir'aun dengan pasukan tercanggih saat itu, kemudian di depannya laut, sudah tidak ada langkah lagi, nggak ada jalan lagi. Tapi dah Allah maha baik, pada saat berserah totalitas kepada Allah, justru di sana terbukanya pintu kemudahan, pintu gerbang pertolongan Allah ada di sana. Nabi Ibrahim dibakar, apakah sudah tahu api menjadi dingin? Tidak. Hujan berat sekali, kebayang atau ya, dibakar. Tapi dah ganda kalau pada saat berserah diri kepada Allah, puncak datangnya pertolongan Allah pada saat berserah diri bertawakal kepada Allah.
2: Itu tadi, silakan ya, saya coba tambahkan. Jadi ada lima keyakinan yang kita harus tumbuhkan dalam diri kita. Karena ujian itu pasti akan datang kepada kita. Ya, lima keyakinan. Yang pertama, yakini bahwa semua yang terjadi kepada kita itu pasti atas izin Allah. Ya, At-Taghabun ya, ayat 11. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Semuanya atas izin Allah. Yang kedua, yakini bahwa semua yang terjadi itu pasti yang terbaik dari Allah. Ya, Al-Baqarah 216. Wa asa ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ya, kita kan menganggapnya buruk padahal belum tentu, atau sebaliknya kita anggap baik belum tentu. Yang ketiga, yakini bahwa setiap ujian itu pasti diukur oleh Allah. Ya, tadi yang ada disampaikan ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Al-Baqarah 286. Nah, yang keempatnya, yakini bahwa ketika Allah memberikan ujian kepada kita, pasti akan ditolong oleh Allah. Ya, atau wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan yang kelimanya, yakini ketika Allah memberikan ujian cobaan kepada kita, itu sebagai sarana penggugur atas dosa-dosa kita. Ya, karena ada dosa yang dihapus dengan apa? Kita sabar menghadapi ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan lima keyakinan ini, insya Allah ujian apapun kita hadapinya dengan tenang, karena kita yakin tadi ujiannya izin Allah terjadinya, yang terbaik dari Allah, diukur oleh Allah ya, ditolong oleh Allah sarana penggugur dosa-dosa kita, insya Allah.
1: Masya Allah, terima kasih Ustaz.
0: Alhamdulillah.
1: Ada lagi.
0: Kita sapa juga ini ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipende juga ini, alhamdulillah menyimak di pagi hari ini, menyampaikan doa terbaiknya untuk Adeda dan juga Ustaz. Mudah-mudahan beserta keluarga diberikan istiqomah dalam ketaatan, kesabaran atas segala hal. Termasuk Ibu ataupun Pak Yandi dari Buah Batu juga alhamdulillah menyimak, Ibu Parilah dari GBA 3, termasuk juga Pak Rian dari Cianjur, ini juga ini masya Allah disampaikan juga di pagi hari ini tadi ya, menyimak alhamdulillah. Jazakumullah khair Adeda dan juga Ustaz. Termasuk juga ini ada Ibu Daryanti Ningsi Ni juga memberikan doa terbaiknya, mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa bahagia dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk adik dan juga Ustaz. Masyaallah. Nah, terakhir sebagai penutup, barangkali ada yang ingin disimpulkan.
1: Iya, Bapak Ibu yang baik, qodarullah tidak terasa 1 jam dan intinya sekali kita sangat butuh Allah. Yakin tentang janji dan jaminan dari Allah. Yakin kalau Allah berjanji pasti Allah akan penuhi. Dan yang penting sekali, setelah ibadah sholatnya disempurnakan, zikir doanya disempurnakan, kemudian sholat tadabur Al-Quran, sholat malam berteman dengan orang-orang yang saleh, ilmu agamanya tingkatkan. Yang penting sekali pada saat dialog dengan agim, apa intinya perubahan kita? Riado, ya,
2: latihan.
1: Fokus, hari ini saya akan berlatih sabar, hari ini saya akan berlatih syukur, saya hari ini akan berlatih untuk mendoakan orang lain, saya berlatih untuk diam, tidak banyak bicara untuk hal yang tidak ada manfaatnya, saya berlatih untuk sedekah dengan senyum, saya berlatih untuk mau banyak mendengar. Kuncinya adalah riyadhah, latihan. Dan fum pamungkas adalah muhasabah, dievaluasi.
0: Evaluasi
1: hari ini teh apa saja yang membuat jauh dari Allah dan apa saja yang membuat dekat kepada Allah. Ustaz, silakan Ustaz.
2: Ya, terakhir perbanyak minta kepada Allah karena Allah berjanji ud'uni astajib lakum. Kamu minta kepadaku, aku kabulkan. Maka satu doa yang Rasul ajarkan, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka insyaallah
1: ada ni ada na
2: ya, tadi. Kalau na itu kita tidak egois lah ya. Karena kita minta bukan hanya untuk kita saja. Yeah. Siapapun bisa jadi yang mungkin belum doa gitu ya, kita juga doakan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
1: Khususnya keluarga sendiri.
2: Nah, itu jadi keluarga kita pun minta agar senantiasa bisa ingat kepada Allah, digolongkan menjadi orang-orang yang bersyukur, senantiasa apapun bisa dikebaikan kepada kita. Itu.
1: Masyaallah, barakallahu fikum. Bapak Ibu, terima kasih yang ikut serta dan sudah menulis di WA-nya. Kemudian bagi yang belum juga sudah, alhamdulillah sudah ikut serta, alhamdulillah. Terima kasih doa-doanya dan motivasinya, supportnya, mudah-mudahan bisa istiqomah.
2: Amin ya Allah.
0: Amin ya Allah.
1: Ustaz, kayaknya minggu depan harus sekali lagi ya kita
2: insya
1: ketemu.
2: Insyaallah siap.
1: Untuk ada sambil insyaallah beberapa tips untuk bisa berangkat haji umroh.
2: Amin insyaallah.
1: Ada hasil pengalaman Ustaz Momo menjadi pembimbing haji dan umroh. Karena Agi menyampaikan lebih banyak orang yang dibayarkan daripada yang mayar sorangan.
2: Salah satunya dia.
1: Saya juga.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu.
1: Atur nuhun Bapak Ibu yang baik. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair Adeda dan juga Ustaz Mumu. Atas ilmu-ilmunya disampaikan di pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat dan tentu menjadi amal yang senantiasa mengalir. Amin Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan amanah-amanah terbaik selanjutnya. Mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah, mudah-mudahan senantiasa lancar dan juga dalam keadaan bahagia. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, itu dia sahabat MQ, telah kita simak bersama perbincangannya bersama dengan Hadeda, Haji Abdul Rahman Yuri, dan juga Ustaz Mumah Abdul Muhyi berkaitan dengan menggapai bahagia dengan iman, syukur, dan juga sabar. Terima kasih Anda yang sudah bergabung juga di kebersamaan pagi hari ini. Juga kami sapa ada Ibu Rus dari Garut, alhamdulillah, sambil tunggu warung menyimak juga katanya. Alhamdulillah, semoga Adeda dan juga keluarga di dalam keadaan sehat selalu, amin Allahumma amin. Terima kasih Ibu Rus dari Garut. Kemudian juga kali ini ada sahabat kita ya, dari Bapak Solihin Badar dari Palembang juga, yang terima kasih sudah bergabung. Termasuk juga Ibu Siti dari Batu Jajar, alhamdulillah menyimak juga di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Siti. Termasuk Ibu Parilah dari GBA 3 juga berbagi. Kalau hal sederhana yang bisa membahagiakan diri, ini diantaranya adalah merasa cukup dengan apa yang kita punya dan mensyukuri dengan yang kita punya saat ini. Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah sudah berbagi, menyampaikan juga hal yang membuat bahagia itu adalah tadi mensyukuri yang ada katanya. Masya Allah. Dan baik sahabat MQ, insya Allah kebersamaannya masih kita akan sambung di termin selanjutnya, di termin terakhir dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Segmen MQpedia ya sahabat MQ, kami sudah siapkan ada 3 pilihan MQpedia yang bisa Anda pilih ataupun juga bisa Anda simak lengkapnya begitu ya sahabat MQ di kesempatan pagi hari ini. Dimana di pilihan yang pertama ini berkaitan dengan beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Kemudian pilihan kedua, beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman. Terakhir sahabat MQ di pilihan MQpedia nomor 3, 3 fakta mengenai penyakit AIN. Nah silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih salah satu di antaranya dan lengkapnya hadir dalam segmen MQpedia untuk Anda.
1: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.
2: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

Tepat di menit ke-45, sahabat MK lepas di jam 8 pagi hari ini. Masih ditemani sahabat siar Rizky Alvaris. Dan masuk di segmen terakhir dalam program Inspirasi Pagi ini persembahkan oleh DT Peduli, sahabat MK. Dalam segmen yang kedua, kami sudah siapkan 3 pilihan informasi menarik untuk bisa Anda simak lengkapnya, sahabat MK. Silakan sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya pilihan MKpedia-nya.

0: Di pilihan pertama sahabat MQ, beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Karena tentu sahabat MQ, tubuh kita setiap hari membutuhkan oksigen yang cukup ya, agar organ-organ juga bisa bekerja dengan baik. Tapi tahukah Anda sahabat MQ, ada beberapa kebiasaan yang mungkin sederhana yang ternyata bisa membantu menjaga kadar oksigen di dalam darah. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan dalam keseharian? Nah, Anda bisa simak lengkapnya beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah di pilihan MQpedia nomor 1. Beralih di pilihan MQpedia nomor 2, sahabat MQ, beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman. Ya, Masya Allah sahabat MQ, siapa di antara kita yang setiap hari mencuci beras sebelum memasak, sahabat MQ? Dan biasanya air beras cucian ataupun air bekas cucian beras ya sahabat MQ langsung dibuang begitu saja. Padahal ada yang memanfaatkannya untuk menyiram tanaman di rumah. Nah, bagi sahabat MQ yang senang merawat tanaman, mulai dari tanaman hias sampai tanaman yang ditanam di halaman ataupun di pekarangan, air beras ini ternyata cukup menarik sahabat MQ untuk dimanfaatkan. Daripada langsung dibuang gitu ya sahabat MQ, kita bisa mencoba menggunakannya kembali sebagai bagian dari perawatan tanaman. Tapi tentu saja bukan berarti semakin banyak air beras diberikan kepada tanaman, ini akan semakin subur. Ada cara penggunaan dan hal-hal yang perlu diperhatikan agar justru tidak menimbulkan masalah pada tanaman. Lantas apa saja sahabat MQ manfaat air beras dan tentunya bagi tanaman begitu ya sahabat MQ, lengkapnya di pilihan MQpedia nomor 2. Terakhir sahabat MQ di pilihan MQpedia nomor 3, 3 fakta mengenai penyakit AIN. Ya, sahabat MQ, mungkin istilah AIN sudah tidak asing begitu ya di telinga kita. Kita sering mendengar seseorang mengatakan bahwa sakit ataupun kondisi tertentu bisa berkaitan dengan AIN. Tetapi di sisi lain, sahabat MQ, masih banyak juga yang belum memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan AIN dalam ajaran Islam. Pembahasan tentang AIN juga perlu kita sikapi dengan bijak ya, sahabat MQ, jangan sampai setiap sakit, masalah ataupun kejadian yang tidak menyenangkan ini langsung dikaitkan dengan AIN tanpa memahami sebab-sebabnya. Islam mengajarkan kita, Masya Allah sahabat MQ, untuk tetap berikhtiar, menjaga diri sekaligus juga memahami perkara agama berdasarkan ilmu. Lalu sebenarnya apa itu AIN sahabat MQ? Bagaimana AIN bisa terjadi? Dan apakah benar pandangan seseorang terhadap orang lain ini dapat memberikan dampak? Dan bagaimana tuntunan Islam dalam menjaga diri dari AIN? Nah, lengkapnya di pilihan MQpedia nomor 3, 3 fakta mengenai penyakit AIN. Ya, itu dia sahabat MQ, 3 pilihan MQpedia di pagi hari ini. Dan mana yang paling Anda minati ataupun Anda tertarik untuk simak lengkapnya, silakan sampaikan pilihan MQpedianya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama Anda, swasti alamat, swasti usia, dan juga pilihan MQpedianya. Di nomor 1, beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Pilihan nomor 2, beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman. Dan terakhir sahabat MQ, di pilihan MQpedia nomor 3, 3 fakta mengenai penyakit AIN. Kami nantikan sahabat MQ dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: lagi, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Masih teman-teman sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MG, waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan MGpedianya di pagi hari ini. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Di pilihan MGpedianya nomor 3 berkaitan dengan 3 fakta mengenai penyakit ain. Terima kasih Ibu Aminah ya dari Cipanas Puncak. Kemudian dari Malang Bung ada Umu Nabila juga bergabung, terima kasih. Di pilihan MGpedianya nomor 1 beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika di pilihan nomor 2, ini beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman. Beralih ke Ranca Ekek ada Ibu Ade juga bergabung dan penasaran di pilihan MGpedia nomor 2 tadi ya, beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman. Terima kasih Ibu Adi dari Raja Eke. Kemudian selanjutnya Ibu Rus dari Garut di pilihan MGpedianya nomor 3. Sahabat kita tidak menyebutkan namanya di 0813-7718 sekian. Di pilihan MGpedianya nomor 3 juga. Terima kasih sahabat MG. Kemudian Ibu Parilah juga tidak mau ketinggalan di pilihan MGpedianya nomor 3. Berkaitan dengan 3 fakta mengenai penyakit ain. Kami sapa juga Anda yang menyampaikan pilihan polling di grup komunitas WhatsApp Sahabat MG. Ada Ibu Nenek Hasanah dari Batu Jajar di pilihan MGpedianya nomor 2. Kemudian dari Hamba Allah dari Bandung juga bergabung di pilihan MGpedianya pagi hari ini di nomor 3. 3 fakta mengenai penyakit ain. Masya Allah, terima kasih sahabat MG yang sudah bergabung menyampaikan pilihan MGpedianya dan juga menyimak dari awal kebersamaan hingga masuki jam 9 pagi hari ini. Dan untuk pilihan MGpedia yang paling banyak dipilih oleh Anda jatuh di pilihan MGpedia nomor 3, 3 fakta mengenai penyakit ain. Untuk itu berikut MGpedia pilihan Anda.

Sahabat MQ, apakah Anda mengetahui ciri awal dari penyakit AIN? Sahabat MQ, penyakit AIN adalah gangguan yang berasal dari pandangan mata, baik karena rasa iri dengki maupun kekaguman yang tidak disertai dengan menyebut nama Allah. Diketahui pula, penyakit AIN ini bisa berdampak pada fisik, psikis, maupun kehidupan seseorang. Sahabat MQ, berikut 3 fakta mengenai penyakit AIN. Pertama, AIN bisa terjadi karena rasa iri, dengki, atau kekaguman berlebihan. Pandangan tersebut bisa menimbulkan pengaruh negatif bagi orang yang dipandang, baik itu disadari maupun tidak. Kedua, AIN dapat memengaruhi kondisi fisik dan emosional seseorang. Dampaknya bisa bermacam-macam, mulai dari badan lemas, sering sakit tanpa sebab, hilang semangat, hingga rezeki yang terasa seret. Ketiga, doa adalah perlindungan terbaik dari AIN. Untuk mencegahnya, biasakan untuk menyebut Masya Allah ketika melihat hal indah maupun hal yang luar biasa terhadap orang lain. Sahabat MQ, itu dia MQpedia berkaitan tentang 3 fakta penyakit AIN.

Itu dia sahabat MG, pilihan MGpedia yang paling banyak dipilih oleh Anda di edisi pagi hari ini. Dan sudah diberi penghujung kebersamaan sahabat MG. Terima kasih atas atensi kebersamaannya, doa-doa terbaiknya. Dan tentu simak program selanjutnya dalam program Ruang Inspirasi sahabat MG, menemani waktu Anda di jam 9 sampai dengan jam 10 begitu ya sahabat MG, dimana akan dihadirkan begitu talk show begitu berkaitan dengan di saat hati mulai rindu kembali kepada Allah. Insya Allah bersama dengan narasumbernya sahabat MG Umu Harira dan juga Umu Salamah. Dan pada akhirnya sahabat saya Rizky Alfaris dan juga kru MG FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKI FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MKI, mudah-mudahan setiap hal yang sudah kita rencanakan hari ini adalah rencana-rencana terbaik yang mudah-mudahan sahabat MKI, ikhtiar terbaik yang kita lakukan juga senantiasa kita iringkan dengan doa agar setiap ikhtiar yang kita lakukan senantiasa dibimbing dan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalani aktivitas apapun yang tengah Anda lakukan di hari ini, dan aktivitas Anda di jelang siang hari ini kembali akan kami bersamai dengan sajian program Ruang Inspirasi di hari Senin

0: Untuk Anda hari ini, sahabat MG spesial talk show bersama dengan Majelis Taklim Rumahku Surgaku, hari ke-25 ya, kita sudah masuki di bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan hari ke-7 di bulan September. Hingga 1 jam ke depan bersama saya Herlan Hanif, kita kembali akan berbincang sahabat MG bersama dengan narasumber kita dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku, ada Omo Harira dan juga Omo Salamah, yang senantiasa menyapa di awal pekan sahabat MQ untuk kembali menghadirkan satu topik bahan kita bertafakur, merenung sahabat MQ. Nah, mudah-mudahan hari ini kembali kita juga dapat dipantik untuk bisa menghadirkan tafakur yang bisa membawa diri kita juga terus menjadi lebih baik. Seperti apa sahabat MQ, kita langsung saja akan bincangkan ya, karena Umu Harira dan Umu Salama alhamdulillah pagi ini sudah bersama dengan kita di studio MKFM. Kita sapa ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Umu hari ini.
1: Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar, alhamdulillah.
1: Semangat kita.
0: Harus ya. Semangat ya. Alhamdulillah Umu, di hari ini kita silaturahim lagi dengan sahabat MK untuk kita ngobrol seperti biasa ya di awal pekan. Ini mudah-mudahan menjadi bahan tafakur setiap pekan di hari Senin, karena satu topik yang akan kita kembali hadirkan pagi hari ini perbincangannya, ini seputar obrolannya adalah saat hati mulai rindu kembali kepada Allah. Nah, di awal Umu sambil menyapa sahabat MK, kenapa kemudian hal ini kita jadikan topik perbincangan, apakah kemudian hati itu ada tanda-tandanya ketika sedang rindu, ingin kembali, atau seperti apa, Mu?
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Herlan dan juga sahabat MK yang sudah setia ya. Dari Senin ke Senin kita sharing lagi, kita berbagi inspirasi lagi. Hari ini sebetulnya yang memilih judul bahasan itu adalah Umu Salamah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ketika hati rindu ingin kembali dekat dengan Allah. Ya sebetulnya kalau saya sih menanggapnya gini, kalau kita mencintai seseorang, mencintai Allah, mencintai Allah dan Rasulnya gitu ya, pasti ada rasa rindu kan?
0: Iya.
1: Nah, kita tuh kalau hatinya hidup tuh pasti punya rasa kangen, ingin dekat, gak ingin lepas gitu ya. Yang terjadi adalah apakah kondisi kita hari ini dalam keadaan merasa lagi di dekap Allah gitu ya, lagi apa ya, jatuh cinta banget sama Allah, atau malah sebaliknya. Karena saya dapat referensi ya, kalau hati jauh dari Allah itu gelisah, resah gitu, gak nyaman. Tapi sebaliknya kalau kita lagi dekat dengan Allah tuh, kita ngerasa tenang, tentram, bahagia. Apapun kehidupan kita hari ini, mau jalanan macet, mau update yang terkini kan, bahwa sekarang kita mulai dihimbau untuk pakai masker lagi. Terus di beberapa daerah udah PJJ. Kan kalau kita gak tenang ya, gak inget sama Allah, oh udah rusuh tuh kita. Oh gimana kalau corona, kayak corona dulu. Gimana kalau partikel itu bisa merusak pernafasan. Oh udah kita dramatis tuh ya. Gak tenang karena debu abu vulkanik ini ya, yang sedang diuji kita ini. Tapi kalau hati kita lagi dekat sama Allah, kita lagi merasa gak ada masalah kalau Allah bersama kita gitu. Semua hal itu bisa kita lalui asal Allah membimbing kita gitu. Jadi kenapa kita hari ini bahas tema ketika hati rindu ingin kembali dekat dengan Allah, mari kita tanya POV-nya Umu Salamah. Nah, gimana Mi? Kenapa kita ngomong masalah rindu nih? Ada apa dengan hati kita Mi? Silakan Umu Salamah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya, terdengar ya.
1: Masuk gak suaranya yang kurang? Maaf sahabat.
0: Sebentar, MK. Lampaknya belum maksimal ya suaranya.
1: Kang Herlan sambil nunggu Umu Salamah preparing, kita minta interaktif lah ya dari sahabat MK ya. Apa yang sedang sahabat MK rasakan saat ini? Lagi merasa deket sama Allah atau sebaliknya? Aduh kayaknya aku lagi jauh nih sama Allah gitu. Terus kenapa? Apa yang sedang sahabat MK rasakan? Apakah sedang merasa dekat sama Allah atau lagi sebaliknya? Dan kenapa bisa begitu? Itu nah, sahabat, untuk sahabat MK ya.
0: Baik, sahabat MK bisa berbagi juga ya di pagi hari ini seperti biasa agar obrolannya, diskusinya jadi meluas dengan mungkin pengalaman yang sahabat MQ sedang alami juga ya Umu ya.
1: Iya betul.
0: Seputar apakah sahabat MQ saat ini merasa sedang dekat atau jauh gitu ya dengan Allah, bisa sertakan alasannya. Sampaikan ke 0811-224-1027 di WhatsApp atau langsung di kolom komentar bagi sahabat MQ yang sedang menyimak juga di TikTok, kemudian YouTube dan Instagram MQFM. Baik.
1: Baik.
0: Umu sudah tersambung ya. Sudah
1: ya,
0: terdengar
1: ya, alhamdulillah. Masih, alhamdulillah.
0: Jadi VOV-nya Umu selama seperti apa nih? Kaitan tema kita.
1: Ini mah ngarang-ngarang aja kali ya, cari-cari judul aja. Enggak, jadi dasarnya tuh kan dulu waktu kita kecil yang kita kejar tuh apa? Es krim gitu ya.
2: Kayaknya bahagia banget.
1: Bahagia banget ya. Terus kita yang kita kejar semakin dewasa kan sekolah ya. Terus abis sekolah apa Kang Herlan biasanya? Apa nih cita-citanya?
2: Pencapaian gitu apa ya?
1: Pengen jadi apa? Kan gitu ada ya cita-citanya kan. Saya pengen jadi dokter. Kebanyakan dokter kan mahal. Iya. Jadi akhirnya kita menjadi suster misalnya gitu ya. Atau menjadi... bidan bisa. Lalu kemudian tuh kan terus-terusan tuh pekerjaan yang kita kejar, menikah, jodoh, lalu kemudian anak, capek kan lama-lama, bukan capek ya, semuanya lama-lama tuh tercapai, bahkan ada yang misalnya tidak tercapai, akhirnya pasti ada pada satu sisi yang kita kembali mau cari apa lagi,
2: ujungnya
1: nih.
2: Tuh apa gitu.
1: Iya, ujungnya tuh apa. Kan ada pada saat tertentu yang kita pengen, ketika ujian-ujian datang tuh akhirnya kadang Allah kasih tuh ingin tenang gitu kan, ingin bahagia. Lalu kemudian kita carinya tuh healing ya, main, selesai main healing, balik lagi capek gitu kan. Nah, jadi itu yang akan kita bahas hari ini, tentang bagaimana hati kita bisa kembali menjadi tenang, rindu kepada Allah. Nah, yang bahayanya adalah pada saat ketika kita tidak mempunyai rasa bersalah.
0: Rasa
1: bersalah tuh jadi gini, kalau kita melakukan sesuatu yang rada melenceng dikit gitu kan, pasti kan kita ada rasa bersalah, benar nggak? Hari raya.
2: Ya, kalau hatinya gitu hidup
1: kan?
2: Ya.
1: Kalau berarti kan hati kita masih hidup. Tapi kalau kita bilang ya Allah itu orang tega banget ya, sampai ngebunuh, sampai dicincang misalnya, lalu kemudian disiksa, dia punya hati nggak sih? Nah, berarti kan bukan dia punya hati, dia udah lagi nggak punya rasa bersalah.
2: Betul.
1: Berarti hatinya penuh dengan
2: nohta
1: berarti ya tadi hidupnya boro-boro dengan tenang.
2: Okay. Mungkin sebelum kita biar sahabat MQ bisa diskusi ya, sharing kapan nih merasa jauh atau udah deket nih belum sama Allah gitu ya. Ternyata ada tanda-tandanya Umu Salamah ya Kang Heran dan sahabat MQ. Dari referensi yang saya dapat ada 6 tanda hati itu lagi dekat sama Allah. Yang pertama itu hati terasa tenang, tadi udah kita bahas ya. Jadi rasa tenang itu mau di luar hirup pikuk atau di rumah juga gak ada beras misalnya. Gak mungkin ya, masih awal bulan masih ada kayaknya beras
1: ada.
2: Jadi masih tenang gitu. Nah, kemudian yang kedua, ciri kita lagi dekat sama Allah itu kita bergetar hati kita ketika disebut nama Allah. Jadi kita tuh ketika mendengar panggilan azan, terus ada orang memuji Allah, itu tuh masuk tuh ke hati kita tuh sampai kita tuh ya Allah gitu ya. Kalau kita disebutkan nama seseorang yang kita cintai, kita kagumi, pasti kan ada rasa ya ke dalam hati tuh, seneng gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita tuh kalau dekat dengan Allah itu ringan untuk melakukan ketaatan. Bayangin nih kalau kita lagi Ramadan ya, ketika semua orang dijanjikan kebaikan, terus semua orang tuh kondusif, waktunya, tempatnya, semua orang tuh menuju kepada, mendekat kepada Allah ya, kita tuh mau ibadah tuh seringan itu kan, sholat berjamaah di masjid, subuh bangun lebih awal, sholat malam, bangun sahur, sedekah yang terbaik. Jadi itu tuh tanda kalau kita ringan dalam melakukan ketaatan, kita tuh lagi deket tuh sama Allah. Kemudian yang keempat, sebaliknya, kalau kita lagi dekat sama Allah tuh berat tuh kalau mau melakukan maksiat tuh. Kayak, aduh tidur lagi atau tahajud ya, masih setengah empat. Kalau kita lagi dekat sama Allah tuh,
1: sayang gitu, bangun. Gitu. Padahal itu bukan dosa ya. Misalnya nunggu nantilah bangun jam 4 aja masih ada waktu subuh ya. Tapi ketika lagi deket sama Allah tuh kita tuh sayang setengah jam lumayan nih dapat sekian juz gitu. Kalau baca Quran dapat, nah itu berat untuk melakukan maksiat. Ada orang ngajakin ngegibah tuh kalau lagi deket sama Allah mah alarm tuh bunyi. Ya Allah lagi ngeliat nih, malaikat lagi mencatat. Jangan-jangan gitu. Kemudian yang kelima, cara tanda hati kita lagi dekat dengan Allah itu tidak terikat pada dunia. Ya tadi ya, katanya, oh kita beras, oh, kayaknya udah mulai menipis, harga beras mahal gitu. Atau sekarang nih, cuaca lagi tidak
3: baik,
1: menentu.
3: Baik-baik
1: aja, ya, takut terjadi gimana. Dunia tuh baik-baik aja ya kalau Allah yang urus ya. Terus, walau alam ya apa yang akan terjadi ke depan, yang penting kita lalui hari ini. Jadi kita gak terlalu takut, gak terlalu cemas dengan dunia, tidak terikat dengan dunia. Itu tandanya kita dekat sama Allah, lagi dekat sama Allah. Dan yang keenam adalah lapang dada menerima takdir. Jadi kayak misalnya sesederhana hari inilah ya. Tadi anak-anak sekolah kan udah mulai diimbau harus pakai masker. Kan ada anak-anak yang kenapa sih harus pakai masker lagi gini. Terus terus ya udahlah pakai masker ya pakai aja. Nanti ngap gitu ya buka gitu ya. Kan sesederhana itu menikmati hidup ya. Dan takdir baik dan buruk itu kan datang dari Allah. Jadi jangan mengeluh tapi bersyukur. Kita di Bandung, di Jawa Barat itu masih kasih Allah udara segar gitu ya, walaupun lagi diuji juga kita ya.
3: Iya.
1: Gimana Umu?
3: Iya, jadi kalau dilihat tadi sampaikan oleh Umu Hari Raya, jadi sebetulnya kesimpulannya adalah dunia itu terasa kecil kalau kita udah semakin ini ya, apa tadi, mengenal. Tenang dengan Allah tuh, dunia tuh terasa semakin kecil. Jadi tenanglah ada Allah. Terus kita kemarin udah cemas misalnya debu, tiba-tiba anginnya arahnya ke Samudra Pasifik, bukan ke Pulau Jawa atau Pulau ke Sumatera.
1: Mudah
3: gitu kan.
1: Bagi Allah tuh muter angin gitu ya.
3: Terus biasanya yang kita marah-marah gitu ya, ya udahlah maafin aja. Terus dijulitin orang, bodo amat gitu ya. Lalu kemudian misalnya apalagi, udah ketika pujian dianggap biasa aja gitu.
1: Gak
3: ya
1: kepancing.
3: Udah gak kepancing. Jadi yang sampaikan tadi tuh terasa dunia tuh terasa kecil, gak ada apa-apanya. Lalu kemudian bergetarnya hati dari sampaikan Umi Harira. Berarti apa? Kita mulai senang tuh berzikir, beribadah, ke majelis taklim. Nah itu udah mulai tuh terasa bahwa kita semakin dekat kepada Allah. Dan ya betul kan gitu. Tapi kalau kita masih sering main game, nonton
1: berat
3: ke bioskop
1: gitu ya.
3: Kalau gitu
1: berat
3: ya,
1: mau ajak orang ngajak ke majelis taklim,
3: ke majelis berat gitu ya. Misalnya gitu. Atau yang tadinya biasanya ke majelis taklim, terus tiba-tiba udah gak ke majelis taklim lagi. Nah itu harus kita mampu koreksi diri. Nah yang terakhir adalah kita udah mulai senang memperbaiki diri. Yang tadi kan sampaikan. Jadi memperbaiki diri itu ya udah mulai menuju kepada ketaatan. Jadi tadi udah segala sesuatunya udah menyerahkan kepada Allah, kita memperbaiki diri. Contohnya adalah tadi apa? Lapang dada. Lalu kemudian menerima takdir, tidak apa?
1: Tadi
3: kepada dunia yang tadi ya dunia merasa kecil. Nah, jadi itu. Jadi kesimpulannya cuma 3. 1, dunia terasa kecil. 2, mulai berzikir tuh, mengingat, beribadah karena bergetarnya hati. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah kita sudah mulai memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik.
1: Nah, ini lebih baik. Ini ada yang menarik Kak Heran. Kalau yang sahabat MG kemarin hadir dan menyimak Mabit ya bersama Ustazah Amina Hakim. Kemarin kan dibahas tuh ya bahwa ketika kita berada dalam sebuah kegelapan, ada 3 lapis kegelapan gitu ya. Intinya adalah mengurai kegelapan itu dengan kita mengakui diri ya. Kita baca doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku tuh zalim gitu ya, tidak ada Tuhan selain Engkau gitu. Nah, itu tuh kemarin saya sempat jadiin sebuah dialog dengan salah seorang anak muda ya. Disampaikan lagi. Jadi kalau misalnya kita sekarang lagi sulit cari kerja, sulit dapat teman baik, belum ketemu jodoh, atau ekonomi lagi gak baik-baik aja, itu harus kita akui, pasti itu karena kezaliman yang kita perbuat gitu. Karena Allah itu pasti sedang menguji kita. Nah, si anak muda ini protes. Kenapa sih ya kalau dikit-dikit gak nyaman tuh dosa. Dosa. Nah, orang tuh gak enak loh kalau di-judge gitu. Kamu tuh punya dosa, harus tobat. Nah, kamu kenapa kayak gini? Itu penyebabnya dosa tuh. Nah, anak muda ini Gen Z tuh bilangnya
3: kenapa sih
1: gitu? Kok gak enak ya gitu.
3: Terus ada musibah dikit, ini apa bukan? Kurang ini, kurang sedekah gitu kan. Nah,
1: terus akhirnya
3: ya jadinya.
1: Kita dialog nih sebagai seorang ibu, kita harus tahu jawaban ini. Anak Gen Z itu kan enggak semudah itu ya kalau dapat nasihat agama ya.
0: Betul.
1: Kan mereka juga secara nafsunya tuh bilang gini, aku tahu, terima bahwa emang itu tuh kan petunjuk dalam Al-Qur'an kayak gitu. Tapi kok hati aku tuh kayak berat nerimanya gitu. Nah, terus kan akhirnya kita dialog nih. Apa yang Allah suka itu tuh rada-rada gak disukai sama nafsu kita. Sebaliknya apa yang nafsu kita sukai itu kadang-kadang dilarang sama Allah gitu. Gak boleh berlebihan. Nah, tinggal tadi kalau hati kita deket sama Allah, nerima nasihat itu tuh semudah itu ya Mi. Nah, tapi kalau hati kita lagi jauh tuh nolak tuh diajak kepada kebaikan. Tapi bukan itu yang mau saya sharing. Saya pengen tahu dari Umma Salah atau Kang Herlan juga.
3: Ya, Kang Herlan juga.
1: Kenapa sih kita tuh suka menolak Mi disebut pendosa gitu? Padahal kan kenyataannya manusia tuh banyak dosa ya.
0: Iya.
1: Kenapa Umma Salah?
3: Oh, saya dulu ya. Berat kayaknya sama Pak Herlan, Kang Herlan ya menjawab.
1: Herlan nyari jawaban contekan.
3: Karena kita fokusnya dengan kata dosa, gitu loh. Coba kalau kita dibalik, bukan kata dosanya ya yang kita fokusnya gitu ya. Tapi tadi kan pertanyaannya tadi apa? Kenapa?
1: Kenapa
3: gitu?
1: Manusia tuh nggak mau dituduh kamu tuh pendosa?
3: Kamu
1: gitu.
3: pendosa gitu. Ya, karena kan dianggapnya jadi penjahat ya, betul nggak?
1: Jelek
3: gitu. Betul ya, jelek gitu. Tapi kalau misalnya kita dibalik gitu, oh iya ya karena kesalahan-kesalahan kita gitu ya. Padahal Allah tuh sayang dengan kita, kan namanya kita manusia nggak mungkin kita tuh suci. Suci itu malaikat kan yang tidak punya dosa. Tapi kalau kita dibalik, oh iya ya, tapi kan karena kita berdosa maka Allah itu sayang kepada kita. Dengan apa? Dengan pada saat kita bertobat, Allah menerima tobat kita. Gitu.
1: Cirinya tobat diterima itu katanya hati tenang.
3: Hati tenang salah satunya.
1: Terus kita tanya nih, Kang Herlan belum ditanya tadi. Senang gak dibilang, Kang Herlan kenapa ini rezeki seret banyak dosa gitu. Senang gak digituin?
0: Rada nyel gitu ya. Karena mungkin kecenderungannya kalau kita itu ingin melihat diri kita tuh baik gitu.
3: Baik, gak jadi penjahat kan akhirnya.
1: Tapi sebetulnya dosa itu ya, kenapa saya dapat inspirasi dari guru-guru saya, Bu. Dosa itu sebetulnya itu sesuatu yang harus kita terima ya. Betul. Manusia itu kan gak bisa luput dari dosa.
3: Betul.
1: Dan kenapa secara syariat itu Allah tuh memberikan syariatnya istighfar, taubat. Allah tuh menyukai orang-orang yang bertaubat. Jadi taubat itu bukan sekali seumur hidup terus gak pernah berbuat dosa lagi katanya. Semakin sering dia bertaubat, Allah tuh semakin suka gitu.
3: Tapi bukan menambah dosa ya, maksudnya dia mau apa, mengkoreksi
1: jangan
3: dirinya
1: sengaja bikin dosa, gitu ya.
3: Ketika dia sudah berdosa misalnya sekali, melakukan suatu kesalahan sekali, kemudian dia dia beristighfar, dia memohon ampun kepada Allahnya bisa beribu-ribu kali gitu.
1: Dan kalau menurut saya leveling orang lalai atau maksiat kepada Allah itu kan macam-macam ya. Ada yang memang dia belum bisa menghindari dari dosa besar. Ada yang baru bisa menghindari dari dosa yang tengah-tengah gitu. Tapi ada tingkatan orang yang udah levelnya itu dia menghindari subhat aja, bahkan melakukan hal yang dibolehkan oleh Allah, tapi nafsunya mengendalikan tuh dia
3: dianggapnya udah ngerasa dosa tuh ya. Dia ngerasa bahwa aduh kalau saya melakukan itu tuh udah dianggapnya dosa. Misalnya gini ya, kan kita misalnya nih, kan sesuatu hal yang sederhana dan sama-sama teman gitu. Tapi ketika kita ngelihat ada sendal teman kita, ah gak apa-apa lah, ada dia mah sahabat saya, terus kita pakai aja.
1: Gak izin.
3: Tapi terus kembali lagi, terus sudah gitu baru kita bilang terakhir, tadi aku pakai punya sendalmu gitu kan. Ya sebenarnya baik ya, tapi untuk orang yang tadi level tertinggi yang tadi Testi sampaikan, dia udah gak mau lagi gitu loh. Dia udah harus hati-hati gitu. Tapi kan kita masih level yang biasa-biasa aja ya. Harus, tapi harus bisa menjadi lebih baik gitu ya.
1: Nah, ada jangan sesuatu, alergi untuk tobat ya. Jangan alergi gitu.
3: Nah, kembali lagi kepada tenang, ada sesuatu yang menarik ya Umu Harira, bahwa tenang itu bukan sesuatu yang mudah dan itu bukan sifat seseorang gitu.
1: Betul.
3: Bukan, tapi sesuatu yang terus-menerus dilatih. Biasanya kalau orang udah semakin tenang itu, dia sudah melewati tuh ujian-ujian, ego-ego dia tahan gitu kan, fitnah-fitnah, terus aduh kayaknya ini ya
1: berat
3: ya, mendalami ya, oh enggak ya. Jadi dia udah lewati itu semua. Betul. Sampai enggak ada lagi yang namanya ketika pada satu titik yang oh, saya harus validasi nih ya, yang disangkain orang tuh tidak seperti itu.
1: Udah
3: gitu.
1: Udah gak butuh penilaian.
3: Dia gak butuh ya lagi penilaian itu, terserah orang mau menilai saya apa gitu. Karena biasanya ketika dia sudah mau memvalidasi atau dia memvalidasi, orang tuh kadang suka gak mau kan mendengar ya. Pokoknya dia mah kayak begitu gitu. Nah, orang yang tenang dia ada pada satu posisi yang udahlah diam aja gitu. Diam, terus berarti kan pada saat diam itu dia meruntuhkan kan semua ego dalam dirinya.
1: Mengendalikan dirinya.
3: Mengendalikan dirinya kan mengendalikan dirinya ya. Ya bayangkan ya ketika kita difitnah, kita udah menyampaikan, enggak kok orang saya jalannya itu istri saya bukan Umar Harira misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Tapi kita tuh masih enggak udah menyampaikan tapi orang masih enggak paham.
1: Percaya.
3: Itu kan pernah ya terjadi juga oleh dengan Rasulullah gitu ya. Ya tadi akhirnya ada pada satu titik ya udahlah kita diam. Nah, diam itu kan bukan berarti berkecamuk ya, menghantam semua ego, semua luka, semua kesabaran tuh dibungkus dengan kesabaran. Akhirnya pada satu titik dia menerima dan tenang. Nah, di atas tenang itu adalah satu lagi teh apa yang itu? Paling membuat derajat seseorang atau Allah ya yang lebih tinggi itu adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah.
1: Jadi diamnya diam aktif gitu.
3: Diam
1: ya.
3: Tuh sudah tenang kan dia. Biasanya kita selesaikan dengan tenang. Ya udahlah terserah gitu kan ya. Tapi ada satu lagi yang dia derajatnya akan lebih tinggi lagi kalau segala sesuatu dia serahkan kepada Allah gitu.
1: Itulah leveling yang harus kita capai ya.
3: Yeah.
1: Karena kan apa coba aktivitas kita ya, kehidupan kita 24 jam sama-sama, peran kita di dunia itu sama kan, ada yang sebagai ayah, ibu, istri, anak, atau dan sebagainya. Kalau nggak ingin dapat level tertinggi di sisi Allah tuh kayaknya kita rugi ya.
3: Iya. Rugi. Kita udah capek-capek ngurus anak misalnya gitu ya. Begitu dia dewasa, biasanya orang tua cukup aja diingat jasa-jasanya di ya kan seperti itu gitu ya.
4: Iya,
3: nah, tapi kan bukan masalahnya bukan itu gitu.
1: Ya kan bisa pengorbanan orang tua, anaknya udah sukses.
3: Iya.
1: Ketika udah tua dia tinggal
3: lupa
1: sendirian gitu. Nah, kalau orang tua yang ekspektasinya adalah pengembalian dari anak, dia akan kecewa.
3: Kecewa.
1: Tapi kalau ekspektasinya adalah keridhaan Allah, enggak ada masalah.
3: Enggak ada masalah.
1: Dia cari kesibukan lain.
3: Betul.
1: Cari anak-anak didik lain gitu.
3: Iya, atau dia bisa saatnya udah semakin tua adalah semakin mendekat kepada Allah. Tadi ya ikutan RKSK.
1: Betul. Aktif kajian, di kajian majelis, ilmu,
3: iya, sosial,
1: jadi donatur,
3: nah,
1: gitu.
3: Betul, jadi
1: donatur.
3: Biasanya kan anak cuma ngirim duit, ya udah uangnya bisa kita pakai untuk donatur. Bahkan kan ada terinspirasi ya dengan sebuah kisah seorang ibu-ibu pada saat anak-anaknya sudah dewasa, sudah sukses, dia menangis sendiri. Kok saya sendiri ya, dulu rame ini rumah. Akhirnya dengan uang yang diberikan dari anaknya, lalu kemudian mungkin ada titipan dari suaminya udah meninggal ya, almarhum udah meninggal, dia bikin tuh rumahnya menjadi majelis taklim atau menjadi tempat sosial, berbagi nasi, tempat masak.
1: Jadi bertambah berkah ya rumahnya itu, bukan sepi
3: dan rame
1: ya.
3: Malah rame gitu.
1: Dan luar biasa ya ketika kemarin ibu yang dikisahkan ini, saya tanya, Bu, ibu setiap bulan ini mendanai operasional pengajian ini dari kenceleng atau dari donasi
3: dan nasi atau dari mana anak nanti?
1: Alhamdulillah itu dana dia pribadi.
3: Betul.
1: Sebaliknya si dana-dana kenceleng itu tuh dia sisihkan untuk kemudian dibagikan lagi kepada
3: pada saat nanti saat di Ramadan.
1: Ini jadi inspirasi nih ya. Salah satu keuntungan kita bergabung di komunitas Majelis Taklim Rumahku Surgaku, saya terutama ya, jadi banyak belajar ya, ternyata para pengelola majelis taklim ini tuh punya inspirasi yang luar biasa ya, Umi.
3: Betul. Karena kan pada akhirnya kan ada tuh dalam surat Al-Quran atau hadis ya, hai jiwa yang tenang, kembali kepadaku, betul kan?
1: Iya, betul.
3: Dengan hati yang tenang. Nah, berarti kita tuh kalau mau kembali kepada Allah udah harus benar-benar hati yang tenang, yang tadi sampaikan ada beberapa hal tadi.
1: Baik.
4: Insyaallah.
1: Gimana Kang Heran? Kita ngobrol terus deh tadi ada sahabat MG yang ngobrol.
4: Sahabat MG ini yang sudah bergabung juga di pagi hari ini, kita sapa ya, dan kita undang juga yang sedang menyimak di TikTok, di ya, Instagram, di YouTube, boleh juga menyampaikan atensinya di kolom komentar ya. Di TikTok ada sahabat Sri Jumhariyati, boleh juga absen Ibu Sri ya.
3: Ibu Sri
4: dari
3: ya.
4: Mana nih sedang menyimak, dan boleh juga berbagi kalau saat ini sahabat MK ini sedang merasakan hatinya sedang jauh. Kalau melihat kondisi hari ini, hati kita ini merasa lebih dekat atau justru sedang jauh dari Allah. Nah, apa yang alasannya sahabat MK, silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027 ya. Sebelum menyapa sahabat MK, kita perlu jeda terlebih dahulu sejenak, Umu ya.
2: Boleh.
4: Nanti di termin yang berikutnya kita akan sambung dan menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksi. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda.
5: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
6: Kanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
8: kok pas banget sih,
9: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
8: apa aku gak ikhlas ya.
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
8: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
10: Loh,
8: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
11: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
13: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

0: 37 menit lepas dari jam 9, sahabat MK, kita menyambung kembali perbincangan kita di termin yang kedua, sahabat MK yang baru saja bergabung. Saat ini sahabat MK sedang menyimak ruang inspirasi talkshow kita bersama dengan Majelis Taklim Rumahku Surgaku, dibersamai oleh Umu Harira dan juga Umu Salamah ya, yang sedang menyimak, sedang mendengarkan di radio atau menyimak di TikTok, di YouTube, Instagram, boleh bergabung juga untuk menyampaikan atensi ya, silakan. Topik perbincangan hari ini seputar bagaimana saat hati mulai rindu kembali kepada Allah. Nah, kalau sahabat MK saat ini tengah merasakannya, melihat kondisi hati sahabat MK hari ini, apakah sedang merasa lebih dekat atau justru sedang jauh dari Allah? Apa alasannya? Silakan sampaikan ya ke 0811-224-1027. Nyambung kembali Umu di termin yang kedua ini ya, sudah ada sahabat kita nih yang menyampaikan atensinya melalui WhatsApp, juga sudah ada beberapa nih yang masuk. Di TikTok juga ada sahabat kita, sahabat Solikin Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katanya Umu dan penyiar serta kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa absen juga Pak Solikin ya, Solikin dari mana nih ya? Yang sedang menyimak. Ada juga sahabat NH Hayati, nah, boleh juga menyampaikan atensi, absen juga nih dari mana sedang menyimak, boleh disampaikan di kolom komentar ya. Kita menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya melalui WhatsApp Umu ya.
1: Boleh.
0: Ada Teh Lilim di Ciwalen. Halo Teh Lilim, saat ini sedang merasakannya kadang dekat, kadang jauh katanya. Memang kalau kecenderungan hati kita itu kan katanya seperti itu ya, atau mau seperti apa Umu? Membolak-balik hati itu seperti apa ya? Kadang jauh, kadang dekat. Apakah normal atau itu justru harus kita waspadai?
1: Ya, walaupun ya hadisnya kan jelas ya, kalau keimanan itu kan naik turun.
0: Yeah.
1: Tapi yang harus kita waspadai jangan karena naik turun kan wajar ya. Hmm. Naiknya 1, turunnya 5. Nah, defisit dong.
0: Oh, iya.
1: Gimana caranya ya pada saat kita naik itu naiknya bisa akselerasi. Jadi kalau turun ya dikit aja tapi naik lagi. Kalau itu hal yang wajar, tinggal tadi ya mujahadah supaya kita istiqomah hati ya. Istiqomah hati dalam ketaatan gitu. Karena yang berat itu istiqomah masalah keimanan gitu ya. Kita tetap iman kepada Allah dalam segala kondisi, itu kan bagian dari rukun iman ya. Dan kalau saya sih sekarang lagi berlatih, mungkin bisa jadi nanti dapat masukan juga dari Umu Salamah seperti apa ya. Rada kan suka dengar ya, rada trauma ya kalau misalnya untuk dekat dengan Allah itu harus menghadapi ujian yang berat gitu ya. Tapi kita lihat di kehidupan Rasulullah SAW, Rasulullah itu juga bukan gak diuji ya, tapi bagaimana Rasulullah menyikapi ujiannya. Jadi Rasulullah pernah bahagia bersama keluarganya. Rasulullah dalam keadaan berlimpah kesenangan dan sebagainya juga ada masanya.
0: Iya,
1: ada
0: betul.
1: Rasulullah dalam masa kepahitan, diuji, dicaci, dijauhi, bahkan mau dibunuh juga kan ada.
2: Iya.
1: Tapi yang saya pelajari dari bagaimana Rasulullah bersyukur kepada Allah itu dengan bermujahadah untuk beribadah kepada Allahnya tuh di atas segalanya gitu. Kayak misalnya kan Rasul pernah ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasul kenapa, kan Rasul tuh udah dijamin masuk surga, Rasul tuh kekasih Allah, tapi kenapa sholat malam pun sampai bengkak, sampai nangis, sampai kayak gitu. Jadi saya termotivasi dari kalimat itu bahwa kalau ingin tetap dicintai Allah, bisa gak sih ketika sedikit pun nikmat yang Allah kasih, kita tuh nangisnya tuh karena syukur gitu. Kita dikasih keluarga yang lagi baik-baik aja, kita tuh bersyukur kepada Allahnya, itu yang diingat tuh bukan kenikmatan dunianya aja, tapi ya Allah engkau tuh baik banget ya, ya Allah terima kasih, ya Allah. Terus kemudian kita sholatnya jadi berusaha lebih husu, baca Quran lebih banyak, sedekah lebih banyak, kayaknya itu keren ya dibanding ketika Allah kasih ujian, gak ada jalan lagi, terus ya mau gak mau kita tersungkur kepada Allah. Tapi kalau tersungkur, sujud, nangis, bersyukur dalam keadaan lapang, itu tuh luar biasa kayaknya.
2: Iya. Jadi kan kalau ujian tuh biasanya ada dua. Kita mau milih yang mana pada saat kita bertindak ya. Yang pertama adalah ujiannya yang lapangan, kita lakukan harus sabar. Yang kedua adalah syukur. Nah, kita tuh memilih yang mana. Biasanya kalau orang yang ujian yang berat-berat, yang apa, bukan berat aja ya, apapun itu kan sebetulnya yang kecil yang pun dianggap gitu. Iya, yang tidak mengenakan. Yang kecil pun tetap aja kalau orangnya ini tetap aja menganggapnya besar gitu ya. Hmm. Berarti kan kita harus bersabar, termasuk juga adalah ibadah. Bagaimana kita juga punya apa sih amalan yang kita catat, yang harus kita perjuangkan kan begitu ya. Seperti tadi yang sampaikan Muharira, termasuk juga pada saat sholatnya Rasulullah, ya kan? Padahal udah dijamin, tapi kan tetap gitu kan. Berarti bersabar dalam beribadah kepada Allah. Kemudian bersyukur. Kenapa sih kita tidak mau bersyukur walaupun dia sekecil apapun? Misalkan kita lagi mau wudu, tiba-tiba mati tuh airnya.
1: Enggak ada air habis.
2: Enggak ada air kan? Terus kemudian ya Allah, gimana nih ya? Kita kan pengen berwudu, pengen sholat kepada Engkau, tiba-tiba airnya ngalir.
0: Langsung.
2: Tapi kecil, ngalirnya tuh kecil gitu kan ya. Terus kita kira kurang gede gitu.
1: Kurang syukur kita.
2: Ya. Terus kemudian kita wudu, begitu kita selesai wudu, tiba-tiba airnya mati, gitu kan? Nah yang di belakang kita, berarti kan kita dengan nikmat yang walaupun kecil tuh, ya Allah, masih, Engkau tuh ngasih ya, ngasih ke aku gitu ya. Walaupun dia kecil, ya aku terima dan aku masih bisa berwudu. Namanya berwudu kan bukan kayak kita nyelam di air gitu ya, kayak kita mandi, tapi kan membasuh kan gitu. Misalnya contoh itu, atau tadi yang sampaikan kita ngelihat, misalnya. Suami kita, jangan nggak mau
1: seseorang.
2: Ya temannya seseorang ya. Saya ya misalnya seseorang tuh mengalami suaminya ini lagi jadi kayak apa ya, kelincahan lagi. Lagi gitu ya, lincah lagi. Terus kita tuh udah kayak dunia tuh rasanya runtuh, padahal anak-anak kita, anak-anaknya masih soleh, ya kan? Ya benar nggak? Kan ada tuh ya yang kejadian tuh yang seperti begitu. Terus kemudian juga Allah masih melapangkan rezeki untuk kita, gitu. Ya udah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tinggal berdoa, bersyukur, berdoa. Nanti akhirnya begitu, itu pernah ada kejadian ya, ada seorang ibu-ibu akhirnya Allah kasih suaminya kembali lagi gitu.
1: Jadi kadang kita suka lupa ya Sobat MK, bahwa kan kalau kita bersyukur maka Allah tuh akan tambah tuh nikmatnya gitu. Tapi kalau kita kufur, maka tunggulah azab Allah gitu. Nah yang harus ada di dalam frame kita tuh, sekecil apapun nikmat yang Allah kasih, kita tuh gimana caranya syukur gitu. Misalnya belum dapat nikmat nih, apa ya, nikmat apa,
2: gaji misalnya besar, harusnya harusnya UMR, tapi misalnya
1: 2 digit gitu.
2: Iya,
1: 2 digit. Setengahnya gitu.
2: Setengah digit misalnya. Nah, itu kan udah bersyukur gitu ya.
1: Masih bisa beli beras, masih bisa bayar listrik, masih bisa bayar anak sekolah gitu.
2: Nah, kadang frame berpikirnya tuh berbeda. Jadi misalnya gini, ya Allah gitu ya, lapangkan rezekiku. Tapi kenapa Allah ngasih malah menjadi beban tanggung jawabnya malah jadi lebih besar? Padahal bisa jadi beban tanggung jawab itu bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Gitu.
1: Jadi jangan terlalu sempit ya, memandang kebaikan Allah tuh jangan cuma dari material dunia.
2: Gitu.
1: Tapi kita punya peluang beramal soleh, kita dikasih jalan beramal, kita dikasih jalan membantu keluarga, membahagiakan orang, itu tuh rezeki yang luar biasa.
2: Contohnya nih ya, contohnya misalnya gini. Ada sebuah perusahaan gitu ya. Perusahaan tersebut ternyata lagi gak apa sih, sekarang lagi enggak baik-baik aja misalnya, lagi turun sedikit aja gitu kan. Terus kita udah mengeluh tuh sama Allah, padahal pimpinan tersebut tuh dikasih sama Allah untuk dalam bentuk tanggung jawab ya. Yang namanya tanggung jawab untuk bisa melapangkan rezeki dirinya dan rezeki yang lainnya. Maka berarti kalau orang yang sudah menyadari itu, apa yang dia harus lakukan? Berarti dia harus bisa nih amanah yang dia jalankan itu untuk bisa melapangkan rezeki itu, nanti Allah kasih rezekinya gitu. Bukannya menyalahi ya. Bukannya menyalahi langsung ini orang ini itu karena dia malas misalnya, terus
1: jangan
2: dia apa
1: ya.
2: Langsung di sensitif ya, diapakan gitu.
1: Disesuaikan gitu.
2: Disesuaikan.
1: Jadi pokoknya poinnya, kenapa saya tadi komentar dari Ibu Lilin ini ya, Bu. Jadi memang iman tuh naik turun, tapi gimana caranya kita tuh sekuat tenaga iman kita tuh selalu on the top dengan rasa syukur kita gitu. Nah, begitu. Yang lain ada lagi yang ada?
0: Banyak sudah yang bergabung melalui WhatsApp, di TikTok dan Instagram juga ya, YouTube ya Sahabat MK. Kami sapa kembali nih Pak Solihin Badar, ini dari Palembang menyimak. Alhamdulillah
1: jadi terjangkau ya,
0: terjangkau ya, Masya Allah.
1: Terima kasih Pak Solihin.
0: Siaran kita di Bandung ya, ini Sahabat MK ya, ini Sahabat Azizah Cahaya bisa absen juga nih, dari mana sedang menyimak, boleh juga berbagi nih kalau saat ini sedang merasa hatinya sedang dekat atau sedang sedikit jauh gitu dari Allah. Nah, boleh dibagikan juga ya. Atensinya ke 0811-224-1027 kalau melalui WhatsApp atau langsung di kolom komentar juga boleh. Ada sahabat NH Hayati juga, terima kasih ini sudah menyimak. Silakan bisa sampaikan atensinya melalui kolom komentar, menyimak dari mana saja. Dan juga bisa bantu sebarkan juga ya live TikTok MKFM Bandung ini.
1: Semoga ada manfaatnya.
0: Semoga ada manfaatnya. Berikutnya kita sapa kembali Umu. Ada sahabat kita Kang Irfan dari Halte Selatan.
1: Ya, Pak Irfan.
0: Pak Irfan ini sedang merasa ada ujian katanya karena beberapa hari lalu ini terjadi di wilayah Pak Irfan. Ada peristiwa pembunuhan katanya yang ya dekat sekali katanya di memang di wilayah Pak Irfan. Jadi kalau malam hari suasananya jadi sepi katanya. Jadi masjid-masjid kurang ramai. Tapi Pak Irfan tetap saja mengajar, anak-anak juga beberapa tidak hadir gitu ya. Tetap ke majelis tali, ke majelis ke masjid maksudnya ya, ke masjid. Jadi Pak Irfan ini jadi ini sempat viral juga ya kejadiannya beberapa waktu yang lalu tentang tentang peristiwa pembunuhan seorang perempuan ya yang dimasukkan ke dalam kardus.
2: Dengan Pak Irfan. Pak Irfan sering nih ya ke kita ya, masya Allah.
0: Itu katanya ya. Berbagi saja ya
1: ini. Ya ini adalah ya. Tapi saya mendapat satu inspirasi nih ya dari kisahnya Pak Irfan. Mungkin nggak ada hubungannya dengan sepi, tapi dengan keadaan itu ya. Tapi saya melihat kadang-kadang kita butuh sepi juga ya untuk melihat seberapa ikhlas diri kita. Gitu. Ketika kita beramal terus rame, kita seneng kan biasanya ya. Misalnya gini ya, RKS nih ya, misalnya ngadain RKS kan nih bikin acara. Yang hadir tuh 300 orang gitu. Kita tuh seneng gitu. Suatu saat karena suatu hal, misalnya yang hadir cuma 30 orang. Ketika hati kita kemudian berubah tuh, jadi kurang semangat, jadi keren. Berarti kita kurang ikhlas nih. Jadi mau sedikit, mau banyak, kalau kita tujuannya Allah, insya Allah gak ada masalah. Terus tadi dari kata sepi itu aku juga belajar, saya belajar gini, ya kita juga nanti di dalam kubur teh sendiri.
2: Iya, itu dia.
1: Justru di dunia itu saatnya kita beramal.
2: Tapi luar biasa Pak Irfan di mana, Halte Selatan?
0: Di Halte Selatan.
2: Di Halte Selatan.
0: Bandung.
2: Di Halte Selatan Bandung tuh ada ya berarti. Itu pernah juga saya ngalami terjadi sebuah peristiwa di daerah. Terus kemudian yang anehnya di tempat yang terjadi pembunuhan itu dikasih pelita.
1: Pelitanya
2: tuh kayak apa sih, kayak diterangin, bukan dilin gitu ya, diterangin tapi dalamnya tuh minyak tanah kan,
1: obor gitu.
2: Iya, kayak obor tapi kecil, kalau obor mah gede ya. Jadi terang benar. Iya, nah
0: cempor.
2: Nah, itu. Terus kemudian biasa kan kalau di kita tuh masyarakat timur, masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia tuh jadi sengaja diterangin katanya biar tahu jalan, karena kan dia kematiannya kurang baik mungkin ya. Padahal itu semuanya udah takdir ya. Cucu-cucu Nabi Muhammad juga pun dibunuh ya, itu kan Hasan Husain, tapi balasannya surga. Nah, terus kemudian katanya kalau sampai dijaga tuh si apinya, kalau mati berarti dia tadi berarti kurang baik, tapi dia sampai 40 hari.
1: Itu mitos atau gimana?
2: Nah, itu kan capek ya kalau saya. Tapi tadi bagus ya Pak Irfan ini, berarti dia luar biasa bagus banget ya.
1: Menghidupkan masjid.
2: Menghidupkan
1: ya?
2: Kembali masjid. Tadi jangan sampai akhirnya orang percaya malah jadi sepi. Pada saat sepi itu yang senang siapa? Setan. Kemudian begal dalam berbentuk setan.
1: Ada yang memanfaatkan keadaan gitu.
2: Gitu.
1: Tapi itulah kehidupan ya. Kadang ramai, kadang sepi, kadang lapang, kadang senang. Yang harus dekat selalu dengan Allah. Itu sih kuncinya.
0: Insyaallah kalau tetap dekat sama Allah tidak pernah merasa sepi ya, insyaallah.
2: Iya, tetap dalam keramaian.
0: Keramaian, insyaallah. Berikutnya sudah banyak nih yang menyampaikan atensi. Kita sapa kembali dari Ibu Rusmiati Cibatu Garut. Alhamdulillah katanya kalau Ibu Rusmiati agar senantiasa hati dekat ini senantiasa menjaga ibadah. Jadi Allahumma paksakan saja katanya sebagai motivasi. Untuk selalu dekat sama Allah katanya.
2: Betul. Gitu. Jadi sabar itu bukan hanya dalam sabar dalam bentuk ujian, tapi sabar dalam kita ketaatan.
0: Ibu Kartini di Cobarem, alhamdulillah menyimak juga. Masya Allah, kalau menyikapi macam-macam prasangka orang-orang di sekitar kita ini, senyumin aja katanya. Tetap semangat karena Allah, berdoa. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir batin serta menjaga agar selalu ridho terhadap apa yang terjadi. Kalau Ibu Kartini,
1: tips dari Ibu Kartini, senyumin aja.
0: Senyumin aja.
1: Dan balas dengan doa ya, luar biasa.
0: Alhamdulillah, Ibu Juwita juga sedang menyimak di perjalanan. Hatur nuhun ilmu-ilmunya, katanya bagus temanya. Sehat-sehat untuk semuanya dan istiqomah dalam kebaikan.
1: Amin. Istiqomah menyimak Bu Juwita.
0: Ya, alhamdulillah, terima kasih
2: karena
0: sudah
2: lagi di jalan itu ya.
0: Menyempatkan nih perjalanan mengirimkan atensi. Ada juga sahabat kita Ibu Tanti Herman di Jalan Baladewa. Kalau Ibu Tanti Herman inginnya dekat tapi banyak yang menghalangi katanya.
2: Inginnya dekat.
0: Ini sedang
2: gimana tuh, gimana?
1: Banyak halangannya gitu.
0: Inginnya dekat kepada Allah gitu ya, ini kan tajuknya itu ya. Tapi banyak yang menghalangi.
2: Oh, bisa diperjelas sebenarnya.
1: Iya,
2: bablas aja gitu ya. Tapi ada sesuatu nih ya. Ada sesuatu tapi ada sensitif dikit lah ya. Cuman saya tidak usah menyebutkan nama. Jadi beliau itu seorang perempuan menikah dengan non muslim gitu kan. Tapi sebetulnya hatinya tetap ingin muslim. Sampai akhirnya tadi ya, mungkin kan tadi apa tapi banyak yang menghalangi ya. Tapi dia dalam hatinya tuh berkeyakinan gitu ya. Ada suatu saat yang pada saat nanti ketika pasangannya sudah meninggal dia kembali.
1: Oh, dia sempat jadi murtad gitu. Dulu.
2: Iya, murtad itu, murtad, tapi sebenarnya hatinya masih tetap muslim, inginnya kembali lagi muslim. Tapi terus kemudian pas suaminya meninggal ya tantangannya banyak karena kan pasti dihalang-halangi ya setelah sekian puluh tahun. Anak-anaknya juga masih apa waktu itu masih non muslim. Tapi kemudian ya tadi akhirnya dia kembali lagi menjadi muslim.
1: Tapi
2: gitu.
1: jangan nunggu.
2: Nah, apakah tantangannya seperti itu bagaimana gitu ya? Enggak ya.
1: Iya,
2: kasih aja video-video kita biar.
1: Mungkin bagi sahabat-sahabat MK yang butuh penjelasan atau uraian yang lebih lengkap ya. Kita tuh sudah bikin rumah ke surgaku kajian atau tips-tips pendek itu di YouTube MGFM ya. Belum follow, belum subscribe, boleh dicek ya ke YouTube-nya, cari akun MGFM Bandung.
0: MGFM Bandung. Nah, ini jawaban juga untuk Ibu Tanti tadi yang bertanya, yang menyampaikan berbaginya ya. Karena Ibu Tanti ini sangat ingin gabung RKSK tapi belum Allah izinkan katanya.
2: Oh, ya Allah.
1: Ya minimal Ibu bergabung di setiap Senin aja di udara gitu ya.
2: Kalau belum sempat bergabung secara offline, kita insya Allah akan ada juga online. Online nanti ada sekitar 3-4 ustadz dan ustazah yang
1: membersamai
2: kita dalam online. Gitu.
1: Jadi program kita adalah langkah kecil untuk
0: masya Allah.
2: Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini.
0: Pasti siapapun ingin bahagia, sahabat MK ya. Jadi mudah-mudahan ini ikhtiar kita, jalan dari Allah nih sudah dikasih jalannya, langkah kecil untuk bahagia bisa diikuti ya. Nanti untuk informasi lengkapnya silakan gabung dulu saja sahabat MK atau info, atau bisa bertanya langsung ke admin RKSK juga. Silakan dicatat nomornya sahabat MK ya. Di 085-795-301370 085-795-301370 Nah, silakan bergabung saja, WhatsApp saja nomor tersebut. Nanti sahabat MK digabungkan juga ke grup RKSK. Di grup RKSK juga akan banyak nanti mendapatkan informasi-informasi manfaat, ilmu-ilmu yang manfaat sahabat MK. Jadi silakan langsung saja hubungi nomor tersebut untuk bisa gabung ya. Termasuk Ibu Tanti tadi yang belum bisa gabung, bisa ya gabung melalui online terlebih dahulu. Ada berikutnya kita sapa kembali Umu, ada Ibu Ai Nurjana dari Jatayu. Kalau Ibu Ai rasa-rasanya sedang jauh katanya dari Allah karena udah beberapa pekan ini sholat tahajudnya kebablasan terus. Ada aja halangannya, mohon doanya agar lebih dekat lagi kepada Allah, khususnya bisa istiqomah lagi sholat tahajud.
2: Masya Allah.
1: Ibu, mendekat lagi Bu, dekati lagi. Tadi kan kalau ciri-cirinya itu tanda dekat, tenang, bergetar, itu lakukan ya Bu. Atau Umi ada tips nggak? Kalau lagi jauh nih, jangan dibiarin jauh, tarik nih, gimana caranya?
2: Ya Allah, cari memaksakan, ya benar.
0: Kayak tadi Ibu
2: Juwita.
0: Ibu Rusmiati.
2: Ibu Rusmiati ya.
0: Lo mau paksakan ya.
1: Ada satu tips dulu pernah ya. Kita masih ada waktu enggak kan? Sebentar aja dikit ya. Jadi kalau kita lagi dekat sama Allah kan ingin tenang itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Yang paling gampang, bukan yang paling gampang, maksudnya yang paling cepat gitu dilakukan adalah berwudu, ambil Al-Qur'an, baca Qur'an yang banyak. Gimana dosisnya sampai hati kita merasa tenang lagi gitu. Jadi kalau masih gelisah, rada susah, itu ambil Al-Quran, baca Quran yang banyak, nanti lihat perubahannya.
2: Perubahannya. Kalau saya ada masukan lagi, jadi yang harus kita lakukan agar hati kita semakin tenang, tadi kan banyak istighfar, beribadah dan sebagainya. Satu lagi adalah banyak melakukan amalan yang tidak diketahui manusia.
1: Amal rahasia ya?
2: Ya, amalan-amalan rahasia tuh yang tidak diketahui manusia, itu yang akan menghidupkan
1: hati.
2: Menghidupkan hati, jadi melembutkan hati gitu, menghilangkan nota-nota dalam hati kita.
1: Ya, gitu.
2: Salah satu untuk agar kita tenang dan kembali lagi
1: dekat lagi sama Allah.
0: Kembali sama Allah ya, alhamdulillah. Insyaallah. Ibu Ai Ratnasih di Dago, terima kasih juga Ibu Ai hadir katanya menyimak Mencerang Radio MKFM di Dago disimak.
2: Alhamdulillah.
0: Jelas ya Mencerang itu.
2: Kayaknya kita belum pernah ketemu nih Ibu Ai Ratnasih.
1: Banyak yang baru
2: Bu
1: ya. Tadi ada Bu Lilin, terus Bu itu alhamdulillah. Selamat bergabung Bu Ai.
2: Ya.
1: Selamat
2: bergabung. Kita rencana akan ada rada ke tengah sedikit ya, tidak selalu di Gerlong dan Cimahi ya.
1: Ya insyaallah nanti mulai
2: di RKSK.
0: Baik, alhamdulillah. Yang sedang di TikTok juga silakan, ada sahabat NH Hayati, sahabat Azizah Cahaya, ada sahabat Raihan juga yang ingin menyampaikan, menyapa, boleh juga ya sahabat Raihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ini kalau sahabat Raihan anjurannya stay safe karena abu vulkanik sudah sampai Bandung katanya.
1: Iya, mudah-mudahan Allah segera angkat musibah di negeri ini ya. Insyaallah.
0: Kapan kajian RKSK lagi? Sebentar lagi akan hadir online tadi Bu ya.
1: Iya, pemerintah kan online dulu ya.
2: Online.
1: Ada intimate tapi perwakilan nanti
2: RKSK. Oh iya, ya. Perwakilan Majelis Taklim boleh. Siapa yang mau mendaftar untuk perwakilan Majelis Taklim, karena kita akan ada intimate.
1: Evaluasi dulu ya.
2: Evaluasi. Di daerah Cikutra di sana ada rumah makan yang sangat sederhana sekali, tapi ya
1: karena resto
2: ya, kita di ya situ. Insya Allah di sana,
1: minggu depan tanggal
2: 15 hari Selasa.
0: Selasa tanggal 15 ya.
2: Boleh untuk perwakilan dari Majelis Taklim yang jadi bukan hanya beliaunya yang aktif ya, pengurusnya yang aktif, tapi juga anggota-anggotanya juga yang harus aktif. Nah, jika ingin bergabung boleh nanti ke 085 795 3013
0: ya.
2: Itu boleh mendaftar untuk perwakilan dari Majelis Taklim yang insya Allah juga akan komitmen dalam mengikuti program-program RKSK. Kebetulan kita yang terdekat tanggal 15 September nanti akan di daerah Cikutra dekat makam pahlawan, di sana ada rumah makan sederhana lah ya buat kita saling ramah-tamah, menjamu, makan bareng-bareng sambil ngobrol-ngobrol santai.
1: Nanti bertemu juga dengan perwakil narasumber ya.
2: Yeah.
1: Kita silaturahim. Jadi gathering. All partisipan buat dakwahnya MGFM gitu. Makanya kalau tertarik segera daftar ya. Karena kalau kuota kita terbatas.
2: Iya. Tapi yang kita utamakan adalah yang
1: pengurus
2: yang aktif, yang akan membawa anggotanya juga gitu. Jadi jangan pengurusnya aja. Tapi buat besok mah perwakilannya saja.
0: Perwakilan gitu. Dulu ya.
1: Perwakilan dulu. Kemarin kan udah yang seluruhnya itu yang kita di ekor.
2: Iya, betul. Kalau sekarang kita ingin menjambung para perwakilannya.
0: Baik. Pokoknya sahabat MK yang tidak mau ketinggalan info ya seputar Majelis Taklim Rumahku Surgaku, langsung saja gabung dulu ke grup ya. Hubungi nomornya untuk digabungkan ke grup di 085 795 3013 Mamah Iyam di Cibabar Cimahi, terima kasih juga. Kalau Mamah Iyam merasanya kadang dekat, kadang jauh katanya ya. Dan alhamdulillah pagi ini menyimak sambil beres-beres rumah, sedang ada pekerjaan di rumah, mudah-mudahan lancar dan dicukupkan rezekinya katanya.
2: Amin. Ini Masya Allah, Mamah Iyam aja mau mendengarkan tentang kajian-kajian RKSK itu udah luar biasa ya.
1: Itu tuh cara Allah berarti memberikan kepada kita cahaya hidayah kan. Ini tuh juga luar biasa ya. Ini tuh nikmat dari Allah. Tiba-tiba puter, tiba-tiba setel TikTok denger ini.
2: Iya betul. Bingung nih mau ke sebelah dangdutan, pop atau jazz atau mau dengerin NKFM ya gitu kan.
1: Atau nih yang di TikTok mau stay atau mau
2: ya ikutan skip.
0: Iya benar.
2: Nah itu kan jadi pilihan gitu ya, maju mundur gitu ya. Tapi kan masya Allah, Mama Iya luar biasa.
0: Ibu Yaya di Sukagalih juga terima kasih. Selalu dengerin MK Radio katanya setiap hari.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, kalau Ibu Yaya di Sukagalih terus berusaha dekatnya dengan menjaga ibadah. Setiap hari mencoba mengamalkan zikir Imam Al-Ghazali.
2: Wah, luar biasa.
0: 1000 kali sehabis sholat subuh.
2: Istighfar ya. Apa itu?
0: Beberapa rangkaian zikir ya kalau tidak salah. Kalau Imam Al-Ghazali, wirid ya.
1: Intinya berzikir, mentautkan hati dengan Allah ya. Dan jangan lupa berdoa ya, minta ya. Kita harus minta kepada Allah supaya tetap dekat sama Allah. Tidak dilupakan Allah. Doakan kami juga ya. Semoga yang berbicara ini, saya dan Nomu Salama juga.
2: Dan Kang Herlan
1: juga. Diberikan kenikmatan untuk selalu dekat dengan Allah.
2: Ya, amin. Termasuk juga operator ya, Kang Zaini. Soalnya udah ngangguk-ngangguk, tapi kan pengen diaminkan ya.
0: Sahabat.
1: Kami juga ya. Semoga yang berbicara ini, saya dan Nomu Salama juga.
2: Dan Kang Herlan
1: juga. Diberikan kenikmatan untuk selalu dekat dengan Allah.
2: Ya, amin. Termasuk juga operator ya, Kang Zaini. Soalnya udah ngangguk-ngangguk.

0: senjata,
1: bukan senjata
0: ya.
1: Kan.
0: Jadi yeah. Terima kasih Kang Rahadian, Raihan sudah mengingatkan ya, kita sendiri lupa ya.
1: Yeah.
0: Jadi selama ini kan ada sahabat MK yang bertanya ya, saya pengen ikutan dong berdakwah, partisipasi, yeah. Pengen apa? Nah kita kan sebuah PT ya, nggak mungkin menerima ini, tapi mm-hmm. akhirnya kita terinspirasi ya, kalau untuk support dakwah kenapa sih kita tolak, sombong yeah. amat ya. Makanya kita sediakan salurannya bagi sahabat MK yang merasakan dapat manfaat dari media ini, dari tayangan konten YouTube online atau perangkat dakwah kita lainnya, dan punya kelebihan harta atau ingin hartanya itu manfaat jadi amal jariah, boleh mengklik atau nge-scan QRIS MGFM.
1: Betul. Dan ternyata kan kita bukan hanya sekedar dalam dakwah juga ya, banyak berita-berita yang lain juga kita sampaikan. Nah yang terbaru ini kita kerjasama dengan BMKG BRIN ya. Salah betul. Satunya adalah kita akan pasang alat untuk
0: deteksi gempa.
1: Deteksi
0: ya.
1: Gempa. Jadi kan ya, berarti kan banyak
0: ikhtiar
1: banyak
0: ya,
1: ikhtiar. Jadi ketika nanti terjadi gempa, jadi kita bisa mengumumkan di radio atau nanti dia langsung ke masjid-masjid gitu. Jadi betul, dengan donasi ini juga kita bisa harapkan ya untuk bisa tadi.
0: Jadi wasilah kebaikan lah ya. Kan sebenarnya MGFM itu banyak banget ya kegiatan kita. Ada yang dakwah melalui media, kemudian ada yang kita menjadi fasilitator kebaikan yang enggak semua kita umumin di sini. Nah, bagi sahabat MK yang mau terlibat dan jadi bagian dari dakwahnya MGFM, boleh mendonasikan support media radio ya kita. Di mana sih kita dapat ini ya Kak Bu Umu atau Kang Heran, sudah
1: ya, bisa nggak ada dimunculin gitu?
2: Biasanya untuk live ini biasanya sudah muncul ya di layar. Jadi sahabat MK yang sedang menyimak live di YouTube
0: kajian ya, sudah
2: ya, YouTube,
0: ada tuh
2: kajian bisa di scan ya, karena biasanya nanti akan tampil di layar, atau nanti di Instagram kami juga akan sediakan ya sahabat MK ya, agar sahabat MK leluasa bisa kapanpun membuka dan scan ya. Nah kalau sahabat MK yang sedang menyimak di Instagram dan YouTube, ini bisa scan ya di layar sebelah kiri, sudah ada tampil QRIS untuk support media radio MKFM. Silakan bisa di scan oleh
0: sahabat MK.
2: Dompet digitalnya dompet digitalnya silakan. Baik, Masya Allah, waktu kita sudah di akhir juga nih sahabat MK. Terima kasih yang sedang menyimak. Ini satu atensi tambahan dari Ibu Ai di Dago. Katanya kalau Ibu Ai, alhamdulillah dengerin radio MGFM itu terinspirasi dari adik Ibu Ais di Cicalengka yang suka nyimak, katanya adik Ibu.
0: Masya Allah. Jadi pahala jariah nih buat adiknya Bu Ai ya. Semoga berkah Bu.
2: Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi melalui WhatsApp MGFM, yang masih menyimak juga di TikTok ya. Ada sahabat Raihan, ada Pak Solikin Badar, ada sahabat Azizah, kemudian sahabat Hayati. Terima kasih yang sudah menyimak. Tetap nantikan nanti MGFM di TikToknya akan hadir live siarannya, yang bisa sahabat MK simak dan bagikan ya jika manfaat. Umu, di akhir sebelum kita tutup, ada hal yang kembali ingin disampaikan Umu?
0: Baik, insya Allah sahabat MK, selamat terus mendekat kepada Allah, jangan biarkan cahaya itu pergi, dan perbanyak teman-teman yang soleh.
1: Ya. Tetap bergabung, ikuti terus MGFM Radio agar bisa mendapatkan informasi-informasi menarik tentang RKSK, Rumahku Surgaku.
2: Alhamdulillah, jazakallah khairan Umu sudah menyampaikan ilmu hari ini ya, sudah menyampaikan inspirasi, mudah-mudahan jadi amal jariah juga untuk Umu.
0: Amin.
2: Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Lancar, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Ya, baru saja sahabat MK ya, kita berbincang bersama dengan Omo Harira dan Omo Salamah dari Majelis Taklim Rumahku Surgaku yang tadi sudah menyampaikan beberapa hal, beberapa topik ya sahabat MK tentang obrolan kita hari ini, mudah-mudahan jadi hikmah untuk semuanya. Terima kasih yang sudah menyampaikan atensinya. Silakan sahabat MK yang ingin bergabung, terakhir kami informasikan kembali yang ingin gabung

0: di Majelis Taklim Rumahku Surgaku, langsung saja hubungi ya di 085 795 301370, 085 795 301370. Kegiatan terdekatnya di September ini, pekan depan, Sobat MK, dan yang online juga nanti akan hadir, silakan bisa diikuti juga. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Ini sudah saatnya saya, Herlan Hanif, juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Umar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Rukiah adalah jejak teladan, menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam inspirasi keluarga, Ayah Masa Kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, senang sekali sahabat saya Resi Alvaris kembali dapat hadir menemani ruang dengar Anda kali ini dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masak ini. Dan ya, lagi-lagi ya sahabat MK, kalau berbicara tentang sosok ayah, tentu menjadi peran yang sangat luar biasa juga begitu ya sahabat MK. Dan ketika kita coba ingat-ingat kembali apa perjuangan, bagaimana pengorbanan yang sosok ayah berikan kepada kita begitu ya sahabat yang termasuk yang mungkin Anda rasakan sampai detik hari ini tidak sampai pernah terlupakan begitu ya, bagaimana teladan yang dihadirkan, bagaimana juga nasihat yang diberikan begitu ya sahabat MG. Apalagi di era yang tentu setiap zaman mempunyai tantangannya tersendiri ya sahabat MP, termasuk di zaman sekarang di dunia yang juga tidak lagi mudah, meskipun dulu juga rasanya tidak mudah ya sahabat MP. Pengorbanan dari sosok ayah, perjuangan dari sosok ayah untuk menyesuaikan dengan zaman yang berubah rasanya begitu cepat, bagaimana teknologi juga hadir begitu ya membersamai kita hidup tidak hanya di dunia nyata tapi juga hidup di dunia maya. Tapi satu hal begitu ya sahabat MK yang tidak pernah ayah lupakan adalah bagaimana ayah ingin memberikan yang terbaik pasti untuk anak-anaknya sahabat MK. Nah, insyaallah di kesempatan pagi hari ini sahabat MK, di hari Senin bertepatan di hari ke-9 di hari ketujuh ya, maksudnya sahabat MG, di hari ketujuh di bulan September, bulan ke-9 tahun 2026 Masehi, ataupun juga alhamdulillah kita sudah memasuki di hari ke-25 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kembali akan kita kuatkan sahabat MK, terkhusus juga untuk Anda para ayah di seluruh dunia gitu ya sahabat MK, berkaitan dengan bagaimana menghadapi problematika yang ada begitu ya sahabat MK, menjadi sosok ayah di dunia yang tidak mudah. Kembali kita akan menyimak yang disampaikan oleh narasumber kita, oleh guru kita Ustadz Budi Prayetno. Namun tentu silahkan kami mengundang Anda sahabat MK untuk juga bisa bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS Radio MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Nah, Anda bisa juga berbagi inspirasi ya sahabat MK dari pengalaman Anda, kebersamaan Anda bersama dengan sosok ayah begitu sahabat MK. Adakah momen-momen yang itu menjadi sesuatu yang begitu indah begitu sahabat MK, begitu penuh kasih sayang? Itu dari banyaknya momen yang dirasakan begitu Anda bersama dengan sosok ayah. Nah, Anda bisa bagikan salah satunya sahabat MP di kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk juga menjadi inspirasi bagi yang lain gitu ya, agar senantiasa bersyukur dengan keadaan yang ada begitu sahabat MP. Silahkan, apa momen kebersamaan yang paling Anda rasakan, paling Anda ingat begitu sahabat MP bersama dengan sosok ayah tercinta? Sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Tentu dari banyaknya pengalaman ya, kalau saya bisa bagikan juga bagaimana sosok ayah saya juga nih ya sahabat MK, yang tentu banyak momen kebersamaan sedari kecil bahkan sampai sekarang yang rasanya susah untuk dilupakan begitu ya, karena melibatkan emosional yang luar biasa, emosional dengan rasa yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ketulusan begitu ya. Saya masih ingat dulu sahabat MG ketika masih kecil, bahkan ini ingatan yang sudah masuk ke core memory begitu, ketika belajar untuk sholat, belajar juga untuk bisa berangkat ke masjid ikut jumatan gitu ya, kalau dulu sambil digendong gitu sahabat MG menyusuri sawah. Ini masya Allah jadi kenangan yang juga luar biasa. Nah, ada juga bisa bagikan sahabat MG, silahkan momen kebersamaan di antara banyaknya mungkin yang Anda rasakan, Anda bisa bagikan salah satu di antaranya. Sampaikan melalui nomor 0811-224-1027 dan kita akan simak terlebih dahulu di termin yang pertama disampaikan oleh Ustadz Budi Prayetno dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini dengan tema yang dihadirkan gitu ya, sahabat MG menjadi ayah di dunia yang tak lagi mudah.
1: Ya, Kang Rizky dan sahabat MK yang berbahagia, menjadi ayah sudah takdir kita ya. Jadi itu sudah ketetapan. Karenanya kita harus yakin bahwa ketika Allah menetapkan takdir untuk kita itu, Allah juga sudah menyiapkan hal-hal yang akan mendukung agar takdir itu sukses gitu. Yeah. Jadi kita harus yakin sebagai ayah. Sebelum memikirkan apapun ya, kita harus sudah sampai pada keyakinan secara akidah bahwa Allah sudah mentakdirkan nih. Kalau Allah sudah mentakdirkan kita menjadi ayah, maka Allah sudah menyiapkan seperangkat hal ya, yang kalau itu digunakan dengan baik, maka kita akan sukses jadi ayah ya. Jadi kan Allah itu tidak bermain dadu, kata Einstein katanya ya. Tuhan tidak bermain dadu, kata Einstein. Tidak ada sesuatu pun yang diciptakan itu dengan kesia-siaan. Semuanya by design, dengan perencanaan yang sangat sempurna ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, jadi ini Kang Rizky dan para ayah yang terhormat, ini harus jadi landasan kita ya. Jadi sebelum bicara soal masalah apa tadi, perubahan-perubahan zaman, tekanan ekonomi, persaingan, sebelum itu kita harus masuk kepada yang intinya dulu. Intinya itulah keyakinan ya, dalam bahasa agama akidah ya. Akidah kita, keyakinan kita mengatakan semua yang terjadi pada kita ini sudah Allah rencanakan. Jadi nggak mungkin Allah tidak menyiapkan hal-hal yang membuat kita akan sukses, karena Allah pasti menyiapkan segala hal sesuai dengan rencana Allah untuk kita gitu ya. Nah, jadi mari kita yakinkan diri wahai para ayah yang terhormat bahwa kita memang ditakdir untuk jadi ayah. Nah, tinggal nanti bagaimana kita memainkan peran. Dunia tidak mudah, tidak pernah ada dunia yang mudah, Kang Rizky. Tidak pernah ada dunia yang mudah ya. Masukin anak ke SMA aja paciwe sekolah mau nggak sekolah meng katanya.
0: Masya Allah.
1: Jadi tidak mudah ya, dan mungkin para ayah masa sekarang masih di generasi transisi gitu. Dia dibesarkan dengan nilai-nilai keteladanan yang hierarkis, tapi harus membesarkan anak di era yang sudah cair.
0: Ya
1: serba cepat, ambigu, ada uncertainty, ada ambiguity katanya ya, ada volatility, ada gejolak, perubahan-perubahan cepat ya. Kalau dulu mau masuk sekolah ya name-nya yang bagus. Sekarang banyak variabelnya.
0: Betul.
1: Dulu ada penerimaan murid baru, sekarang ada pemetaan calon murid baru. Udah pemetaan ternyata penerimaan juga itu.
0: Beda istilah gitu ya.
1: Ya, banyak istilah baru. Yang jelas sebetulnya persoalannya pemerintah belum bisa menyiapkan sekolah sesuai dengan jumlah murid, maka jadi riweh gitu ya. Dan kalaupun ada sekolahnya, harus kita akui bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Bandung dan Jawa Barat, kualitas sekolah itu memang belum merata fasilitasnya beda-beda. Gurunya tentu kalau guru barangkali relatif lebih sama lah ya, guru-guru itu hebat-hebat di mana-mana. Tapi fasilitasnya, daya dukungnya agak beda-beda. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal ayah masa kini tidak mudah, memang tidak pernah mudah ya. Jadi ayah juga tidak pernah mudah, Kang Rizky. Kenapa? Karena kita, saya, Anda kan nggak belajar dulu gitu, tahu-tahu jadi
0: nggak ada sekolah untuk ayah gitu ya Ustaz.
1: Ya meskipun sekarang sudah ada ya sekolah ayah.
0: Masya Allah ya.
1: Sudah ada pelajaran-pelajaran parenting, bagaimana menjadi ayah yang baik itu sudah ada ya. Tapi pada umumnya memang kita tidak mendapatkan persiapan yang cukup. Seperti kalau kita mau masuk ke perguruan tinggi, maka di SMA kita harus belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Itu ilmu-ilmunya mesti cukup gitu, baru kita boleh masuk ke perguruan tinggi. Kalau jadi ayah kan enggak ya. Kita selesai kuliah, udah punya pekerjaan, upahnya mungkin juga belum memadai, tapi mertua kita ridho ya kan. Yang penting mertuanya ridho tuh, Kang Rizky. Mertuanya ridho, istrinya ridho, nikah, punya anak. Kita masih ada di Indonesia, di mana orang tua masih bisa bantu. Jadi ini hal yang juga disyukuri lah ya. Kalau wah ini ngapain masih tergantung pada orang tua, enggak begitu juga ya. Dalam konsep keluarga yang kebersamaannya masih kuat, ya orang tua masih memperhatikan anak-anaknya perlu apa, masih dibantu. Tentu kita sebagai anak juga ingin mandiri. Nah tapi balik lagi kepada tema, dunia tidak mudah. Sekarang memang sedang lebih tidak mudah ya. Sedang lebih tidak mudah karena itu tadi, pergolakan-pergolakan, perubahan-perubahannya ya. Dan kita ada pada kondisi di mana ada apa, transisi gitu ya. Kalau lihat ke masa lalu enggak begini, tapi sekarang jadi begini gitu. Nah, apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah bagaimana orang tua itu, kalau sebenarnya rumusnya sama kan ya. Dulu waktu saya kuliah tuh, saya punya dosen psikologi perkembangan namanya Prof. Tri ya, Butri Kusdwiratri Setiono namanya, panggilannya Butri ya. Si Butri berkata, ya ngurus anak itu Bud, katanya, kayak main layangan katanya. Maksudnya gimana Bu? Ya di kadang diulur, kadang ditarik gitu. Karena namanya anak-anak itu kan gak bisa ditarik terus ya. Layangan juga begitu, ditarik terus mana nanti putus ya. Tapi gak bisa diulur terus. Kalau diulur terus nanti benangnya habis atau dia entah kemana gitu. Jadi sebetulnya intinya menjadi ayah masa kini di dunia yang tidak mudah itu juga sama. Kita memadukan keteguhan prinsip dan kelenturan sikap. Prinsipnya mah nggak bisa dirubah, tapi sikapnya mungkin ya diaturkan bagaimana penyampaian ya. Jadi boleh nggak ya HP bukan boleh, nggak terhindarkan ya. Oh ya berarti oke, tapi untuk apa? Kan tidak terhindarkan sekarang. Ya saya mungkin sedikit sekali orang yang tidak pakai HP ya, sedikit sekali ya. Hampir semuanya pakai, tukang cilok pakai HP ya, pakai transaksi, tukang sayur udah pakai HP, pakai Kris ya. Pak ada kembalian? Gak ada, adanya Kris. Bayarnya pakai Kris. Beli cabai, beli tomat pakai Kris. Udah tidak terhindarkan. Jadi bukan soal boleh atau tidak terhindarkan. Cuma masalahnya mau dipakai apa? HP yang diberikan oleh ayah kepada anak. Jadi prinsipnya teguh, jelas, tapi dalam sikapnya kita lentur ya. Kita mencari cara terbaik dalam menyampaikan. Boleh pakai HP, bukan boleh lagi, memang nggak bisa dihindari ya. Apalagi waktu COVID tuh. Dulu sebelum COVID itu anak-anak sekolah harus sekolah, tidak boleh main HP.
0: Offline.
1: Tidak, apa? Tidak boleh sekolah, tapi main HP. Tugasnya lewat HP. Kerja kelompok di HP. Jadi sulit ya. Nah jadi bagaimana memadukan antara keteguhan prinsip dan kelenturan bersikap ketika kita menyampaikan sikap kita sebagai orang tua kepada anak. Hal-hal yang prinsip yang tidak berubah yaitu dipegang, la ilaha illallah tidak berubah, kewajiban sholat tidak berubah, kewajiban beramal soleh tidak berubah. Tapi bagaimana itu semua dipraktekkan dalam konsep-konsep yang kontemporer. Saya berkunjung ke Eindhoven, ke Belanda, Kang. Di Bandara Den Haag dijemput oleh kawan saya, Mas Eko namanya. Saya tuh nyari-nyari, kan kami bawa koper satu-satu gede gitu ya. Jadi bayangan saya yang jemput itu ya seperti mana mobil yang jemput itu mungkin kayak paling Avanza atau Innova gitu ya. Ternyata ada yang melambai-lambai kepada saya tuh pakai mobil Mercy sedan dulu. Gimana caranya itu, siapa? Teman bukan kan? Kok teman saya mobilnya bagus banget gitu. Oh iya, itu teman saya.
2: Masyaallah.
1: Waduh, ini gimana ya, koper 4 mobil Mercy. Apa boleh buat? Di bagasi bisa 2, di dalam 2. Aduh, ini mah tamu saya betul-betul ngerepotin ya. Nah, jalanlah kami, Kang, menuju dari bandara Amsterdam menuju ke Eindhoven. Di tengah jalan teman saya masih kebilang, aduh Pak Ustadz, saya belum sholat katanya. Ini asar mau habis, saya sudah zuhur di pesawat sebelum mendarat ya. Dia bilang saya belum sholat asar nih katanya, dan ini sudah mau habis waktu asar, jadi saya mau sholat dulu ya. Oh iya iya mas gitu. Bayangan saya apa? Bayangan saya teman saya akan berhenti di musola mencari rest area kan? Di Indonesia ini. Dia berhenti, minggir, mobilnya menepi, dan kemudian beliau sholat di tempat duduk. Seperti saya sekarang duduk di mobil nih, langsung sholat. Udah gitu selesai, saya tanya, mas, sholatnya di sini, ya gimana lagi katanya. Ini keteguhan prinsip dan kelenturan sikap. Prinsipnya sholat tidak bisa ditinggalkan. Yeah. Tapi antara Bandara Amsterdam dan Eindhoven nggak ada tempat sholat, nggak ada masjid. Ya, di mana sholatnya? Ya di dalam kendaraan. Nah besoknya kami jalan-jalan ke Belgia, kan dari Belanda ke Belgia itu kayak dari Bandung ke Cimahi aja gitu kan? Sudah keluar tol sedikit, udah Cimahi. Kalau di sana keluar tol sedikit Belgia gitu.
2: Beda negara ya sudah. Nah,
1: beda negara ya, kita mah dari Padalarang, Cimahi, Bandung, tentu nanti Kabupaten Bandung di Cileunyi itu berapa kota? Bandung Barat, Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung 4 kota. Kalau di Eropa bisa 4 negara.
2: Masya Allah.
1: Nah, kami pergilah ke arah Belgia. Di Belgia biasalah ibu-ibu mampir ke tempat belanja, ada sale. Waduh, itu salenya besar-besar di sana ya. Nah, ketika masuk kami tersadar bahwa waktu asar sudah hampir habis dan di luar sedang hujan. Gak ada masjid yang dekat. Di mana sholatnya? Di fitting room, di tempat nyoba baju. Kami gentian, ya masuk di dalam, kita jaga di luar. Sampai di dalam mall itu suara musik bertentangan sangat keras. Teguh pada prinsip bahwa kita harus melaksanakan sholat. Tapi lentur dalam sikap di mana kita bisa melaksanakan sholat. Itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini jadi gambaran peristiwa ini menurut saya, bagaimana orang tua memberikan contoh dalam perannya. Kan nanti kalau diceritakan pada anak-anak, anak-anak tahu bahwa ya sholat itu harus, tapi kita nggak usah marah-marah. Kalau di negara yang nggak ada musola, ya udah kita sholat di mana aja gitu. Di tempat yang memang tidak dilarang gitu. Kita lakukan. Ya, jadi bagaimana kita lentur dalam bersikap, tapi teguh dalam prinsip. Nah ini adalah dasar menurut saya. Satu, dasarnya menjadi ayah di dunia yang tidak modern ini tetap meyakini tentang adanya peran Allah dalam hidup kita. Bahwa kita tidak akan dibiarkan sendirian. Allah nggak mungkin membiarkan kita sendirian. Allah senantiasa akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan pada waktu yang tepat. Ini menjadi dasar ya, bahwa kita tidak gentar menghadapi kehidupan. Jadi ayah tidak takut. Siapa takut ya jadi ayah? Kenapa? Saya ditakdirkan jadi ayah karena Allah kok. Allah udah nyiapin untuk saya. Maka saya yakin ayah tidak akan sendirian menjalani tugas sebagai ayah. Nah kemudian, karena memang kita tahu dunia ini sedang bergeser dan kita sadar kita ini generasi transisi dari dididik dengan nilai-nilai yang hierarkis, disiplin orang, tapi sekarang anak-anak begitu cair ya, perubahannya serba cepat. Wah, pertanyaan anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak dulu. Dulu nggak berani nanya, sekarang mereka berani bertanya. Udah suasananya berubah, tapi ada yang tidak boleh berubah, yang prinsip akidah tidak boleh berubah. Ketaatan pada Allah dan Rasulnya tidak boleh berubah. Tapi bagaimana lentur dalam bersikap, Nah, itu menjadi keindahannya. Gitu, Kang Rizky.

0: Masya Allah, itu dia sahabat MG, telah kita simak di termin yang pertama ini disampaikan oleh Ustadz Budi Prayitno. Nah, buat itu kita akan jeda dan mengundang Anda untuk ikut juga bergabung, memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya atensi kebersamaannya. Anda juga bisa bagikan ya sahabat MG pengalaman Anda, kebersamaan Anda bersama dengan sosok ayah tercinta. Tentu dari banyaknya momen kebahagiaan, momen kebersamaan Anda bersama dengan ayah. Nah, silakan Anda bisa bagikan salah satu di antaranya begitu ya sahabat MG. Momen ketika Anda apa, ataupun ketika ayah menasehati apa, atau ketika ayah mencontohkan apa begitu ya, dalam momen apa sahabat MG. Silakan bisa Anda bagikan inspirasinya di pagi hari ini melalui nomor di 0811-224-1027. Seperti kali ini yang juga sudah berbagi menyampaikan atensinya, ada Ibu Yanti dari Antapani juga ini, Masya Allah. Terima kasih, nanti saya juga menyimak di pagi hari ini Ibu Yanti. Dibagikan oleh Ibu Yanti sahabat MG momen kebersamaannya bersama dengan sosok ayah tercinta, di mana ayah dari Ibu Yanti ini seorang abdi negara, seorang TNI, dan dalam mendidik anak ini harus disiplin, kemudian juga rapi, tepat waktu seperti kebiasaannya, tapi dengan cara yang halus ini, Masya Allah, juga dipraktikkan oleh sosok ayah tercinta, dan itu menjadi momen juga tidak bisa terlupakan begitu ya, sosok tercinta dari sosok ayah dari Ibu Yanti, Masya Allah. Terima kasih Ibu Yanti sudah berbagi juga ini ya, berbagi pengalaman, berbagi inspirasinya di pagi hari ini. Termasuk doa terbaiknya juga disampaikan oleh Ustadz Budi Prayitno dan juga keluarga, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Yanti dari Antapani, dan silakan sahabat MG Anda juga bisa berbagi momen kebersamaan Anda bersama dengan ayah. Dari banyak momen yang Anda lalui, yang Anda rasakan, Anda bisa bagikan satu momen begitu ya sahabat MG di pagi hari ini. Momen kebersamaan Anda yang tidak terlupakan, yang tentu bahagia Anda rasanya begitu ya sahabat MG bersama dengan sosok ayah tercinta. Kami nantikan, dan insya Allah kita akan sambung selepas kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: Tepat di menit ke-45, sahabat MK lepas di jam 10 pagi hari ini masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih akan kita simak sahabat MK di termin yang kedua ini disampaikan oleh Ustadz Budi Prayatno berkaitan dengan menjadi ayah di dunia yang tak lagi muda. Namun sebelum itu silahkan kami mengundang Anda untuk ikut juga berbagi, menyampaikan atensinya begitu ya sahabat MK, berbaginya melalui nomor di 0811 224 1027. Ada yang menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya, termasuk juga ikut absen di siang hari ini, alhamdulillah menyimak begitu sahabat MK, sembari juga beraktivitas apa nih kira-kira. Silakan sahabat MK sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya melalui nomor WhatsApp di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Anda juga bisa bagikan momen kebersamaan Anda sahabat MG bersama dengan sosok ayah tercinta. Hal apa yang paling Anda ingat, ataupun juga dari banyaknya momen kebahagiaan bersama dengan sosok ayah, nah Anda bisa bagikan salah satu di antaranya di siang hari ini sahabat MG, di pagi menjelang siang hari ini. Dan insya Allah sebelumnya kita akan menyapa Anda, kita akan simak di termin yang kedua disampaikan oleh Ustadz Budi Prayatno.
1: Ya, saya mungkin beruntung ya Kang, bukan mungkin, saya beruntung. Saya punya orang tua yang tidak memaksakan kehendak. Ya, orang tua saya memberikan ruang yang cukup besar pada kami anak-anaknya untuk jadi apa. Kakak saya ada yang jadi perawat, kakak saya ada yang sekolah di teknik, kakak saya ada yang berdagang, ya. Kakak saya ada yang jadi PNS, ada yang jadi swasta. Ayah dan ibu saya tidak mempersoalkan itu gitu. Nah, jadi ini barangkali bisa jadi pegangan bagi kita para ayah zaman sekarang. Di tengah-tengah dunia yang begitu luar biasa, orang tua itu sudah tidak bisa lagi untuk jadi komentator dan memberikan instruksi serta penilaian dari menara gading gitu, nggak bisa. Sementara anak-anak kita sekarang itu kan sedang tenggelam dalam lautan informasi yang mungkin mereka tidak punya kemampuan memilih ya. Saya pernah begini Kang, saya tanyakan satu persoalan kepada AI, pada DeepSeek ya, dan saya prompting seketat mungkin gitu ya. Kan makin bagus promptingnya makin akurat jawabannya. Jawabannya hebat, membuat saya terpesona. Tapi bentar, saya tanya sama Google, mesin pencari, search engine, siapakah dia menyebutkan nama-nama. Saya bilang, betulkah si A ini adalah gelarnya ini gitu ya. Ternyata bukan, kata Google, tidak pernah ada disebutkan. Saya sedang googling tentang hijrah masa kini ya. Siapakah orang yang hijrahnya hebat? Oh, kata si AI itu ada orang yang gelarnya adalah legend rock masa kini pada masanya, dan dia mengalami guncangan spiritual dan kemudian dimasuk Islam. Saya cek ke Google, oh nggak begitu katanya ceritanya gitu. saya balikin lagi tuh ke AI-nya. Hey AI, kata saya tuh, kayaknya kamu salah ya ini. Coba cek lagi gitu. Oh iya maaf, saya salah. Saya tidak akurat sih, bayangkan Kang. Ya, bayangkan. Jadi sekarang anak-anak mungkin sangat percaya kepada AI. Mereka percaya algoritma. Ini kalau ini dibiarkan ya, karena kalau lama-lama saya lihat ya, AI yang gratisan ya, bukan yang berbayar, itu kayak tumpukan fotokopian gitu. Tumpukan fotokopian. Ya kalau kita ngambil langsung, kita kayak fotokopian. Ini dunianya kayak gini. Orang tua sudah tidak bisa lagi. Kalau dulu orang tua saya cukup memberikan kebebasan, tapi bertanggung jawab. Ya, kamu sudah pilih itu, ya. Sebelum waktu lulus SMA, saya mau kuliah di Jogja. Silakan, kata saya. cari sendiri kampusnya, tes sendiri ya, masuk ke UGM. Satu tahun nggak betah, saya mau balik ke Bandung, pindah jurusan dari kedokteran hewan ke psikologi. Silahkan ya, masih diberikan ruang gitu. Jadi mungkin terlalu nyaman, tapi ya itulah rezeki bagi saya barangkali ya, orang tua memberikan ruang. Nah sekarang anak-anak, dulu saya kena benturan-benturan pemikiran, tapi di ruang-ruang diskusi. Ya sekarang anak-anak kena benturan pemikiran di ruang-ruang digital. Ustadz aja pendapatnya bisa beda-beda kan?
2: Betul.
1: Bisa beda-beda untuk tema yang sama, ya. Bahkan ada yang bukan ustadz juga punya pendapat yang cara bicara yang lebih kencang dari ustadz. Bukan ahli tafsir menafsirkan ayat gitu, ya. Kita pernah dengar soal Al-Qari'ah dengan Qori gitu ya. Bagaimana? Ini bukan ahli bahasa Arab, tapi komentar tentang bahasa Arab ditafsirkan dengan pemahaman sendiri. Influencer begitu banyak sekarang ya. Influencer itu kan beda-beda ya. Ada model Baim Wong, ada model Atta Halilintar, ada model siapa? Raffi Ahmad gitu.
2: Banyak kan.
1: Orang jadi kaya raya karena seperti Panji Pragiwaksono ya. Dia coba-coba itu anak-anak itu kan, saya kadang-kadang merasa kepala mau pecah gitu. Kalau saya coba saya coba diskusi sama AI, itu jam kepala rasanya mau pecah. Kenapa? Informasinya tuh banyak banget. Pada saat yang sama saya menyadari diri ini benar. Nah, wahai para ayah, anak-anakmu sekarang ada di dunia seperti itu loh. Dia ngobrol dengan robot. Si robotnya ngasih tahu kalau dewasa. Saya hanya asisten AI katanya. Apa yang saya lakukan memang harus Anda cek lagi. Terima kasih atas kejelian Anda katanya.
2: Jadi verifikasi ya
1: sudah. Kamu jujur hebat banget tuh saya. Di zaman sekarang susah. Ya saya kan hanya asisten AI. Bagi saya jujur itu sudah prosedur dibilang kan. Tapi Anda teliti justru luar biasa. Nah, coba ya. Para ayah coba masuk ke dunia seperti itu ya. Bagaimana anak-anak nanti, anak-anak tuh kan kalau dapat tugas dari sekolah dulu cuma googling, sekarang ada si Dola tuh. Ya Allah, pintar banget, bisa bikin gambar, bisa nyariin hadis.
2: Masya Allah.
1: Dola, bikinin gambar pemakaman muslim di sore hari dengan matahari yang mulai memerah dan suasana yang syahdu, dan carikan hadis-hadisnya. Gak sampai satu menit keluar tukang. Terus bagaimana memverifikasi bahwa hadis yang dia keluarkan itu benar, ya, pas. Ya. Nah ini menurut saya bagaimana kita para orang tua, lah dulu itu dunianya relatif lebih aman, bukan tidak ada masalah ya. Teman saya bercerita bahwa anaknya dimanfaatkan oleh anak lain yang lebih dewasa, ya anaknya usia SMA gitu berteman dengan mahasiswa. Nah itu dimanfaatkan oleh mahasiswa ini. Kameranya dipinjam, gak pernah dikembalikan, ada alat apa dipinjam. Lama-lama teman saya kesel juga. Siapa yang minjemin ini? Sebutin si A. Oke, datangin rumah si A. Orang tuanya yang ada, kenapa ini anak ibu minjam kamera anak saya sampai sekarang belum dikembalikan. Oh ternyata katanya hilang. Oh ya sudah, gak apa-apa kalau hilang, tapi ganti dengan yang baru. Nah, dulu mungkin masalahnya sebatas begitu gitu ya. Ada pemanfaatan, bully dalam bentuk yang lain. Sekarang persoalan anak-anak itu di dunia digital luar biasa yang saya contohkan tadi. Bagaimana kalau orang tuanya hanya diem di atas gitu ya. Terus, hei anak-anak, kamu tuh jangan terlalu percaya sama AI. Coba orang tuanya terjun ya. Karena boleh jadi AI itu sangat mempesona, cepat mikirnya. Tapi kan kayak ngambilan fotokopian, disimpulkan dari hasil fotokopian. Waduh, luar biasa bahayanya ya. Kita tidak bisa menafikan. Menurut kata Ustadz Purwanto, kalau yang berbayar mah lumayan Ustadz katanya. Kalau yang berbayar mah bisa tahu dia. Dari kutubus sitah itu, dari kitab-kitab yang tujuh, dia tahu ini hadis ini di Bukhari volume berapa, halaman berapa, katanya sampai baris keberapa. Itu sudah bisa begitu. Nah, tapi ini satu peluang. Sekaligus ini adalah persoalan yang kita hadapi di masa sekarang. Para orang tua sekarang itu harus jadi arsitek makna gitu ya. Mengajak anak untuk taat tapi tidak taat buta. Ya. Dia harus taat karena paham. Saya harus mengambil sikap ini kenapa? Jadi why? Ya, sampai kepada meaning, kepada maknanya itu ketahuan. Biarkan anak bertanya, kenapa, kenapa, kenapa. Jadi memang orang tua sekarang harus lebih tahan uji, tahan mental, lebih pinter. Karena anak-anak dibombardi dengan pengetahuan, dan pengetahuan itu bisa jadi senjata untuk bertanya. Atau kalau kita biarkan, anak kita tenggelamkan. Ya, lebih susah nariknya daripada tenggelam anak yang tenggelam di air, belum terverifikasi kebenarannya. Nah, para ayah zaman sekarang harus terjun, harus jadi perenang yang unggul dalam lautan informasi yang hampir tiada bertepi. Harus tangguh, pandai berenang, punya ilmu, punya keyakinan, dan selalu dekat dengan anak. Itu Kang Rizky.
2: Masya Allah. Lalu mungkin juga muncul ya Undi, yang menjadi kebingungan juga para ayah nih Ustaz. Di sisi lain tadi menyesuaikan metodenya dengan anak, dan sebenarnya bagaimana Ustaz membedakan antara menyesuaikan metode dengan mengikuti semua kemauan anak? Karena sebagian orang tua juga khawatir jika terlalu fleksibel, tadi justru anaknya menjadi kurang hormat begitu Ustaz.
1: Rasa hormat anak itu bukan didapat dari apakah orang tua itu selalu memberi atau tidak memberi, bukan. Pertama itu dari kredibilitas orang tua. Orang tuanya jujur, orang tuanya menepati janji, orang tuanya punya prinsip, ya. Jadi bukan mengikuti semua kehendak anak, tapi ada aturan, ada rules yang dipegang. Aturan itu mengatakan bahwa dia boleh nanti punya ponsel kelas 4 SD. Ya sudah, nanti kelas 4 dibelikannya. Tapi kalau dibilang kelas 4 tapi kelas 1 ngerengek dikasih, ya runtuh tuh nilainya. Oh ternyata gampang ditembus gitu. Jadi rasa hormat anak itu terutama bukan karena soal harus diberi atau tidak diberi, tapi bagaimana orang tua memerankan perannya sebagai orang tua, dan anak melihat, oh ayah saya ternyata konsisten ya, oh ayah saya jujur, oh ayah saya adalah orang yang senantiasa memegang agama dengan teguh, ya, sholatnya tidak pernah ketinggalan, menghindari hal-hal yang agama melarang. Itu tumbuh tuh rasa hormat. Soal memberikan yang diminta atau tidak diminta, itu kan tergantung yang diminta, Kang. Misalnya anak minta jajan, ya memang harus dikasih kan bekal sekolah. Karena MBG sedang tutup dulu gitu, jadi minta jajan dikasih. Terus misalnya anak buku harus dibeli, minta lagi. Jadi mana yang akan kita berikan itu memang yang jadi penentu. Kita memberikan sepanjang memang itu diperlukan, dan tidak perlu malu, tidak perlu ragu. Kalau ternyata sedang tidak punya uang, bilang, dan gak apa-apa. Banyak orang tua yang tidak bisa memberikan apa yang dimintakan anak, anaknya bisa nunggu. Oke ya, gak apa-apa aku nyari pinjaman di teman. Oke, gak apa-apa, aku akan mencatat. Oh, jadi jangan khawatir kalaupun ayah tidak pernah selalu bisa memberi apa yang diminta, terus anak-anak menjadi turun rasa hormatnya. Enggak, bukan dari situ gitu. Gitu, Kang.
2: Masya Allah. Baik, dan kita akan coba menyapa Ustaz sahabat kita yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Ini dari hamba Allah dari Bandung. Ini tim menyebutkan namanya. Menjadi seorang ayah begitu Ustaz, dan sebenarnya bagaimana sikap ataupun respon terbaik untuk pendekatan kepada anak? Di sisi lain, ayah ini mempunyai kekurangan dalam hal teknologi ataupun kudet, katanya Ustaz. Sedangkan anak ini adaptasinya lebih cepat terhadap teknologi. Lalu seperti apa respon yang terbaik bisa diikhtiarkan oleh seorang ayah dalam hal pendekatan di era teknologi sekarang begitu Ustaz?
1: Ya, ketulusan hati, kejujuran, ketaatan pada Allah, itu nilai-nilai yang tidak bisa dikalahkan oleh teknologi dan ilmu, ya. Kalaupun ayahnya kudet, ayahnya jujur, ayah kudet, ayah nggak tahu. Yang kamu tanyain ayah belum ngerti. Kamu tahu dari mana? Suruh anak nunjukin. Oh ini di sini, ya. Nih di TikTok, ada di TikTok nih, ada nih TikToknya siapa nih? Ya coba lihat nih. Ya coba diminta, ya. Coba liatin. Kenapa ayah nggak punya akun TikTok? Iya, ayah nggak punya akun TikTok nih, liatin, lihat. Jadi jangan malu untuk bertanya, memverifikasi. Anak nanya sesuatu yang kita nggak ngerti, tanyakan maksudnya apa. Itu ada tuh di Instagramnya Ustadz siapa gitu. Nih ada cerita soal ini. Oh ada ya, ini ada di story-nya siapa. Jadi coba bertanya aja jujur, mengatakan anak-anak tidak akan kehilangan rasa hormat kok. Kalau kita sebagai orang tua kudet, tapi jujur dan nyaman aja. Ya gak perlu, jangan nanya begitu, ayah mah gak ngerti, ayah mah kudet. Gak usah begitu ya, tanyakan dengan tenang apa yang dimaksud. Memang belum mengerti, tapi supaya ayah ngerti, ayah harus lihat di mana. Oh ini ya nih, aku lihat yang di HP aku aja. Maksudnya ini begini begini begini. Jadi bangun komunikasi yang baik, connection yang baik, ya baru nanti bisa memberikan correction. Nah ini rumus yang menurut saya sangat pas. Kalau jalinan komunikasinya bagus, nanti anak juga enak ngobrolnya. Oh si ayah mah kudet. Emang ayah kudet, supaya ayah tidak kudet, kasih tahu. Kamu tahu dari mana itu, nanti ayah bisa memberi tahu, memberi saran, dan menjawab pertanyaanmu. Gitu Kang, jadi enak.

0: Baik sahabat MG, telah kita simak di termin yang kedua tadi disampaikan oleh Ustadz Budi Prayatno. Dan masih ada kesempatan juga ya sahabat MG, silahkan Anda ingin bergabung sampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Termasuk kali ini kami sapa yang sudah bergabung, ada Teh Lilim ini ya, Masya Allah, dari Ciwalen Soreang ini, alhamdulillah ikut absen, alhamdulillah hadir menyimak juga sembari kerja menjahit di rumah katanya, Masya Allah. Ya Sarullah Teh Lilim, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan ketenangan dalam menjalankan pekerjaannya gitu ya. Apalagi alhamdulillah sembari juga menyimak radio MKFM Bandung. Disampaikan doa terbaiknya untuk Ustadz Budi dan juga Kang Rizky, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Amin, Allahumma amin. Doa terbaik juga untuk Teh Lilim ya, dari Ciwalen Soreang. Terima kasih sudah bergabung. Dan ini juga salah satu disyukuri, alhamdulillah katanya bisa senantiasa menyimak radio MKFM karena selalu memberi inspirasinya. Dimana kalau tidak menyimak sehari dua hari rasanya kangen katanya. Masya Allah, barakallah, terima kasih Teh Lilim ya, dari Ciwalen Soreang. Mudah-mudahan bisa mendapatkan inspirasinya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan dapat senantiasa dipraktekkan ya untuk kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan masih kami nantikan sahabat MK yang juga ingin bergabung, seperti juga tadi disampaikan oleh Teh Lilim ya, ikut mengabsen menyimak sembari juga beraktivitas, sembari juga menjahit di rumah katanya. Nah kalau Anda sahabat MK, silakan Anda bisa juga bagikan momen kebersamaannya ataupun di pagi hari ini menyimak sembari beraktivitas apa. Insya Allah kita sambung di termin selanjutnya selepas kita simak beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MG, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli
2: hanya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak

0: merasakan pengalaman umroh yang lebih istimewa dengan pelayanan premium? Saatnya berangkat bersama Safari Suci dalam program Umroh Reguler Akbar. Jangan lewatkan Umroh Reguler Akbar untuk keberangkatan 17 November 2026 selama 9 hari 7 malam menggunakan Garuda Indonesia Landing Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis 2 kali perjalanan Al Haramain Speed Train, kereta cepat yang menghubungkan Mekah dan Madinah. Nikmati pengalaman menginap terbaik dengan beberapa pilihan paket. Paket A, menginap di Fairmont Mekah Clock Tower Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp48.990.000. Paket B, menginap di Jumeirah Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp44.990.000. Paket C, menginap di Grand Al Masa Hotel bintang 4 di Mekah, Durat Aiman Hotel bintang 3 di Madinah dengan harga quadroom Rp36.990.000. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp 0811-2212-200 atau 0811-226-096. Kuota terbatas. Segera amankan keberangkatan Anda bersama Safari Suci.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
4: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal kumandang azan zuhur untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang di jam 11 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
1: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Ya, alhamdulillah sahabat MP memasuki di menit ke-10 di jam 11 siang hari ini, dan insya Allah kita akan masuk di termin terakhir untuk menyimak sajian ilmu disampaikan oleh Ustadz Budi Prayetno. Masih ada kesempatan Anda yang ingin ikut absen menyimak sembari juga beraktivitas apa ya sahabat MP siang hari ini? Silakan bagikan melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Kita simak sahabat MP yang kembali disampaikan oleh Ustadz Budi Prayetno di termin yang ketiga ini.

0: Ya, tentu setiap peristiwa kan sudah takdirnya begitu ya, sudah berpisah karena perceraian. Jangan pernah tidak berkomunikasi, punyai waktu berkomunikasi, kalau bisa ajeg gitu. Apa 1 bulan sekali ya, tidak ada bekas anak, jadi anak itu tetap harus dipantau. Nah, dalam jadi jangan hanya berkomunikasi pada saat tertentu saja. Ya, jadi jangan saat kita khawatir, kamu lagi di mana? Tuh ada peristiwa itu, kamu nggak apa-apa? Bukan cuma gitu, gitu. Itu bagus, tapi bagusnya ada komunikasi yang terjadwal, Kang. Misalnya tiap akhir pekan, ya selalu ayahnya nelfon atau video call atau mungkin sebulan sekali ketemu, ya kan berpisah dengan ibunya bukan berarti tidak berkomunikasi dengan anaknya. Bertemu sebulan sekali, ngobrol, sehingga kemudian ayah ketika bertemu itu jadi pendengar yang baik, sudah anak cerita. Penting sekali untuk senantiasa menjaga connection, hubungan antara hati orang tua dan anak, walaupun dia sudah terpisah karena masalah perceraian. Jadi jangan sampai perceraian orang tua menghambat, mengganggu lancarnya komunikasi ayah dan anak. Pastikan Pak punya jadwal yang terjadwal. Apakah 2 hari sekali nelfon, sepekan sekali nelfon, atau sebulan sekali ketemu. Nah nanti dalam komunikasi yang terus terjaga itulah kita bisa lebih enak masuk kalau mau bicara lebih jauh lagi. Mau bicara, mau nanya soal masa depan. Kalau ketemunya cuma setahun sekali kayaknya agak susah gitu. Tapi kalau udah setiap pekan nelfon, sebulan sekali ketemu, insya Allah lebih mudah. Kuncinya adalah pada betul-betul kesadaran sang ayah untuk senantiasa menjaga connection dengan anaknya, walaupun melalui telepon, video call, dan itu senantiasa dijaga waktunya. Jangan hanya sekali-sekali, jangan hanya karena waktu ingat saja. Kalau nggak ingat, kamu hubungi. Tidak, kita buat jadwal. Betul-betul disiplin. Setiap hari Senin itu pasti telepon. Nanti ketemuannya setiap tanggal berapa, setiap bulan itu dilakukan pertemuan langsung sambil mendengarkan secara langsung. Itu salah satunya begitu, Kang Rizky.
1: Insyaallah. Baik Ustaz, dan selanjutnya mungkin kita langsung saja menyapa juga ada sahabat kita dari Bandung Timur. Ini Bapak Dimas juga yang menyapa. Di mana Ustaz sebentar lagi insyaallah ini menjadi ayah untuk pertama kali. Tapi jujur ada rasa takut begitu Ustaz, belum siap. Apa yang sebenarnya bekal paling penting bagi calon ayah di zaman sekarang katanya Ustaz?
0: Kang, satu hari ada teman yang bercerita bahwa dia baru tahu anaknya nggak sholat. Jadi anak perempuannya yang udah jadi mahasiswa itu nggak sholat. Taunya dari mana? Pergi dengan keluarga di tengah perjalanan mau sholat subuh, yang lain turun, dia kok nggak turun? Kamu lagi halangan nggak? Kenapa nggak turun? Nggak aja. Kenapa nggak sholat? Nggak. Diskusilah dengan ibunya anak perempuan itu dengan sampai ribut. Atayahnya sudah Mi, tenang aja gimana nih anaknya nggak sholat, ya dia udah dewasa, kita sudah mendidiknya dengan baik, kita punya jalur langit, apa kita ketuk pintu langit dengan doa-doa supaya anak kita kembali ke jalan Allah. Hatinya kan juga Allah yang mengendalikan. Nah jadi untuk para ayah, para calon ayah, bekal yang paling baik tuh ayahnya punya hubungan yang baik dengan Allah. Ya, lewat ibadah, lewat bekerja keras di jalan yang halal, ya pilih rezeki yang baik-baik, bawa ke rumah yang baik-baik. Nanti Kang kalau sudah begitu Allah yang nolong. Saya tanyakan pada kawan saya, gimana sekarang anaknya sudah sholat lagi? Alhamdulillah sudah. Jadi banyak persoalan akan hadir yang kita nggak tahu. Tapi kunci yang paling utama adalah kita para ayah punya hubungan yang baik dengan Allah. Nanti Allah yang akan menolong kita. Ya intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah Allah, barang siapa menolong Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Dengan itu kita tidak lagi ragu-ragu jadi ayah. Selamat bersiap untuk jadi ayah dan jadi ayah yang hebat.
1: Masya Allah. Baik Ustaz. Terakhir mungkin sebagai pertanyaan penutup juga dari sahabat kita dari Balai Endah. Ini hamba Allah, gue tidak menyebutkan juga namanya. Gimana kadang Ustaz suami sudah pulang, sudah ada di rumah dari balik kerjanya katanya. Tetapi ketika sudah pulang, ini lebih banyak sibuk dengan ponselnya karena alasan tadi melepas penat kerja. Nah, anak menjadi merasa ayahnya tetap tidak hadir, dan bagaimana cara menyikapinya sebagai seorang istri begitu, Ustaz?
0: Ya, punya suami yang seperti itu harus dihadapi istrinya jadi ibu bagi sang suami ya. Jadi istri itu kan kadang jadi kekasih, kadang jadi istri, kadang jadi ibu. Karena suami itu si cikal katanya ya. Anak paling gede itu si suami. Nah, bicara baik-baik, Bu, di waktunya, jangan waktu sedang dia begitu, di luar waktu itu ya. Misalnya Ahad pagi jalan-jalan atau ke masjid bareng, atau Kamis sore ke DT bareng habis pengajian, sedang makan bakso gitu lagi enak, bilang, anak-anak dan aku itu lebih suka kalau kamu pulang kerja tuh langsung ngobrol. Anak-anak juga perlu main dengan kamu. Jadi please kalau pulang kerja itu HP-nya jangan langsung di on terus lihat kerjaan, atau malah lebih parah lagi tadi pengen relax gitu ya. Lihat drama pendek Cina gitu ya. Rasa jadi seorang penyihir atau jadi orang yang punya kemampuan melihat batu giok gitu, wah tuh cilaka. Nama-nama yang mengodak-adok impian-impian yang nggak benar gitu. Jadi ngobrolin tapi dengan tanpa beban tuh, Bu, ngobrol aja. Aku sama anak-anak tuh lebih pengen dapat perhatian ya gitu. Anak-anak pengen, nah, kamu tuh cerita gitu ya. Kita juga paham sih ayah capek, mungkin melepas penatnya dengan menonton atau main game, tapi kan kami juga pengen banget diberi perhatian, disapa. Gitu, di ngobrolinnya jangan pada saat itu, sehingga kemudian nanti yang suami tersadarkan lebih enak gitu. Begitu Kang Rizky.
1: Masya Allah, Alhamdulillah, Sizekolter Ustaz, dan terima kasih juga sahabat yang kita yang sudah bergabung ya, menyampaikan atensinya, dan pada di penghujung kebersamaan Ustaz sebagai penutup, barangkali yang ingin dikuatkan berkaitan dengan perbincangan kita tema menjadi ayah di dunia yang tidak mudah, silakan Ustaz.
0: Ya, jadi ayah itu memang tidak pernah mudah, tapi untuk jadi ayah yang baik juga bukan persoalan yang tidak mungkin. Satu, jadilah ayah yang senantiasa menjaga connection before correction ya. Punyai hubungan yang baik dulu, secara hati itu tersambung, itu nanti correction-nya mudah. Yang kedua, jadilah tempat pulang yang aman ya. Anak bisa ketemu dengan persoalan apa saja di luar yang banyak, dan dia aman kalau cerita kepada ayah, meskipun yang dilakukan kenakalan ya. Anak saya cerita, ya aku dihukum sama yayasan. Kenapa? Bikin video ya, dan kemudian di ujung videonya itu anak laki-laki bertelanjang dada, ditulisin di dadanya nama sekolahnya. Di YouTube ketahuan sama yayasan, ditanya saya, terus gimana? Itu kamu tanya ke guru? Nanya ke guru, boleh-boleh kan, bagi laki-laki mah ini bukan aurat, tentunya telanjang dada laki-laki itu biasa. Tapi yayasan tidak sependapat. Jadi gimana, videonya harus di take down. Udah di take down, udah. Ya udah, dengerin aja gitu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu kita tidak menghakimi, mendengarkan saja. Jadi jadilah tempat pulang yang aman. Anak bisa cerita tentang persoalan yang dihadapi, tentang tekanan-tekanan yang dia rasakan, mungkin kegagalan yang dia alami. Orang tua, ayah mendengarkan dengan baik. Dan juga orang tua atau ayah khususnya jadi fasilitator untuk tetap anak itu terbimbing dalam ketakwaan di era FOMO ya. Jangan anak melakukan sesuatu hanya karena untuk mendapat validasi atau karena orang lain melakukan. Enggak, kita tidak melakukan sesuatu karena orang lain melakukan, kita lakukan itu ada dalam ridho Allah, ada di jalan yang Allah ridho. Begitu Kang Rizky dan sahabat MK, mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan. Hatur nuhun, insyaallah ketemu lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dia sahabat TMG, telah kita simak kebersamaan di termin terakhir disampaikan oleh Ustadz Budi Prayatno. Dan juga terima kasih Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di siang hari ini, seperti Ibu Yanti dari Antapani, kemudian juga Teh Lilim dari Ciwalen Cimahi, di Soreang ya maksudnya, kemudian juga sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Dan masya Allah sahabat TMG, kita akan masuk di segmen terakhir dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga Ayah Masak ini, segmen Morotal Pilihan ya sahabat MP. Sembali juga menantikan kumandang azan zuhur di siang hari ini. Jadi silakan kembali kami mengundang Anda kali ini untuk memilih pilihan morotal dan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, sahabat MQ, spasi alamat, spasi usia, dan juga morotal pilihannya. Apa saja untuk pilihannya, sahabat MQ, di pilihan nomor 1 ini bisa Anda pilih Al-Quran Surat Luqman. Kemudian di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat As-Sajdah. Dan pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Ahzab. Itu dia sahabat MQ, silahkan sampaikan melalui nomor 0811-224-1027. Tuliskan nama Anda, alamat, usia, dan pilihan morotanya. Nomor 1 Al-Quran Surat Luqman. Pilihan nomor 2 Al-Quran Surat As-Sajdah. Pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Ahzab. Kami nantikan pilihannya dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

0: memasuki menit ke-26 sahabat AM Kilopat 11 siang hari ini, dan masih ditemani sahabat siar Anda Rizky Alvaris. Masuk di segmen terakhir dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masak ini, segmen Morotel Pilihan. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotelnya. Anda mungkin baru bergabung ya sahabat AMK, silakan masih ada kesempatan untuk juga menyampaikan pilihannya. Di pilihan morotel nomor 1 Al-Quran Surat Luqman, di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat As-Sajdah, dan terakhir di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Ahzab. Kami nantikan sahabat AMK, dan kali ini kami sapa terlebih dahulu ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Apa kabarnya Ibu Juwita di siang hari ini? Terima kasih sudah ikut juga bergabung menyimak menyampaikan pilihan morotelnya di nomor 1. Kalau Ibu Juwita, Quran Surat Luqman. Alhamdulillah menyimak katanya, dan doa terbaiknya mudah-mudahan Kang Rizky dan semuanya juga dalam keadaan sehat. Amin, Allahumma amin. Doa terbaik juga untuk Ibu Juwita ya. Jangan lupa senantiasa menjaga kesehatan. Mudah-mudahan Ibu Juwita dan keluarga senantiasa diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian kembali kami sapa, ada Teh Lilim dari Ciwalen Sore yang juga ini bergabung menyampaikan pilihannya di nomor 1 juga, Al-Quran Surat Luqman. Terima kasih Teh Lilim dari Ciwalen Sore yang juga senantiasa menyimak hingga akhir kebersamaan siang hari ini. Kemudian juga ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung di pilihan morotanya nomor 3 ya, kalau sahabat Raihan Al-Quran Surat Al-Ahzab. Kita beralih ke Yogyakarta, ada Ibu Utik juga bergabung, terima kasih di siang hari ini menyampaikan pilihan morotanya di nomor 1, Al-Quran Surat Luqman. Kemudian sahabat kita dari Cicadas, Ibu Pujasari juga tidak mau ketinggalan bergabung kali ini di pilihan morotelnya nomor 1 juga oleh Ibu Pujasari di pilihan morotel Al-Quran Surat Luqman. Masya Allah, terima kasih sahabat MK Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan morotelnya. Dan untuk pilihan terbanyak di edisi hari ini, morotel pilihan jatuh di nomor 1 ya sahabat AMK, Al-Quran Surat Luqman. Insya Allah akan sama-sama kita simak, sama-sama kita dengarkan dan murojaah, sembari juga menantikan kumandang azan zuhur di siang hari ini. Yang baru bergabung juga Umi Sally dari Jatinangor, terima kasih sudah bergabung. Dan ya, di pilihan yang terbanyak juga pilihan morotel nomor 1 Al-Quran Surat Luqman. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat AMK, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Sebenarnya juga menantikan kumandang azan zuhur, karena sejatinya ya kita hanya menunggu waktu untuk sholat ke sholat berikutnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, memberikan juga kelancaran, keistiqomahan untuk menjalankan ibadah sholat tepat pada waktunya sahabat AMK. Amin, Allahumma amin. Pada akhirnya, sahabat siar Anda Rizky Alvaris dan juga kru MKFM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda sahabat AMK. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-mauta, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian. Dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu, siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu. bisa semuanya sama-sama. Ingat mati tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina aqyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik. Wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kondarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amalan, husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh, ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung, tanpa hisab. Tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar. Niatnya benar dan caranya benar. Yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid. Dan tenggelam, itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, 78 ayat.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

0: Sahabat Enki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Enki, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik

MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis, Lur.
2: Tadinya kembar, yang satunya meninggal, yang satunya alhamdulillah fisiknya tidak ada bola mata sama sekali.
3: Jabar Now edisi Senin 7 September diantaranya mengenai Gubernur Jabar izinkan sekolah via daring, dampak abu anak Gunung Krakatau menyebar. Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan warga Ciamis dan Pangandaran. Polres Bogor bongkar sindikat perdagangan merkuri ilegal antar pulau. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Debu abu vulkanik yang diduga dari letusan anak Gunung Krakatau telah menyebar ke sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk kota Bandung. Menyikapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengizinkan sekolah di daerah yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menggelar pembelajaran secara daring mulai hari ini, Senin 7 September 2026.
4: Menurutnya, kebijakan itu diambil untuk sekolah di wilayah yang terdampak abu vulkanik yang cukup tebal seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan untuk sekolah di daerah lainnya juga dapat menerapkan pembelajaran daring jika kondisi sebaran abu vulkanik dinilai cukup mengganggu. Para kepala sekolah diminta untuk melihat kondisi di kotanya masing-masing sebelum memutuskan melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring.
5: Wilayah-wilayah yang intensitas debunya tinggi seperti Bogor dan Sukabumi serta daerah lain yang memang ada intensitas sebaran abu vulkaniknya tinggi, para kepala sekolah terhitung mulai hari Senin tanggal 7 September 2026 bisa mengambil keputusan untuk membuat sistem pembelajaran secara daring di rumahnya masing-masing.
3: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan mulai menjangkau wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran Senin pagi. Fenomena berupa partikel halus yang melayang di udara itu dirasakan langsung oleh warga saat malam dan pagi hari.
6: Warga Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Dimas Trimarjoko mengaku melihat jelas kumpulan partikel debu vulkanik yang melayang di belakang rumahnya saat disorot cahaya lampu.
1: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis, Lur, di belakang rumah. Coba gerak pakai senter, senternya yang terang tapi. Nah ini kelihatan nih, partikel vulkanik, tepatnya di Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican sudah mulai, Lur.
6: Laporan senada disampaikan Dadang Herdiawan, warga Pangandaran. Saat melakukan perjalanan dari Pamarican menuju Pangandaran, dirinya merasakan langsung kepulan abu vulkanik di sepanjang jalan.
7: Semalam saya dari Pamarican, Ciamis menuju Pangandaran. Terasa banget itu abu vulkanik kalau malam itu tersorot sama lampu, apalagi pakai senter. Itu jelas sekali kebulan abunya. Saya kira malah malam itu cuma asap-asap dari kebakaran. Ternyata sama dari Ciamis sampai Pangandaran juga emang kelihatan.
6: Menyingkapi sebaran abu yang dipengaruhi arah angin, BPBD Kabupaten Ciamis langsung memperketat kesiapsiagaan lintas sektor. Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Ani Supiani menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiagakan puskesmas dan stok obat-obatan. Selain itu, Dinas Pendidikan disiapkan untuk mengkaji opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ jika paparan abu memburuk. BPBD mengimbau warga menggunakan masker KN95 serta menutup rapat sumber air bersih.
3: Warga Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi mulai memburu masker N95. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah warga membeli masker untuk digunakan saat beraktivitas di luar rumah. Jenis masker N95 menjadi yang paling banyak dicari karena dinilai lebih mampu menyaring partikel halus.
8: Salah seorang warga, Dharma, mengatakan masker N95 menjadi produk yang paling laris dicari warga. Harganya relatif terjangkau, yaitu sekitar Rp10.000 untuk 5 masker. Ia menyebut, warga memilih menyediakan masker sebagai antisipasi terutama jika kondisi udara terdampak abu vulkanik, apalagi ada imbauan di kantor maupun sekolah anaknya untuk menggunakan masker.
9: Nyiapin masker untuk antisipasi abu vulkanik, karena saya dengar beberapa di wilayah juga sudah banyak terpapar abu vulkanik Gunung Merapi.
8: Sementara itu, pemerintah Kota Bekasi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu vulkanik. Warga diminta menggunakan masker dan kacamata pelindung, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan.
9: Saya juga sudah banyak terpapar abu vulkanik Gunung Merapi.
8: Sementara itu, pemerintah Kota Bekasi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu vulkanik. Warga diminta menggunakan masker.

0: informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kasus dugaan tindakan arogansi yang dilakukan seorang oknum wartawan terhadap Kepala SDN 2 Sukaraja, Siti Juleha, di Kampung Nyalindung, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, mendapatkan perhatian serius dari Tim Hukum Jabar Istimewa Sukabumi.
1: Tim Hukum Jabar Istimewa menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada pihak sekolah dalam proses laporan kepolisian. Muhammad Hafidz Nasution mengatakan pendampingan dilakukan atas perintah Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak kasar terhadap kepala sekolah. Ia menyebut pihaknya juga menerima informasi bahwa oknum tersebut diduga kerap mendatangi sekolah dan meminta sejumlah uang. Namun, terkait dugaan pemerasan tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. Hafidz juga menyinggung informasi mengenai hasil tes urin terhadap oknum tersebut. Ia menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung kepada kepolisian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
2: Apapun nanti hasilnya, ya kami meminta kepada pihak sekolah agar supaya tindakan ini tidak lagi terjadi. Adapun ada oknum media atau oknum siapapun yang datang ke sekolah meminta tanpa ada dasar hukum atau apapun itu, kecuali bermitra. Kalau media bermitra, ada beritanya, menurut kami wajar.
0: Polisi menyita 998 kg merkuri yang dikemas dalam 123 botol plastik dari wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Jaringan ini diduga telah beroperasi sejak 2023 dan sudah 3 kali mengirim merkuri ke Bogor.
3: Empat tersangka berinisial RAR, JS, FS, dan RA ditangkap dengan sejumlah barang bukti, diantaranya timbangan digital, catatan penjualan, dan telepon seluler. Merkuri diduga berasal dari hasil tambang ilegal di Gunung Cinambar, Seram bagian barat Maluku. Barang tersebut dikirim melalui Surabaya sebelum dibawa ke gudang di Kabupaten Bogor. Merkuri kemudian dijual di pasar gelap dengan harga sekitar 2,9 juta rupiah per kilogram untuk memasok pertambangan emas ilegal di Bogor, Depok, dan Sukabumi.
4: Merkuri ini per kilonya dijual 2,9 juta. Setelah kita total, berarti nilai ekonomis seluruh barang bukti yang kita ungkap ini adalah lebih dari 2,8 miliar untuk seluruh barang bukti yang dapat kita amankan.
3: Keempat tersangka dijerat pasal berlapis terkait pertambangan mineral dan batu bara serta perdagangan. Para tersangka terancam hukuman penjara hingga 5 tahun serta sanksi denda sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Perjuangan Reza Fitri Anissa, 26 tahun, merawat MZA, anaknya yang kini berusia 17 bulan, tidaklah mudah. Tinggal di Blok Dukumaja, Desa Waragati, Kecamatan Pala Asah, Kabupaten Majalengka, Reza harus merawat MZA yang lahir tanpa bola mata.
5: Di tengah kondisi tersebut, Reza juga mengalami patah kaki setelah terjatuh di kamar mandi pada Februari lalu, tak lama setelah melahirkan. Kini, ia harus beraktivitas menggunakan tongkat setelah menjalani operasi pemasangan pen. Suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas di Bogor dengan penghasilan sekitar Rp300.000 per minggu. Penghasilan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya perawatan MZA. Untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga juga mengandalkan bantuan orang tua Reza. Reza telah membawa MZA menjalani pemeriksaan sebanyak 2 kali di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Dokter menyebut MZA masih memiliki harapan untuk bisa melihat jika mendapatkan donor mata. Namun, tindakan tersebut diperkirakan baru dapat dilakukan setelah usianya sekitar 5 tahun.
6: Bayi itu cacat dari lahir, bawaan, kata dokternya tuh. Kalau ada bantuan mah pengen didonor matanya, Pak.
7: Memang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah?
6: Belum pernah dapat sama sekali.
7: Mau PKH ataupun yang lainnya belum pernah?
6: Belum pernah. Pengen lah kayak yang lain dikasih bantuan, bentuk kepeduliannya.
5: Reza berharap anaknya mendapat donor mata dan suatu hari bisa melihat. Ia juga berharap mendapat perhatian dan bantuan untuk meringankan beban keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan perawatan MZA.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul dan penulis buku. Makna keluarga bagi saya adalah teman berjuang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga juga sebagai sarana saya untuk meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimajaluaskan langsung dari Jalan Gagar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, 104,5 Dabosing Cap, dan 104,9 MKFM Subang Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, bagaimana kabarnya siang hari ini? Dari terik menjadi redup ya. Cuaca di siang hari ini Kota Bandung alhamdulillah nuansanya khidmat, dan sepanjang jalan terlihat sahabat MK jadi mengingat masa-masa di tahun 2021. Kenapa 2021? Ya 2020-2021 lah. Ketika masa banyak orang yang pakai masker. Ya masa COVID ya sahabat MK. Beberapa titik mungkin di Kota Bandung, kalau tadi Anda sahabat MK menyimak Jabar Now ya, bahwasannya ya beberapa tempat ya sudah terasa sekali abu vulkanik dari Gunung Krakatau ya yang mengalami erupsi. Dan di Bandung pun sebenarnya sudah terasa ya debunya, apa ya, kalau bahasa Sundanya teh ngeres ya, si lantai itu ya. Jadi banyak debu yang terasa begitu di kaki, nempel-nempel. Tapi sahabat MK, mudah-mudahan apapun hikmah di balik kejadian yang terjadi ini begitu ya, bencana alam yang terjadi di Indonesia ini, mudah-mudahan menjadi pertanda menguatkan kita untuk semakin dekat kepadanya insyaallah. Bersama sahabat CR Irfan Nurfalah, dua jam menemani Anda dalam program Inspirasi Siang. Insyaallah akan menemani Anda. Maka sahabat MK dimanapun berada dalam kebersamaan ini, tentu senang sekali kalau misalnya ada orang ya, teman kita begitu ya, teman sahabat begitu ya, atau kolega begitu ya, teman kantor ya, yang tentunya selalu bersikap baik, selalu membuat kita nih senyum melihat tingkah perilakunya, kelakuannya begitu, adab dan gerak-geriknya begitu ya. Dan itu tentu bukan hal yang mudah memang. Tapi sahabat FG, daripada menilai orang lain ya, tapi bagaimanalah begitu ya, kita menilai diri kita agar menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Setidaknya kehadiran kita itu selalu membuat orang lain bahagia.

Di siang hari ini insya Allah, di inspirasi siang kita akan bincang bersama tentang bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Maka sahabat MI dimanapun berada, kami turut mengundang dan mengajak sahabat MI buat bergabung. Kami hadirkan nih polling yang juga bisa sahabat MI pilih ya. Dan tentunya pastinya TTC, teka-teki cerdas buat Anda. Nah sahabat MI, untuk siang hari ini bicara soal menyenangkan orang lain, menurut Anda sikap apa yang paling membuat seseorang menyenangkan untuk diajak berinteraksi? Nah, apakah di poin pertama dengan ramah dan murah senyum, atau di poin kedua mau mendengarkan tanpa menghakimi, di poin ketiga sopan dan menjaga ucapan, atau di poin keempat dengan suka membantu dan peduli kepada orang lain? Dari keempat poin ini, mana nih yang menurut sahabat MK, atau dari sahabat MK pribadi deh, kalau milih buat orang berinteraksi, apalagi khususnya buat orang yang baru kenal atau orang yang bahkan dijadikan sampai saat ini ya jadi terpercaya. Nah, dari keempat poin ini, mana nih sahabat MK yang boleh menurut sahabat MK ini adalah orang yang cocok dan saya senang sekali untuk berinteraksi dengannya? Apakah dengan sikap ramah dan murah senyum, atau punya sikap yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, atau juga punya sikap sopan yang menjaga dan menjaga ucapan, serta di poin keempat dengan sikap yang suka membantu dan peduli kepada orang lain? Nah, kalau sahabat MK cenderungnya ke poin nomor berapa? Dan untuk teka-teki cerdasnya ya, kalau tadi polling bisa langsung bergabung di status WhatsAppnya MKFM, atau ya bergabung langsung di status WhatsApp ya, di polling group ya, polling group sahabat MK. Nah, sahabat MK, teka-teki cerdasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan dapat bernilai sedekah. Nah, ini kuncinya ya, bernilai sedekah. Salah satu kebaikan sederhana yang dapat membuat orang lain merasa senang adalah dengan memberikan apa, sahabat MK. Nah, ini adalah sedekah yang tidak perlu mengeluarkan harta. Waduh, udah makin kencang ya untuk kisi-kisinya. Nah, sahabat MK, silakan bergabung. Jadi apa sebenarnya ya jawabannya? Jadi salah satu kebaikan sederhana yang diajarkan Rasul bahwa dapat ya membuat orang lain merasa senang adalah memberikan apa. Oke, silakan sahabat MK boleh bergabung dan menyapa kami di kebersamaan ini di 0811 224 1027. Insya Allah sahabat MK, nanti kalau misalnya boleh ditambahkan jawabannya apa, atau mau nasyid pilihan, oke. Nanti kita coba, kalau ada yang mau request nasyid juga boleh deh, kalau keputer ya. Tapi tidak menjanjikan, jangan janji-janji ya, takut khawatir gak bisa menepati, ntar di demo ini sama sahabat MK. Nanti kita coba putarkan ya beberapa nasyid yang mudah-mudahan ikut menemani siang Anda dengan khidmat damai begitu ya, menikmati siang hari ini. Oke, sahabat MK, insya Allah nasyid yang akan dihadirkan sambil kita jeda selepas beberapa informasi berikut ini, nasyid dari Mueza berjudul Belajar dari Kesalahan akan hadir membersamai Anda, dan selamat menikmati

0: MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang

Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Nih, telah kita nikmati sebuah nasyid ya. Nasyid yang cukup lawas, sahabat MK. Ada yang tahu enggak nasyid dari mana ini? Oke. Enggak apa-apa ya. Nasyid cukup lawas kali ini, sahabat MK, dari Hijaz yang judulnya Kawan. Ya, mudah-mudahan nanti kalau misalnya terputar lagi nih, sahabat MK jadi tahu ya begitu. Nasyid yang dibawakan nasyid lawas ya, karena nasyid lawas nih lumayan ketika eranya ya. Nasyid lawas ya, nasyid yang banyak bermunculan dan ya kita nikmati bersama ya. Kalau sekarang kan banyak saingannya ya. Nasyid nih apa mulai beberapa ada yang hadir yang baru, tapi ya kadang tertelan juga oleh musik mungkin ya begitu, sahabat MK. Jadi kurang viral. Tapi nasyid sekarang ya mudah-mudahan kita doakan ya begitu ya, bagi jalan dakwah yang bergerak di bidang nasyid begitu ya, ini merasakan ya menempuh perjalanan yang terbaik tentunya ya, dalam menciarkan dakwah dan nilai-nilai islami. Dan sahabat MK, kembali kita akan berbincang pada kesempatan ini tentang tema kita di Inspirasi Siang, bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan untuk orang lain. Ya, menyenangkan orang lain. Nah, menurut sahabat MK, ini kami hadirkan pollingnya nih, yang membuat Anda begitu ya, sikap apa yang membuat Anda merasa menyenangkan ya, merasa senang untuk diajak berinteraksi. Nah, ini apa nih sahabat MK sikapnya? Ini boleh dipilihkan begitu sahabat MK nasyidnya untuk Anda dan juga dihadirkan pada kesempatan ini. Kok nasyid polling ya? Sapaannya, apakah ramah dan murah senyum? Atau di poin kedua, mau mendengarkan tanpa menghakimi? Atau di poin ketiga, sopan dan menjaga ucapan? Dan poin keempat, suka membantu dan peduli kepada orang lain. Silakan bisa sampaikan atensinya dan juga tentunya pilihan pollingnya serta teka-teki cerdas TTC-nya. Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan dapat bernilai sedekah. Maka salah satu kebaikan sederhana yang dapat membuat orang lain merasa senang atau merasa bahagia adalah dengan memberikan apa, sahabat MK. Ini kita kasih clue. Cluenya apa? Cluenya adalah sedekah yang tidak perlu mengeluarkan harta. Oke. Silakan sahabat MK boleh kirimkan atensinya. Ya, menurut Anda apa sih begitu ya? Sederhana ini ya, sedekah ini yang membuat orang lain bahagia. Waduh, udah banyak banget cluenya.

silakan bisa kirimkan di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda. Sambil kita bincang pada kebersamaan ini ya, atensia sudah ada beberapa yang masuk, begitu ya. Tapi tentunya sahabat MK, sebelum kita sambung untuk menyapa Anda, baiknya kita berbincang dulu nih. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat diri kita ini menjadi pribadi yang menyenangkan untuk orang lain? Karena sahabat MK, menjadi pribadi yang menyenangkan bagi setiap orang gitu ya. Ya kita memang tidak bisa membahagiakan semua orang. Akan tetapi sahabat MK, kita bisa berupaya begitu ya untuk menjadi pribadi yang baik, dan tentunya bagaimana atau kita coba ingat begitu ya dari sebuah hadis yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi lainnya, di hadis riwayat Ahmad Tabrani dan juga Daruqutni begitu. Nah, maka sahabat MK begitu ya, kalau kita ingat ya, memang kalau misalnya untuk kita berharap untuk orang lain itu akan sulit dan berat bagi kita. Tapi bagaimana kita berupaya menjadi orang yang tentunya bersikap baik ya. Ini bukan semata-mata untuk hanya sekedar mencari ya, tapi bagaimana kita benar-benar menjadi sahabat MK. Maka sahabat MK, lantas bagaimana sih begitu ya, kalau misalnya saat kita bicara pada diri kita, apa sih yang bisa dilakukan agar pribadi kita ini jadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan, bagi sekitar, menjadi pribadi yang menyenangkan bagi sekitar ya. Karena orang yang bermanfaat pasti juga akan menyenangkan sekitarnya. Sahabat MK, tentu yang perlu didahulukan dan pertama pastinya ini adalah soal kemauan. Maka sahabat MK, kemauan ini harus hadir dalam diri kita. Bagaimana kita nih punya mindset begitu ya. Jadi kalau kita jadi pribadi yang baik, ramah, pandai menolong orang lain ya begitu ya, senang membantu orang lain begitu ya, itu bukan dalam konsep ini ya. Kalau sahabat siar ingat begitu ya, sedang banyak fenomena atau bahkan yang menganggap jangan mau jadi orang baik, nanti dimanfaatin. Nah ini akhirnya sempat nih begitu ya, agak terfikirkan, iya loh, jangan sampai nanti dimanfaatin terus tuh, disuruh-suruh. Tapi sahabat MK, bagaimana nanti kita mindsetnya kita ubah begitu ya, dengan menyampaikan, karena memang sudah halayaknya begitu ya, seorang manusia itu berbuat baik begitu ya kepada orang di sekitar, bermanfaat bagi orang sekitar. Jadi jangan sungkan dan jangan jangan merasa itu adalah oh nanti ada orang yang manfaat saya. Enggak, tapi selama kita berbuat baik dan kita tahu itu hal yang baik dan diajarkan, maka jangan menyerah di tengah jalan. Maka pentingnya saat kita sadar bahwa bagaimana menjadi orang yang baik dan bermanfaat untuk orang di sekitar adalah memulai dari kemauan dari diri sendiri. Jika kemudian kita punya harta, kita bisa bantu permasalahan orang di sekitar kita begitu ya, membantu dengan hal tersebut. Jika kita punya waktu dan tenaga, kita juga bisa membantu dengan waktu dan tenaga kita dengan apa yang kita punya begitu sahabat. Jangan terlalu maksain akhirnya. Kalau misalnya nggak punya ya nggak apa-apa, tapi kita sebaik mungkin, sebisa mungkin membantu begitu ya, dan juga mendoakan jika memang ternyata kita tidak punya ketiganya begitu. Maka kemudian sahabat MK, setelah berada dalam kemauan untuk berbuat baik, maka pentingnya untuk menanamkan, lakukan dari sekarang. Nah, satu hal lagi yang sulit nih begitu ya, kadangnya orang Indonesia punya penyakit M. Apa itu M? Mager ya, atau nanti aja gitu ya. Padahal sama-sama hal baik, hal-hal yang juga sebenarnya bisa jadi nilai positif, bisa jadi bumerang yang baik untuk kita.
Nah, sahabat MQ, maka pentingnya saat kita sudah ada kemauan, maka mulailah dari saat ini juga. Kita mulai dari melihat dari sekeliling kita apa yang mampu kita lakukan agar menjadi seseorang yang bermanfaat bagi sekeliling kita. Ini disebutkan juga bahwa mengingat ya dari hadis nih sahabat MQ ya, iktanim khomsan qabla khomsi, manfaatkan 5 sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum masa datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan juga hidupmu sebelum datang kematianmu. Wah, reminder sekali ya sahabat MQ. Ya, khususnya masa luang ya yang menjadi ini ya, menjadi menjadi tantangan sekali. Saat kita masa luang, kita isi dengan hal yang bermanfaat atau membantu orang lain, apakah kita mau begitu ya. Maka itu kemudian menjadi tantangan untuk kita semua sahabat MQ ya. Nah, kemudian apa lagi sih selain dari kemauan dan juga mulai dari saat ini, maka yang terpenting adalah mulai dijadikan juga sebagai gaya hidup ya, agar bahwa memberi manfaat itu adalah gaya hidup ya, memanfaatkan gaya hidup. Bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat, membantu orang lain dan lain sebagainya, itu adalah sebuah gaya hidup, kebiasaan yang memang sudah terbiasa kita lakukan sahabat MQ. Dan jadi tidak akan terasa beban ya kalau sesuatu sudah menjadi kebiasaan kita. Ketika sudah terus-menerus kita lakukan, seiring berjalannya waktu, itu akan menjadi hal yang ya terbiasa untuk kita lakukan. Dan pastinya mari kita selalu meningkatkan kemanfaatan diri sahabat MQ. Apa maksudnya? Nah, selain kita memberikan menjadi manfaat, berupaya bermanfaat untuk sekitar, maka sahabat MQ cobalah untuk juga selalu mengecek ya, atau ya mengevaluasi manfaat apa yang sudah dilakukan. Bukan buat berbangga-bangga diri ya, tapi jangan ya terlalu jadi bangga diri. Loh, saya sudah bantu ini, saya sudah bantu itu ketika sudah menjadi manfaat. Kalau bukan karena saya, nah bukan ya, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Tapi kalau misalnya kita memang membantu seorang dengan ikhlas, dengan niat ikhlas dan juga satu tujuan begitu ya sahabat MQ, untuk lillahi ta'ala, maka sebagaimanapun begitu ya, akan selalu dalam lindungan Allah dan juga selalu akan diberikan kemudahan tentunya. Jadi pastikan ikhlas dan juga tanpa harus ya berbangga diri ya, cukup disimpan dalam hati saja. Kemudian sahabat MQ, pastikan ya, nah ini salah satunya ya, dengan menjaga keistiqomahan dan juga keikhlasan. Ya, menjaga keikhlasan begitu ya sahabat MQ, dan juga keistiqomahan yang tentunya menjadi tantangan, bahwa tentunya ketika bicara soal bagaimana menjadi seseorang yang lebih baik lagi ya, ini dalam disebutkan juga bicara soal keistiqomahan ya, dalam penggalan ayat begitu sahabat MQ, dalam

dalam Quran surat Fusilat ayat 30 nih sahabat MG, yang punya terjemahnya itu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka pada malaikat dan juga turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Sahabat MG, saat kita teguh ya, lurus dan hanya mengharapkan kepada Allah, hanya kepada Allah kita memohon begitu ya, itu wujud kita dalam mewujudkan keikhlasan dan juga ke wujud dari keistiqomahan juga begitu sahabat MG. Jadi upaya yang bisa dilakukan itu 5 poinnya sahabat MG, mulai dari kemauan dalam diri begitu ya, kemudian mulai dari saat ini, kemudian jadikanlah gaya hidup selalu meningkatkan manfaat diri, serta jadikan terus menjaga keistiqomahan dan keikhlasan. Nah, itu yang juga penting, tak kalah pentingnya ya, agar menjadi manfaat dan juga selalu menyenangkan bagi orang di sekitar kita. Dan sahabat MG, itu dia ya, saat bicara pada tema kali ini ya, cara bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik begitu ya, menjadi pribadi yang tentunya menjadi seseorang yang mampu memberikan manfaat untuk sekitar. Nah, itu dia kurang lebihnya nih sahabat MG. Sambil kalau kita lihat polling ya, beberapa nih sudah bergabung di sini. Kalau misalnya menurut sahabat MG, sekali lagi deh, apa yang paling membuat seorang menyenangkan untuk diajak berinteraksi? Apakah karena ramah dan murah senyum, mau mendengarkan tanpa menghakimi, sopan dan menjaga ucapan, serta supaya membantu dan peduli kepada orang lain? Silakan sampaikan pilihannya di 0811-224-1023. Nah, sebutkan nama, usia dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan dikirimkan, sekaligus TTC-nya nih boleh sahabat MK. Kalau misalnya kita semua tentunya diajarkan boleh Rasulullah SAW bicara soal mengajar bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan ini dapat bernilai sedekah. Maka salah satu kebaikan sederhana yang dapat membuat orang lain merasa senang dengan memberikan apa? Nah, ini silakan boleh sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Ini ya, Kang Rehan sudah nunggu live TikToknya. Sudah mulai live TikTok ya. Alhamdulillah. Nih, ikut juga menyapa di kesempatan ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Dan sahabat MK lainnya boleh silakan untuk bergabung dan juga berinteraksi di kesempatan ini. Dan untuk itu sahabat MK, sebelum nanti kita masuk ke segmen lainnya, untuk nasyid ya, akan kita coba hadirkan sambil kita jeda sahabat MK di kesempatan ini. Nasyid dari Raihan berjudul Syukur akan mendampingi Anda, dan kita simak bersamanya di kesempatan ini. Selamat menyimak sahabat MG, sajian ilmu dan juga sajian nasyid yang akan dihadirkan kembali untuk Anda dari Raihan berjudul Syukur.

0: MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung siapkan mitigasi antisipasi dampak abu vulkanik Anak Krakatau. Sekolah diimbau segera melapor jika mengalami intimidasi. Polisi ringkus bandar tembakau sintetis. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan langkah mitigasi menyusul sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memasuki wilayah Bandung. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap penutupan sementara Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sedang menyusun langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik ketika sebarannya terus memasuki wilayah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung segera berkoordinasi dengan sejumlah instansi yang berkaitan langsung dengan dampak aktivitas abu vulkanik, antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Airnav Indonesia. Menurutnya, sebaran abu vulkanik berpotensi mempengaruhi berbagai aktivitas dan layanan transportasi, sehingga pemerintah perlu memastikan informasi mengenai perkembangan kondisi tersebut diterima masyarakat secara cepat dan akurat. Selain menghadapi potensi dampak abu vulkanik, pemerintah Kota Bandung juga terus mendorong penguatan mitigasi terhadap ancaman bencana lain termasuk gempa bumi.
1: Kami sedang menyusun sebuah mitigasi. Apabila memang abu vulkaniknya sampai ke Bandung, kami akan koordinasi yang pertama tentunya dengan BMKG, kedua dengan BPBD, ketiga dengan Airnav, dan keempat dengan KCIC. Karena si abu vulkanik ini akan mempengaruhi empat lembaga ini. Hari ini akan diputuskan apa mitigasi-mitigasi yang akan kami lakukan. Termasuk juga penyampaian informasi kepada anak-anak khususnya yang bersekolah, yang juga pakai kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, berbahaya. Saya lagi nunggu dulu masukan dari semua orang, baru nanti kita akan sampaikan umumnya pada hari ini.
0: Masalah saluran air kotor atau limbah rumah tangga yang dirasakan warga di RW 01 Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeuying Kidul, Kota Bandung, segera diselesaikan. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat meninjau ke lokasi terdampak, menyusul keluhan warga setempat terkait penyumbatan saluran air kotor yang telah mengganggu kenyamanan. Erwin meminta Perumda Tirtawening cepat tanggap agar permasalahan saluran air kotor dapat segera teratasi dengan baik. Berdasarkan keterangan tim di lokasi, gangguan saluran kemungkinan besar karena sedimentasi saluran. Saat meninjau ke lokasi terdampak, menyusul keluhan warga setempat terkait penyumbatan saluran air kotor yang telah mengganggu kenyamanan. Erwin meminta Perumda Tirtawening cepat tanggap agar permasalahan saluran air kotor dapat segera teratasi dengan baik.

0: Nah kebetulan alhamdulillah PDAM sempat tanggap ke sini cuma beberapa kali masih mangpet, dan akhirnya mungkin insyaallah PDAM mau mengadakan pressing, jadi semua dibersihkan ya, ke semua yang mudah-mudahan nanti sudah kami datang ini sekarang yang disurvey, dan sepatnya akan dilakukan pembersihan. Dan di route baru tadi WA saya katanya ada agenda lain tidak bisa ke sini, tapi insyaallah mengirimkan tim dari PDAM dengan perencanaannya semua, mudah-mudahan dengan kami datang ke sini masalah di RW 1 ini bisa selesai ya.
1: Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil membekuk seorang bandar narkotika jenis tembakau sintetis. Tersangka berinisial MAF ditangkap di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung dengan barang bukti tembakau sintetis sebanyak 3 kg. Kasat Narkoba Polres Cimahi Ibtu Reihan Kusuma mengatakan, tersangka mengaku tembakau sintetis diperoleh dari pemasok besar yang dibeli seharga 80 juta rupiah. Rencananya barang haram tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp100.000 per gram, sehingga nilai jual keseluruhan mencapai Rp300 juta, dan keuntungan yang hendak dikantongi diperkirakan sebesar Rp220 juta.
2: Ditemukan barang bukti sejumlah 3 kg tembakau sintetis, di mana tersangka MAF itu diamankan di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kemudian MAF mendapatkan barang 3 kg tembakau sintetis tersebut dan dari akun Instagram seharga Rp80 juta.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dalam rangka peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung, Grid Bandung kembali berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung menyelenggarakan kegiatan bazar bayar pakai sampah. Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum Grid Bandung Kikit Wesugata mengatakan, selain bazar bayar pakai sampah termasuk penerimaan sampah, berbagai kegiatan lain juga digelar, antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu Bank Sampah. Selain itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Menurut Kikit, seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Pihak sekolah harus segera melaporkan terhadap terjadinya intimidasi atau pengancaman kepada dunia pendidikan di Jawa Barat. Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti dan membawa kasusnya ke ranah hukum jika terjadi intimidasi di lingkungan sekolah yang dilakukan pihak luar. Menurutnya sekolah harus terbebas dari rasa takut dan tidak dijadikan objek ekonomi karena akan berakibat kepada siswa didik yang bersangkutan. Tim Hukum Jabar Istimewa mengingatkan agar sekolah di seluruh Jawa Barat untuk tidak takut jika mengalami pemerasan atau ancaman serupa dengan melaporkan kepada pihak berwajib.
4: Jadi kepada sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat, baik SD, SMP, SMA, nggak usah khawatir. Laporkan saja ke PGRI, nanti PGRI akan komunikasi dengan kami, kami akan kawal, kami akan perlakukan sama. Jadi sekolah itu harus bebas dari rasa takut, harus bebas dari intimidasi. Jangan dijadikan objek ekonomi. Kalau jadikan objek ekonomi, efeknya apa? Sekolah-sekolah, kepala sekolah, guru nanti akan pungli kepada siapa? Murid-murid, makan penyalahgunakan anggaran dan sebagainya. Dan ini kapan akan berakhir kalau itu sudah dimulai dengan hal yang tidak baik, dan ini harus kita berhentikan.
1: Aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau tidak berdampak terhadap operasional perjalanan kereta api maupun pelayanan pengguna jasa di stasiun-stasiun kereta api di wilayah Bandung Raya. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, hingga saat ini kondisi operasional perjalanan kereta api di wilayah Daop 2 Bandung berjalan normal dan tidak terdapat gangguan yang ditimbulkan oleh aktivitas erupsi Gunung

0: Anak Krakatau. Meski begitu, pihaknya terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api serta keamanan pengguna jasa.
1: Perjalanan operasional kereta api maupun pelayanan kereta api sampai dengan saat ini tetap beroperasi seperti biasa dan tidak terdampak adanya letusan dari anak Gunung Krakatau. PT Kereta Api Indonesia selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan perjalanan kereta api tetap menjadi perjalanan yang aman untuk semua pengguna jasa kereta api.
2: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1 sampai 6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4 sampai 6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung. Bandung X Beauty tanggal 4 sampai 6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia telah kita simak sahabat MK Jurnal LPSR PRS SNI yang sudah disajikan ya beragam informasi pada kesempatan ini. Dan tentunya kita sapa dulu sahabat MK yang sudah bergabung ya. Aduh, ini yang gabung udah banyak, masya Allah. Langsung saja ada Kang Rehan di ujung Berung ini ya, di Yogyakarta ada Ibu Utik, masya Allah, alhamdulillah. Cerita dikit nih, ingat banget dan berniat berharap untuk menjadi pribadi yang menyenangkan orang lain. Tapi ketika saat belum gajian bukan telat seminggu, masalahnya bingung gimana caranya bisa membahagiakan orang lain. Nah biasanya kalau ada bahan untuk bisa bikin jajan dan untuk berbagi dengan tetangga, tetangga yang menerima apa adanya pemberian orang. Nah ketika diberikan itu jadi sangat senang meskipun itu kecil nilainya. Oh, masya Allah, Bu Ketik ya punya kebiasaan menarik nih, berbagi ya dan menyenangkan apa ya bersama tetangga. Nah, ini juga salah satu adab yang bagus ya sahabat MK Pak, karena dalam salah satu hadis ya, man yu'minu billahi wal yaumil akhir ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka falyukrim dhaifahu, begitu ya, berbuat baik kepada tetangga. Nah ini salah satunya ya, dan menyenangkan orang lain, luar biasa. Terima kasih nih Ibu Utik ya, kasih contoh menarik, masya Allah. Buat TTC-nya jawabannya senyum, apalagi ya tuh yang ditambahkan, apalagi kalau ditambah makanan. Iya ya, seneng ya, apalagi tanggal akhir bulan gitu ya. Masya Allah, terima kasih Bu Utik di Jogja. Jawabannya benar nggak ya? Oke, silakan sahabat MK menerawang-rawang dulu ini ya. Kalau dari TTC-nya apakah betul ya jawabannya senyum? Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan adalah bernilai sedekah. Dan salah satu kebaikannya sederhana ini dapat membuat orang lain merasa senang. Adalah memberikan apa? Cluenya adalah sedekah yang tidak perlu mengeluarkan harta. Nah ini apa nih sahabat MK? Jadi langsung saja kirimkan jawabannya di 0811-224-1027. Baik ya sahabat MK, jawabannya senyum nih, benar gak ya? Bu AI di Gerhil. Oke, kita catat dulu jawabannya benar enggak ya. Oke, berikutnya ada Ibu Kiki. Ibu Kiki Mariam di Cileunyi ya. Jawabannya juga senyum. Salam doanya buat suami, anak-anak, menantu, cucu, keluarga, penyiar, kru, dan semua pendengar radio MKFM. Masya Allah, semuanya disebutin nih. Terima kasih ya. Semoga sehat selalu, istiqomah, mendapatkan rezeki yang berkah, selalu bersyukur dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pollingnya semuanya. Oke. Pollingnya semuanya, masya Allah, luar biasa ya. Nah ini ya, tadi ya pollingnya sudah ada. Wah banyak nih, apalagi dari polling ini paling banyak milih ramah dan murah senyum ya. Menurut sahabat MK, sikap yang paling membuat seseorang menyenangkan untuk diajak berinteraksi. Nah kalau lewat polling grup sahabat MK, paling banyak di poin 14 ya, ramah dan murah senyum, masya Allah. Terima kasih nih buat sahabat MK yang sudah pilih pollingnya, masya Allah. Dan sebenarnya masih sudah banyak juga yang bergabung ya, tapi kita keep dulu karena kita akan simak bersama sahabat MK nasyid pilihan pada siang hari ini yang sudah disiapkan untuk Anda. Dan pastinya sahabat MK nasyid pilihan ini kami hadirkan untuk Anda. Kita akan review bersama sahabat MK nasyidnya. Jadi nasyid yang pertama ini ada dari Sigma nasyidnya, berjudul Sinar Hati.

itu dia Sinar Hati dari Sigma ya, nasinya pilih bisa dipilih di pilihan nasi nomor 1. Berikutnya nasinya berjudul Kaca Yang Berdebu ya, kayak sekarang nih, kaca yang berdebu. Dari mana lagi? Dari Almaidani. Ini favorit ya sebenarnya ya. Gak usah di-review kali ya. Tetap kita review ya. Ini dia nasinya, kaca yang berdebu dari Almaidani.

Nah itu dia, kaca yang berdebu dari Almeida nih. Singkat saja ya kita reviewnya, karena kayaknya udah pada hafal ya. Favorit banget kaca yang berdebu nih. Pilihan nasyidnya nomor 2 tuh. Dan nomor 3 nasyidnya ada dari Amar, berjudul Manisnya Iman. Ini dia nasyidnya.

Ya, itu dia manisnya iman dari Amar nasyidnya ya. Bisa pilih di pilihan nasyid nomor 3. Dan di pilihan nasyid nomor 4 ada dari The Vicar ya. Dengan judul Cahaya.

Itu dia Cahayamu dari The Vicar, nasyidnya pilihan nomor berapa? Nomor 4 ya, sahabat MK. Dan di pilihan terakhir, nasyidnya dari Senada berjudul Demi Matahari.

Itu dia nasyid dari Senada pilihan nomor 5 dengan judul Demi Matahari. Jadi langsung saja sahabat MQ, 3 pilih 3 dari 5 pilihan nasyid yang sudah disiapkan pada siang hari ini. Jadi dari 5 nasyid ini mana yang mau dihadirkan siang hari ini, sahabat MQ bisa langsung pilih di polling grup sahabat MQ pilihannya. Boleh pilih 3 ya, nasyidnya maksimal, dan juga bisa pilih ini ya melalui WhatsApp MKFM. Langsung dipilih, Kang saya pilih nomor 1, 2, 3 gitu, atau 3, 2, 1, sama aja ya. Nasyidnya nomor 3, 4, 5 atau 1, 3, 5 atau bebas ya. Silakan sahabat MQ boleh pilih. Ah, saya gak mau 1 aja Kang yang dipilih. Boleh, silakan ya. Jadi maksimal 3. Kang saya pengin 5-5-nya. Waduh, gak bisa kalau 5-5-nya ya. Cuman bisa 3. Silakan sahabat MQ, kami nantikan pilihan nasyid Anda di kesempatan ini. Kirimkan di 0811-2241027. Insya Allah kita akan sapa Anda selepas kita jeda berikut ini, sambil dihantarkan oleh nasyid Mother Nature dari Syafiq berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
3: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
4: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
5: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
6: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
7: Duh, cekri satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada lagi?
8: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
7: Semua masalah
8: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
7: juga ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

14:36 waktu Indonesia Barat, dan kami kembali hadir buat membersamai sahabat MQ di siang hari ini. Dan nasyid pilihannya bisa langsung dipilih sahabat MQ sambil kita sapa Anda. Dan kayaknya jawaban buat TTC-nya langsung aja deh ya sekarang ya. Tapi nasyid pilihan kita sebutkan dulu ya, jawaban dari untuk nasyid pilihannya ada 3 pilihan nasyid yang bisa Anda pilih. Ada 5 pilihan nasyid. Yang pertama dari Sigma berjudul Sinarkan Hati. Yang kedua Almaidani berjudul Kaca Yang Berdebu. Yang ketiga Amar dari Manisnya Iman. Keempat The Vicar Cahayamu. Dan yang kelima Senada dengan judul Demi Matahari. Silakan pilih nasyidnya dan kirimkan di 0811-224-1027 atau lewat polling di grup Sahabat MG. Dan Sahabat MG yang sudah menyapa, oh iya, jawaban TTC-nya dulu ya. Jawaban TTC-nya betul ya tadi yang sudah jawab, karena ini gampang banget ya, apalagi sih kalau yang bukan, kalau misalnya kita bicara tentang hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan pada setiap kebaikan yang kita lakukan ini dapat bernilai sedekah, dan perbaikan yang membuat dapat membuat seseorang bahagia ya, senang dengan diberikan tersebut, apa mudah banget sedekah. Dan cluenya juga udah jelas banget ya, sedekah yang tidak perlu mengeluarkan harta itu apa, adalah senyuman ya, atau tersenyum. Betul ya, betul. Tadi sudah banyak yang jawab ya, betul jawabannya, jawabannya senyum. Oke, kita sapa juga nih buat sahabat MQ, Ibu Juwita di Ciminiraya. TTS-nya jawabannya, TTC-nya senyum, betul jawabannya senyum. Nah, berikutnya ini jawaban inspirasi siang. Sehat selalu buat semuanya, dan buat polling pilih semuanya Ibu Juwita. Terima kasih. Dan ini polling sebelumnya ya, bukan polling nasyid. Ibu Is di Tangerang pilih nasyidnya nomor 1, 2, 3, dan jawabannya adalah senyum atau pujian yang paling tulus. Oke, senyum sudah betul sekali ya, alhamdulillah, terima kasih. Lalu ada Opatar di Pasar Gerlong, jawabannya senyum, betul sekali. Ibu Kartini di Ciberem ya, menebar senyum ya jawabannya. Dan pilih polling, betul semuanya ya. Oke, terima kasih. Ini polling semuanya ya, polling sebelumnya ya. Benar kan? Bukan yang nasyid kan? Yang nasyid cuma boleh 3 ibu. Ibu Kartini ya, terima kasih sudah bergabung. Ibu Pujasari di Cicadas ada memilih nasyid nomor 1, 2, dan 3. Dan jawaban TTC-nya itu senyum, betul sekali ya. Terima kasih Ibu Pujasari sudah bergabung. Ibu Ade di Ranca Ekek juga sudah bergabung dari yang pukul 2 tadi ya. Kalau mengucapkan salam silaturahimnya pastinya buat seluruh kru MQ, sahabat siar yang sedang bertugas, dan juga mudah-mudahan lelahnya insya Allah menjadi lelah. Oh, terima kasih ya. Kerasa banget kalau siang-siang lelahnya gitu. Terima kasih. Dan salamnya buat sahabat MQ dimanapun berada, senantiasa sehat selalu dan bahagia. Pollingnya, polongnya, aduh polling bu, taipo bu. Pollingnya semuanya. Oke, terima kasih. Dan pilih nasyid 1, 2, 3. Ibu Parila di GBA 3 juga sama, TTC-nya betul ya, adalah senyum. Pilihan salam silaturahimnya pilih, oh salam silaturahimnya buat penyiar, buat kru MQ, buat yang sedang bertugas, dan juga jaga kesehatan selalu ya. Dari angkatan buat salam sapanya buat SSGDT semua angkatan, dan salam juga buat suami dan anak-anak tercinta. Dan buat semua pendengar, buat sahabat Forsil, Manisan, dan sahabat MGFM dimanapun berada, saya selalu dan diberikan kesehatan yang afiat, amin. Pilih nasibnya 1, 2, 3, pilih polling yang sebelumnya ini nomor semuanya. Terima kasih Bu Parilah. Nah ini boleh buat sahabat MP lainnya yang masih mau bergabung, masih ada kesempatan buat pilih nasyid di 0811-224-1027 dengan 5 pilihan nasyid yang sudah disediakan pada kesempatan ini. Nasyidnya apa saja? Nasyidnya ada di poin 1 Sigma dengan Sinarkan Hati, di poin 2 ada Almaidani dengan Kaca Yang Berdebu, poin ketiga Amar dengan Manisnya Iman, poin keempat The Vicar Cahayamu, dan di poin kelima ada Senada dengan Demi Matahari. Nasinya kami akan sambung di sapaannya akan kami sambung di segmen berikutnya sahabat MQ selepas jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Radio MQ FM.

0: Sobat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ingin menghabiskan libur akhir tahun yang berbeda dan penuh berkah bersama keluarga tercinta? Awali langkah baru di tempat terbaik dengan ibadah yang khusyuk bersama Safari Suci. Hadir Umroh Reguler Spesial Liburan Akhir Tahun. Keberangkatan 22 Desember 2026. Nikmati perjalanan suci 9 hari 7 malam menggunakan maskapai premium Saudi Airlines Landing Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis. Satu kali perjalanan mewah dengan Al Haramain Speed Train. Kenyamanan ibadah Anda dijamin oleh akomodasi terbaik di Mekah. Anda akan menginap di Mekah Hotel Bintang 5. Di Madinah, di Al Anwar Movenpick Hotel Bintang 5. Dan di Jeddah, di Centro Sahin Hotel Bintang 4. Wujudkan momen akhir tahun impian ini mulai dari paket Quad Room Rp54.500.000. Seat sangat terbatas. Segera amankan kursi. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
2: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
3: Yo, Ibro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin, Bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002-85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085-200-123-123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid. Pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
0: Sahabat MQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim.
7: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang bunyi terjemahnya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan untuk Anda jadwal azan asar hari ini edisi 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sahabat MQ yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, insyaallah azan asar akan berkumandang di waktu pukul 15.08 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk sahabat MQ yang berada di wilayah Dabo Singkep, Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang di pukul 15.12 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ kita berlomba-lomba mengejar kebaikan, mengejar ridhonya Allah dan menunaikan perintah Allah yang tentunya menjadi kewajiban bagi hamba-hambanya, yakni menyiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat.

dari MGF Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan di segmen terakhir ya sahabat MG, alhamdulillah nih Bunda Fatih nyapa-nyapa ya, alhamdulillah di TikTok. Sahabat MG ya, MGFM juga kalau inspirasi siang ini live TikTok juga. Jadi mampir ya ke MGFM di akun @MGFM Bandung ya. Oke, alhamdulillah kalau gak salah waktu 2024 dengernya, Masya Allah Bunda Fatih. Masih ikut sekarangnya, masih hadir nih Radio MGFM. Berarti lepas 20 tahun mengudara Bun. Masya Allah, 26 tahun ya. 26 tahun, kalau kemarin baru milad nih MGFM. Alhamdulillah. Dan tentunya ini ya insya Allah. Oke, oh 20 tahun Bunda ya, Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Nah ini kita akan sambung kembali buat sahabat MG yang sudah bergabung, langsung kita sapa deh nasyidnya. Karena waktu asar nih makin deket, khawatir gak keputer nih nasyidnya, nanti di demo lagi nih ya. Oke, kita sapa sahabat MG yang sudah bergabung dan menyapa juga di WhatsAppnya MKFM. Ada Ibu Winarmini Dayeh Kolot ya. Hah, Almaida? Kok Almaida Ibu? Oh, Almaidani, astagfirullah. Kaget ya Allah. Nasyidnya kaca yang berdebu. Ya Allah, Almaida, Almadinah, astagfirullah ya. Gak apa-apa Bun ya, mungkin auto korek gitu ya si ketikannya. Alhamdulillah. Berikutnya ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Nah, jawabannya betul ya TTC-nya. Dan pilih nasyid nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih. Dan Pak Yandi di Buah Batu, nasyidnya pilih 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ada Kang Ismail di Cianjur, Pak Ismail. Pak Asep Ismail di Cianjur, nasyidnya nomor 3, 4, dan 5. Wow, alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Shania ya di Pangandaran. Shania di Pangandaran, pilih nasyidnya nomor 1, 2, dan 5. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Ida di Padalarang, nasyidnya nomor 1, 2, dan 4. Sedekah tanpa harta jawabannya senyum. Betul, betul, betul. Berikutnya ada Bunda Hariza. Hazima, maaf ya. Bunda Hazima di Buah Batu, jawabannya betul, senyum ya. Dan pilih nasinya nomor 2, 3, dan 5. Oke, terima kasih. Ada Ibu Resmiati di Garut, nasinya nomor 1, 2, dan 3. Dan jawabannya buat kru penyiar operator, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada Pak Aslam di Batu Nunggal. Oke, Gede Bage, ini Gede Bage ya, Tang. Nasinya nomor 3, 4, dan 5. Terima kasih sudah bergabung. Lalu ada Ibu Ira ya. Oke, Ibu Ira juga nasinya pilih nomor 1, 2, dan 3. Familiar semuanya, betul empat-empatnya. Dan sapaannya buat semua, buat kru MKFM, buat sahabat siar, buat yang bertugas dan yang menyimak pada kesempatan ini. Terima kasih. Senyum yang terus dan ikhlas. Ini mah ya, senyum dan terus dan ikhlas ya emotnya ya. Ada Kang Mahadi di Cimenyan juga ya, ikut menyapa pada kesempatan ini. Terima kasih. Nasyidnya pilih nomor 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih. Ibu Yanti di Antapani nasinya 3, 4, dan 5. Ibu Dewi di Cimahi 1, 2, dan 3. Kang Pian nasinya 2, 3, 4. Ibu Juwita di Cimindraya 1, 2, dan 3. Umu Hafiz di Cianjur nasinya nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih. Alhamdulillah sahabat Rambi yang sudah bergabung pada kesempatan ini. Dan itu dia sahabat MK, insya Allah berarti kalau dilihat ya langsung aja ini mah paling banyak nasinya nomor 1, 2, dan 3. Insya Allah pada siang hari ini akan dihadirkan buat sahabat MK. Untuk dihadirkan siang hari ini ada 3 nasyid untuk Anda. Yang pertama nasyid dari Sigma berjudul Sinarkan Hati. Kemudian Almaidani, Kaca Yang Berdebu, dan juga Amar dengan Manisnya Iman. Oke, terima kasih buat sahabat MK yang sudah bergabung ya. Bapak Fathan, terus juga yang di TikTok sudah menyapa juga. Imam Mutiara Ustadz, Insya Allah. Alhamdulillah, dan sahabat MK dimanapun yang sudah berada menyimak pada kebersamaan ini. Tidak terasa kini sudah di penghujung kebersamaan. Insya Allah nasinya diputarkan selepas kita akhiri kebersamaan ini. Saatnya kini sahabat siar Irfan Nurfala buat pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik.
Ya, stay safe sahabat MK, jaga kesehatan selalu dan banyak minum air putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan

0: menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B 2L, karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

ذي الهدة والتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-88 Al-Ghasiyah, peristiwa yang dahsyat, 26 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Hal ataka hadithul ghasiyah?
3: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
2: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
3: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
2: Amilatun nasibah.
3: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
2: Tasla naran hamiyah.
3: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
2: Tusqa min aynin aniyah.
3: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
2: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
3: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
2: La yusmin wa la yughni min ju'.
3: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Wujuhun yawma idzin na'imah.
3: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
2: Lisa'iha radiyah.
3: Merasa senang karena usahanya sendiri.
2: Fi jannatin 'aliyah.
3: Mereka dalam surga yang tinggi.
2: La tasma'u fiha laghiyah.
3: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
2: Fiha 'ainun jariyah.
3: Di sana ada mata air yang mengalir.
2: Fiha sururun marfu'ah.
3: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
2: Wa akwabun mawdu'ah.
3: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
2: Wa namariq masfufah.
3: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
2: وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ.
3: Dan permadani-permadani yang terhampar.
2: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.
3: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
2: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ.
3: Dan langit bagaimana ditinggikan?
2: Wa ilal jibali kaifa nusibat.
3: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
2: Wa ilal ardi kaifa sutihat.
3: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
2: Fadzakkir innama anta mudzakkir.
3: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
2: Lasta 'alaihim bimusaitir.
3: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
2: Illa man tawalla wa kafar.
3: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
2: Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar.
3: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
2: Inna ilaina iyabahum.
3: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
2: Thumma inna alaina hisabahum.
3: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
4: Sadaqallahul Azim.
0: Kiki Sore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: Sahabat MKI, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MKI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran, Surat Al-Mutaffifin, ayat ke-1 sampai ke-3.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

MK Sore. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabarnya sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada? Kabar baik juga kabar sehat ya di sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sahabat MK, diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa terus melaksanakan atau memperbanyak amal soleh untuk bekal kita kelak di akhirat. Alhamdulillah, senang sekali sahabat siar Anda Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Quran di hari Senin di tanggal 7 September 2026 yang juga bertepatan di hari yang ke-25 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sahabat MK, setiap kita pasti pernah berhadapan dengan musibah ya. Dan bentuknya pun ini berbeda-beda sahabat MK. Ada yang kehilangan orang yang terkasih sahabat MK. Mungkin sedang ada musibah menghadapi masalah kesehatan, kehilangan pekerjaan, ataupun usaha yang sedang jatuh. Mungkin rumah tangga yang sedang diuji dengan berbagai masalah sahabat MK, ataupun mungkin masalah yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapa-siapa sahabat MK. Dan ketika musibah datang, yang diuji bukan hanya keadaan kita sahabat MK, tetapi bagaimana hati ini meresponnya. Ada yang langsung bertanya, kenapa harus saya yang menghadapi musibah ini? Bahkan ketika ditimpa musibah, bukan kita harusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini justru malah menjauh sahabat MK. Kehilangan semangat untuk beribadah. Tetapi ada juga yang perlahan belajar mengatakan mungkin belum memahami hikmah di balik setiap musibah yang dihadapi. Insyaallah sahabat MK, di kesempatan sore hari ini kita kembali belajar sahabat MK, menggali ilmu dan juga hikmah terkait Al-Quran dan cara kita menyikapi musibah bersama guru kita, narasumber kita, Kyai Haji Heri Saparjan Mursi MAG. Beliau sebagai founder Takia Belajar Quran di kesempatan sore hari ini. Dan silakan sebelum kami terhubung bersama guru kita Kyai Haji Heri Saparjan Mursi MAG Halapis, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama guru kita di sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zaini, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Ustaz, kabar baik, kabar sehat. Ustaz juga gimana Ustaz kabarnya di sore hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah baik dan sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, amin, diberikan usia yang berkah, juga rezeki yang melimpah. Amin. Allahumma amin. Izin saya di sore hari ini kita kembali menggali ilmu terkait ini Al-Quran dan baik, cara ketika kita menyikapi musibah. Karena di beberapa hari terakhir memang di, khususnya di negara kita, negara Indonesia, sedang ada musibah ini Ustaz.
1: Iya, betul.
0: Ini bagaimana Ustaz ketika datang musibah ini, kadang kita spontan ini merasakan kenapa harus saya yang terjadi. Di awal Ustaz sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak di sore hari ini Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kang Zaini dan teman-teman yang
0: iya betul. Ini bagaimana Ustaz ketika datang musibah ini, kadang kita spontan ini merasakan kenapa harus saya yang terjadi. Di awal Ustaz sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK yang sedang

Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah, kita wajib bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada Allah. Semoga Allah dalam ketakwaan dan terus mendekat kepada Allah, dan semoga kita dimudahkan dan dilancarkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang diuji dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat dan menjadi kafaroh dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, dan menjadi penguat kelak derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan, dan kita semua berharap limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, judul tema kita atau tema kita di hari ini sangat baik sekali ya. Bagus sekali, Al-Quran dan cara kita menyikapi musibah. Tentu kita merasakan suatu musibah itu adalah yang dimana sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi'nillah. Ma asaba, apapun yang menimpa kita ya, ma'aswa min musibatin, dan suatu musibah illa bi'nillah, tidaklah hanya, tidaklah itu semua hanyalah dengan izin Allah, baik dalam sifatnya pribadi kita maupun secara umum, secara dari di sisi masyarakat ataupun di sisi bangsa dan negara. Illa bi'nillah, hanyalah izin dari Allah. Dan karena itu kita berusaha bagaimana memahami segala sesuatu, bagaimana menyikapinya saja ya, menyikapi, sehingga ketika kita menyikapi musibah, kita berusaha untuk membangun jiwa raga kita ini ya, bukan hanya musibah itu tentang materi, tetapi sikap kita harus sabar. Ini harus kita miliki ya, sabar dalam menghadapi musibah, di mana membentuk cara pandang seorang mukmin ketika musibah itu datang. Itu yang harus kita pahami dari Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an sudah memberikan jalannya, jalan untuk seorang hamba memahami musibah yang menimpa dirinya ataupun dalam sebuah keluarga ataupun dalam sebuah masyarakat. Nah, oleh karena itu yang harus kita pelajari itu. Nah, adapun tahapan-tahapannya, yang pertama adalah musibah itu adalah bagian dari sunnatullah. Karena Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ya, Kang Zaini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiril sabirin. Kata Allah, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Nah, ini jelas sekali ayatnya. Menguji, Allah menguji ketakutan, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan kata Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nih bahasanya gitu, wabashiri, bashir itu maknanya kabar gembira. Pada siapa? Orang yang sabar. Dan orang-orang sabar itu berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang tiada batas. Nah, oleh karena itu, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, datangnya musibah bukan berarti Allah membenci kita. Ini harus kita garis bawahi ya. Datangnya musibah bukan berarti Allah membenci kita. Musibah itu jelasnya adalah bagian dari ujian kehidupan. Kita misalnya merasakan debu vulkanik saja ke rumah kita, padahal tempatnya di Krakatau sana ya, ataupun di antara, kalau kita naik kapal dari Merak ke Bakahuni.

0: itu ada kelihatan itu. Kan lumayan kalau naik mobil dari sini ke sana 6 jam, 7 jam. Makna jauh sekali ya Kang Zaini ya.
1: Betul.
0: Tapi itu kalaupun ya kalau kita memahami itu musibah dengan izin Allah, maka itu adalah ujian kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapinya? Ya tentu harus bersabar. Ya, karena kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain, tetapi kita harus sikap kita sebagai mukmin sejati harus bersabar. Itu yang diinginkan, diminta oleh Allah kepada kita. Jadi kalau kita mengalami terjadinya sesuatu, Kang Zaini dan sahabat MK, kita harus menyadari apa yang diinginkan Allah kepada kita. Nah itu tuh ya, jangan sampai kita kalap atau lupa apa yang diinginkan Allah. Berarti kalau ada musibah, yang diinginkan Allah yang pertama kali apa dalam diri kita? Bersabar. Gitu ya. Itu yang diinginkan Allah. Pokoknya pikiran kita tuh apa sih yang diinginkan Allah, apapun yang menimpa diri kita ataupun keluarga kita ataupun apa saja yang diinginkan Allah apa, itu kita pikirkan pertama kali. Itulah berpikir secara Al-Qur'an. Itulah yang dimiliki adalah syakhsiyah Qur'aniyah namanya. Pribadian Qur'an. Dan karena pedoman hidup kita adalah Qur'an. Tentu Allah sudah menyusun rapi keinginan Allah kepada seorang hambanya agar selamat dunia dan akhirat itu di dalam Al-Quran. Tentu harus kita baca. Ketika ditimpa musibah harus seperti apa? Ketika ditimpa kebahagiaan harus seperti apa? Ketika kita melakukan ini ada tuntunannya dari Al-Quran. Itu ya intinya harus kita perhatikan. Jadi hidup kita itu sudah jelas tuntunannya ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita pelajari, tinggal kita praktekkan dalam keseharian kita. Itu ya. Nah kemudian yang berikutnya, sahabat MK ini dibolehkan oleh Allah, musibah tidak boleh membuat kita kehilangan iman. Kadang-kadang kan kita gini, ketika musibah bukan kita mencari kehendak Allah dulu kepada untuk diri kita seperti apa, tapi kita langsung ngomel, berbicara kesana kemari, ngelantur,
1: mengeluh atau, ya Ustaz,
0: apa?
1: Mengeluh ya Ustaz.
0: Mengeluh ataupun menyalahkan orang, menyalahkan pemerintah, ya itu mah nanti-nantinya lah, itu mah beda lagi. Yang sekarang gini aja berpikirnya kita, apa yang diinginkan Allah untuk diri kita ketika kita mendapatkan musibah. Gitu ya, itu yang pertama harus pikiran kita. Itulah indahnya kita memahami nilai-nilai Al-Quran itu. Sehingga musibah tidak boleh membuat kita kehilangan iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya. Sekali lagi, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ini kalimat istirja namanya. Yaitu ucapan kita ketika ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah bentuk kalimat tauhid kita kepada Allah, ya, bahwa segala sesuatu milik Allah gitu. Dan kita kepadanya lah, kepada Allah lah kita kembali. Ya, namanya pemilik, terserah mau ngambil kapan pun ya, gitu ya, Kang Zain. Jadi kita harus menyadari sahabat MK, kita ini minjam semuanya. Jangan ngaku-ngaku punya mobil, itu punya Allah. Rumah milik Allah. Handphone semua milik Allah. Ketika nanti ada sesuatu hal terjadi dalam kepemilikan sementara yang kita pinjam tersebut, maka udah kembalikan kepada Allah, milik Allah. Ya. Allah berhak mengambilnya kapanpun. Bahkan keluarga milik Allah, kita juga milik Allah. Allah berhak mengambilnya kapanpun dan kita harus menerima ketika sang pemilik aslinya mengambil. Gak bisa, gak mau. Tetap harus mau. Harus kita menyerahkan semuanya. Harus legowo gitu ya, Kang Zaini. Jadi misalnya Kang Zaini pinjam apa nih? Pinjam motor ke teman. Kemudian sudah lama, setahun, dua tahun gitu ya. Temannya tuh baru dari luar negeri mempersilakan pinjam motor tersebut. Kemudian dia pulang, diambilnya sementara Kang Zaini lagi sayang-sayangnya nih, lupa dengan pemilik motor itu asli. Toto diambil, ah legowo aja Kang Zaini, mangga silahkan gitu ya, ridho namanya itu. Itulah tingkat-tingkat keimanan yang harus kita miliki, sahabat MG. Tentu bertahap, berproses. Kita ingin meraih tingkat-tingkat kecintaan Allah itu harus dengan kehidupan yang memang penuh ilmu dan hikmah dalam kehidupan. Sahabat MG dimulakan oleh Allah. Ketika kita memahami kalimat inna lillahi, kita adalah milik Allah. Apapun, bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 3 ayat terakhir itu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi, milik Allah lah apa-apa yang ada di bumi, apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi. Coba bayangkan, ini milik Allah. Jadi bahasanya itu harus kita pahami. Jadi kita milik Allah, ya. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Apapun dalam bentuk barang, dalam bentuk nyawa, harus pahami itu semua. Inilah cara pandang Quran terhadap musibah, ya, harus dipahami, sahabat MG. Jadi kita harus memahami apa sih kehendak, keinginan Al-Quran terhadap musibah. Tentunya keinginan Allah, karena itu kalam Allah, Al-Quran itu, sahabat MG. Misalnya kita pahami, saya milik Allah, apa yang saya miliki juga milik Allah, gitu. Ketika Allah mengambilnya, saya tidak berhak memberontak kepadanya. Nah, kadang kita lupa itu. Makanya al-ilmu itu sangat kita pahami, dan kita bisa mengamalkannya, gitu. Yang bertahap, berproses, untuk senantiasa kita lebih dekat dengan Al-Quran. Nah, sahabat MG yang dimuliakan oleh Allah, musibah harus dihadapi dengan sabar. Nah, itu karena Allah inginkan itu dalam diri kita. Sabar bukan berarti pasif dan tidak melakukan apa-apa. Sabar berarti menahan diri agar tetap berada dalam ketaatan, ya, kepada Allah ketika menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Makanya di dalam kitab Madarijus Salikin, sahabat MG, Kang Zaini, itu ada, kalau kita baca yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitab Madarijus Salikin itu jelas ada 3 tingkatan sabar. Bentuk sabar itu, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar ketika ditimpa musibah, sabar ketika menghadapi maksiat. Nah, itu. Maka sabar berarti menahan diri agar tetap berada dalam ketaatan. Itu yang harus kita pahami di sana. Ya. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah kita, Allah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, kita kan bersabar dalam semua detak jantung kehidupan kita. Bersabar dalam semua tindak tanduk perilaku kita. Bersabar apa sajalah, kita harus menjadi apa habit lah kesabaran itu. Karena kita tidak mungkin bahagia terus tentunya. Tentu ada hal-hal yang memang menguji kesabaran kita, dan kita harus sabar. Makanya asom yang saya bilang ada tingkat 3 kesabaran tadi, Kang Reni dan sahabat MK, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, as-sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan, menjalankan ketaatan. Seorang sholat tarawih misalnya, imamnya panjang bacaannya, Kang Zaini.
1: Ini harus sabar.
0: Dan jangan menggerutu, nanti batal sholatnya.
1: Dan jangan pula ini Ustaz, tidak jadi kembali sholat lagi karena imamnya panjang bacaannya ini.
0: Iya, ataupun nggak mau lagi ke masjid. Udah sabar, itu kan bukan untuk imam, untuk Allah. Jadi kita ataupun menggerutu nggak boleh, ataupun kita bersender ke dinding ataupun ke tiang nggak boleh. Udah sabar aja, ya Allah, kuatkan kesabaran, ya Allah, kuatkan kesabaran. Dan imam juga harus memahami kondisi jamaahnya juga, ya. Nah, tapi kalau ada seperti itu, ya kita harus bersabar. As-sabru ala ta'ah, sabar kita bangun seperti akhir malam sholat malam dingin, ya, ngantuk. Nah, itu sabar dalam ketaatan. Kemudian yang kedua adalah as-sabru anil maksiyah, yaitu sabar meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini luar biasa. Seperti yang dialami Nabi kita, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam, menghadapi godaan wanita yang cantik. Ya. Beliau sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Yang bisa dilakukannya, bisa di hadapannya, tetapi dia sabar. Yang ketiga, as-sabru ala musibah. Sabar menghadapi musibah. Nah, tadi Kang Zaini nanya ini, kita lagi ditimpa musibah nih, ya, apa negeri kita misalnya, ya, itu sesuatu yang harus kita hadapi. Insya Allah kalau kita sabar, debu di mana-mana, kendaraan berdebu, rumah berdebu dan sebagainya, ya kita tinggal apa saja apa ngepelnya ataupun nyapunya. Coba bayangkan sahabat MK, itu baru 1-2 gunung ya. Bayangkan kalau gunung yang ada di dunia ini bukannya hanya vulkanik debu, tapi kal ihnil mangfush kata Allah dalam surat Al-Qariyah itu. Bertebangan gunung itu berterbangan, hancur semua, itulah kiamat. Dahsyat kan? Ini baru debu, yang debunya aja sudah luar biasa kan kita hebohnya ya, Kang Zaini. Nah, saya langsung teringat surah Al-Qariyah tuh kemarin tuh ketika ada debu banyak itu. Ya, saya langsung teringat surah Al-Qariyah ya. Kal jibali kal ihnil mangfush al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil mangfush. Ya Allah, itu dahsyatnya hari kiamat. Gunung ya. Jadi sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, maka kita harus sabar menghadapi musibah. Tentu tarikh-tarikhnya jelas sekali. Jalan-jalannya kita yang diinginkan ini tuntutkan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian jangan sedikit pun berprasangka buruk kepada Allah. Ini salah satu ujian terbesar ketika musibah datang, ya. Kadang-kadang seseorang berprasangka tuh gini. Kenapa Allah melakukan ini kepada saya? Kenapa musibah ini terjadi? Nah, seperti kemarin mungkin teman-teman kita diuji lagi mau berangkat kan di Bandara Soekarno-Hatta, mungkin ada kebutuhan bisnis ini, kebutuhan ini, kebutuhan ini. Tahu-tahu di cancel keberangkatannya. Ya gitu ya. Nah, wah itu ujian tuh. Ya, ya Allah. Nggak jadi berangkat, ya Allah. Ditunda, ya Allah. Seperti itu sebagainya. Maknanya apa? Kita terima saja. Allah mengetahui, ya. Segala sesuatu di balik itu pasti ada yang terbaik untuk kita. Ya, bahkan kita tidak mengetahui hikmah yang Allah inginkan dalam diri kita. Yang Allah inginkan dalam apakah misalnya keselamatan, apakah apa, seperti apa, tidak tahu. Udah husnuzon kepada Allah. Ya, husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada manusia. Husnuzon, 1000 macam husnuzon. Hati-hati kita tidak mau lisan kita, hati kita, pikiran kita dikotori dengan suuzon. Dosanya besar. Bahkan menghapuskan, membakar amal-amal ibadah kita yang baik. Harus kita hindari ya sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah. Kata Allah, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Oleh sebab itu, karena itu sahabat MK, mari kita banyak husnuzon selalu kepada manusia, apalagi kepada Allah. Nah, gitu ya. Itu jelas sekali ayatnya. Ayat Al-Baqarah 216 selalu kita baca dan ingatkan. Jadi kita melihat kejadian, Allah melihat seluruh hikmah. Ya, seluruh hikmah yang terjadi, maka musibah-musibah mengajarkan kita tentang takdir. Kemudian ma'asabah min musibah illa bi'idznillah, yang tadi ayat di awal dibacakan, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Bahkan di dalam surah At-Taghabun ayat 11 itu, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, barang siapa yang beriman kepada Allah, ketika dia musibah itu disayang, Allah akan memberi petunjuk pada hatinya. Ini luar biasa, musibah yang sama bisa menghasilkan dua manusia. Nih, perhatikan ya Kang Reni dan sahabat MK dimanapun berada, dari ayat surah At-Taghabun itu bisa kita tadaburi ketika terjadi musibah bisa membentuk dua tipe manusia. Dua tipe manusia. Pertama, orang pertama musibah marah, menimbulkan kemarahan dalam dirinya, kekecewaan, jauh dari Allah. Yang kedua, tipe orang kedua musibah sabar, introspeksi, semakin dekat kepada Allah. Ingat terus kepada Allah. Nah, itulah kenikmatan sebenarnya. Perbedaannya bukan pada musibahnya, tetapi pada iman dan cara menyikapinya. Saya ulang. Perbedaan ketika menghadapi musibah itu bukan pada musibahnya, tetapi pada
1: cara menyikapinya, Ustaz ya.
0: Iya. Perbedaannya tetapi pada iman dan cara menyikapinya. Makanya kita harus menyikapinya dengan husnuzan, iman kuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Itu dulu ya yang awal lagi.
1: Alhamdulillah sahabat MK sangat dalam sekali ya ilmu di sore hari ini. Ini relate dengan kehidupan kita sahabat MK, dan bahasanya sabar ini tidak ada batasnya sahabat MK ya. Bisa ya, sangat luas sahabat MK. Silakan sahabat MK, di sore hari ini kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan bagi Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, silakan bisa disampaikan pertanyaannya di sore hari ini di kolom komentar, seperti Anda yang menyimak di TikTok, kemudian di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Twitter, dan juga di website. Silakan boleh disampaikan sahabat MK. Insyaallah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takia Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takia Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-2244-7822 bersama server Takia. Atau dapat kunjungi kantor Takia Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.

0: Wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian pentingnya hidup dengan Al-Quran. Masih ditemani oleh guru kita sahabat MK, Kyai Haji Hari Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz. Beliau sebagai founder Takiyah Belajar Quran. Di sore hari ini sahabat MK, kita kembali membahas terkait bagaimana Al-Quran dan cara kita menyikapi musibah. Sahabat MK, silakan. Kami mengundang Anda di sore hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Dan bagi Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, ada yang menyimak di TikTok, kemudian di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Twitter, dan juga di website, silakan boleh Anda sampaikan ya di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sapa Anda sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita menyapa sahabat MK yang sudah bergabung Ustaz, di segmen baik, kedua kan. Ini seperti ada Ibu Juwita dari Cimini Raya. Ini alhamdulillah selalu menyimak dan selalu ditunggu-tunggu nih Ustaz kajian di hari Senin ini akan ilmu-ilmunya. Masya Allah. Ini semoga sehat selalu untuk Ustaz bersama keluarga, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian kita menyapa Ustaz dari SMS MKFM Bandung, ada sahabat Arman dari Cipanas Puncak ini. Ini menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz, seberapa berat ujian bagi orang yang sabar dan bagaimana ketika ujian itu datang ini lebih sabar lagi ini Ustaz? Karena mungkin ujiannya terus berterusan ini Ustaz, dari sahabat Arman dari Cipanas Puncak.
1: Baik. Terima kasih Pak Arman dari Cipanas Puncak. Pertanyaannya bagus sekali. Tentu ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan sesuai kadar keimanan dari seorang tersebut. Ketika kita ingin menguatkan nilai kesabaran dalam diri kita, tentu tidak lain adalah bagaimana kita menguatkan ilmu dalam diri kita. Karena apa? Ilmu itu adalah proses awal kita paham dalam apa yang diinginkan, yang dikehendaki Allah dari Al-Quranul Karim. Dari nilai-nilai Al-Quran, dari lingkup kehidupan yang kita lewati. Nah, karena apa? Kata Allah dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri, ya, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Illal ladina amanu. Nah, kecuali orang yang beriman. Kata para ulama dalam kitab, ada seorang ulama yang menulis, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa al-iman di sini adalah dalam kitab salah satu usulnya, usul salasahnya, menjelaskan bahwa iman di sini adalah al-ilmu, ilmu. Jadi menguatkan iman seseorang itu salah satu dengan kita terus mencari ilmu dan mengamalkannya. Makanya ilalladzina amanu wa aminus solihat, kan di sana kan gitu ya Kang. Nah, ini setelah kita orang yang tidak rugi itu kata Allah dalam menjalani kehidupan itu adalah mereka yang terus menguatkan keimanan mereka dengan menambah keilmuannya.
0: Masya Allah sahabat MK, kita terputus bersama guru kita di sore hari ini. Mudah-mudahan kita segera kembali terhubung ya sahabat MK. Silakan. Kami juga menggunakan di sore hari ini, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Alhamdulillah Ustaz, bisa tersimak kembali sore di studio.
1: Baik. Ya,
0: tadi sempat terputus Ustaz.
1: Jadi ketika kita menguatkan kesabaran kita, harus menambah kekuatan keimanan kita. Dan dengan ilmu tersebut kita terus ingin mencari ilmu, dan dengan ilmu tersebut kita beramal sholih. Terus kita beramal sholih, sahabat MK, menambah ilmu, beramal sholih. Kemudian, dan tentu juga, watawassaw bil haqqi, watawassaw bis sabr. Allah menekankan di sana, terus menasihati tentang kebaikan, tentang kebenaran, dan menasihati tentang kesabaran. Nah, itulah kuncinya ketika kita berusaha untuk menambah nilai kesabaran. Itu yang pertama, menambah ilmu dan amal kita. Yang kedua, harus berdoa kepada Allah. Allah sudah mengajarkan kepada kita, sahabat MK, dengan doa. Yang di dalam surat Al-Baqarah, Allah sampaikan kepada kita dengan doa di halaman terakhir juz 2, Rabbana afrir alaina sabra. Ya Allah, limpahkan rasa sabar kepada kami. Rabbana afrir alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan kuatkan pijakan kami dan bantulah kami dalam melawan orang-orang kafir. Nah, di sana sahabat MK, Allah menggunakan kata afril dalam bahasa Arab ataupun terjemahannya faragha itu adalah banjirkan Zaini. Jadi memang kita ingin sekali nilai sabar itu kuat sesuai dengan sahabat Arman tadi sampaikan bahwa ingin ditambah kesabaran, ditambah ujian lagi tambah kesabaran. Itu Allah sedang bersama kita itu. Allah sedang bersama kita, maka terus kita pelajari, terus kita dalami, ya Allah, kalaulah kesabaran ini hamba selalu bersamamu, ya Allah, hamba ridho, hamba kuatkan terus kesabaran hamba, tuarkan terus kesabaran hamba. Afrir alaina sabara, Rabbana afrir alaina sabara. Ya Allah, banjirkan nilai kesabaran dalam hidup kami. Sahabat MK, kalau kita pahami juga dari surat Ali Imran ayat terakhir, ayat 200 itu, Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, Allah perintahkan dengan fi'il amr, isbiru, sabarlah kalian. Wasabiru, jadikan sifat kalian itu sabar. Jadikan sabar menjadi sifat kalian. Itu kan luar biasa itu. Warabitu, dan pertahankanlah kesabaran kalian itu. Nah, Masya Allah, itu luar biasa. Memang harus sabar, dan harus terus kita menguatkan kesabaran kita. Ya. Dan tentunya, cara menguatkan sabar tadi tentu dengan iman, amal, ilmu, amal, dan berdoa kepada Allah dan memahami kehendak Allah di dalam ujian dan musibah yang Allah kehendaki dalam diri kita, dan tentu kita terus menguatkan diri kita dengan beramal soleh. Insya Allah, Allah beri ketenangan, kenyamanan, ketenteraman dalam hidup kita ketika kita memang ingin dekat sedekat-dekatnya dengan Allah. Oleh karena itu, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, ketika musibah yang disikapi dengan iman, kemudian dengan sabar, akan dapat menjadi jalan menuju rahmat dan petunjuk Allah. Yakinlah itu. Akan dapat menuju rahmat dan petunjuk Allah. Itu yang menjadi janji Allah kepada kita. Ada batasnya nggak usah sabar itu? Nggak ada. Karena yang Allah janjikan pula, pahalanya tiada tanpa batas. Itu Kang Zaini. Innama yuwaffasabiruna ajrohum bighairi hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Allah sampaikan sesungguhnya kami membalas balasan pahala bagi orang sabar itu tanpa hisab, tanpa batas. Berarti memang terus saja minta sabar ya, terus pada Allah minta sabar. Seperti sahabat Arman tadi, ya Allah, Ustaz ini ada musibah lagi, ada ini lagi, ada ujian lagi. Ah, terus sabar. Maknanya Allah bersama. Allah bersama orang-orang sabar. Masya Allah, semoga Allah kuatkan. Amin. Dan Allah memberikan kemampuan dalam menjalani kehidupan ini. Barakallahu fikum.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya kembali menyapa, ada sahabat Mahdi dari Cimenyan ini menyampaikan turut berduka cita atas meletusnya Gunung Anak Rakatau, kemudian Karhutla dari Kalimantan, di Pulau Kalimantan. Ini sangat prihatin dengan keadaan musibah yang menimpa khususnya warga negara Indonesia di sore hari ini. Selanjutnya ada Ibu Yanti Ustaz dari Antapani yang alhamdulillah juga ini menyimak. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmunya ini, semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu. Semoga amin. Yang menyampaikan doa juga, semoga korban letusan anak Gunung Krakatau ini diberikan kesabaran dan menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada kembali yang bertanya Ustaz dari sahabat kita di WhatsApp MKFM di 0895-3904 sekian-sekian. Ini bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya Ustaz, bagaimana ya sahabat kita ini agar selalu berprasangka baik terhadap rezeki dan takdir Allah, dan bagaimana agar tidak khawatir ini Ustaz terhadap hari esok dan masa depan yang belum terjadi ataupun belum kelihatan ini Ustaz. Nah, ini seperti apa Ustaz?
1: Baik, pertama yang harus kita lakukan agar terus berprasangka baik kepada Allah, kita terus berikhtiar terhadap apa yang menjadi tugas kita di muka bumi ini. Berusaha apa yang harus kita lakukan. Sebagai pelajar, terus belajar dengan keras, belajar dengan sungguh-sungguh maksudnya, dengan tekun belajar. Sebagai karyawan, kita bekerja di suatu tempat, bekerja di suatu lembaga, maka kita sungguh-sungguh belajar di sana sesuai dengan peraturan dan ketentuannya berada sana. Sebagai orang tua, kita tentu bertanggung jawab untuk mendidik, mengayomi, menafkahi, dan membimbing anak-anak dan keluarga kita dalam ilmu dan ketaatan kepada Allah. Tentu ada ikhtiar semua yang harus kita lakukan. Kemudian kita juga memahami bahwa ketika kita mengeluarkan itu, ada yang harus kita lakukan, yaitu menguatkan keimanan kita. Bahwa ketika kita ada ikhtiar tadi ya, ada kekuatan iman yang harus kita memiliki, dan ketika rezeki itu kondisinya yang belum kita harapkan, ya tentu Allah Maha tahu kebutuhan kita. Bahkan kita hadapi pula secara akhlak, ya. Secara akhlak kita memahami bahwa kita harus punya kredibilitas dari sisi akhlak yang moral yang baik. Hubungan kepada Allah kuat, sholat lima waktunya, membaca Qur'annya, sedekah ibadah yang lainnya, kemudian secara sosial akhlaknya kepada manusia yang baik, yang lain kita lakukan. Kemudian kita juga berusaha sesuai dengan kemampuan keahlian yang kita miliki. Kemampuan keahlian yang kita miliki itu apa? Kita seorang IT tentu harus pintar IT-nya. Kita seorang dokter harus paham tentang nilai-nilai kedokterannya. Kita sebagai seorang, apa yang kita miliki dalam semua bidang keahlian, ada satu bidang keahlian yang kita tekuni, maka itu akan mengeluarkan ikhtiar kita tentang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi harus kita miliki tiga kekuatan tadi. Kekuatan pertama adalah hubungan kepada Allah, kekuatan kedua hubungan terhadap manusia dengan moral akhlak yang baik, hubungan ketiga keahlian yang kita miliki secara pribadi, apa yang bidang apa yang kita tekuni yang bisa menjadi maisyah ataupun pendapatan ataupun rezeki, jalannya rezeki untuk kita. Sehingga sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki tiga hal tersebut insyaallah ya, akan terus kita mendapatkan proses rezeki yang halal tersebut dengan usaha tiga yang kita miliki tadi. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Persangka baik kita bahwa sekarang memang kondisinya seperti ini, tapi suatu hari nanti ya Allah, berikan kami rezeki yang bisa kami dapatkan dengan cara yang baik, yang halal, yang thayyibah yang Kau berikan kepada kami, bahkan bisa misalnya lebih dari kebutuhan kami sehari-hari, yang dapat mengantarkan keberkahan kepada kami. Berdoa jangan lupa sahabat MK. Maka ada doa itu yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akhir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani. Ya Allah, perbanyaklah, berkahkanlah terhadap anak-anakku dan hartaku, dan dan berkahilah apa-apa yang telah Engkau berikan kepada kami, kepadaku. Itu kan doa. Doa yang diajarkan Rasul seperti itu. Perbanyak harta dan anak, dan berkahilah apa-apa yang Engkau berikan. Karena jangan sampai banyak tapi enggak berkah. Salah satu ciri berkah itu, kita banyak harta tapi sholat enggak tepat lima waktu. Kita enggak sempat ngaji, kita enggak sempat tahajud, witir. Kita enggak, bagi yang laki-laki, enggak sempat ke masjid. Kan rugi jadinya. Ya, banyak harta tapi enggak taat kepada Allah, percuma tuh, ya. Seperti itu. Bahkan umur yang Allah berikan kita minta berkah. Kalau Allah panjangkan umur kita, yaitu selalu dalam ketaatan kepada Allah, selalu dalam ampunan kepada yang selalu dalam ampunan yang Allah berikan kepada kita. Itulah keberkahan hidup. Jadi, sekarang dengan kita diberikan uang ataupun harta ataupun rezeki pada saat ini yang kita dapatkan, bersyukurlah. Nah, yang ketiga itu syukur, kan, ini. Bersyukurlah dengan kenikmatan yang Allah berikan sekarang ini. Ya, belum tentu kalau banyak kita sudah siap, belum tentu juga kita. Bersyukurlah kita masih diberikan umur, kesehatan, itu rezeki juga dari Allah. Masih bisa melihat mata yang Allah berikan untuk melihat, telinga mendengar. Kemudian kita masih bisa menjalani kehidupan ini dengan normal, kaki masih sehat, tangan. Kalau misalnya, na'udzubillah kaki kita nggak apa gitu, nggak sempurna. Kemudian mata kita tiba-tiba kena apa debu, kemudian ataupun kena batu jadi tidak bisa melihat. Nah itu syukur juga bentuknya. Maka pelajaran yang berikutnya adalah syukur. Ya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ucapkan terima kasih kepada Allah banyak-banyak. Ya Allah, terima kasih kenikmatan ini. Bahkan ada pelajar di suatu buku itu dijelaskan, kan. Ya Allah, ucapkan ketika kita menerima apa, menerima yang baru-baru ataupun sesuatu kenikmatan yang sekarang saja, ya Allah terima kasih apa kursi yang tempat kami duduk. Nah, misalnya Kang Zeni kan duduk tuh sekarang tuh. Coba bayangkan ada orang sakit enggak bisa duduk tuh, Kang Zeni, di tempat duduk Kang Zeni. Betul enggak?
0: Betul.
1: Sakit ini aja, sakit urat kejepit, saraf kejepit. Itu sulit duduk seperti itu tuh. Maunya lurus, baring, bisa juga yang enggak bisa baring hanya duduk saja. Nah, coba bayangkan. Lurus kayak gini aja sulit tuh. Nah, itu rezeki dari Allah. Sehat itu. Maka sebenarnya kita manfaatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Semoga Allah mudahkan, dan amin. Yang tadi yang bertanya, semoga Allah mudahkan mendapat rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, yang diridhoi oleh Allah SWT. Barakallahu fikum.
0: Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pemaparannya, dan izin Ustaz kita harus kembali jeda. Baik. Di segmen yang kedua ini, dan silakan sahabat MK, kami kembali mengundang Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaannya. Dan Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, boleh Anda sampaikannya di kolom komentar, seperti Anda yang menyimak di TikTok, kemudian di Facebook, di Twitter, di YouTube, dan juga di Instagram ya, ataupun juga di website. Silakan boleh Anda sampaikan. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat MKI, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takia Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takia Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-2244-7822 bersama server Takia. Atau dapat kunjungi kantor Takia Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.
2: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: lagi, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam sajian program Inspirasi Quran di segmen kajian penting hidup bersama Al-Quran. Dan silakan sahabat MK, kami masih nantikan Anda dan juga Anda masih ada kesempatan ya untuk menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di sore hari ini, seperti ada hamba Allah ini sedang alhamdulillah juga menyimak di sore hari ini dari Balai Endah. Ini Masya Allah, terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan dari hamba Allah di Balai Endah. Kemudian selanjutnya ada yang kembali bertanya nih Ustaz, dari sahabat Ikhwan, ini izin bertanya Ustaz, apa tandanya bahwa seseorang itu sudah berhasil menyikapi musibah ini sesuai tuntunan Al-Quran Ustaz? Tadi mungkin di segmen pertama disebutkan bahwasanya ada dua versi orang ketika mendapat musibah. Ini seperti apa Ustaz?
2: Baik, Sobat MK yang dimuliakan oleh Allah, tanda seseorang ketika menghadapi musibah gitu ya tadi pertanyaan. Nah, yang pertama tentu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika ditimpa musibah, seseorang itu diberi ketenangan sesuai dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang yang banyak berzikir kepada Allah maka diberikan ketenangan apapun yang terjadi dalam dirinya, ya, karena sudah dalam surah Al-A'raf dijelaskan alladzina amanu wa ta'minu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dzikri tatma'innul qulub, kata Allah bahwa orang yang beriman itu apabila dia banyak cirinya adalah tenang hatinya. Dengan berzikir kepada Allah lah hatinya menjadi tenang. Ini menandakan sahabat MK perlu kita banyak berzikir, dan insya Allah ketika ditimpa musibah dibantu oleh Allah. Kita ingat kondisi yang di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah di cerita Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu ketika diselamatkan oleh Allah dari perut ikan paus itu, kemudian selama 3 hari Nabi Yunus membaca, kebiasaan membaca apa, dengan kalimat yang diajarkan pula oleh Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, beliau membaca itu terus. Nah, kemudian diselamatkan oleh Allah. Kata Allah di dalam surat As-Saffat dijelaskan kenapa kami selamatkan Nabi Yunus, karena minal musabbihin. Dijawab oleh Allah, karena minal musabbihin, karena Nabi Yunus itu dulunya suka bertasbih, suka berzikir. Nah, maknanya ketika ditimpa musibah maka kita harus banyak berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah. Untuk apa? Untuk kita diberi ketenangan, diselamatkan dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami pertama, ya. Kemudian ketika ditimpa musibah dia refleks mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi yang awal kita bicarakan Kang Zainia bahwa kalimat istirja sudah terbiasa dalam dirinya, bahwa dia yakin apapun yang terjadi dalam dirinya, ciri-ciri orang yang dibantu ditolong oleh Allah tuntunan Al-Quran itu, dia terbiasa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian tadi diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga orang tersebut diberikan kesabaran yang kuat dalam dirinya. Ketika misalnya ditimpa musibah, dia bukan semakin jauh dari Allah, tapi semakin dekat. Ibadahnya semakin dekat dengan Allah. Salatnya terus tepat pada waktunya. Kemudian zikirnya terus berzikir, membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus dilakukan terus-menerus, bukan menjadi putur. Kalaupun sedih, di awal sebagainya itu manusiawi. Kita hamba Allah yang biasa ya, manusia basyariah, kita biasa manusia itu ya mungkin pertamanya sedih, tetapi akan dikeluarkan oleh Allah karena ketekunan seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberi kekuatan kepadanya. Nah, berikutnya sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia seseorang itu ditimpa musibah, ya bahkan dia semakin dekat, Kang Zaini. Ya, membuatnya semakin dekat dengan Allah. Karena dia tadi misalnya ketika musibah datang, dia sabar, muhasabah diri, memperbaiki dirinya, dia bertaubat. Karena Allah mencintai orang yang bertaubat, innallaha yuhibbut tawwabin, ya Allah mencintai orang taubat, dan terus berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, menyerahkan diri segala sesuatunya kepada Allah, bahkan semakin dekat kepada Allah. Sehingga rumusnya jelas sekali ya, ketika ada musibah kita reaksi hati, yang paling kuat itu reaksi hati sebenarnya di awal kan, reaksi hati. Kenapa reaksi hati? Karena orang yang selalu berzikir pasti hatinya selalu bergetar kepada Allah, dan itulah tanda-tanda Allah mengingatkan, mencintai, dan memberikan sinyal kepada seseorang tersebut bahwa Allah yang membantunya, Allah yang membimbingnya, Allah yang menguatkan dirinya, begitu ya, dan Allah yang memampukan dirinya dalam menghadapi musibah. Kalau orang jarang berzikir kepada Allah, gimana mau ada sinyal gitu? Mungkin kalau kita lambat gambarkan seperti sinyal HP kita lah kan. Kalau dekat sinyal kan mudah ya, komunikasi lancar ya.
1: Betul, Ustaz.
2: Coba kalau musibah, kalau di tengah hutan gitu ya. Ataupun enggak ada sinyal, aduh gimana komunikasi, enggak jelas. Enggak jelas suaranya dan sebagainya. Tapi kalau orang yang selalu dekat dengan Allah, tersambung terus, dibimbing terus, sama dengan sinyal, kalau enggak ada sinyal kan kita kemana nih komunikasi, ataupun GPS mati, bah kita bisa tersesat kan gitu. Nah, itulah konteks-konteks itu yang harus kita pahami sahabat MK, sehingga ketika musibah reaksi hati semakin kuat, reaksi lisan semakin basah, lisan kita berzikir kepada Allah, kemudian reaksi perbuatan amal nyata kita jelas dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Orang yang taat itu salah satu cirinya adalah dia latahnya dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Ketika azan berkumandang, dia langsung berangkat menunaikan ibadah sholat berjamaah bagi laki-laki. Kalau perempuan di rumah, berarti tepat pada waktunya lah sholatnya. Kemudian dia terus mengamalkan, semakin dekat dengan Allah dengan mengamalkan nilai-nilai Quran, yaitu bersabarnya tadi, hatinya bersih, tidak hasad, tidak iri, tidak dengki, tidak mudah apa terpengaruh yang lain. Kita terus husnuzon kepada Allah. Bahkan menjauhkan sikap apa yang tidak baik, Kang Zaini. Apa yang sifat tidak baik itu penyakit hati. Karena kita bahaya, hati-hati dengan penyakit hati ya. Karena penyakit hati ini bisa merusak amalan kita, ya, merusak amalan kita. Nah, di antaranya kalau kita pahami di sana amalan penyakit hati itu, contoh kita agar terhindar penyakit hati ini ya sahabat MK, yang pertama kita jauhi hasad ya, kita jauhi hasad karena hasad ini akan menghancurkan kita dalam kehidupan kita. Kemudian apalagi penyakit hati itu yang harus kita apa, yang kita harus hindari, yaitu menjauhi riya dalam beribadah, ya, menahan amarah dan memaafkan, menghindari duduk di majelis gibah, karena menggibahi orang, mengatai seseorang di suatu majelis dan orang itu tidak ada, dan kata-kata tersebut baik menyakiti ataupun dan tidak menyakiti, kalau dibicarakan kan kita nggak enak kan orang tersebut, nah kita harus hindari seperti itu, mengurangi cinta dunia yang berlebihan. Nah, itu harus hati-hati kita. Nifaq ya, jangan sampai. Nah, kita kuatkan dalam diri kita itu apa? Tadi sudah jelaskan riya, dengki, kemudian takabur, kemudian kita serakah. Nah, kita kuatkan jujur dalam diri kita, sabar, tawadu, ikhlas, syukur, tawakal. Nah, itu akan menguatkan diri kita terus untuk mendekat diri kepada Allah. Insyaallah kita akan dibantu, dibimbing oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari kita dengan nilai-nilai Quran. Dan teruslah belajar, dan belajar untuk mencari ilmu dengan sumber Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.
1: Masyaallah. Terima kasih atas.
2: Sama-sama.
1: Kemudian ada sahabat Enrisa Fitri yang sudah bergabung juga ini, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas pemaparan ilmunya. Semoga ini Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Ustadz sekeluarga dan selalu diberkahi kehidupannya dan setiap waktunya ada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
2: Allahumma amin.
1: Kemudian ada Ibu Teti dari Ciparai ini menyampaikan juga interaksinya di sore hari ini. Selanjutnya ada Ibu Puri ini Ustadz. Mungkin sekaligus statement dari Ustadz, dan ini juga mohon doanya Ustadz dari Ibu Puri. Ini Ibu Puri sekeluarga saat ini sedang diuji sakit Ustadz.
2: Ya Allah, syafahumullah, semoga Allah cepat sembuhkan. Amin. Dan kembali beraktivitas seperti biasa dalam kesehatan dan ridho Allah SWT.
1: Semoga ini sahabat Ibu Puri ini diberikan kesabaran dan segera diangkat penyakitnya. Selama 3 hari ini Ibu Puri tidak bisa tidurin Ustadz, tapi Allah, untuk bangun salat tahajud pun tidak mampu karena lemas. Tetapi Ibu Puri ini selalu bangun, meniatkan untuk bangun salat tahajud, dan walaupun tidak mampu nih, ini apakah boleh Ustaz ketika sudah niat tapi tidak mampu untuk melaksanakannya ini? Dan tadi menyampaikan juga memohon doanya dari Ibu Puri Ustaz.
2: Boleh, yang penting Ibu punya niat. Kalaupun memang tidak sempurna, bisa berdiri, duduk boleh, silakan. Ataupun berbaring juga boleh, silakan. Yang jelas Ibu terus bersabar aja ya, bersabar. Ya Allah berikan kesabaran ya. Memang luar biasa ujian tersebut. Semoga Allah kuatkan Ibu, amin, mampukan Ibu melalui proses ujian ini, dan terus Allah berikan kesabaran kepada Ibu.
1: Amin. Alhamdulillah, saya tidak terasa ini sudah 1 jam kita bersama sahabat MK di sore hari ini. Dan mungkin Ustaz closing statement penguatan yang terkait tema di sore hari ini Ustaz.
2: Baik, sahabat MK yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita sebagai manusia ada kekurangan dan kelemahan, tentu tempat salah dan lupa. Tapi senantiasalah terus berzikir kepada Allah, basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah, bahkan memperbanyak zikir mengingat Allah dalam tahmid, tahlil, alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan la ilaha illallah, bahkan tasbih subhanallah. Itu adalah salah satu bentuk amalan kita di hadapan Allah. Bahkan lebih utama lagi ketika kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita, karena abdul zikir tilawatul Quran kata Rasul, seutama-utama berzikir membaca Quran, berbanyak, dan itu perintah dari Allah. Adzakirinallaha katsiran wadzakiran, laki-laki wadzakirinallaha katsiran, yang banyak mengingat Allah, dan wanita, perempuan yang banyak mengingat Allah, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah mempersiapkan baginya ampunan dan pahala yang sangat besar. Semoga kita mendapatkannya dengan kita banyak berzikir kepada Allah. Semoga Allah bantu kita terus mengingat Allah, dan dibantu oleh Allah untuk kita selalu berzikir kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan semoga Ustaz sehat selalu bersama keluarga. Diberkahkan rezekinya, dilimpahkan juga rezekinya. Amin. Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitas-aktivitasnya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternuhun.
1: Sami-sami Ustaz. Masya Allah, sahabat MK tadi ya, kebersamaan kita di sore hari ini bersama guru kita Kyai Haji Risa Parjan Mursi MAG Al-Hafiz, beliau sebagai penertakia belajar Quran. Kita doakan selalu sahabat MK, guru kita Kyai Haji Risa Parjan Mursi bersama keluarga ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezeki, dan semoga diberikan kesehatan selalu sahabat MK, dan agar senantiasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus membimbing kita sahabat MK, menebar ilmu, menebar hikmah yang masya Allah. Sahabat MK, guru kita Kyai Haji Risa Parjan Mursi bersama keluarga ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezeki, dan semoga diberikan kesehatan selalu sahabat MK, dan agar senantiasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala

0: satu segmen ya di sore hari ini, yaitu berita dunia Islam. Insya Allah kami akan kembali dan juga menyampaikan berita informasi yang aktual sahabat MK di sore hari ini selepas informasi dari MKFM berikut ini.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MK, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram.
2: Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa.
1: Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi.
3: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK yang masih bersama kami dalam program Inspirasi Sore ya, dalam Berita Dunia Islam. Kami akan hadirkan, tawarkan ke ruang dengar Anda berita-berita nasional maupun internasional sahabat MK di kesempatan sore hari ini. Silakan juga kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan boleh Anda sampaikan.

0: melalui layanan interaktif kami ya di 0811-2241027. Dan apa saja pilihannya sahabat MQ untuk di kesempatan sore hari ini, sahabat MQ, saya pun tidak sendirian. Akan juga ditemani oleh sahabat reporter Muhammad Dafa yang alhamdulillah sudah hadir di studio MQ FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zaini Fauzi.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini, sahabat Dafa? Kabar baik juga, kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat juga, sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya di sore hari ini, sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga, kabar sehat, sahabat Dafa, dan tetap stay safe ya kepada sahabat ya. MQ yang sedang berkendara ya, sahabat Dafa yang ada di luar. Mungkin sekarang harus lebih safety ya, sahabat Dafa. Harus memakai masker, kemudian ketika datang ke rumah sahabat MQ, kita harus cuci tangan terlebih dahulu ya, sahabat Dafa. Betul. Karena udara sekarang ada paparan dari vulkanik Gunung Anak Krakatau, sahabat MQ. Ya. Sudah disiapkan juga ya, sahabat Dafa, ke dalam pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, sahabat MQ, 8 negara Arab dan Islam tolak berbagai rencana pengusiran warga Palestina dari Gaza.
1: Menteri Luar Negeri dari 8 negara Arab dan juga Islam, sahabat MQ, mengecam keras pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan juga Menteri Pertahanan Israel terkait dengan pemindahan warga Palestina dari jalur Gaza. Dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri dari 8 negara Arab dan juga Muslim ini pun juga menyebut pernyataan dan juga usulan yang provokatif sebagai pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk juga hukum humaniter internasional, sahabat MQ.
0: Silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, 8 negara Arab dan Islam tolak berbagai rencana pengusiran warga Palestina dari Gaza. Di pilihan nomor 2, sahabat MQ, Israel sedang jalankan proyek yudaisasi Masjid Ibrahimi.
1: Apa yang terjadi di Masjid Ibrahimi di Al-Khalil ataupun juga kota tua Hebron tepi barat Palestina, sahabat MQ, ini pun juga bukan lagi sekedar serangkaian pembatasan akses sementara yang dilakukan oleh Zionis Israel. Perkembangan tersebut ini pun juga sangat signifikan sekaligus juga berbahaya karena identitas masjid tidak hanya dilindungi oleh dinding-dinding fisiknya tetapi juga oleh administrasi yang mengelola urusan keagamaan serta juga menjaga keberlangsungan ibadah sholat, sahabat MQ.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 2, Israel sedang jalankan proyek yudaisasi Masjid Ibrahimi. Di pilihan nomor 3, perkuat budaya zakat, Basnas Republik Indonesia dorong literasi filantropi modern pada generasi muda.
1: Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia, sahabat MQ, bidang mobilisasi dan juga pengumpulan, menyampaikan pentingnya penguatan literasi filantropi Islam yang modern, khususnya di kalangan generasi muda, guna juga meningkatkan budaya berzakat, berinfak, dan juga bersedekah lintas generasi. Pihaknya pun juga menilai, sahabat MQ, bahwa pendidikan filantropi Islam penting diberikan sejak dini.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 3, perkuat budaya zakat, Basnas Republik Indonesia dorong literasi filantropi modern pada generasi muda. Di pilihan nomor 4, sahabat MQ, Kementerian Agama kawal program kreasi transformasi mutu pendidikan madrasah di daerah 3T.
1: Kementerian Agama, sahabat MQ, terus berkomitmen dalam melakukan transformasi mutu pendidikan di Satuan Pendidikan Keagamaan, termasuk di daerah terpencil. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengawalan aktif atas program kolaborasi untuk edukasi anak Indonesia atau dikenal dengan kreasi. Program kreasi tersebut ini, sahabat MQ, menjangkau kurang lebih 249 satuan pendidikan yang tersebar di 8 kabupaten pada 4 provinsi dengan kategori daerah 3T, terdepan, terluar, dan juga tertinggal, sahabat MQ.
0: Silakan bisa Anda pilih di pilihan nomor 4, sahabat MQ, Kementerian Agama kawal program kreasi transformasi mutu pendidikan madrasah di daerah 3T. Di pilihan nomor 5, sahabat MQ, BPJPH terbitkan aturan baru, produk impor wajib penuhi kapasitas ataupun kepastian halal.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menerbitkan aturan baru mengenai memastikan adanya kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke daerah Indonesia. Regulasi tersebut juga ditujukan untuk memperkuat perlindungan konsumen, sekaligus juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang memperdagangkan produk-produk impor di pasar domestik.
0: Silakan bisa Anda pilih, sahabat MQ, di pilihan nomor 5, BPJPH terbitkan aturan baru, produk impor wajib penuhi kepastian halal. Di pilihan nomor 6, erupsi Anak Krakatau, MUI, ajak masyarakat ikhtiar patuhi petunjuk keselamatan.
1: Di tengah potensi ancaman bencana alam, sahabat MQ, terutama meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengajak masyarakat untuk berikhtiar, di mana pihaknya pun juga menghimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pendekatan preventif, dan juga mematuhi seluruh petunjuk keselamatan dari pihak yang berwenang.
0: Ya, silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, erupsi Anak Krakatau, MUI, ajak masyarakat ikhtiar patuhi petunjuk keselamatan. Itu tadi sahabat MQ, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di edisi hari Senin di tanggal 7 September 2026 ataupun juga bertepatan di tanggal 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Boleh Anda langsung sampaikan 3 pilihan berita yang ingin Anda simak untuk menemani sore hari Anda di kesempatan ini, sahabat MQ, melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Dan kami akan kembali ulang ya sahabat Dafa, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, 8 negara Arab dan Islam tolak berbagai rencana pengusiran warga Palestina dari Gaza.
1: Selanjutnya sahabat MQ, di pilihan berita nomor kedua, ada Zionis Israel sedang jalankan proyek Yudaisasi Masjid Ibrahimi.
0: Perkuat budaya zakat, Basnas Republik Indonesia dorong literasi filantropi modern pada generasi muda, bisa Anda pilih di pilihan nomor 3.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MQ, yang bisa Anda pilih, Kementerian Agama kawal program kreasi, transformasi mutu pendidikan madrasah di daerah 3T.
0: Di pilihan nomor 5, BPJPH terbitkan aturan baru, produk impor wajib patuhi kepastian halal.
1: Dan di pilihan terakhir sahabat MQ, di pilihan berita nomor ke-6, erupsi Anak Krakatau, MUI ajak masyarakat ikhtiar patuhi petunjuk keselamatan.
0: Langsung sampaikan sahabat MQ, 3 pilihan berita dunia Islamnya yang ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Dan masih ada kesempatan sahabat MQ untuk Anda ya, silakan masih kami nantikan. Dan insya Allah kami akan mulai menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat, silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'arij, ayat ke-32.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Kami telah hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK, yang maksimal bisa Anda pilih 3 ya. Dan tenang saja, mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak sahabat MK ataupun yang sedang perjalanan juga, silakan Anda boleh sampaikan ya 3 pilihan beritanya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK, kami akan kembali ulangi ya sahabat Dava ya. Keenam judul pilihan berita di sore hari ini sahabat MK, untuk di pilihan pertama, 8 negara Arab dan Islam tolak berbagai rencana pengusiran warga Palestina dari Gaza.
1: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua, ada Zionis Israel sedang jalankan proyek yudaisasi Masjid Ibrahimi.
0: Di pilihan nomor 3, perkuat budaya zakat, Basnas Republik Indonesia dorong literasi filantropi modern pada generasi muda.
1: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK yang bisa Anda pilih, Kementerian Agama kawal program kreasi transformasi mutu pendidikan madrasah di daerah 3T.
0: Di pilihan nomor 5, BPJPH terbitkan aturan baru, produk impor wajib penuhi kepastian halal.
1: Dan di pilihan terakhir sahabat MK, di pilihan berita nomor ke-6, erupsi Anak Krakatau, Majelis Ulama Indonesia ajak masyarakat ikhtiar patuhi petunjuk keselamatan.
0: Langsung sampaikan 3 pilihan berita yang ingin Anda simak di sore hari ini sahabat MK melalui layanan interaktif kami ya di 0811-224-1027. Dan masih ada kesempatan untuk Anda sahabat MK yang mungkin lagi mikir nih mana yang ingin disimak, silakan masih ada kesempatan untuk Anda sahabat MK. Dan kami akan mulai menyapa Anda. Seperti ada Ibu Pujasari dari Cicadas, ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3, kompak dengan Ibu Yanti dari Antapani, ini juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Disusul oleh Ibu Nisa dari Parken, ya ini juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Juwita juga dari Cimineraya menyampaikan 3 pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Juga menyampaikan salam silaturahimnya untuk semua, jaga kesehatan untuk semuanya ya dengan kondisi udara di Bandung yang kurang baik sahabat MK. Ada sahabat Eman Sulaiman dari Garut, ini Pak Eman dari Garut yang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Parilah ataupun Ibu Saprah, ini dari Perum Samula Cianjur, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian Ibu Parilah juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Pak Yandi dari Buah Batu, ini menyampaikan murad ataupun beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6 ini. Ibu Ade dari Ranca Ekek juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6. Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6. Kemudian ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak ya, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6. Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 5, dan juga 6. Apakah masih di toko Ibu Nani ini ataupun sudah pulang ke rumah ya di sore hari ini? Kemudian ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6. Ibu Lilis dari Balai Endah menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Siti dari Balai Endah juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat Enri Sapitri. Kalau Enri Sapitri ini ikut saja yang paling banyak. Dan juga menyampaikan doanya untuk kita semua sahabat MK. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin. Allahumma amin. Ada Bapak Selamat dari Pasir Impun. Ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6. Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6. Selanjutnya kami sapa ada sahabat Arman di SMS MKFM Bandung. Ini dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 6. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK di grup sahabat MK ini menyampaikan pilihannya melalui polling ya. Untuk di grup sahabat MK ini di pilihan pertama ada 11 suara, di pilihan nomor 2 juga ada 11 suara, di pilihan nomor 3 ada 6 suara, di pilihan nomor 4 2 suara, di pilihan nomor 5 2 suara, dan di pilihan nomor 6 ada 5 suara. Kami sapa Anda sahabat MK, ada Nenek Salman dari Ujung Berung, kemudian ada Umi Sari dari Jatinangor, Ibu Ade di Ranca Ekek, Ibu Parilah di GBA 3, sahabat Mahdi di Cemenyan Kabupaten Bandung, Ibu Juwita dari Cimini Raya, Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi, kemudian ada sahabat Sandi di Banjaran, Ibu Pujasari dari Cicadas, Ibu Nenek Nasana dari Batu Jajar, dan ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Dan bagaimana sahabat Dava, nomor berapa saja yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK pada kesempatan sore hari ini?
1: Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Zaini. Insya Allah tiga pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Sahabat MK yang pertama di pilihan berita nomor 1 berkaitan dengan 8 negara Arab dan juga Islam tolak berbagai rencana pengusiran warga Palestina dari jalur Gaza. Kemudian di pilihan berita nomor 2 sahabat MK ada Zionis Israel yang sedang menjalankan proyek Yudaisasi Masjid Ibrahimi. Dan terakhir di pilihan berita nomor 3, perkuat budaya zakat Basnas Republik Indonesia dorong literasi filantropi modern pada generasi muda. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3 sahabat MK.
0: Baik sahabat MK, kita langsung saja simak berita dunia Islam di edisi hari Senin tanggal 7 September 2026, juga bertepatan di hari yang ke-25 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti sore berita dunia Islam Senin 7 September 2026 ataupun bertepatan pada 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dava, berikut berita selengkapnya. Sahabat MK, Menteri Luar Negeri Pakistan, Mesir, Indonesia, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab mengecam keras pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan juga Menteri Pertahanan Israel terkait dengan pemindahan warga Palestina dari jalur Gaza. Mereka juga mengecam berbagai usulan rencana dan juga mekanisme yang bertujuan memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka. Melansir laman Republika, dalam pernyataan bersama, para Menteri Luar Negeri dari 8 negara Arab dan juga Muslim menyebut pernyataan dan usulan yang provokatif tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional. Mereka juga menilai langkah tersebut merupakan ancaman langsung terhadap hak-hak yang sah dan juga tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, apa yang terjadi di Masjid Ibrahimi di Al-Khalil atau kota tua Hebron tepi barat Palestina yang terjajah bukan lagi sekedar serangan pembatasan akses sementara yang dilakukan oleh Zionis Israel, melainkan sebuah upaya yudaisasi terhadap untuk mengubah identitas masjid dan juga para pengunjungnya. Melansir laman Hidayatullah, perkembangan terbaru Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina menyatakan bahwa Zionis Israel melarang pengumandangan azan di Masjid Ibrahimi selama 70 hari berturut-turut. Kementerian juga mencatat sedikitnya 350 kali waktu sholat azan tidak dikumandangkan di sana. Dan menurutnya, kementerian tersebut juga ini menyatakan persoalan tersebut bukan lagi larangan ritual beribadah, namun juga merupakan upaya sistematis untuk mengubah identitas sejarah dan juga Islam dari masjid tersebut. Berita terakhir sahabat MQ, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia bidang mobilisasi dan juga pengumpulan, Dr. Rizaluddin Kurniawan, menyampaikan pentingnya penguatan literasi filantropi Islam yang modern, khususnya di kalangan generasi muda, guna meningkatkan budaya berzakat, berinfak, dan juga bersedekah lintas generasi. Melansir laman Republika, pihaknya mengatakan penguatan literasi filantropi Islam diperlukan karena masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan juga perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat. Pihaknya pun juga menilai pendidikan filantropi Islam penting diberikan sejak dini. Menurutnya, pembelajaran tersebut juga perlu memberikan pemahaman mengenai nilai, kemudian juga makna, hakikat, dampak, dan juga manfaat dari zakat tersebut, sehingga pengetahuan yang dikelola ataupun juga yang diperoleh dapat mendorong perubahan perilaku tersebut. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam Senin 7 September 2026 ataupun bertepatan pada 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.

0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat ke-114 yang artinya, dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita persiapkan sholat terbaik kita.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Di penghujung kebersamaan ini, sahabat MQ dan juga sahabat apa, kami akan lengkapi ya informasi terkait perkuatan budaya zakat. Basnas Republik Indonesia dorong literasi filantropi modern pada generasi muda. Pimpinan Badan Amil Zakat, sahabat MQ Basnas Republik Indonesia, ini dari di bidang mobilisasi dan pengumpulan, Dr. Rizaluddin Kurniawan menyampaikan pentingnya penguatan literasi filantropi Islam yang modern, khususnya di kalangan generasi muda, guna meningkatkan budaya berzakat, berinfak, dan bersedekah lintas generasi ya sahabat Dava.
1: Iya, di mana pihaknya pun juga mengatakan, sahabat MQ, bahwa penguatan literasi filantropi Islam diperlukan karena masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan juga perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat, sahabat MQ. Hal tersebut juga ini tercermin dalam riset indeks literasi zakat yang dilakukan oleh Basnas secara berkala, sahabat Zaini.
0: Iya, menurut pihaknya, sahabat MQ, kesenjangan tersebut ini menjadi perhatian karena jumlah masyarakat yang menunaikan kewajiban zakat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi zakat di Indonesia ya, sahabat Dava.
1: Iya, dari kondisi tersebut, sahabat MQ, pihak terkait pun juga menilai bahwa pendidikan filantropi Islam ini penting diberikan sejak dini. Menurutnya, pembelajaran tersebut ini juga perlu memberikan pemahaman mengenai nilai, kemudian juga makna, hakikat, dampak, dan juga manfaat zakat, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat mendorong adanya perubahan perilaku, sahabat Zaini.
0: Ya, pihaknya juga mengusulkan, sahabat MQ, agar pendidikan filantropi Islam dilengkapi dengan praktik seperti manasik zakat dan kegiatan ekstrakurikuler filantropi Islam ya, sahabat Dava.
1: Iya, di mana pihak pun juga mengatakan, sahabat MQ, bahwa penguatan literasi filantropi Islam ini pun juga menjadi bagian dari upaya yang dikembangkan di Basnas melalui konsep value driven dalam pengelolaan zakat, sahabat MQ. Di mana basisnya ini berkaitan dengan value ataupun juga nilai yang juga perlu sama-sama dipahami berkaitan dengan filantropi Islam tersebut, sahabat MQ, agar bisa menjadi sebuah amal soleh yang juga nyata bagi kebangkitan umat, sahabat Zaini dan juga sahabat MQ.
0: Mari kita sama-sama dorong, sahabat MQ, kegiatan ataupun program ini ya, sahabat Dava. Iya. Ini karena menjadi ataupun eksperimen sosial di kalangan anak-anak generasi yang dengan ini bertanya tentang perbedaan zakat, mungkin ya sahabat Dava, infak dan sedekah. Banyak di antara ya kalangan tersebut, sahabat MQ, yang tidak tahu ini bagaimana praktik membayar zakat fitrah dan bagaimana zakat mal dihitung. Banyak yang ternyata ini tidak ataupun belum diketahui ya sahabat Dava, dan mudah-mudahan sahabat MQ dengan adanya program tersebut ini bisa semua kalangan bisa tahu ya sahabat Dava dan juga sahabat MQ.
1: Iya.
0: Terima kasih sahabat MQ ya untuk kebersamaannya di sore hari ini. Dari awal hingga akhir kebersamaan Anda sama-sama menyimak ya, kita belajar bersama sahabat MQ di sore hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa di kesempatan sore hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Fauzi,
1: sahabat reporter Muhammad Dava, dan kru MQ FM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-102 At-Takasur, bermegah-megahan, 8 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhaakumut takatsur.
3: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
2: Hatta zurtumul maqabir.
3: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
2: Kalla saufa ta'lamun.
3: Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
2: Thumma kalla saufa ta'lamun.
3: Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui.
2: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
3: Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
2: Lataraunnal jahim.
3: Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
2: Thumma lataraun.
3: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.

0: Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya, wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmu-Mu kepada hamba-hamba-Mu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil, yang sering orang luput. Tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil, kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan, dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu, ringan, mudah, berterima kasih, dan pakai hati, terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Awal.

Rubiul Awal diambil dari kata bahasa Arab roba'ah yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama, sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini, suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: تَعُولُونَ.
1: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui.

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: أَثِيمًا.
1: Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

0: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah.
1: Sadaqallahul Azim.
2: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah, qala ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khawassatu. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Lantas para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasul? Nabi bersabda, mereka adalah ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang khususnya. Ulama menyampaikan ahli Al-Quran adalah mereka yang paling dekat dengan Al-Quran, sekalipun belum menghafal 30 juz, namun sangat senang dengan Al-Quran, akrab sekali dengan Al-Quran, mempelajarinya, kemudian mengamalkan dan menyampaikannya. Semoga kita semua kelak menjadi ahli Al-Quran, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang khususnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Apa kabar Anda sahabat MQ pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ahli Al-Quran. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bersama saya Muhammad Jiwar Maulidil Mustafa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Senin 7 September 2026 bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 111. Silakan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita dalam bacaan Al-Quran kita di malam ini, yaitu Surah An-Nahl ayat 111.

0: Berikut hukum tajwid yang terkandung di ayat 111 dari surah An-Nahl. Yauma, di situ ada wawu sukun yang didahului oleh fathah, tentunya layyin, dibaca lunak. Dan pastikan bibir muncung ke depan karena wawu berasal dari kedua bibir yang dimuncungkan ke depan. Yau mengandung u. Yauma, ya, bukan yau, tapi yau. Kemudian ta'ti matobi'i dibaca dua harokat. Kullu, di situ ada tasydid di atasnya lam, ya, perlu ditekan, dan durasi penempelan busur lidah depan ke langit-langit lebih lama karena tempat keluarnya lam dari lidah depan, bagian dari busur lidah yang ditempelkan ke langit-langit. Kemudian nafsin, pastikan mengalir naf. Kemudian sin tujadilu, ada tanwin bertemu dengan ta, ikhfa hakiki. Nafsin, dengungnya di dua tempat. Pertama di hidung karena berasal dari sana dengungnya. Kemudian yang kedua di makhrajnya ta, di tempat keluarnya huruf ta, yaitu ujung lidah yang ditempelkan ke tempat tumbuhnya gigi seri atas. Jadi di awal kali mendengung sampai melafalkan huruf ta, yaitu setelahnya, setelah tanwin, itu sudah posisi mendengungnya sudah lidah bertempat di tempat tumbuhnya gigi seri atas atau makhrajnya ta. Nafsin, sampai terasa getar di sana. Nafsin tujadilu. Kemudian an nafsiha, ya, mendengung juga an nafsiha, ya, itu gombi gunnah masuk seraya mendengung. Ha matobi'i nafsiha wa tuwaffa matobi'i dua harokat. Kullu nafsim ma, di situ ada idgham bi gunnah tanwin bertemu dengan mim. Nafsim, dengungnya, ya, ma matobi'i dua harokat. Amilat wa humla, humla di sini ada mim sukun bertemu dengan lam, tentunya hukum baca adalah izhar syafawi, diperjelas apanya mimnya. Hum, hum, mim berasal dari kedua bibir yang dirapatkan. Wa hum, kemudian la yuzlamun matobi'i dua harokat. Mun, lamun, di sini mat arid disukun, dibaca 3, 5 sampai dengan 6 harokat. Demikianlah hukum-hukum tajwid yang terkandung di ayat 111 dari surah An-Nahl. Sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah, pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
4: Halo, assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mah.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
6: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahhab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

0: Baik, terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 111. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak empat sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini. Di sesi yang pertama ini, yaitu ada Nenek Istiqomah. Mari kita dengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati bersama Kalam Ilahi. Sareng Nenek Istiqomah di Ranca Eket Yuswa 76 tahun badai ngiring belajar ngawaskan serat An-Nahl ayat 111 sepustad. A'udhu billahi minasyaitoni roji yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu angsab an-nab siha wa tuwaffa an-nab siha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat kullu nafsin ma amilat wa hum la yudlamun. Sodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksi Nacep Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih kepada Nenek Istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi sebab tilawah ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Izin koreksi ketika membaca Bismillahirrahman, pastikan ro yang bertasydid ditekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi durasi penempelan lidah ke langit-langit karena itu makhrajnya ro lebih lama ditambah. Ar-rahman tadi kurang di situ ya, kurang ditekan. Irah ya. Baik, berikutnya kullu yauma ta'ti kullu lu lam di sini dibaca pendek, harusnya tadi terdengar agak memanjang kullu nafsin. Nah, begitupun dengan tujadilu. Nah, itu dipendekkan ya, Gia. Kemudian an nafsiha, huruf ain yang tadi terdengar kurang tepat karena ain ini berasal dari tenggorokan bagian tengah, maka perlu dimaksimalkan ya tenggorokan bagian tengah. An nafsiha, begitupun dengan nafsim ma'amilat, amilat tadi terdengar seperti hamzah ma'amilat. Kemudian wahum la yuzlamun, dho di sini tempat keluarnya adalah ujung lidah yang ditempelkan ke ujung gigi seri atas dan memiliki sifat rikhwah, yaitu mengalir, suaranya mengalir, la yuzl, dialirkan. Nah, tadi la yudlamun belum mengalir ya. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, Masya Allah. Berikutnya ada Ibu Nani dari Dewi Sartika. Mari kita dengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yudlamun. Shadaqallahul azim. Mohon koreksi na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Nani atas tilawahnya. Semoga Allah berkahi sebab tilawah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, izin mengoreksi ketika membaca kullu nafsin. Nah, di sini fa pastikan ujung gigi seri atas, yaitu gigi depan ya, ujungnya nempel ke perut bibir atau bibir yang bagian bawah ya. Naf, sambil dialirkan nafasnya. Nah, udaranya mengalir, tidak nap, tidak tertahan. Nafsin tadi tertahan ya, maka perlu dialirkan. Nafsin tujadil, begitupun dengan an nafsiha, perlu dialirkan fa-nya karena memiliki sifat hames, yaitu mengalirnya nafas atau udara di saat melafalkan huruf fa. Nafsiha. Tapi kalau buat waffa bagus, terdengar ada alirannya. Hanya saja ketika membaca nafsin yang ketika fa itu sukun, maka terdengar p, nafsin gitu ya. Alhamdulillah yang lainnya bagus semua, masya Allah. Jadi latihan membaca nafsin. Baik, berikutnya ada Ibu Tuik dari Jogja. Mari kita dengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon bimbingan dan koreksinya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yudlamun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Utik dari Jogja. Semoga Allah berkahi sebab tilawahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin mengoreksi ketika membaca Bismillahirrahman, pastikan ro-nya yang bertasydid ya. Bismillahirrahmanirrahman. Kemudian ayatnya yauma ta'ti kullu nafsin, pastikan fa-nya mengalir nafas. Nafsin tujadilu, lamnya pastikan lebih, tadi terdengar agak sedikit manjang dikit ya. Tujadiluan, langsung tujadiluan nafsiha. Kemudian kullu nafsim, sama pastikan fa-nya mengalir nafas. Nafsim ma'amilat. Kemudian terakhir wahum la yuzlamun, vo-nya pastikan ujung lidah ditempelkan ke tempat tumbuhnya gigi seri atas. La yuz-ov, sambil mengalir suaranya. La yuz-lamun. Alhamdulillah yang ini bagus semua, masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Utik dari Jogja. Berikutnya ada Ibu Rosmiati dari Cicalengka. Mari kita dengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tu'fa kullu

0: muut. Sadaqallahu al-azim. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Rosmiati. Semoga Allah berkahi sebab tilawahnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah bacanya bagus. Izin mengoreksi ketika membaca kullu nafsin. Lagi ya, pastikan fa ini mengalirkan nafas karena tempat keluarnya fa itu dari ujung lidah, maaf, ujung gigi seri atas ditempelkan ke perut bibir, bibir bawah ya. Kullu nafsin mengalir. Tujadilu an nafsiha, sama kalimat nafsin tadi ada tiga di sini ya, kalimat nafsin perlu dialirkan nafasnya. Kemudian la yuzlamun, pastikan juga tadi sudah mengalir ya, tinggal ditambah lagi la yuzlamun. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah, yang lainnya bagus semua ya. Semoga Allah berkahi kita semua sebab tilawah kita. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat MK, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
7: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 111. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang kedua ini. Yang pertama ada Eyang Alin dari Cimareme, mari kita dengarkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi.

0: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. Shadaqallahul Azim. Ditunggu koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih kepada Eyang Alin atas tilawahnya. Semoga Allah berkahi sebab tilawahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, bacanya bagus. Izin kami koreksi ketika membaca kullu nafsin tadi masih belum terdengar secara sempurna aliran nafas dari huruf fa. Naf, karena fa ini memiliki sifat hamas yang harus mengalirkan nafas atau udara. Kullu nafsin tujadilu. Dan yang kedua, ain, huruf ain. Pastikan dimaksimalkan tenggorokan bagian tengah, karena disitulah tempat keluarnya huruf ain. Ain nafsiha. Kemudian, watuwaffa kullu nafsin, sama ya, nafsin. Setiap nafsin tadi masih kurang mengalir fa-nya. Begitupun dengan ain, ma'amilat. Pastikan tenggorokan bagian tengah disempurnakan. Kemudian, wahum la yuzlamun, mengalir. Rikhwah, mengalirnya suara. La yuzlamun, tadi terdengar tidak mengalir dan ada pantulan la yuzlamun. Alhamdulillah, yangnya bagus semua, Masya Allah. Terima kasih kepada Eyang Alim. Berikutnya ada Bunda Ida dari Pangalengan. Mari kita dengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 59 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafs. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Atur nuhun Ustaz, diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih kepada Bunda Ida. Semoga Allah berkahi sebab tilawahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tilawahnya bagus. Izin menyampaikan ketika membaca Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu. Perhatikan fa dalam hal ini, mengalirnya nafas. Nafsin tujadilu an nafsiha. Kemudian wahum la yuzlamun, pastikan dha itu berasal dari ujung lidah yang ditempelkan ke ujung gigi seri atas seraya pangkal lidah, lidah yang paling dalam dinaikkan ke atas, karena dha memiliki sifat tebal. Dan sementara tebal tipisnya huruf itu bergantung pada pangkal lidah. Di saat huruf itu tebal, maka otomatis pangkal lidah naik ke atas seperti dho. Maka perlu dinaikkan. La yuzlamun. Alhamdulillah, yangnya bagus semua, Masya Allah. Berikutnya ada Nenek Salman dari Ujung Burung. Mari kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Neneknya Salman dari Ujung Burung. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa tuwaffa kullu nafsim ma amilat wa hum la yudlamun. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih kepada Nenek Salman. Semoga Allah berkahi sebab tilawahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bacanya bagus ya, masya Allah. Izin menyampaikan ketika membaca nafsin, setiap kalimat nafsin kurang terdengar mengalir nafasnya. Naf, pastikan ujung gigi seri atas nempel ke perut bibir bawah. Naf, naf, tiga kalimat nafsin seperti itu perlu dimaksimalkan aliran nafasnya. Begitupun dengan huruf ain, a, a, a, dilatih, yang mana huruf ain ini keluar dari tenggorokan bagian tengah. A, a, a, seperti itu, dilatih untuk diperjelas. Yang terakhir, la yuzlamun, di situ tetap terdengar mengalir suaranya, yaitu rikhwah. Dho, ujung lidah nempel ke ujung gigi seri atas, sambil pangkal lidah naik ke atas. La yuzlamun, seperti itu. Alhamdulillah, masya Allah, yang lainnya bagus semua. Terima kasih kepada Nenek Salman. Berikutnya ada Ibu Entin dari Cianjur. Mari kita dengarkan.
4: Dari Surah Al-Nahl. Yauma, di situ ada wow.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati bersama kami. Salam Bentin di Cianjur, umur 76.

0: Rohim yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha tunajjilu an nafsiha wa tawa wa tuwa fa kullu nafsin ma'amilat wa hum la yudlamun. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatunuhun Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Benten dari Cianjur. Semoga Allah berkahi sebab tilawahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bacanya bagus, izin yang kami koleksi masih sama dengan sebelumnya. Terkait huruf fa, nafsin, nafsin tujadilu, pastikan mengalir, yaitu nafasnya atau udaranya. Dan ujung untuk melafalkan huruf fa semacam ini adalah dengan menempelkan ujung gigi seri atas ke perut bibir bawah. Nafsin tujadilu. Dan ain, pastikan tenggorokan bagian tengah. An nafsiha. Begitupun dengan wahum la yuzlamun, mengalir suaranya. Ya la yuzlamun. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih semuanya. Semoga Allah berkahi kita semua sebab tilawah kita. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, demikian sahabat MQ kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MQ yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji. Saya Muhammad Jumar Mauladil Mustafa dari DKM Masjid Darut Tauhid Bandung. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita akhiri perjumpaan ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-45 Adz-Dzasiyah yang berlutut, 37 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan

maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka Jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: يوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
0: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
0: صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Tolonglah kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dan golonglah kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu doa luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrik. Minta ditolong jadi ahli zikir, ditolong jadi ahli syukur, minta ditolong jadi ahli ibadah yang bagus. Kalau dikabulkan tiga ini, selesai hidup kita. Artinya kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik adalah zikrullah. Derajat seseorang di sisi Allah bisa dilihat dari derajat zikrullahnya. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari ingat Allah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau ku beritahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad lalu membunuh atau terbunuh di jalan Allah? Itulah zikrullah ta'ala. Harus doa tadi di penghujung sholat sebelum salam. Di antaranya doa yang selalu dipanjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Selanjutnya washkuruli wala takfurun. Doa yang tadi korelasi, jadi kalau udah banyak zikir, banyak syukur. Maka kita bahas asyakur, Allah yang maha mensyukuri. Asyakir, Allah maha pembalas jasa. Asyakur di empat tempat, ada enam. Pertama Fatir ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyafihum ujurahum biyajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala kepada mereka, wajidahum min fadlih, dan menambah kepada mereka min fadlih dari karunia-Nya. Innahu sesungguhnya Allah ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Yang kedua surat Fatir ayat 34, wa qulul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hajan. Segala puji mereka berkata, wa qulu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang adhaba 'annal hajan, yang telah menghilangkan duka dari diri kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Selanjutnya Asyura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan hasanah, kebaikan, najid lahu, akan kami tambahkan kepadanya, fiha husna, pada kebaikannya itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Surat At-Taghabun ayat 12,
In tukridullaha qardan hasana yudhaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudhaifu lakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampunimu. Wallahu syakurun halim. Allah Maha mensyukuri, membalas jasa lagi Maha penyantun. Dua lagi, surat Al-Baqarah 158. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya fa innallaha syakirun alim. Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Terakhir nih, Anisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan sungguh Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ini ayat-ayatnya. Jadi intinya sederhana, bahwa Allah itu Maha mensyukuri sekecil apapun, walaupun sebesar zarah perbuatan hambanya. Sekecil apapun dilihat oleh Allah dan disyukuri dengan balasan yang berlipat ganda. Itu kalau berbuat baik. Kalau tidak jadi berbuat maksiat saja, itu disyukuri oleh Allah. Kita mau berbuat maksiat tapi tidak jadi karena takut ke Allah, itu pun disyukuri. Bahkan kalau kita jadi berbuat dosa kemudian kita tobat, itu pun oleh Allah disyukuri. Maka kalau ingin tahu kebahagiaan Allah paling besar, justru ketika melihat hambanya yang bersalah tobat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membolak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya Engkau yang kuasa memberi kami ilmu, wahai Allah yang maha baik. Bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya, kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil, yang sering orang luput. Tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya, dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya, jarang berterima kasih. Atau berterima kasih hanya ke atasannya, atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil, kita nyebrang ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih.
Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah, sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rab aqimi sa'ah hatta arsi ila ahli, Ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gegar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di malam hari ini? Kabar baik juga kabar sehat ya sahabat MK. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran sahabat MK dalam menjalankan amanah-amanah terbaiknya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rasa nikmat sahabat MK, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita terus melaksanakan ibadah, menambah amal soleh untuk bekal kita kelak sahabat MK. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat siar Anda Zaini Pauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian akhlak di hari Senin bertepatan di tanggal 7 September 2026, yang juga telah memasuki hari yang ke-26 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sahabat MK, masjid itu bukan sekedar tempat kita datang untuk menunaikan ibadah sholat saja. Masjid adalah rumah Allah, tempat kita untuk menenangkan hati sahabat MK, mengingatnya, belajar menjadi pribadi yang lebih baik, karena di situ sahabat MK ada adab-adab yang harus kita jaga ketika kita berada di dalamnya sahabat MK. Ya, kadang tanpa sadar sahabat MK, hal-hal kecil justru sering kita lakukan ya. Misalnya datang ke masjid, ini masih ngobrol sahabat MK, ataupun juga memainkan ponsel dengan scrollingnya sahabat MK, dengan mungkin suara yang cukup terdengar keras ya sahabat MK, sehingga mengganggu kenyamanan orang-orang di sekitar di dalam masjid yang sedang bertilawah ya sahabat MK. Ataupun juga bercanda dikit sahabat MK, berjanda sedikit dengan teman, bahkan melewati orang yang sedang sholat. Nah, ini sering tanpa disadari ya sahabat MK, hal-hal yang seperti ini. Nah, ini harus kita jaga sahabat MK, memperhatikan batasan-batasannya sahabat MK. Bukan berarti ya kita tidak sengaja ya, tidak menghormati masjid, tapi mungkin karena belum memahami bahwasannya ketika ada di dalam masjid, ini ada adab-adab yang harus dijaga sahabat MK. Insyaallah sahabat MK, di kesempatan malam hari ini kita akan kupas ya dalam kitab Taisirul Khalaq, adab di dalam masjid, bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Olis Abdul Khalis. Dan sebelum kami terhubung sahabat MK di malam hari ini bersama guru kita, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pertanyaan ataupun atensi berbagi Anda di kesempatan malam hari ini ya sahabat MK. Ataupun juga ya Anda yang sedang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di Twitter, di YouTube, dan juga di TikTok, boleh sahabat MK sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Olis Abdul Khalis di kesempatan malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Zaini.
0: Betul, Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillah. Kabar baik, kabar sehat Ustaz ya di malam hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat Kang Zaini.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran,
1: Amin.
0: Diberikan kemudahan, dan diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma
1: Amin.
0: Amin. Di malam hari ini Ustaz, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Taisirul Khalaq ya Ustaz ya. Ini terkait adab di dalam masjid. Ini sebenarnya apa nih Ustaz yang harus dijaga ketika kita memasuki ke dalam masjid ini Ustaz? Di awal sebagai pembuka ataupun ya pembuka, boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini. Tafadhol Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahil karim al-salaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uthi li tatmimi makarimil akhlaq. Wa ala alihi wa ashabihi ma jaral qalamut talkhis wal bayani ala sufahatil awraq. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran wa amalan mutakabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwak. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah sahabat MK dimanapun berada, Allah mentakdirkan kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini yang terus kita minta kepada Allah, yakni agar senantiasa ditetapkan iman dan Islam, senantiasa diberikan petunjuk, senantiasa dijadikan orang-orang yang bertakwa dan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini yang terus kita minta kepada Allah, yakni agar senantiasa ditetapkan iman dan Islam, senantiasa diberikan

sahabat-sahabat MK ini sudah mengetahui gitu ya, bagaimana ketika adab di masjid, bagaimana adab sebelum berangkat ke masjid dan lain sebagainya. Tentunya menarik juga tadi ya disampaikan Kang Zaini, ini apa sih Ustaz ya yang memang harus kita jaga terkait adab-adab masjid ini apa saja. Insya Allah sesuai referensi kitab kita pada kesempatan kali ini, yakni kitab Taisirul Falak karya Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi, insyaallah di bawah naungan beliau Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi kita akan sama-sama membahas bagaimana saja adab-adab ketika di dalam masjid ini. Sebagai pembuka, sahabat MK, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-masajid. Adapun masjid-masjid. Apa itu masjid? Itu buyutullah. Itu adalah rumah-rumah Allah. Tapi dalam artian bukan berarti rumah kayak kita, Kang Zeni ya. Kang Zeni punya rumah, punya di mana, di Cimahi misalkan. Atau di mana gitu ya. Tentunya maksudnya ini karena Allah itu mukhalafatul lil khawadis, berbeda dengan makhluk, bukan berarti Allah membutuhkan rumah itu. Bukan. Tapi maksudnya adalah buyutullah, rumah tempat kita mengingat kepada Allah. Karena kalau di luar masjid dibandingkan dengan di dalam masjid, tentu itu beda. Ruh mengingat kepada Allahnya. Kadang-kadang orang suka bilang, aduh adem ya di masjid, tenang gitu ya, baca Quran baru satu halaman aja udah langsung ngantuk gitu. Saking tenangnya orang bisa tidur itu kan karena merasakan ketenangan intinya dan mengantuk seperti itu. Tapi kalau orang gelisah itu mana mungkin bisa tidur seperti itu. Masya Allah, tentunya masjid ini adalah rumah Allah dalam artian rumah atau tempat untuk kita semakin mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man 'alliqa qalbuhu biha adallahu Allahu fi dhillihi yaumal qiyamah kama fil hadits. Dan siapa orang uliko yang diikat apa qalbuhu hatinya biha dengan ini masjid, adzalla maka akan menaungi hu pada itu man siapa Allah, Allah fi dhillih dalam naungan Allah yaumal kiamati di hari kiamat kama fil hadis, bagaimana dalam hadis. Maksudnya begini, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dalam hadis itu menjelaskan ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan di hari kiamat tatkala tidak ada naungan dari Allah. Tatkala tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja 7 golongan itu? Sebagaimana dalam hadis, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil. Yang pertama itu pemimpin yang adil. Nah, para pemimpin ketika dikasih amanah jabatan memimpin, kalau memimpinnya adil, insyaallah di hari kiamat mendapat kenaungan dari Allah. Tapi sebaliknya kalau memimpin zalim, tidak adil, maka na'udzubillah mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, yang kedua adalah pemuda yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabat-sahabat MK, anak-anak muda, remaja yang masih sekolah, mahasiswa, mahasiswi, ketika para pemuda ini taat patuh kepada Allah, betul-betul memaksimalkan usia mudanya, dia ini terus berbuat kebaikan dengan

0: laksanakan amal soleh, maka nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan tatkala tidak ada naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sering, apa ya Kang Zeni, kalau misalkan lagi macet gitu ya di jalan, terus jam 12 siang gitu ya, atau setengah 12 panjang itu, kalau dari apa, dari PPJ ke atas ya, itu kan ya
1: macet di situ.
0: Ketika macet banget dan padat gitu ya, baik motor panas, ah ya Allah gak kebayang. Ini kita masih ada harapan gitu, karena matahari akan terbenam juga nantinya, dan kita pun masih berjalan sedikit-sedikit, ada naungan, ada pepohonan. Tapi ini nanti di akhirat, di hari kiamat ini jelas betul-betul semua orang digiring gitu ya, dikumpulkan di padang mahsyar, gak ada naungan melainkan naungan dari Allah. Ah, itu di dunia aja itu kalau lagi pas apa tengah hari gitu ya, sampai panas gitu gitu ya, matahari sinarnya nempel ke kulit itu, ah masya Allah, bayang ya. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang nanti di hari kiamat mendapatkan naungan dari Allah karena memaksimalkan usia mudanya dengan penuh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yaitu orang yang senantiasa hatinya diikat dengan masjid. Ini berkaitan dengan pembahasan ini. Di antara tanda ketiga, orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari akhir, di hari kiamat, tatkala tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita lanjutkan dulu hadis yang tujuh golongan ini ya. Yang keempat, yaitu warajulani tahabban fillah ijtama'a alaih, itu dua orang yang senantiasa berkumpul itu karena Allah, wa tafarraqu alaih, dan berpisahnya pun karena Allah. Dalam artian ada kebaikan-kebaikan dalam perkumpulannya. Warajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Yang kelima, yaitu seorang laki-laki yang ada misalkan mengajak kepadanya seorang perempuan yang dia itu zatu mansibin, wah memiliki pangkat luar biasa, wajamalin cantik gitu ya, digoda misalkan laki-laki tersebut, tapi apa yang disampaikan oleh laki-laki tersebut, inni akhawfullah, takut kepada Allah. Sebagaimana dulu ya kisah Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Insyaallah. Selanjutnya yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yamin. Itu orang yang senantiasa menyedekahkan hartanya dan secara diam-diam, sehingga la ta'lama shimalu ma tunfiqu yamin, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Terus yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, orang yang senantiasa zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, lalu ya mengalir air matanya. Masya Allah ya Kang Zeni, sebagai informasi juga nih sahabat MK di Darut Tauhid, itu di awal bulan itu ada mabit ya, malam kita iman dan takwa. Masya Allah, itu ya jam 2 bangun, sholat tahajud berjamaah, dilanjut dengan witir gitu, setelah itu muhasabah gitu ya, tempatnya di masjid, dipimpin oleh guru kita semua Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Ini banyak sekali ini keutamaannya. Satu, kita sudah hadir di masjid gitu ya, terus kita berusaha memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan kalau sampai meneteskan air mata karena kita berzikir kepada Allah, itu menjadi salah satu tanda orang yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabat MK yang belum pernah ikut mabit, kayaknya wajib ya. Coba ikut mabit di Darut Tauhid. Ya, Intinya sahabat MG, masjid ini sangat luar biasa gitu ya. Ketika orang yang dikaitkan hatinya, diikat hatinya gitu ya dengan masjid, maka itu menjadi salah satu tanda dia akan bahagia kelak di akhirat. Ya, ini mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Selanjutnya, fayutlabu al-masyu ilaiha bistiyaqin ma'as-sakinah wal-waqar. Ketika kita akan berjalan menuju masjid, itu dianjurkan jalannya itu dengan penuh kerinduan. Jadi mau kemana? Mau ke masjid? Kenapa ke masjid sih? Ya Allah, rindu gitu ya. Kan ketika ada azan, itu secara spontan respon gitu ya, rindu tidak kita dengan masjid, atau gak kerasa udah adan lagi, dan itu pun gak ke masjid, ya Allah.
1: Cuma dirasakan saja,
0: Masya Allah, sahabat MK, ini menjadi pengingat nih bagi saya pribadi, bagi kita semua, bahwasanya dianjurkan ketika berjalan menuju masjid itu kita karena rindu ya, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi masjid itu buyutullah, tempat mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'as sakinah, terus berangkat dengan tenang gitu ya. Wal waqor, dan sopan, tidak gerasa gerusu gitu ya. Tidak mentang-mentang kamu ke mana? Ke masjid. Berjalan seenaknya gitu ya. Sehingga mengganggu jalan orang lain, enggak seperti sehingga merasa gitu ya, jalan itu dikuasai oleh dirinya sendiri karena mau berangkat ke masjid bebas jalan di tengah jalan, enggak seperti, tapi terus harus sakinah wal waqor, harus tenang dan sopan. Wadukhuluha bil yumna, dianjurkan masuk ke dalam masjid itu bil yumna, dengan kaki kanan. Ma'at tanzifi na'lai kharijaha, serta membersihkan dulu sandalnya di luar masjid. Dalam artian, simpan sandal dengan rapih, dengan bersih, lalu kaki kita itu sudah dalam keadaan bersih. Jangan sampai masuk ke masjid kaki kita kotor, apalagi najis gitu ya. Bahaya. Jadi bisa kemana-mana menyebar. Dan dia dahulukan, dianjurkan yaitu dengan mendahulukan kaki yang kanan. Wa qawluhu inda dukhul, dan dianjurkan ketika masuk ke dalam masjid mengucapkan Allahumma fahli abwaba rahmatik. Allahumma, wahai Allah Tuhanku, iftah, semoga engkau membuka ya Rabbi kepadaku abwaba rahmatik, atas pintu-pintu rahmatmu. Masya Allah, kita meminta agar Allah membukakan pintu rahmat sehingga pas masuk dalam masjid itu tenang, sejuk. Masya Allah, kadang-kadang karena hal ini sepele gitu ya, sehingga dianggap biasa aja, yang penting masuk ke masjid. Tapi sejatinya sahabat MK, ketika kita istiqomah membaca doa ini, yakin rahmat Allah akan diturunkan. Wada utahiyatil masjid wa taslim, dan dianjurkan juga melaksanakan penghormatan terhadap masjid. Maka sering kita kenal ya, dengan istilah sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, kalau misalkan kekejar ya, beres wudu masuk masjid, sholat sunat sukril wudu, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyahnya gitu. Tapi misalkan gimana ini, gak kekejar, waktunya ada sebentar lagi, hanya cukup kalau misalkan sholat sunnah syukril wudu satu dua rakaat, terus sholat sunnah tahiyatul masjid, gak akan kekejar. Bagaimana kalau digabungkan sholat sunnah syukril wudu dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, niatnya digabungkan, boleh tidak? Boleh ya, itu ulama berpendapat ketika memang waktunya sempit dan kita dalam satu sholat menggabungkan dua niat, ya ini khusus untuk sholat sunnah ya, itu adalah boleh. Untuk yang fardu tentunya beda lagi ya. Ini yang sholat, misalkan, aduh ini kekomat kayaknya 3 menit lagi gitu. Saya sudah biasa misalkan sholat sunnah, sholat sunnah syukri ludu, sholat sunnah tahiyatul masjid gitu, sholat qobliyahnya. Nah ini ada yang digabungkan, nah itu tidak apa-apa sahabat MG. Selanjutnya, wat taslimu walau kholal masjidu minan nas, yaitu dianjurkan juga membaca salam pas masuk masjid, baca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik, dan membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zeni, misalkan ini gimana Kang Zeni, masjidnya juga sepi, kita ngucapin salam ke siapa gitu ya. Assalamualaikum, adapun keselamatan semoga tetap kepadamu, warahmatullah dan rahmat Allah gitu, wabarakatuh dan keberkahan Allah. Ini buat siapa kalau masjidnya kosong? Di sini dijelaskan, meskipun walau khala al masjidu minan nas, meskipun ternyata masjid ini sepi, kosong, gak ada manusia satupun, dianjurkan tetap membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Li'annahu la yakhlu minal jinni wal malaikat. Karena sesungguhnya masjid itu tidak akan pernah sepi dari jin dan malaikat. Jadi kalau gak ada manusia, berarti di masjid ada jin, ada malaikat. Karena jin juga kan ada jin muslim. Begitu. Jadi apalagi kalau ada ya orang lain gitu ya, sesama manusia, ucapkan salam. Kalau tidak ada pun, bacakan salam. Karena di sini dijelaskan masjid tidak pernah sepi dari jin dan malaikat. Nampaknya itu dulu nih Kang Zeni yang kita sampaikan di segmen pertama ini terkait adab di dalam masjid ini. Tentunya ya, ini menjadi pengingat gitu ya, saya yakin sahabat MK sudah mengimplementasikannya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat agar kita senantiasa rindu hatinya dengan masjid, sehingga nanti di hari kiamat mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kita akan jeda setelah informasi berikut ini.
1: Alhamdulillah. Insyaallah silakan sahabat MK, kami mengundang Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin juga menyampaikan pertanyaan pun juga berbagi atensinya, Anda boleh sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Ataupun juga Anda sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, yang menyimak melalui Instagram, kemudian di Facebook, di Twitter, di YouTube, di website, dan juga di TikTok, boleh Anda sampaikan di kolom komentar, insya Allah nanti kami sapa Anda sahabat MK. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Tengki, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya ya, insya Allah. Setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun.
3: Iya nak, insya Allah. Selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Di malam hari ini sahabat MK membahas dalam kitab Taisirul Kholak, Adab di Dalam Masjid, bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Olis Abdul Kholis. Dan silakan sahabat MK, kami kembali mengundang Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Ataupun Anda juga yang sedang menyimak di media sosial MKFM Bandung, ada yang menyimak di Facebook, kemudian di YouTube, di Twitter, di Instagram, di website dan juga di TikTok, boleh sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sapa Anda sahabat MK. Dan izin kembali melanjutkan Ustaz di segmen yang kedua ini sambil menantikan sahabat MK yang bergabung menyampaikan pertanyaannya. Tadi di akhir segmen pertama ini baru sampai ketika memberikan salam. Nah, ini selanjutnya apa nih Ustaz yang harus dijaga adab-adab dalam masjid Ustaz?
1: Siap, Masya Allah. Terima kasih Kang Zaini atas waktunya dan juga kepada seluruh sahabat MK yang menyimak pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Baik, kita sama-sama melanjutkan dari masalah yang kita bahas terkait adab di dalam masjid ini. Selanjutnya, tadi berusaha mengucapkan salam ya, meskipun ternyata di masjid gak ada siapapun gitu. Kenapa katanya harus mengucapkan salam? Karena masjid tidak pernah sepi dari jin dan dari malaikat. Seperti itu. Wal julusu bin niyati taqarrub. Setelah kita menghormat kepada masjid, kita duduk ya. Dan niatkan duduknya itu niat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muraqabatullahi ta'ala, dan diniatkan untuk muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melihat kepada kita, Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan, Allah melihat kapanpun dimanapun kita berada. Jadi yakin merasa muraqabah, sebagaimana firman Allah kan dalam Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dialah Allah bersamamu dimanapun kalian berada. Jadi ketika ke masjid ini, ketika ke masjid ya, merasakan taqarrub ya, dekat Allah, dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Wal iktharu min dzikri, dianjurkan juga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kalau zikir-zikir kan banyak seperti itu ya Kang Zaini ya. Terus seperti ada yang dengan istighfar sesuai hadis Nabi gitu ya. Ketika memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraza wa min kulli dhaikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Di antaranya adalah diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Terus dengan membaca sholawat. Itu ketika membaca sholawat pun banyak keutamaannya. Gitu ya. Bisa jadi ketika seseorang itu membacakan sholawat itu sesuai yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbahu gitu ya. Nanti orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintainya. Kalau terus bersolat, berarti kan kita mencintai kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhirat, mudah-mudahan di surga dikumpulkan dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini ada cerita ya. Dulu itu ada sahabat gitu ya. Beliau ya Rasul gitu ya, engkau itu kan derajatnya agung gitu ya. Kau itu mulia gitu. Aku ini hanya orang biasa gitu ya. Yang istilahnya jauh lah derajatnya gitu. Kalau kita sekarang mungkin kita punya guru ya Kang Zeni, guru kita itu mulia gitu. Rasanya gitu mau duduk berdampingan aja gitu ya, terus mau berhadap-hadapan, terus makan bareng itu kayak asa gak berani gitu ya, gak enak. Apalagi ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah ini bagaimana ini nanti gitu ya di kelak di akhirat, apakah bisa nanti bersanding bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya bisa gitu ya, bisa nanti ketika orang-orang tersebut senantiasa mengikuti taat patuh terhadap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi jangan berkecil hati sahabat sekalian dengan bersolawat, mudah-mudahan kita nanti berjumpa dengan Rasulullah di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah ini juga zikir, ada yang dianjurkan dari zikir Imam Al-Ghazali ya. Misalkan hari apa? Hari Ahad, ya Hayyu ya Qayyum terus gitu ya. Terus kalau misalkan hari Jumatnya ya Allah. Banyak tentunya ini ya sahabat MK zikir-zikir mangga gitu ya. Silakan yang sudah biasa dibacakan gitu ya. Yang sudah biasa dilafadzkan, diistiqomahkan, silakan dibaca zikirnya. Yakin ala bizikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat kepada Allah hati kita akan tenang. Banyak lah, yakin saya yakin sahabat-sahabat MK memiliki ya zikir-zikir yang senantiasa didawamkan, yang senantiasa dibacakan gitu ya. Apalagi saya mah zikirnya langsung tilawah Al-Quran. Ya sama, itu juga zikir gitu ya. Dan ini berusaha ya sahabat MK. Kita ini memang gak bisa gitu ya lepas dari Al-Quran, karena itu Al-Quran pedoman kita. Dan bagi para pembisnis pun nih, ketika ingin usahanya lancar gitu kan, Allah itu kan berfirman ya di dalam Al-Quran terkait bagaimana agar seseorang usahanya tidak merugi gitu. Di antaranya itu adalah yang senantiasa membaca Al-Quran. Bukankah membaca Al-Quran ini merupakan zikir gitu ya? Nah, maka dari itu sahabat MK, mari kita sama-sama berusaha dan terus istiqomah untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saat di dalam masjid gitu. Jadi kadang-kadang kita masuk ke masjid ya, yang dibuka itu apa? Handphone gitu ya. Gitu ya. Bisa enggak gitu ya kita teh terlepas dulu dari handphone gitu. Bahkan udah adan juga yang kita melihat teh penting ini harus dibalas gitu. Nah ini ayat Al-Quran, ketika orang yang senantiasa zikir kepada Allah dan dia adalah seorang pembisnis nih, innalladzina yatruna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa dia membaca kitab Allah, wa aqimus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan sebagian hartanya baik secara diam-diam maupun terang-terangan, yarju tijaratan lang tabur, dia mengharapkan perniagaan perdagangan yang tidak merugi. Jadi sahabat MG pengen untung usaha,
0: pengen.
1: Kuncinya apa? Banyak zikir. Baca Quran, laksanakan sholat gitu ya, laksanakan sedekah. Gak ada pengen rejeki, pengen untung, tidur pada subuh, malas-malesan, zikirnya kurang, sholawatnya jarang, tilawah Qurannya jarang. Ya Allah gitu ya, kita teh udah dikasih clue oleh Allah pengen untung teh harus dijaga tilawah Al-Qur'annya, jaga sholatnya, dijaga sedekahnya. Tapi masya Allah, masih berat untuk melakukan itu. Jadi jangan salahkan juga ya, kalau misalkan ternyata hidup kita masih asa kieu-kieu wae gitu ya. Karena kita ke Allahnya pun gak ningkat gitu ya, secara ini zikirnya pun lemah gitu. Masuk masjid pengen segera keluar lagi, beres sholat gak mau zikir, langsung pegang HP telpon, beres sholat gak mau sholat rawatib gitu ya, beres sholat gak mau doa dulu, seolah-olah semua yang ada di telpon itu penting semua. Coba kita santai, zikir dulu, sholat sunnah ba'diyahnya dulu, doa dulu, sehingga mudah-mudahan Allah memudahkan urusan duniawi kita ketika kita mendahulukan urusan ukhrawi kita. Wah, ini mah saya mengingatkan diri pribadi Kang Zeni ya, mudah-mudahan juga jadi pengingat bagi sahabat MK dimanapun berada. Lanjut Kang Zeni,
0: ya, lanjut,
1: lanjut ya, masih ada waktu. Selanjutnya, wahab sun nafsi anis syahwat. Dan ketika di masjid ya, harus menahan diri dari syahwat, wajibina bul khusumat, dan juga harus menjauhi permusuhan. Jangan sampai di masjid malah bermusuhan gara-gara masuk masjid gitu ya. Imam dengan imam yang lain malah bermusuhan di masjid. Ini bagian saya jadwalnya gitu ya. Tiba-tiba dia malah berantem di masjid. Ya Allah. Tapi saya yakin gak ada seperti itu. Ini mah contoh gitu ya. Dan contoh ini yang gak ada buktinya, mudah-mudahan ya. Jadi intinya pastikan ketika di masjid ini kita menjauhi dari permusuhan. Justru ketika di masjid kan berjabat tangan gitu ya, menggugurkan dosa-dosa seperti itu. Berusaha ya. Wala yang takila min makani ila li hajatin, dan jangan selalu berpindah-pindah dari tempatnya. Ini ngeganggu orang lain, udah duduk di situ pindah lagi ke depan, dari depan ke belakang lagi. Ayo gitu ya. Pindah-pindah. Enggak boleh gitu ya, ngeganggu pada yang lain. Ila li hajatin, terkecuali ada kebutuhan, contoh mau ke air, mau kemana gitu ya, itu mah udzur syar'i boleh. Tapi jangan disengaja pindah-pindah terus tempat duduk. Wa alla yunsida dan jangan mengumumkan itu mendolatan terhadap barang yang hilang. Misalkan Kang Zeni gitu ya, ada yang barangnya hilang jamaah, Kang Zeni selaku DKM langsung nyalakan nih, bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada yang hilang gitu ya. Jangan seperti itu. Sedangkan di dalam masjid ada yang sedang sholat misalkan dan lain sebagainya, gak boleh seperti itu. Maka sekarang ya, di masjid-masjid itu sudah tertib ya, ada pusat informasi, ada tempat penyimpanan barang hilang gitu ya, jika ditemukan di masjid. Nah itu adalah upaya-upaya positif gitu ya, menanamkan bahwasanya bagaimana ini orang-orang yang masuk ke masjid ini tetap tenang gitu ya. Dan bagi yang hilang juga nggak usah gusa-gusu gitu, langsung ambil mic-nya lain umumin gitu. Kepada DKM juga enggak gitu ya, apalagi sekarang kan udah ada CCTV, udah ada petugas masjid, ada marbot dan lain sebagainya. Masya Allah, ini pejuang-pejuang masjid semua tuh, Insya Allah juga menjadi salah satu tanda ya, ketika hatinya terus terpaut dengan masjid, bukan hanya sekedar bekerja sebagai khidmat marbot di masjid atau petugas keamanan di masjid, tapi betul-betul hatinya berkaitan dengan masjid, rindu dengan masjid, insya Allah nanti di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah. Masya
0: Allah. Alhamdulillah. Dan Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu ini Ustaz, di hari ini sambil kita nantikan juga sahabat MK yang ingin menyampaikan pertanyaannya di kesempatan malam hari ini, silakan boleh Anda sampaikan sahabat MQ melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-2241027, 0811-2241027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini, sahabat MQ. Dan bagi Anda juga sahabat MQ yang menyimak melalui Instagram, kemudian Facebook, di YouTube, di Twitter, dan juga di TikTok, boleh Anda sampaikan ya pertanyaannya di malam hari ini. Insya Allah kami akan sapa Anda. Dan sahabat MQ, jangan kemana-mana. Selepas informasi yang bermanfaat berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, masih setia bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Di malam hari ini sahabat MK membahas dalam kitab Taisirul Khalaq, Adab di Dalam Masjid, bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Olis Abdul Kholis. Dan silakan sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaannya sahabat MK. Ataupun juga Anda sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, yang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, dan juga di TikTok, boleh Anda sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Dan izin Ustaz, kita sambung kembali Ustaz sedikit sebelum ini sudah ada yang bergabung juga sahabat MK yang sedang ingin menyampaikan juga pertanyaannya di malam hari ini. Tadi di akhir sempat disampaikan ini terkait ketika barang kehilangan jangan menyampaikannya di mic ini Ustaz. Nah ini selanjutnya apa nih Ustaz?
1: Ya, masya Allah, betul Kang Zeni ya, di sini wa alla yunshida dhallatan, gitu ya, tidak mencari atau tidak mengumumkan atas barang yang hilang, gitu ya. Dalam artian ini tidak berteriak-teriak mengumumkan langsung, gitu. Tapi ya tadi disampaikan bagaimana sekarang masjid itu sudah tersistem, gitu ya, sudah ada bagian operator, sudah ada bagian resepsionis, ada bagian di marbot kayak gitu ya, seperti itu. Jadi ketika ada barang yang hilang atau apa, bisa langsung hubungi ke marbot atau ke petugas masjid itu sendiri gitu. Jadi tidak secara terang benderang gitu. Kenapa? Karena itu sifatnya dunia gitu ya, sifatnya dunia. Dan dulu ada dalam kisah dari hadis Rasulullah SAW, ketika orang mengumumkan barangnya di masjid, bukannya didoakan untuk segera ditemukan gitu, tapi malah semoga barangnya tidak dikembalikan kembali, seperti itu. Nah ini dalam artian penting sekali kita menjaga kemuliaan masjid dari sifat-sifatnya yang duniawi, seperti itu. Jadi harus tertib sekali, harus terjaga, harus tertata dengan rapi. Terus wa'alla yarfa'a sawtahu bihadratil musallin, jangan mengeraskan suara ketika ada di sekitarnya orang-orang yang sedang sholat gitu ya. Tentunya ini istilahnya saya pernah gitu ya menemukan gitu, ketika orang ini lagi zikir gitu, ternyata biasanya zikirnya itu dijaharkan. Zikir itu kan wasiru qaulakum awijharubi innahu alimun bidzatissudur, bidzatissudur, engkau sirkan, engkau jaharkan, Allah mengetahui apa yang dalam hati gitu. Tapi ketika orang lain sudah melaksanakan berjamaah dan memang waktunya zikir, lalu kita datang untuk sholat, otomatis kan memang waktunya untuk berzikir gitu ya, karena sholatnya sudah berjamaah awal waktu gitu. Jangan menyalahkan orang yang sedang zikir juga gitu. Salahkan kenapa kita nyatakan ke masjid ya, seperti itu. Jadi biar tidak menjadi perdebatan seperti itu. Jadi introspeksinya ke diri kita, wah kenapa saya datangnya telat sehingga pas datang ke masjid ternyata sedang berzikir. Gak bisa menyalahkan gitu, hei saya lagi sholat nih, itu antum lagi zikir, jangan dikerasin zikirnya. Gak bisa gitu juga gitu, karena mereka juga tadi udah hening, udah sholat melaksanakan dan memang sedang berzikir. Tapi tentunya ini sahabat MK, ketika memang kita sedang tilawah Al-Quran misalkan gitu ya, terus ada yang sedang sholat di samping kita, janganlah dikeras-keraskan tilawah Al-Qurannya gitu ya, dipelankan saja, disirkan saja, mengganggu, khawatir mengganggu kepada orang yang sedang sholat itu gitu. tilawah Al-Quran saja dianjurkan apa, dipelankan gitu, apalagi ngobrol ini. Masuk masjid ngobrol gitu, sehingga bergemuruh kayak apa, kayak tawon gitu ya, saking ngobrol terusnya itu. Bukan zikir itu, malah ngobrol. Nah ini sangat tidak dianjurkan ya. Masjid bukan seperti pasar, tapi bagaimana masuk masjid kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa alla yamuru baina aydihim wa alla yashtagila, dan jangan melewat di depan orang yang lagi sholat gitu kan. Ketika ada orang yang lewat ke depan yang sedang sholat gitu ya, memang lewatnya itu ke tempat sujud gitu, itu memang kan ada anjuran untuk dihalangi gitu, dihalangi seperti itu. Nah itu pastikan ya, hati-hati ketika masuk masjid, tidak sembarangan melewat saja, khawatir ada orang yang sedang lagi sholat. Wala yashtagila bisun'atin, jangan sibuk dengan suatu pekerjaan. Masuk masjid bukannya malah banyak zikir, malah sih sibuk pekerjaan. Itu. Wala yakhudu fi kalami ahli dunya, dan jangan menyelang gitu ya dalam pembicaraan ahli dunya, lias lama minal wa'idi alwarid fi qaulin nabi, dan jangan, katanya ketika di masjid jangan banyak ngurusin masalah dunia gitu ya. Sebab dulu Nabi sudah memberikan sebuah ultimatum nih kepada kita dalam hadisnya, fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti fi akhir zaman, ya'ti akan datang fi akhir zaman, di akhir zaman, nasun manusia min ummati, dari umatku, kata Nabi, yaqtunal masajid, mereka datang ke masjidnya mah gitu ya, tapi yaquduna, mereka duduk juga fiha, di dalam masjid, halakon halakon, ini menjadi halakoh halakoh gitu. Halakoh itu kan artinya lingkaran ya, maka melingkar melingkar gitu, liko atau apa, halakoh seperti itu. Halakon halakon, zikruhum dunya, tetapi yang di sebutkannya, yang dibahasnya bukan zikir kepada Allah, melainkan membahas dunia, wahubud dunia, dan cinta dunia, la tujalisu, jangan engkau berduduk beserta itu manusia, falaisa lillahi bihim hajatun, karena Allah tidak butuh ketika orang-orang yang di dalam masjid malah menguruskan atau membincangkan urusan-urusan dunia. Na'udzubillah. Apalagi sampai transaksi jual beli di dalam masjid, hukumnya haram. Ini menjadi pengingat bagi kita, jangan sampai gitu ya, kita termasuk dari umat Nabi yang kata Nabi akan ada di akhir zaman, orang masuk masjid membuat lingkaran-lingkaran, membuat halakoh-halakoh, tapi bukan ilmu agama yang dibahas, tetapi masalah dunia.
0: Masya Allah. Baik, Ustaz. Dan Ustaz, kita sebelum ke adab ketika keluar masjid ini, kita sapa sahabat MQ Ustaz yang sudah menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Seperti ada Mama Aji dari Cileunyi ini menyampaikan dua pertanyaan sekaligus ini Ustaz. Dan sebelumnya disampaikan juga oleh Mama Aji, mohon maaf di luar tema. Jadi suami dari Mama Haji ini tidak pernah sholat Ustaz, seumurnya udah tua, ya usianya juga udah tua, kalau dikasih tahu oleh Mama Haji ini tidak suka Ustaz, bahkan sampai marah. Nah ini apakah berdosa sebagai istri? Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, Mama Haji ini sudah sakit 3 tahun Ustaz, belum sembuh, terus udah sembuh, kemudian sakit lagi. Nah itu apakah penyebab dosa dari Mama Aji atau seperti apa nih Ustaz? Mohon pencerahannya.
1: Yang pertama terkait sholat ya.
0: Betul Ustaz.
1: Ini perlu diingatkan kembali, sholat itu wajib hukumnya, kita ibadah, sedekah, terus wakaf, saum, saum sunnah atau saum wajib, tapi nggak sholat, itu nol. Sebab as-sholatu mi'aul ibadah, sholat itu wadah dari ibadah-ibadah yang lain. Gambarannya begini Kang Zeni, ada orang yang memetik buah, dia pakai keranjang di belakangnya gitu. Ternyata keranjang belakangnya bolong, meskipun dia berjalan terus memetik sampai jauh buah tersebut, kira-kira akan kebawa pulang tidak buahnya?
0: Tidak, Ustaz.
1: Tidak, karena
0: keranjangnya bolong.
1: Tersebut keranjangnya bolong, berjatuhan. Begitupun gambaran dengan sholat. Kita berbuat baik, menolong kepada orang lain, tapi nggak ada sholatnya, itu nol semuanya. Bukan berarti menyepelekan ibadah yang lainnya, ya. Saum, sedekah, enggak, bukan. Tapi ketika sholat yang menjadi kuncinya nggak dilaksanakan, na'udzubillah, ibadah-ibadah yang lain menjadi nol nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Mama Haji ya di Cileunyi terus berusaha mengingatkan kepada suaminya untuk melaksanakan sholat. Sebab di akhirat pun awwalu ma yuhasabu 'alaihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang akan dihisab pertama kali nanti di hari kiamat itu adalah sholat. Idza wujidat tamatan ubilat sa'iru amali. Jikalau ditemukan sholatnya baik, bagus, dilaksanakan, maka akan diterima seluruh amalnya. Wa in wujidat naqisatan, jikalau ditemukan ternyata tidak dilaksanakan sholatnya, ruddat sa'iru amali, ditolak seluruh amal. Dan ini saya mudah-mudahan ini tidak niat dalam menakut-nakuti ya, tapi ini menjadi pengingat dalam kitab Arba' Rasail. Itu disampaikan nanti orang yang tidak melaksanakan sholat itu mautnya pun akan dalam keadaan haus, yang haus luar biasa, ketika dikasih air pun itu tidak akan merasakan segar gitu. Dan nanti di dalam kuburnya akan datang kepadanya yaitu ular. Ular itu namanya Suja'ul Akro, yang melilit gitu ya, sehingga ringsek itu, tulang rusuk ke kiri, ke kanan, kanan, ke kiri, seperti itu. Gara-gara tidak melaksanakan sholat itu, dan akan datang kepadanya malaikat yang membawa rantai. Rantai itu dihikayatkan, kalau misalkan rantai itu nempel ke bumi, Kang Zeni ya, bumi itu akan hancur, berarti saking dahsyatnya rantai tersebut. Ini rantainya dimasukin ke dalam mulut orang yang tidak sholat itu, dan dikeluarkan dari zuburnya, dan hancur, dikembalikan lagi terus. Maka ibu, terkait sholat ini amat sangat harus terus diingatkan ya. Ya saya pribadi tentunya masih berusaha mengejar gitu ya, untuk terus bisa berjamaah, meskipun ternyata kadang-kadang sewaktu-waktu ternyata tidak berjamaah seperti itu. Tapi yang pentingnya dulu itu adalah melaksanakan sholatnya itu. Wajib melaksanakan sholat. Nah itu terkait sholat ya. Mudah-mudahan sahabat MHI kita sama-sama mendoakan untuk suami dari Mama Haji ini. Suaminya senantiasa Allah berikan hidayah.
0: Amin.
1: Dan berdoa kepada Allah, Allahumma inas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, anugerahkanlah kami petunjuk itu ya, pengampunan dan juga kecukupan. Amin. Ya Allah, ya Rabbul Alamin. Dan dia juga ya minta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terkait ujian sakit tadi ya. Ini apakah akibat dosa? Tentunya untuk mengingat kepada diri ya, yakin ketika Allah sebagaimana dalam firman Allah ya, ketika Allah mencintai suatu kaum itu apa, memberikan ujian kepada suatu kaum itu adalah karena Allah cinta gitu. Allah ngasih ujian sakit gitu ke ibu. Ini mudah-mudahan menjadi pengingat Allah itu cinta kepada kita gitu. Apa yang akan kita berikan kepada Allah? Apakah akan terus na'udzubillah tadi tidak melaksanakan perintahnya gitu? Atau dengan sakit ini kita akan lebih dekat lagi ke Allah, minta ampun ke Allah gitu. Karena untuk sakit ini sendiri, ketika diri kita yang melaksanakan sakit itu betul-betul harus introspeksi diri. Ya Allah, dosa apa ini gitu ya? Ya Allah, kenapa dari sekian banyak saya yang terkena sakit ini? Nah, ketika kepada orang lain gitu ya, kita harus memotivasi juga gitu ya, ibu gitu ya. Semangat bu, ini tanda Allah sangat cinta kepada ibu, dan mudah-mudahan ibu semakin terus mengingat kembali lagi kepada Allah gitu. Nah, ketika kepada orang lain gitu ya, kita harus memotivasi juga gitu ya, ibu gitu ya. Semangat bu, ini tanda Allah sangat cinta kepada ibu, dan mudah-mudahan

0: manusia tidak lepas dari khilaf dan salah. Mudah-mudahan sakitnya menjadi penggugur atas khilaf dan salahnya. Gitu, Ibu ya, kami sama-sama mendoakan. Mudah-mudahan tadi Ibu suaminya segera Allah berikan hidayah, Allah
1: Amin.
0: berikan taufik ya, pertolongan untuk bisa kembali melaksanakan sholat gitu ya, untuk senantiasa beramal sholih. Dan Ibu juga yang sedang diuji sakit gitu ya, mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan dan terus saling
1: Amin.
0: mengingatkan antara suami istri, watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Mudah-mudahan ujian ini ya segera berlalu, dan tentunya mudah-mudahan bisa melaksanakan perintah Allah, karena kita di dunia hanya sementara. Kita akan kembali ke Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan amal kita di dunia ini. Terima kasih Ibu, senantiasa sehat dan senantiasa diistiqomahkan dalam ibadah. Dan yang belum melaksanakan, mudah-mudahan per detik ini, saat ini Allah berikan hidayah agar senantiasa bisa melaksanakan sholat, menunaikan ibadah kepada Allah. Amin ya Allah.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Masya Allah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kemudian kita sapa kembali, ada Ibu Yanti dari Antapani yang alhamdulillah menyimak Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya. Ini semoga Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Kemudian ada Ibu Parila Ustaz dari GBA 3, juga menyampaikan atensinya, alhamdulillah juga menyimak. Ini semoga Ustaz diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin.
0: Amin.
1: Allahumma amin. Kemudian ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur yang alhamdulillah juga bisa menyimak kajian di malam hari ini, menyampaikan juga salam ukhuwah buat semuanya, juga menyampaikan buat Ustaz dan keluarga, ini semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera dalam rahmat juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan selanjutnya ada Ibu Juwita dari Cimindir Raya juga alhamdulillah ini menyimak Ustaz. Terima kasih atas ilmunya Ustaz. Sehat selalu untuk Ustaz dan tetap istiqomah dalam kebaikan. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Juwita. Dan kembali menyapa, ini Ustaz ada dari hamba Allah, dari sahabat Ikhwan ini Ustaz. Jadi sahabat Ikhwan ini ketika masuk ke masjid, ini melihat ada seorang yang sedang tidur di dalam masjid. Nah ini apakah boleh Ustaz tidur di dalam masjid, dan seperti apa adab-adab yang harus dilakukan ketika tidur di dalam masjid? Mungkin sahabat Ikhwan ini berhusnuzonnya mungkin kelelahan ini Ustaz, orang tersebut. Nah, ini seperti apa Ustaz, mohon nasihatnya.
0: Siap, Masya Allah. Tentunya tidur di dalam masjid ya tidak apa-apa gitu ya, secara keseluruhan, karena kan apalagi diniatkan i'tikaf di masjidnya, meskipun tidur dapat tuh pahalanya, pahala i'tikafnya gitu, karena tidur di masjid itu. Tapi tentunya ini kan masjid itu ya tempat beribadah ya, tempat taqarrub kepada Allah. Ini jangan sampai karena tidur ngeces gitu ya, misalkan ini ada yang sujud kok baunya aneh gitu, kan itu mengganggu keutuhan ibadah orang. Yang tadinya mau sujud dengan enak gitu ya, pas sujud ternyata baunya aneh gitu kan, jadi kan jadi nggak ini ya, jadi nggak afdol gitu. Maka bagaimana hukumnya? Ya boleh tidur di masjid mah gitu, tapi gitu kalau misalkan disamak di karpet ya, tempat melaksanakan sholat, baiknya menggunakan alas lagi seperti itu, agar ya kita kan tidur gak tahu ya, ada yang keluar dari mulut atau apa gitu, ngupil dan lain sebagainya, sehingga masjid menjadi tidak terjaga kebersihannya seperti itu. Begitu kan.
1: Baik, bisa.

0: Dan kemudian selanjutnya ini ada dari sahabat Bapak Dede, ini Ustaz dari Tugu Monumen. Ini izin bertanya Ustaz, bagaimana adab ketika Bapak Dede ini membawa anaknya masih kecil ke masjid. Niat di awal itu ingin mengenalkan anak sejak dini kenal dengan masjid, cinta dengan masjid, sehingga ketika dewasa ini terbiasa ke masjid. Tapi ini anak suka berlari-lari nih Ustaz, karena mungkin ya di tempat saya juga banyak anak kecil yang sering lari-lari. Nah ini ketika seperti ini bagaimana Ustaz, apakah harus berbicara keras ini sehingga anak nurut, dan ini takut mengganggu kehusuan jamaah yang ada di dalam masjid. Ini seperti apa?
1: Ya. Siap, Masya Allah. Ini pertanyaan Pak Dede ya.
0: Betul, Ustaz.
1: Betul, Pak Dede. Ini mengingatkan kepada saya pribadi, Kang Zen. Ini saya Masya memiliki anak yang paling besar itu sahabat MP, usia 4 tahun. Nah, 4 tahun yang kedua, Alhamdulillah usia 1 tahun lebih gitu ya. Jadi Alhamdulillah, mohon doa juga dari sahabat MK, mudah-mudahan anak saya Allah berikan kesolehan, kelancaran, dan kesehatan. Dan juga putra-putri sahabat-sahabat MK dimanapun senantiasa Allah jaga, Allah solehahkan, Allah solehkan, Allah senantiasa sukseskan dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbah. Ya ini kalau secara ini saya juga aduh gimana gitu kan, jadi bingung gitu ya. Anak itu kan kalau udah ke masjid, wah beda itu, lari ke sana kemari gitu. Dan mungkin di sisi lainnya kita harus memang meniat mengajarkan kepada anak, mengajarkan kepada anak, anak diajak ke masjid, tapi ternyata pas di masjid anak lari-lari dan lain sebagainya. Tentunya secara hukum pun anak itu kan belum masuk ke dalam kategori hukum taklif ya. Tidak ada pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala harus melaksanakan sholat gitu ya. Terus harus istilahnya di masjid harus banyak zikir dan lain sebagainya. Kan juga masih anak-anak seperti itu ya. Karena nah itu mungkin dari segi hukum juga anak itu belum terkena taklif pembebanan. Dalam artian ya kita bagi orang yang balig itu ada maklum ya. Maklum kepada anak-anak yang masih kecil itu sendiri. Selanjutnya yang kedua ya, selain tadi karena anak belum terkena pembebanan hukum syariat dari Allah gitu ya, berarti kita ada maklum ya, namanya juga anak. Terus dua, ada niat untuk mengajarkan gitu, masih bagus gitu ya, mulai diajarkan sholat. Meskipun dalam hadis Rasulullah ya, mulai dianjurkan, disuruh anak sholat itu kan usia 7 tahun gitu ya. Dianjurkan, disuruh, ketika usia 10 tahun gak mau, baru itu dipukul gitu. Baru lebih tegas lagi seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kita membawa anak ke masjid dan sebetulnya itu tidak salah juga. Tetapi memang yang harus terus kita edukasi, mungkin ketika ada momen-momen hal apa gitu yang memang memungkinkan anak dibawa, bisa dibawa. Kalau memang tidak, ya nggak apa-apa ya, di masjid juga gitu, tidak tiap waktu sholat diajak ke masjid seperti untuk anak ya, anak karena menjaga antisipasi tadi ya, lari ke depan ke belakang seperti itu. Jadi dua sisi lah kalau dari saya pribadi, bagi kita yang mukallaf ya, yang udah terkena hukum balig dan berakal, karena anak tidak ada taklif pembebanan, harus banyak maklum ya kepada anak. Kedua juga mungkin sebagai orang tua harus melihat situasi dan kondisi. Kira-kira anak bisa terkondusifkan, terkondisikan, ya bisa. Kalau memang belum bisa gitu ya, mungkin jarang-jarang sambil diajarkan dan terus diingatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesolehan nih untuk
0: amin.
1: Anak kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal.
0: Amin. Alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan Ustaz, ada pertanyaan dari Ibu Yanti dari Pasir Koja. Ibu Yanti ini izin bertanya, Pak Ustaz. Jadi Ibu Yanti ini mempunyai 3 putra Ustaz. Kalau sholat ini tidak mau ke masjid, walaupun sudah dikasih tahu bahwa anak laki-laki itu wajib sholat di masjid. Ini bagaimana Ustaz agar anak Ibu Yanti ini bisa sholat ke masjid, dan apakah ketika anak Ibu Yanti ini tidak ke masjid, apakah berdosa Ustaz ketika anaknya sholat di rumah seperti itu?
1: Siap. Ya, secara hukum ya, berdosa atau tidak karena anaknya gak ke masjid, dan apakah sah atau tidak sholatnya tidak ke masjid, secara hukum ya sah gitu ya. Secara berdosa dan tidak, ya secara ini kan tidak berdosa gitu, karena sah dilaksanakan tapi tidak mendapatkan keutamaan gitu. Sebab hadis Nabi, la sholata lijaril masjid illa fil masjid, tidak ada sholat yang sempurna bagi tetangga masjid melainkan di masjid. Kalau pengen sempurna ya ke masjid. Lalu tadi Bu Yanti, gimana nih anak-anak belum pada ingin ke masjid? Mungkin gak apa-apa ya, ibunya juga berangkat aja ke masjid bareng-bareng, biar nanti anaknya yang ngimamin ibu di masjid. Kan perempuan gak usah dianjurkan ke masjid, ya gak apa-apa gitu. Kalau memang ke masjid pun gak masalah gitu. Kan yang ikhwan yang sangat dianjurkan ke masjid. Nah itu gak usah kaku dengan mindset di situ gitu. Tapi gak apa-apa, coba ibu contohkan, ibunya pun berangkat ke masjid seperti itu. Sehingga ya gitu ya, karena gimana, kita teh harus bikin keteladanan gitu ya ibu. Kita istilahnya pengen ABC gitu ya, kalau kita ngerubahnya dari orang lain dulu terus kitanya gak berubah, gak berat gitu. Itulah intinya mah, kita bangun keteladanan gitu ya, keteladanan dari orang tua gitu ya, dari ayah, dari ibu gitu ya, dari keluarga gitu. Jangan sampai ini, mama hari saya disuruh ke masjid, itu kakeknya sholat di rumah gitu. Kan kakek juga laki-laki
0: ya, apalagi anak zaman sekarang ini suka menyampaikan pertanyaan yang ngebalik ini Ustaz.
1: Iya, Gen Z beda memang Kang Jani ya.
0: Betul Ustaz.
1: Saya juga baru merasakan ini. Kalau ditanya, kok saya aja, kenapa saya yang disuruh ada? Gitu ya. Kita mah, saya pribadi berusaha jadi inilah, menanamkan keteladanan itu Bu. Aduh ya Allah, ini teh asa mudah gitu ya mengucapkan mah gitu. Tapi harus mujahadah, kita harus bersungguh-sungguh nih berusaha bagaimana agar anak-anak ke masjid gitu ya. Ajarkan bacaan sholatnya, ajarkan fatihahnya. Tidak sedikit ya Kang Zeni, saya menemukan gitu, anak-anak usia SD bacaannya belum pada lancar, niat sholatnya pun ya dalam tanda kutip belum bisa gitu ya, baca runtuyan dalam sholat juga belum bisa gitu. Ayo sahabat-sahabat, mari kita kembali lagi terus untuk belajar memahami agama yang belum mondok, yang orang tuanya mau memondokkan anaknya, ayo mondokkan ke pondok-pondok pesantren ya. Meskipun pesantren tidak menjamin 100% anak bisa soleh, bisa baik gitu. Tapi pesantren lebih mendominasi untuk anak menjadi lebih soleh dan lebih paham agama. Gitu. Oh, saya cukup sekolah, iya, sekolah lanjutkan juga gitu ya. Tapi kadang-kadang ya, kalau beres sekolah kan ke rumah gitu, ke rumah syukur-syukur ngaji gitu ya. Kalau di pesantren insya Allah beres sekolah, nah istirahat, nanti malamnya ngaji lagi seperti itu. Dan alhamdulillah ya, di Darut Tauhid juga Kang Zeni ini banyak informasi penerimaan siswa baru di tahun ajaran berikutnya.
0: Dan ini juga dari banyak mulai, ya, Ustaz, ya, program pendidikannya banyak juga ya, Ustaz, ya. Salah satunya
1: salah satunya pendidikan dini formal Darut Tauhid. Nah, itu Ibu Yanti ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ini tauladan ya, keteladanan bagi terutama bagi keluarga dan bagi anak-anak kita semua. Anak-anak sahabat-sahabat MQ maksudnya ya.
0: Masya Allah. Ini tidak terasa nih Ustaz, sudah 1 jam lebih kita membersihkan sahabat MQ. Namanya di akhir kebersamaan mungkin Ustaz ada closing statement penguatan terkait tema di malam hari ini Ustaz.
1: Terakhir sahabat MQ nih, ada Masya Allah hadis dari Anas radhiyallahu anha, luar biasa nih. Orang yang menyalakan lampu masjid itu, dia ternyata luar biasa pahalanya. Maka kalau ke masjid ini jangan keduluan orang lain, harus lebih awal nih, biar bisa nyalain lampu masjid. Apa hadis dari Anas? Man asroja fi masjidin sirojan, siapa orang yang menyalakan di dalam masjid sirojan terhadap suatu lampu. Kalau dulu mah pada zaman Nabi mah gak ada lampu ya. Ada mungkin alat yang meneranginya itu dari apa ya, damar. Mungkin kalau dulu saya juga masih kecil teh ada obor gitu ya, belum ketika ada listrik teh. Ini menyalakan lampu gitu. Lam tazalil malaikah, tidak akan berhenti malaikat, dan malaikat hamlatul arsy tastagfirullah, memintakan istighfar kepada orang tersebut, madama fi dalikal masjid dauhu, selagi nyala itu lampu di masjid tersebut. Subhanallah. Orang pertama ke masjid sholat subuh langsung nyalain lampu, siapa yang memintakan istighfarnya? Malaikat. Kerennya. Kadang-kadang itu kita merasa sepele gitu ya, nyalain lampu gue nyuruh ke orang lain. Tuh tuh coba nyalain lampu tuh dekat dengan stop kontak gitu. Padahal kalau kita tahu keutamaannya, kita sendiri kan nyalain. Enggak usah nyuruh orang lain gitu ya. Intinya Masya Allah, hal sekecil itu pun ternyata banyak keutamaan di dalam masjid sahabat MG. Intinya mari kita sama-sama juga memakmurkan masjid. Dan tadi belum terbahas ya, ketika kita keluar dari masjid maka mulailah al-bad'u bil yusra gitu ya, memulai dengan kaki kiri, wa yad'uha 'ala dhahrina alaih. Dan kaki kiri ini jangan dulu digunakan sendal gitu ya, jangan dulu digunakan sendal, tapi injak dulu sendalnya, tempelkan dulu, baru tetap menggunakan sendal, menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Jadi yang keluar kaki kiri dulu dari masjid, simpan, misalkan kalau gak ada pelataran langsung ke sendal, simpan kakinya itu di atas sendal kiri, baru masukkan sendal itu, kalaupun capit, kalaupun selobong ya sendalnya, masukkan dulu yang kanan, baru yang kiri. Begitu sahabat MQ, dalam adab ketika keluar masjid ini dan baca doa, Allahumma, wahai Allah Tuhanku, ini sungguhnya aku as'aluka, aku meminta kepadamu, min fadlik, dari karuniamu. Sehingga ketika keluar dari masjid, Allah datangkan karunia, yang mau berjualan dilariskan jualannya, yang mau ke kantor dimudahkan urusan di kantornya, yang mau berbisnis dimudahkan bisnisnya, karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menuntut ilmu dimudahkan menuntut ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nampaknya sekian Kang Zeni, ya Allah gak kerasa gitu, sudah 9.30 ya. Sahabat MQ, terima kasih atas kesempatannya malam hari ini bisa bersilaturahmi dan bisa kita sama-sama mengkaji kitab Taisirul Kholaq dalam naungan Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Saya sebatas sambung lisan, banyak maaf bila ada salah-salah kata, yang baiknya yakin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruknya datang dari kealfaan dan kehilafan saya pribadi. Khudma sofa, ambil yang baiknya, wadah makadar, tinggalkan yang buruknya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan kita semua sahabat MK bisa mengamalkan. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, telah sama-sama kita menyimak ilmu ini terkait bagaimana adab di dalam masjid sahabat MK bersama guru kita Ustaz Olis Abdullah Khulis. Mari kita senantiasa doakan beliau bersama keluarga sahabat MK. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga disertai kesehatan selalu sahabat MK. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua sahabat MK, kita belajar ya, bermujahadah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya sahabat MK. Dan masih ada satu segmen di malam hari ini sahabat MK, itu segmen murotal pilihan. Kami telah sediakan juga 3 murotal yang bisa Anda pilih, maksimal 1 di kebersamaan malam hari ini. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Hajj, di pilihan kedua ada Quran Surat Maryam, di pilihan ketiga ada Quran Surat Muhammad. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Hajj, di pilihan kedua ada Quran Surat Maryam, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Muhammad. Saya akan langsung sampaikan murotal yang ingin Anda simak di malam hari ini sambil menemani waktu istirahatnya sahabat MK melalui layanan interaktif kami di 0811-2241027. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Firman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat ke-119.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam sajian program inspirasi malam di segmen Murotal Pilihan. Kami tawarkan ke ruang dengar Anda 3 murotal pilihan yang bisa Anda pilih satu maksimal di kebersamaan malam hari ini sahabat MQ. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Hajj, di pilihan kedua ada Quran Surat Maryam, di pilihan ketiga ada Quran Surat Muhammad. Silakan sampaikan di satu murotal pilihan yang ingin Anda simak ya, untuk menemani waktu istirahatnya di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Kami sapa Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan murotal pilihannya. Ada Umi Zikri dari Cipayung Cianjur menyampaikan murotal pilihannya di nomor 3 di Quran Surat Muhammad. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindiraya juga menyampaikan pilihannya di nomor 3. Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika menyampaikan murotal pilihannya di Quran Surat Maryam. Ada Umu Nabilah dari Malongbong menyampaikan murotal pilihannya di nomor 3 yaitu di Quran Surat Muhammad. Kemudian ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Ini menyampaikan informasinya ya di malam hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MQ. Ada ini untuk di polling grup sahabat MQ yang menyampaikan murotal pilihannya di Quran Surat Al-Hajj ada 1 suara. Kemudian di Quran Surat Muhammad ada 6 suara. Kami sapa yang pertama ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Utik dari Jogja, kemudian ada sahabat Taufik Nuryanto, Umi Salih dari Jatinangor, Ibu Munawaroh dari Puskopa Cilenyi, Ibu Juwita dari Cimindiraya, dan ada sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung. Baru saja masuk ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3 yaitu di Quran Surat Muhammad. Ya, insya Allah sahabat MQ, murotal yang paling banyak Anda pilih jatuh pada Quran Surat Muhammad yang insya Allah kami putarkan di akhir kebersamaan di malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua sahabat MQ, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan interaksinya, seperti ada sahabat Enisa Fitri menyampaikan Quran Surat Muhammad. Terima kasih. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya sahabat MQ. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan interaksinya, pertanyaannya tidak sempat tersampaikannya di kebersamaan malam hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Pauji dan juga seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MKI, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MKI FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-47, Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 38 ayat.

0: Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim min

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

يعلمون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan. Tapi kalau mau di kuburan, supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengan 1 menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa? Mengikuti bisikan. Seperti mau pergi ke Cihamplas, ada yang membisiki, ke kiri, dan kita tahu Cihamplas itu tujuan kita. Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati. Stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang, terus diulang-ulang omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur. Kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

wasilatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-87 Al-A'la, yang paling tinggi, 19 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbi.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MK, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MK FM.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: denganku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat.
0: Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, takwa menurut guru kita yaitu secara sederhana bisa dipahami sebagai sikap yang selalu merasa diawasi Allah, sehingga kita berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.
1: Kebenaranmu, ya Allah Tuhanku.
0: Ciri ketika orang tersebut bertakwa, sahabat MK, hatinya ini selalu merasa diawasi Allah, sehingga tetap berbuat baik meskipun tidak ada orang yang melihat. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda, sahabat MK, pada pagi hari ini kembali hadir bersama Ruang Dengar Anda dalam program Rejeman Kulubu pagi di hari Selasa, di tanggal 8 September 2026, yang juga telah memasuki hari yang ke-26 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga ini penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ketika, wahai Tuhanku yang
0: insyaallah sahabat MK pada pagi hari ini akan juga ditemani oleh sahabat siar Anda Zaini Fauzi. Kembali akan membersamai hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menyimak ilmu, menyimak tausiah yang insyaallah penuh hikmah yang akan disampaikan pada pagi hari ini bersama guru kita yaitu Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen Kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga, sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak program manajemen Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang turut serta menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 95 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, 94,4 Sal FM Tasikmalaya, di 96 Bina Mas FM Purworejo. Kemudian ada Sapa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Tirama FM Lampung Timur.
1: Mendidik nafsuku yang tidak melihat.
0: Bagi radio lain yang ingin juga terus serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi, silakan bisa dikirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Wahai Tuhanku yang Esa,
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi di pagi hari ini bersama kami melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027 untuk menyampaikan laporan kualitas siaran di pagi hari ini dan juga menyampaikan salam silaturahim dan doa-doa terbaiknya. Anda boleh langsung sampaikan melalui konfirmasi layanan interaktif kami ya di WhatsApp ataupun juga SMS di 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Tika, wahai Tuhanku.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Harapanku subur kembali.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSV Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSV ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Sebelum kami terhubung langsung bersama Guruna kita di pagi hari ini, kami sapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, alhamdulillah siaran radio MKFM terdengar sangat jelas sekali, menyampaikan salamnya buat pendengar radio MKFM yang selalu setia mendengarkan setiap harinya. Terspesial yang untuk bertugas di pagi hari, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin. Allahumma amin. Semoga radio MKFM ini tetap jaya di udara. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Bu Citra. Selanjutnya ada Ibu Saprah dari Perum Samono Cianjur yang juga alhamdulillah suara MKFM di edisi hari Selasa pagi ini di Perum Samono Cianjur dapat tersimak dengan baik dan juga jelas. Menyampaikan salam silaturahimnya dan doa terbaiknya buat guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat-sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Bu Citra dari Perum Samono Cianjur. Kemudian Ibu Parilah dari GBA 3, alhamdulillah suara MKFM di pagi hari ini terdengar jernih. Semoga radio MKFM ini tetap jaya di udara, dan semoga seluruh kru, penyiar, guru-guru dan semua pendengar MKFM ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Allahumma amin. Gerun di hatiku. Terima kasih Ibu Parilah sudah bergabung ya. Semoga kebaikan selalu merasai Ibu Parilah. Selanjutnya ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang alhamdulillah tiap pagi selalu menyimak radio MKFM, sangat bagus dan juga bersih. Menyampaikan doanya semoga untuk semua guru-guru dan keluarganya, kemudian untuk semua kru yang bertugas di MKFM, selanjutnya pendengar MKFM dimanapun berada, semoga Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia wal akhirat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Juta sudah bergabung di pagi hari ini. Semoga kebaikan selalu menyertai Ibu Juta ya. Kemudian ada yang Alin dari Cimareme yang alhamdulillah MKFM di Cimareme terdengar jernih, alhamdulillah. Ibu Eti dari Balenda juga alhamdulillah masih bisa menyimak. Terima kasih atas ilmu, semoga sahabat saya dan para guru-guru ini sehat selalu dan sahabat MK juga. Amin. Allahumma amin. Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dari manapun Anda berada, kita telah terhubung langsung ya bersama guru dan kita Kiai Haji Abdullah Kimnasir langsung dari Masjid Al Hadis Serwa Tangerang. Mengenang
1: rahmatkan rahmat kami semakin yakin padamu, ilmu yang mengantarkan kami beramal dengan amal yang mendatangkan cintamu. Bimbing kami ya Allah dengan ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah. Akhlak kami berakhlakul karimah. Sisa umur ini istiqomah. Akhir hayat kami husnul khotimah. Karuniakan kepada kami rezeki yang baik, rezeki yang menjemputnya jadi amal soleh, rezeki yang menguatkan iman. Karuniakan kepada kami ya Allah amal-amal yang Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Yang beruntung yang barusan doa dan benar-benar berharap dikabulkan. Yang rugi yang ketika doa dia asal-asalan. Allah tahu siapa yang berdoa dengan sungguh-sungguh, siapa yang tidak sungguh-sungguh. Apa kabar para santri sekalian? Alhamdulillah, baik. apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Menyaksikan tidak? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Ada tidak? Tidak perlu pakai siap ya. Sudah. Sekarang babaknya, jawabannya harus pakai hati. Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Tidak ada. Ada yang nanya, kenapa sekarang tidak pakai siap? Pertama, kita bukan tentara, ya, bukan di lingkungan militer yang mungkin beda cara pendidikannya. Yang kedua, sangat ingin setiap jawaban itu tidak cuma mulut, tapi pakai hati. Termasuk zikir. Tadi bagus itu zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Itu bagus daripada mulutnya bicara tidak manfaat. Daripada diam, lebih baik zikir. Tapi zikir yang lebih bagus adalah ketika kita istighfar, kita sadar ini. Ampun ya Allah. Mulut istighfar, hati juga menyadari dirinya sedang minta ampun. Sambil memikirkan dosa yang disesali. Sah tuh. Jadi, AA berharap semua guru, para pimpinan, para sivitas, setiap bicara itu betul-betul punya isi. Jangan sampai antara bicara dengan isi beda atau tidak ada isinya. Jelas? Jelas tidak? Ya, memang ada sekarang perubahan di Darut Tauhid supaya lebih asli setiap perkataan itu. Sebentar ya. Bip, seperti ini tidak auto framing lebih bagus ya. Ya. TikToknya kurang dekat, suaranya kurang jelas. Bentar. Segini atau kurang juga? Maaf ya, ada yang bisa bantu? Ya, berarti harus punya dua alat ini ya. Apa perlu? Bagaimana sekarang, Pip? Nah, seperti ini jadi pelajaran. Tebak apa yang menyebabkan saat ini kurang maksimal? Rumusnya sederhana. Siapa yang gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Nah, ini pelajaran ya. Ke depan bisa dicek lagi ya, Pip. Jadi gimana nih saya? Jelas nggak sekarang? TikTok? Kurang. Speaker di masjid dikecilkan. Mungkin monitor ini. Maaf ya, mohon maaf ini atas ketidaknyamanan semua yang menyimak. Ini salah AA nih. Persiapannya kurang maksimal. Biasanya kalau ada kejadian paling enak menyalahkan orang lain. Tapi aslinya harus berani mengevaluasi diri. ini salah saya, kurang persiapan. Ini bisa dibantu, Dek, bergeser sedikit ke sini. Monitor ini bisa dibesarkan, santri ada yang bisa membantu, bisa jalan, bisa lari, bisa cepat, bisa pelan. Jadi, apa sekarang yang paling penting dalam hidup ini? Yang jawabannya tepat, hadiahnya umroh. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Cung. Tidak ada? Umroh. Mau umroh tidak? Ya udah, kalau enggak mau karena enggak ada yang ngacung. Apa Ustaz yang paling penting dalam hidup ini? Fokus ke Allah. Kalau AA milihnya apa yang paling penting dalam hidup ini? Yang paling penting dalam hidup ini adalah disukai Allah. Karena kalau kita disukai Allah, Allah akan memberikan apapun yang terbaik bagi kita. Di surat At-Taubah ayat 72. Sudah ketemu? Waridwan minallahi akbar. Dan keridoan Allah itu sudah puncaknya, akbar, ya. Dzalika wal fauzul azim. Sudah ketemu? Waridwan minallahi akbar. Dan keridoan Allah itu

Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang aku wajibkan. Ini hadisnya agak panjang. Lalu mendekatkan pada diriku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Nah, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, apa yang terjadi? Allah akan membimbing pendengaran, penglihatan, tangan, dan semua sikapnya, ya. Jika memohon akan dikabulkan, jika minta perlindungan akan dilindungi. Artinya, orang yang dicintai Allah benar-benar akan mendapatkan semua yang terbaik dari Allah. Kalau mau berpikir, pikirannya dibimbing. Kalau mau bicara, perkataannya dituntun. Kalau mau melangkah, langkahnya oleh Allah dipandu. Kalau mau menyentuh, semua gerakan tubuhnya, pikiran dan hatinya ada dalam bimbingan dan perlindungan Allah. Kalau doa, doanya diijabah. Kalau meminta, diberi. Jadi, kalau mau punya cita-cita, cita-citalah jadi orang yang dicintai Allah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, nanti Allah manggil malaikat Jibril. Jibril, uhibbu fulan, aku mencintai hamba ini. Maka malaikat Jibril mencintainya. Cintailah. Jadi nanti malaikat Jibril akan mencintai orang yang dicintai Allah. Lalu malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit, ini ada yang dicintai Allah, cintailah. Maka semua penghuni langit yang jumlahnya pastilah lebih banyak daripada penghuni dunia yang kecil ini, mencintai orang itu. Lalu diturunkan ke bumi ini. Jadi makhluk-makhluk yang dikehendaki Allah nanti akan mencintai orang yang dicintai Allah. Luar biasa. Dunia akhirat, lahir batin, kita akan mendapatkan yang terbaik. Ingat ya, terbaik menurut Allah. Boleh monitornya dibesarkan? Terbaik menurut Allah. Mungkin ada yang tidak nyaman menurut nafsu kita, tapi itu terbaik menurut Allah. Mungkin kita dicintai Allah, ada yang nanti sakit, ada yang memfitnah. Karena di balik ujian itu akan ada kebaikan yang sangat besar. Bagi kita tidak ada masalah. Apa saja yang Allah takdirkan, kalau itu datangnya dari cinta Allah kepada kita, pasti baik. Jadi, anak-anakku sekalian, para santri, kalau mau punya cita-cita, perlukah kita jadi orang terkenal? Perlu tidak? Hah? Perlu jadi orang yang terkenal di semua penghuni langit. Siapa itu? Orang yang dicintai Allah. Tapi kalau terkenal di kalangan dunia, tidak perlu. Kalau terkenal di penghuni langit sebagai kekasih Allah, itu perlu. Tapi kalau kita ingin terkenal di dunia, tidak perlu-perlu amat lah, ya. Tidak penting. Yang penting itu dicintai Allah, lalu Allah membuat malaikat Jibril mencintai kita, dan makhluk-makhluk lainnya yang Allah kehendaki mencintai kita akan sayang ke kita. Apakah kita perlu berbuat supaya orang lain sayang ke kita? Perlu tidak? Gimana caranya supaya disukai? Misalkan ini ustaz, ingin jadi ustaz terkenal, ingin jadi ustaz kondang, perlu tidak? Jawab.

0: Tidak perlu. Yang penting ustaz ini disukai Allah, cukup. Mungkin sedikit santrinya, 5, 2, tapi Allah mencintai ustaz ini. Itu lebih hebat dibanding punya santri ribuan, tapi di sisi Allah kedudukannya kalah oleh yang tadi sedikit itu. Jadi kalau mau punya cita-cita, ya Allah, saya bercita-cita ingin jadi orang yang dicintai oleh Allah. Mau tidak begitu? Orang tua sayang kepada kita, sudah mati-matian itu berjuang agar kita punya yang terbaik. Padahal orang tua sangat terbatas kemampuannya, kasih sayangnya, tapi berusaha memberikan yang terbaik. Orang tua sayang ke kita itu 1/100 dari sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada semua makhluk. Nah, bagian dari 1/100 itu adalah sayangnya orang tua ke kita. Jadi kalau Allah sayang ke kita, sudah tidak terbaik lagi kebaikan yang akan kita dapatkan. Makanya sudahlah, tidak usah ribet pengen disukai orang, tidak usah ribet pengen dicintai orang, tak ribet pengen dikagumi orang. Dah, itu dunia capek, dunia sengsara, kehidupan meletihkan dan kehidupan topeng. Jadi kalau ada santri yang sangat senang dipuji oleh orang, mesti kesibukannya itu bungkus yang dibagus-baguskan. Ini santri bahasa ini ngerti nggak ya, atau ketinggian? Jadi kalau mau hidupnya benar-benar sukses, siapa yang menciptakan kita? Yang tahu bakat kita siapa? Yang tahu potensi kita siapa? Udah, tenang. Apakah kita perlu seperti orang lain? Kita tidak perlu niru. Yang perlu kita tiru itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, misalkan apakah di Darut Tauhid A'agim, maaf ya ceritanya ini A'agim, menginginkan santrinya seperti A'agim? Tidak. Salah. Kalau saya ingin seperti A'a, salah. Jangan. Saya tidak mau santri seperti A'agim. Kenapa? Karena A'agim tahu kekurangan, kesalahan dirinya yang tidak diketahui santri, tapi Allah tahu. Jadi apa yang diinginkan oleh saya? Misalkan para santri jadi orang yang dicintai Allah. Udah, itu udah top. Kalau santri ini disukai Allah, Allah akan memberikan yang terbaik. Kalau pantasnya jadi jenderal, jenderal yang barokah. Kalau pantasnya nanti takdir Allah jadi menteri, menteri yang soleh. Kalau jadi gubernur, gubernur yang takwa. Kalau jadi pengusaha, pengusaha yang jujur. Kalau takdirnya jadi hakim, hakim yang adil. Semua ini ciptaan Allah, dan hanya Allah yang menentukan apa yang akan terjadi. Tapi kalau dicintai, insya Allah Allah berikan takdir terbaik. Ini kan beda-beda nih nanti ke depannya. Jadi tidak usah niru. Jelas santri? Boleh enggak saya ceramahnya niru A'agim? Jangan. Kalau santri niru A'a, misal ceramahnya niru nih ya, Assalamualaikum. Gimana sih niru saya teh? Malah saya lupa kepada diri saya. Dulu ada yang ceramahnya mirip, berusaha mirip dengan salah seorang dai kondang di Indonesia. Beliau diundang untuk melihat kemiripannya. Jadi bukan mau dengar ceramahnya, weh ini mirip, ini gak mirip. Jadi isinya tidak diperhatikan. Mungkin karena sering mendengar akan ada efek ya menduplikasi. Tetapi yang paling penting pesantren di Darut Tauhid bukan untuk jadi kiai, bukan untuk jadi dai kondang, tapi jadi orang yang apa? Dicintai Allah. Nanti Allah pilihkan yang terbaik, karena tiap santri semuanya bakatnya, karakternya, potensinya Allah yang menciptakan dan Allah yang paling tahu. Ustaz, ini kalau duduknya begini, ini banyak yang tidak bisa lihat ke depan. Mungkin ke depan tidak usah baris seperti ini ya. Betul? Karena yang paling penting bisa lebih kontak visual. Kita memang sedang merubah di Darut Tauhid ini, kapan harus baris, kapan tidak perlu baris, kapan harus siap, kapan harus rileks, ya. Tidak kaku. Disiplin itu tidak kaku. Disiplin itu indah, menyenangkan, dan sesuai dengan tempatnya. Baik, apa saja yang amalan yang paling dicintai Allah? Harus bagaimana? Kalau ingin dicintai Allah, tidak punya pilihan. Kalau ingin dicintai Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Surat apa ya itu ya? Ali Imran ayat 31 ya. Kul in kuntum tuhibbu, jika kalian mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi, kalau kita ingin dicintai Allah, tidak punya pilihan, harus mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa ngarang, wah saya ingin dicintai Allah, terus ngarang, tidak bisa. Satu-satunya jalan kita bisa jadi orang yang disukai Allah adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajarlah tentang agama Islam lebih lengkap, lebih utuh, amalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Nanti kita dengan jalan. Jadi gini nih anak-anakku. Jadi gimana sih hidup ini tuh? Hidup ini tuh enggak ribet. Tinggal satu, kalau hidup ini gimana masa depan saya ya? Kan zaman sekarang zaman AI, teknologi, zaman sekarang dunia makin kacau. Dengar ya. Kalau mau, kita akan dijaga oleh Allah. Bahaya dalam hidup ini adalah kita tidak disukai Allah. Cuman itu yang bahaya dalam hidup ini. Keberuntungan dalam hidup kita disukai oleh pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah udah sayang ke kita, Allah bekal ngasih yang terbaik bagi kita. Jadi otak kita tuh sederhana kan, gimana caranya supaya saya jadi orang yang disukai Tuhan saya. Udah itu aja, dapat ilmu, amalkan dengan ikhlas, istiqomah. Nanti Allah ngasih lagi ilmu baru, amalkan. Nanti rezeki ketemu rezeki itu, ya. Rezeki itu Allah yang punya, Allah yang ngatur, Allah yang membagi. Kapan ketemu, kapan lapang, kapan sempit, kapan mudah, kapan susah, Allah yang ngatur. Jangan takut. Jangan takut tentang rezeki. Jangan takut tentang karir, tentang jodoh. Allah yang ngatur semuanya. Yang penting kita terus-menerus belajar dengan ikhlas, dapat ilmu, amalkan dengan ikhlas dan istiqomah, terus bergerak. Nanti Allah bakal ngasih terus ilmu, ngasih bimbingan kita akan belajar kemana. Kalau nanti pantasnya kuliah di Madinah, nanti akan ke sana. Tapi orang tua saya nggak punya uang, nggak ada masalah. Kalau Allah takdirkan wa iyuridka bi khairin fala radli fadli, nggak ada yang bisa nolak. Nanti misalkan akan jadi sesuatu lah, jadi hakim. Tapi orangnya sejadi dia hakim, hakim yang adil. Nanti mau jadi pengusaha, jadi. Semua pengusaha itu jadinya pengusaha bukan karena pinter, tapi karena Allah lah yang menghendaki. Jelas? Mau jadi apapun hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah yang memberikan kerajaan, kekuasaan, kedudukan kepada siapa yang Allah kehendaki, lalu pada waktunya Allah ambil, Allah ambil. Jadi bukan masalah pinter punya jabatan ini, karena Allah mau, jadi-jadi. Tapi itu sebagai ujian, bukan tanda kesuksesan. Nanti pada waktu diturunkan, turun dia, enggak bisa ditahan. Yang bikin mulia tu'izzu man tasya, Allah. Kalau Allah mau hinakan, bagaimana? Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair, di tangan Allah lah segala kebajikan, innaka ala kulli syai'in qadir. Tuh begitu hidup mah sederhanakan, ya. Jangan takut. Mau zaman seperti apapun, jangan takut. Karena zaman apapun sama. Zaman dahulu siapa yang ciptakan? Zaman sekarang siapa yang ciptakan? Zaman yang akan datang siapa yang menguasai? Nah, orang yang dicintai Allah namanya orang yang bertakwa. Inna akromakum indallahi atqakum. Macam-macam ya yang dicintai Allah itu. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang takwa. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang tawakal. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini yang paling banyak disebut di dalam Quran, 5 kali. Allah
1: sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, kalau orang ingin disukai manusia, biasanya yang dibagus-bagus casing, penampilan, harta, gelar, pangkat, jabatan. Karena manusia menilainya casing, bungkus. Tapi orang yang ingin dicintai Allah, fokusnya dua. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta, tapi Allah melihat hati dan amal. Makanya orang yang ingin disukai Allah sangat fokus untuk menjaga hati dan menjaga amal. Jelas? Jelas tidak nih? Insya Allah jelas. Coba jelaskan. Coba jelaskan. Nah, nanti kalau belum jelas jangan jawab, sudah jelas. Karena kalau sudah jelas, siap jelas. Coba jelaskan, siap jelaskan. Yeah, jelaskan. Kalau di lingkungan militer, karena kenapa ya tentara kok siap-siap terus? Karena tentara memang anak tentara ya. Pernah ikut beberapa pendidikan yang semi kemiliteran. Jadi dulu begitu, jadi berbekas. Tapi sekarang di pesantren, ada waktunya di lapangan, siap. Kalau di masjid, beda lagi. Kenapa? Karena kalau tentara serbu, misalkan tidak bisa, komandan, saya lagi kurang enak badan, gak bisa. Kalau tentara itu tugas siap-siap, harus tugas, tidak ada tawar-menawar. Pada umumnya begitu. Tapi kalau kita sebagai orang awam, harus terbuka untuk bisa bertukar pikiran. Itulah, kapan kalau di lapangan, lagi PBB, sesuai. Tapi kalau sedang di masjid, disesuaikan. Ya. Baik, sudah waktunya ini. Ustadz Mulyadi sudah hadir, Pak? Beb. Oh ya, terima kasih kawan-kawan semua. Mohon maaf, insya Allah hari ini yang di sekitar BSD kalau akan mengikuti kajian jam 9 di Masjid Darul Islah. Masjid Darul Islah ya, BSD khusus memang itu Muslimah, MT Aisyah dan Ba'da. Jam berapa Ustaz di sini? Oh, di sini juga jam 9. Yang jelas?
2: Iya.
1: Bal.
2: Iya. Kalau itu kehutan saya
1: dari jam 9 Ustaz di sini. Nah, kalau mau di pesantren Serua ini di Darut Tauhid di Tangerang Selatan ini bisa datang dari jam 9 kalau AA bagiannya ba'da zuhur. Ya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.

0: Amerika.
1: Belakangan sebaiknya bagaimana Ustaz? Ya, jadi menghadap kiblat itu adalah bagian dari syarat sholat. Ya, kalau kita tahu kiblat lalu kita menghadap tidak ke arah kiblat, maka sholat kita tidak sah, sholat kita batal, begitu. Tapi bagaimana kalau tahunya belakangan, kita berada di tempat yang kita tidak tahu kiblatnya, maka tetap sholatnya sah. Ya, kita bisa sholat beristihad saja. Oh, saya kira atau kira-kira mungkin ke sana, kita takbir ke sana. Ternyata setelah sholat, setelah lama baru tahu ternyata salah, harusnya ke sana. Tidak apa-apa. Ya, fa'ina matuwalu fasamma wajhullah. Dimanapun kau berada, kemanapun kau menghadap, di situ ada Allah. Jadi memang bagi yang tahu mengarah kiblat itu, ketika tidak tahu jangan sampai kemudian kita tidak sholat. Ah, saya ini nggak tahu nih, lagi di luar negeri, tidak tahu mana kiblatnya. Ah, nggak sholat aja, ragu daripada sholatnya nggak sah. Sah tetap kemanapun mengarah kalau memang kita tidak tahu. Ya. Nah, terhadap sholat yang sudah dilakukan tadi, bagaimana? Apakah mesti diulang? Tidak. Ya, tidak diulang, tidak apa-apa. Mau diulang boleh kalau masih ada waktunya. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Kita sholat duhur dan baru tahu ternyata pas sholat asar, sholat duhur tadi salah kiblat, tidak usah diulang. Karena sekali lagi kemanapun kita menghadap, di situ ada Allah. Ketika kita tadi sholat dengan mengarah kiblat istihad kita, ataupun karena pendapat kita saja, karena tidak tahu, maka itu dinyatakan sah sholatnya. Begitu ya, sahabat The Andi Yuli yang ada di luar negeri, nampaknya ini juga masih ada pertanyaan karena kemarin pembahasan kita tentang sholat qoblah subuh ya. Dari Ed Bambang Rudianto 5893. Likewise, can the tahajud prayer still in performed when the time is of rushing down? Nah, ini pertanyaan dari Bambang Budiarto ya. Demikian pula kata beliau, apakah sholat tahajud masih bisa dilakukan ketika waktu sudah mendekati subuh? Nah, jadi pertanyaannya, apakah sudah waktu menjelang subuh tahajud masih bisa dilakukan? Sholat tahajud atau qiyamul lail, ya qiyamul lail itu sholat di malam hari. Nah, kalau tidur dulu seperti malam disebut tahajud. Kalau tidak tidur daripada isya sampai menjelang subuh itu disebut dengan qiyamul lail. Intinya sama, ya sholat dilakukan di malam hari. Nah, kalau menjelang subuh bagaimana? Boleh, Pak. Ya, boleh sebelum memang waktu subuhnya tiba. Kalau sudah tiba waktu subuh, maka sudah selesai sholat subuhnya, tidak sholat subuh lagi, gitu ya. Maaf, sholat tahajudnya sudah masuk subuh. Jadi kapan waktu tahajud sampai sholat subuh tiba? Nah, ketika sholat subuh tiba, azan subuh berkumandang, maka tidak sholat tahajud lagi. Apa yang dilakukan? Yang kita bahas kemarin, sholat qobla subuh. Sholat sunatnya adalah sholat qobliyah subuh. Begitu ya, sahabat Bambang juga yang ada di luar negeri sana. Ada yang resen Pak Hasdianto Rosid, boleh Pak kita dialog kalau berkenan bisa unmute ya. Baik, silakan Pak.
2: Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, iya, izin Ustaz, saya Hasdianto Rosid ya, dari Julun lagi di Kalimantan saat ini.
1: Oh, Kalimantan, Masya Allah.
2: Yap. Jadi izin Pak, mau konfirmasi saja terkait dengan qabliyah ba'diyah gitu ya, kemarin saya belum sempat kemarin. Jadi
1: iya,
2: tapi ketika izin dari guru kita ya, ke guru kita juga di sini pernah menyampaikan bahwa untuk ba'diyah itu untuk niatnya ya Ustaz. Ini untuk konfirmasi saja pembenaran ya. Gitu ya.
1: Iya.
2: Maaf ini sekali lagi. Jadi disampaikan bahwa untuk ba'diyah subuh dan asar itu kan tidak ada pasangannya, tidak ada qabliyahnya.
1: Yeah.
2: Terkait dengan niatnya itu cukup menyampaikan, misalkan untuk subuh itu usalli sunatan fajri rakaatain ila ta'ala. Jadi kita tidak menyampaikan usalli sunatan qabliyah karena itu tidak ada pasangannya, tidak ada ba'diyah qabliyahnya, cuman qabliyah saja gitu kan. Begitupun dengan asar. Jadi sunatan usali asri rakaatain ta'ala. Kita tidak menyampaikan menyebut niat usali sunatan qabli asar. Nah, ini yang saya mau konfirmasi dari ustaz ini, apakah memang seperti itu? Artinya ini cuma mencari pembenaran saja dari apa? Artinya kan kalau pendapat beberapa ustaz itu lebih bagus lagi. Izin ustaz sekali lagi, jadi kecuali untuk yang misalkan duhur kan ada pasangannya, itu bisa diniatkan usali sunatan qabliyah duhur karena nanti akan ada pasangannya gitu ustaz.
1: Baik.
2: Gitu aja ustaz, jazakumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasdianto Rashid, ya Masya Allah di Kalimantan. Terima kasih Pak, semoga berkah. Baik, pertanyaan tentang qobliyah subuh atau memang apa sholat sunat fajar. Jadi memang ada tiga nama Pak untuk sebutan di sholat sunat qobliyah subuh ini. Satu disebut dengan sholat sunnah fajar. Apa yang Bapak sampaikan tadi benar ya. Sholat sunnah fajar artinya sama juga disebut dengan sholat sunnah subuh atau sholat qobliyah subuh. Ya, jadi kalau misalkan tidak ada pasangannya qobliyah badiannya, mau sholat fajar saja itu silakan ya. Karena memang terkait membaca niat pun berbeda pendapat Pak. Ya, jadi kita harus bijak juga ya. Karena ada sebagian pendapat juga ya tidak usah talafud biniat, tidak melafadkan niat, cukup dalam hati niat sholat qobliyah itu sudah jadi. Tapi ada sebagian yang mensyaratkan niat. Yang mensyaratkan niat juga itu dengan tujuan menguatkan hati. Artinya niat tidak termasuk rukun, juga tidak termasuk sunnah. Kalau kita melihat dalilnya, apakah ada sunnah membaca niat atau rukun membaca niat? Tidak. Tapi berniatnya itu adalah rukun. Jadi kalau sholat tanpa niat, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau melapankan niatnya, itu menjadi pilihan. Ada yang melakukan, ada yang tidak. Dan ini masih ikhtilaf di negeri kita. Itu ya. Jangan sampai kemudian menjadi ribut antara yang membaca usali dengan yang tidak. Begitu. Nah, itu Pak terkait niatnya. Nah, apakah membaca niatnya mau qobliyah subuh atau qobliyah fajar atau sunnah fajar itu boleh. Sepemahaman saya demikian, gitu ya. Nah, ini kan enggak ada pasangannya, benar, tidak ada ba'da subuh dan tidak ada ba'da asar. Sehingga saya lebih yakin dan lebih tentram membacanya salat sunnah fajar saja, itu silakan. Ya. Tapi kalaupun qobliyah subuh juga tidak dilarang ya, karena sekali lagi bacaan niat itu, bacaannya itu tidak termasuk kepada rukun. Tetapi yang rukun adalah berniatnya. Dan niat itu dalam hati. Niat yang dilafadkan itu hanya pada melaksanakan umroh atau haji. Labbaikallahu umratan. Itu namanya ihlal niat ya, mengucapkan niat yang dibarengi dalam hati. Namun niat di dalam sholat itu mayoritas ulama mengatakan tidak termasuk kepada bagian rukun atau tidak termasuk sunnah. Talafud biniat, sebagian membaca, pendapat yang membaca untuk menguatkan lafad niat saja. Ya, lafad itu untuk menguatkan hati. Jadi bukan hanya lisan, tapi dengan dibacakan lisan hati lebih kuat niat untuk salatnya. Begitu Pak Ardianto ya. Baik, Ibu Puji silakan Bu. Ibu sudah resen juga. Ibu Puji yang ada di Zoom. Silakan unmute Bu.
0: Terima kasih ya. Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang bertanya Ustaz, apakah ketika kita bersujud telapak tangan itu, kedua telapak tangan itu, apakah yang termasuk harus mengenai lantai gitu Ustaz, sama halnya dengan wajah? Kan kalau kita sujud katanya wajah itu tidak boleh ada yang menghalangi gitu, jadi harus mengenai sajadah langsung gitu. Nah, baik. Sementara secara umumnya mukena di Indonesia gitu kan tidak semuanya yang seperti kalau misalkan di daerah gitu ya Ustaz ya, ada yang khusus tangan. Kalau kita kan yang lebar gitu, jadi kayaknya susah gitu untuk langsung menyentuh sajadah ketika kita sedang bersujud. Bagaimana itu Ustaz kalau misalkan baik, kita susah mengenai sejadahnya langsung? Mohon Ustaz, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam keadaan sujud ya. Ada 7 anggota yang dia harus terkena lantai atau mungkin karpet itu ya, keramik. Kalau dalam hadisnya al-ard itu bumi, artinya ya permukaan tanah atau bumi. Kalau sekarang ya pakai pakai karpet, pakai sajadah atau pakai lantai, apa pakai keramik ya. Tujuh itu satu al-jabha, jabha itu adalah kening gitu ya. Kemudian yadain, kedua tangan. Kemudian rukbatain, kedua lutut. Dan rijlain, kedua kaki ya, ujung kaki. Jadi tujuh tuh, satu kening, dua tangan kanan kiri jadi tiga, kemudian lutut kanan kiri jadi lima, kemudian kaki ya, ujung kaki atau jari-jari kaki kanan kiri menjadi tujuh. Itu tujuh anggota yang harus kena ke tanah atau ke sajadah atau ke karpet pada saat kita sujud. Nah, pertanyaannya apakah boleh tertutup atau tidak? Sebenarnya tidak ada syarat harus tertutup atau tidak. Yang penting semua itu kena. Hanya saja memang kalau kita menyebutkan batas aurat, batas aurat perempuan itu adalah muka dan tangan sampai pergelangan tangan. Jadi muka ya wajhi wal khuffatain ya, khuffatain apa atau rusgain ya, rusgu itu sampai pergelangan. Sehingga kan ini berarti terbuka Bu. Ini bisa nempel ke sajadah atau ke apa, ke karpet atau ke keramik ubin tempat kita sujud tadi. Nah, jadi sebaiknya tidak terhalang, tidak terhalangnya tidak hanya bagian bawah, tebocok bagian atas juga, atas bawah gitu ya. Tertutup seperti ini, apa terbuka seperti ini, demikian juga apa kening kita ya. Nah, bagaimana hidung tidak termasuk ya? Nah, mungkin kalau orang Arab antara hidung dan keningnya karena mancung bisa barengan tuh. Tapi kalau kita, kalau kening yang nempel, hidung ngangkat ya. Hidung nggak bisa, kalau hidung yang nempel, ya, kening yang nggak bisa begitu. Nah, memang dalam hadisnya hanya tujuh, jadi hidung tidak disebut ya.

0: Alhamdulillah demikian sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program Manajemen Kulubu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Hakim Nastiar di sesi pertama, kemudian di sesi kedua dilanjut oleh guru kita Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat pada pagi hari ini sahabat MQ. Dan mari kita senantiasa mendoakan beliau, guru-guru kita bersama keluarganya. Semoga ini senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai sehat kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena takutkan sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami sampaikan informasi yang insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya sahabat MQ. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Hari setiap ketika DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada dari genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Moga syukurku bertambah. Kami sapa Anda kembali sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program Manajemen Kulubu pagi hari ini, yang sudah menyampaikan laporan kualitas siaran dan juga doa-doa terbaiknya. Seperti ada Ibu Nia dari Pangalengan yang juga hadir menyampaikan doa terbaiknya, dan kualitas radio MQFM ini bagus dari Pangalengan. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian ada Bapak Ujang dari Cianjur. Semoga kabar baik ya dari Bapak Ujang di Cianjur. Alhamdulillah, semoga kabar baik juga ya Bapak Ujang di pagi hari ini. Kemudian ada Bapak Anggus Kusnadi, ada Umi Zikri dari CPM Cianjur, Ibu Yeni dari Cililin, terdengar sangat mencerang ini dari daerah Cililin. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Yanti dari Antapani, ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap ya. Kemudian ada Ibu Uis dari Banjaran. Ini menyampaikan juga selalu menyimak program Manajemen Kulubu pagi hari ini. Ada Ibu Eti dari Balai Endah juga, alhamdulillah sudah bergabung. Ada Abah Akbar dari Ciranjang. Kemudian ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta. Ada Bapak Yusuf Tajiri dari Tasik Malaya yang alhamdulillah juga menyimak program Manajemen Kulubu pagi hari ini.
1: Wahai Tuhanku.
0: Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan dalam program Manajemen Kolbu Pagi. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya, menyampaikan laporan kualitasnya, juga salam dan doa-doa terbaiknya. Mudah-mudahan doa-doa terbaik kembali menyertai sahabat MK. Dan terima kasih juga untuk beberapa jaringan radio relay yang sudah menyambung siarkan ya program Manajemen Kolbu Pagi hari ini. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksi yang tidak sempat tersapa pada pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Anda Zaini Pauzi dan juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangatku.
2: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hari.

0: Mari coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu. Kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang ma'thur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Islami. Ketika kita berbicara tentang diri manusia, ketika kita berbicara tentang masalah sehat dan sakit, ada suatu fenomena yang sampai saat ini fenomena tersebut belum bisa terpecahkan. Ada tiga masalah besar di dalam masalah kesehatan ini.
1: Tips sehat Islami.
0: Ketika kita berbicara tentang diri manusia, ketika kita berbicara tentang masalah sehat dan sakit, ada suatu fenomena yang sampai saat ini fenomena tersebut belum

pilar terjadinya penyakit yang bisa dalam tanda kutip mematikan. Ada tiga penyakit yang menjadi akar, akar penyakit yang bisa menjadikan ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4 sampai ke ranking 5 penyebab kematian terbanyak secara syariat. Tiga akar inilah ibu bapak semua. Ketika kita bisa mengelola, maka 5 penyakit besar syariatnya itu bisa diturunkan. Tiga penyakit inilah ibu bapak semua yang ternyata angka kejadian sekarang bukan nurun, naik. Apa itu tiga penyakit ini ibu bapak semua? Yang pertama adalah hipertensi, yang kedua adalah diabetes, yang ketiga adalah dislipidemia. Itu tiga akar yang bisa menjadikan pohon stroke, yang bisa menjadikan pohon serangan jantung, yang bisa menjadikan pohon dua-duanya, stroke iya, serangan jantung iya. Nah, angka

0: stroke faktor risiko tertinggi adalah hipertensi. Yang kedua, diabetes tuh satu penyakit ternyata bisa disebabkan oleh dua akar tadi. Penyakit serangan jantung juga berakar dari dua penyakit tadi, dan tiga-tiganya ada hipertensi, ada diabetes, dan dislipidemia. Ketiga akar inilah, sahabat-sahabat semua, yang menjadi permasalahan besar dan yang menjadi problematika yang belum terselesaikan secara utuh. Jadi masih terbelenggu kita itu oleh penyakit-penyakit kronis seperti ini.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni'aki. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
4: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
5: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
3: Bincang parenting.
6: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
3: Dialog umat.
7: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
3: Bincang kesehatan.
8: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
3: Dan ekonomi syariah.
9: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi

0: kita juga sama-sama belajar.
1: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Duh, ceklis satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
5: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
6: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
7: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
8: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
9: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan Tahsin.
10: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK.

FMT. Salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Sahabat MQ, kesan apa yang akan ditinggalkan di kehidupan akhir nanti? Akankah kesibukan terakhir yang dilakukan adalah sesuatu yang Allah suka? Akankah ucapan terakhir yang kita lantunkan adalah kalimat syahadat? Akankah kenangan yang ditinggalkan adalah sesuatu yang bermanfaat? Wallahu a'lam. Seorang wanita karir berusia 25 tahun masih berkutat dengan laporan yang sudah sejak pagi berserakan di meja kerjanya. Maklum, akhir bulan memang selalu seperti itu. Atau lebih tepatnya, sudah semenjak 2 bulan lalu. Semenjak kenaikan jabatan, waktu dari wanita itu benar-benar habis oleh pekerjaannya. 24 jam seakan jadi waktu yang sangat sedikit baginya. Suara jam saling berlomba dengan ketukan keyboard yang sedang digunakannya. Sampai tiba-tiba, notifikasi ponselnya berbunyi. Ternyata, ada satu pesan masuk. Dibukalah pesan itu yang ternyata dikirim oleh sang ibu. Pesan yang memberitahukan bahwa sahabat wanita itu yang juga tetangganya baru saja meninggal dunia, syariatnya karena terkena serangan jantung. Pesan yang datang tiba-tiba tentu membuat wanita tersebut terkejut. Terlebih baru selang 2 hari yang lalu, ia dan sahabatnya berjanji untuk saling bertemu di akhir pekan, mengingat sahabatnya akan memberikan dress code pernikahan yang tinggal 1 bulan lagi. Setelah memanjatkan doa dan kemudian menenangkan diri, perasaan campur aduk yang dirasakan wanita karir itu bermuara pada rasa tenang yang hadir. Ia kembali mengingat kesan dan kenangan terakhir yang sahabatnya tinggalkan. Wanita tersebut bersyukur, di waktu-waktu terakhir, sahabatnya memang sedang sibuk memperbaiki diri, memutuskan untuk hijrah dari dunianya yang dulu. Perjalanan sahabatnya sebelum dijemput ajal benar-benar disibukkan dengan kebaikan. Sahabatnya menjadi lebih sering ikut kajian ilmu di majelis taklim, hingga melanjutkan pembelajaran Al-Quran sampai sudah hafal beberapa juz. Namun, di akhir, wanita karir itu diliputi perasaan syukur, juga malu yang bersamaan. Bersyukur, sahabatnya memutuskan untuk mengambil hidayah sebelum limit kehidupannya berakhir, dan malu, akankah akhir hidupnya juga meninggalkan kesan yang baik di mata Allah? Mengingat, dirinya merasakan masih terlalu sibuk mengejar dunia untuk dunia, bukan sebagai jalan untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat MQ, bukankah kematian menjadi rahasia terbesar? Kita tidak akan pernah tahu, bahkan seperdetik ke depan, perubahan apa yang akan hadir dalam hidup kita. Sikap apa yang akan diambil, hingga amal apa yang akan jadi kebaikan terakhir. Walaupun belum tentu juga, apakah yang terakhir adalah kebaikan, ataukah sebaliknya? Mudah-mudahan, hingga ajal menjemput jasad dan ruh ini, kita senantiasa disibukkan dengan amal soleh yang diterima dan diridhoi oleh Allah Ta'ala sebagai penolong dan pemberat kebaikan, agar dapat layak untuk Allah karuniakan pertolongan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, semangat terus untuk kita semua yang sedang senantiasa berlatih ya. Bagaimana secara tidak tergesa mencerna sesuatu yang terjadi, sahabat MK, dalam setiap langkah kehidupan kita, serta secara bijak juga memberikan respon. Mudah-mudahan latihan kita untuk senantiasa memahami segala sesuatu dengan utuh dan bijak memberikan respon, Allah menyampaikan kita pada ketenangan hati. Pagi hari ini senang sekali saya Herlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas di pagi hari Anda. Sajian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli hari ini hadir kembali di hari Selasa ya, hari ke-26. Kita sudah masuk di bulan Rabiul Akhir, bertepatan dengan Rabiul Awal, maksud kami sahabat MK, bertepatan dengan hari ke-8 di bulan September. Hingga jam 9 mendatang, sajian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli kali ini akan menghadirkan ragam segmen. Informasi-informasi terkini kami akan hadirkan rangkaiannya dalam Jurnal Pagi dan Sudut Pandang. Menyambung di hari Selasa, kita kembali kuatkan ilmu kita, sahabat MK, seputar parenting ya. Karena bincang parenting nanti akan hadir di jam 7:30 dan ditutup dengan segmen MKpedia. Maka kita awali, sahabat MK, kebersamaan kita pagi hari ini dengan saling berbagi informasi manfaat dalam Jurnal Pagi MKFM.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Segmen Jurnal Pagi di hari ini kembali mengajak Anda untuk berbagi informasi manfaat seputar pantauan cuaca langsung pagi hari ini, bagaimana di wilayah tempat tinggal Anda. Kemudian bagi Anda yang sudah mulai berkendara, bisa juga melaporkan bagaimana kondisi lalu lintas ya di ruas jalan yang dapat Anda pantau atau Anda baru saja lewati. Bagi Anda yang memiliki juga informasi seputar peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, boleh juga diinformasikan agar menambah kewaspadaan ya sahabat MQ, atau dapat kami bantu luaskan juga informasinya hari ini. Sekaligus mari kita berbagi inspirasi juga dalam jurnal syukur ya. Mari awali pagi hari ini dengan senantiasa mengingat-ingat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala agar semakin semangat kita ya untuk menjemput aktivitas kita. Nah, bisa Anda tuliskan sahabat MQ 3 hal yang paling ingin Anda syukuri di pagi hari ini apa? Silakan catatkan juga dalam jurnal syukur. Sekaligus Anda dapat sampaikan berserta dengan informasi-informasi tadi ya di segmen jurnal pagi ini. Lengkapkan dengan nama, usia, juga alamat Anda ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Di awal kami informasikan juga untuk Anda informasi perakiraan cuaca di wilayah Bandung, Subang, dan Yogyakarta ya. Hari ini perakiraan cuaca yang telah dirilis oleh BMKG untuk wilayah Bandung, di beberapa wilayah perakiraannya hari ini Bandung akan mengalami hujan sahabat MQ, alhamdulillah ya, walaupun masih intensitas yang ringan sahabat MQ. Di hampir seluruh wilayah ini akan diperkirakan hujan dengan intensitas yang ringan. Di sebagian wilayah lain ini akan berawan seperti di Bojongloa dan Babakan Ciparai akan cerah sahabat MQ. Kemudian Regol, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul, Bandung Kidul, ini perakirannya akan cerah. Sementara di wilayah kecamatan lain di kota Bandung, perakirannya hari ini akan hujan dengan intensitas yang ringan ya. Pagi hari ini juga untuk wilayah Geger Kalong di kawasan studio MKFM ya, memang masih mendung sahabat MK cuacanya. Nah, bagaimana di wilayah Anda bisa langsung disampaikan juga ya informasinya. Nah, untuk wilayah Kabupaten Subang, hari ini di hampir seluruh wilayah perakiraan cuacanya akan cerah terik sahabat MQ, dengan suhu puncak hari ini perlu Anda waspadai karena bisa mencapai 36 derajat Celcius di wilayah Subang. Jadi cukup panas ya nanti tengah hari sahabat MQ. Perlu diwaspadai agar Anda tetap dapat terhidrasi ya dengan baik supaya terhindarkan dari gangguan penyakit. Bisa langsung dilengkapkan juga bagaimana pantauannya di Subang, sahabat MQ, pagi hari ini di wilayah tempat tinggal Anda, langsung kirimkan juga ya informasinya dalam jurnal pagi. Sementara untuk Yogyakarta, hari ini perakiraan cuacanya di wilayah Kulon Progo akan udara kabur, Bantul berawan, Gunung Kidul berawan, Sleman perakirannya hari ini akan hujan dengan intensitas yang ringan. Sementara di kota Yogyakarta akan berawan. Jadi hari ini wilayah Jogja juga tidak akan terlalu terik ya, dengan suhu puncak berkisar di 30 derajat Celcius. Dapat langsung dilengkapkan oleh Anda pagi hari ini bagaimana pantauan langsung cuacanya beserta informasi lain. Bagi Anda yang sudah mulai berkendara ya ke tempat aktivitasnya, bisa juga melaporkan bagaimana situasi lalu lintasnya. Kemudian bagi Anda yang memiliki informasi seputar peristiwa yang terjadi, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, boleh juga diinformasikan ya agar dapat kami bantu luaskan informasinya. Sekaligus juga Anda bisa menuliskan 3 hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa? Sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda sahabat MQ yang sudah berbagi informasi dalam jurnal pagi hari ini selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: terjadi dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: Juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
2: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
2: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
9: Kok pas banget sih?
10: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
9: Apa aku gak ikhlas ya?
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum, Fit.
9: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
9: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh,
9: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
12: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
13: Tadabur Quran.
14: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
13: Kajian Juz 30.
15: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
13: Kajian Al-Hikam.
16: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
13: Q&A seputar Al-Quran.
17: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
13: Tafsir dan tahsin.
18: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
13: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
19: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
20: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

Terima kasih sahabat MK, Anda masih di Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Dan kami masih nantikan sahabat MK pagi hari ini. Anda dapat berbagi informasi manfaat ya, seputar pantauan langsung cuaca di wilayah tempat tinggal Anda. Kemudian juga Anda bisa menyampaikan bagaimana kondisi lalu lintas juga di ruas jalan yang Anda lalui ya sahabat MK. Kemudian juga informasi lainnya seputar yang Anda ketahui juga, peristiwa yang terjadi di sekitar Anda atau berita kehilangan, silakan bisa diinformasikan. Sekaligus juga berbagi inspirasi dalam jurnal syukur ya. Anda bisa catatkan 3 hal di pagi hari ini yang paling ingin disyukuri oleh Anda apa. Kirimkan atensinya ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi informasinya melalui WhatsApp. Kami sapa ya yang sudah menyampaikan atensi pagi hari ini, ada Ibu Ella di Soreang. Ibu Ella menyampaikan, untuk wilayah Soreang pagi hari ini alhamdulillah cerah berawan. Harapannya semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan alhamdulillah masih bisa ibadah, bisa aktivitas di rumah sambil menyimak MKFM. Ini satu hal yang disyukuri. Doanya disampaikan juga oleh Ibu Ella untuk guru yang ada di MK, mudah-mudahan ilmunya menjadi amal jariah. Dan untuk kru yang bertugas, juga sahabat MK yang sedang menyimak, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan katanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ella ya di Soreang. Kemudian kami sapa juga ada Ibu Yanti di Antapani pagi hari ini, menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih diberi usia, diberi kesehatan, bisa bangun di sepertiga malam untuk curhat kepada Allah katanya. Semoga kita semua sehat, dimudahkan segala urusannya. Laporannya dari Bu Yanti di Antapani, pagi hari ini cuacanya mulai cerah ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Yanti sudah berbagi informasi dalam segmen jurnal pagi. Terima kasih juga sahabat Handayani dari Pondok Mas Indah Cimahi, pagi hari ini sudah berbagi juga informasinya. Untuk wilayah Cimahi pagi hari ini cuacanya cerah berawan, suhunya sejuk sekali. Kemudian menyampaikan juga jurnal syukurnya, alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk curhat di penghujung malam. Kemudian Allah mudahkan untuk makan siang dikasih dokter katanya. Ada amanah juga untuk Jumber Jumat berkah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah juga merasakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi sedikit rezeki katanya ya. Doanya dari sahabat Handayani, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat MK yang sedang menyimak. Dan doanya mari kita sampaikan juga katanya untuk saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di NTT, erupsi Gunung Krakatau dan lain-lain. Mengingatkan kita juga kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada apa-apanya ya masyaallah. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Handayani dari Pondok Mas Indah Cimahi ini sudah menyapa, berbagi informasinya pagi hari ini. Kali ini dari Cijaura Hilir Buah Batu sudah ada Pak Yandi juga yang berbagi. Pak Yandi melaporkan pagi hari ini cuacanya sejuk, cerah, berawan. Lalu lintasnya lancar di jalan Cijaura Hilir Buah Batu. Dan menyampaikan jurnal syukurnya di hari Selasa yang penuh berkah ini, alhamdulillah masih bisa bangun di sepertiga malam, bisa bergerak untuk ibadah, bisa sarapan pagi sambil mengasuh cucu katanya ya pagi hari ini, alhamdulillah. Dan menyampaikan doanya, semoga nikmat yang begitu banyak dan besar ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan sahabat MK yang sedang menyimak. Untuk guru-guru, jazakallah khairan ilmunya. Dan untuk kru yang bertugas, semoga tetap sehat, semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Yandi dari Cijaura Hilir ya, Buah Batu, pagi hari ini menyapa juga. Ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya, pagi hari ini menyampaikan jurnal syukurnya setelah satu pekan tidak menyimak katanya, karena qadarullah adik ipar
sebelah rumah dan saudara di Lembang wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah Allah masih memberi kesehatan katanya untuk seluruh keluarga, dan Allah masih memberi nafas juga bisa menyimak lagi MKFM dengan ilmu-ilmunya. Alhamdulillah, bersyukur dan harus disyukuri katanya. Doanya hari ini dan seterusnya mudah-mudahan lebih baik, lebih sehat, lebih kuat, dan lebih istiqomah dalam beribadah. Selamat bertugas untuk kru, untuk sahabat MK yang sedang menyimak. Moga Allah selamatkan kita semua dari segala mara bahaya dan menjaga kesehatan. Cuacanya dilaporkan cerah oleh Ibu Juwita di wilayah Cimindi Raya ya. Lalu lintasnya pagi hari ini belum bisa memantau karena baru mau siap-siap untuk ikhtiar sehat katanya olahraga pagi ya. Ibu Juwita, terima kasih Ibu Juwita. Selamat berolahraga sambil menyimak MKFM ya. Terima kasih juga ada Ibu Elis di Terusan Pasir Koja pagi hari ini menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih diberi kenikmatan, dipelihara dan dicukupkan katanya segala kebutuhannya saat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangunkan juga oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat serta mendapat jamuan Allah dalam sholat tahajud dan muasabah serta tilawah. Ini kenikmatan yang luar biasa katanya, masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Elis ya di Pasir Koja pagi hari ini sudah berbagi inspirasinya dalam jurnal syukur. Ibu Parilah di GBA 3, terima kasih juga. Ibu Parilah menyampaikan pagi hari ini alhamdulillah sudah sampai rumah dengan selamat sehabis mengantar anak ke sekolah. Pantauan lalu lintasnya di Jalan Logam, Jakapurwa, Cijawura terpantau lancar, dan pantauan cuacanya di GBA 3 mendung katanya. Hawanya sejuk dingin. Salam sehat, tetap semangat untuk kru yang bertugas, untuk sahabat MK yang sedang menyimak dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang afiat. Ibu Parilah juga menyampaikan jurnal syukurnya di pagi hari ini ya. Alhamdulillah masih bisa bernafas, bisa membuka mata kembali katanya dari tidur. Alhamdulillah bersyukur bisa menghirup oksigen dengan gratis, bisa ibadah dan aktivitas dengan lancar. Serta kemarin katanya alhamdulillah bisa ikut menimba ilmu offline di Masjid GPA. Bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah beri, tidak terhitung banyaknya. Masya Allah ya.